0: sama memerangi tindak-tindak pidana korupsi.
1: Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budianto mengatakan Silmi ditetapkan tersangka terkait dugaan pengurusan izin tempat tinggal warga negara asing untuk periode 2022 hingga 2026 saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Diduga Silmi menerima jatah secara ilegal secara rutin 100 juta rupiah per minggu.
2: Yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu. Uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan ada perusahaan towing.
1: Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT dan rangkaian penyelidikan pada tanggal 2 hingga 3 Juni 2026 dengan mengamankan 18 orang. Selanjutnya KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Salah satunya adalah Silmi Karim. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Kita bergabung ke gedung KPK, disampaikan oleh rekan saya Hairul Umam.
4: Para pihak di Direktorat Jenderal Imipas, ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM, itu menerima uang secara langsung, ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Imipas Silmi Karim sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya sebagai tersangka, di mana kasus ini dikembangkan dari perkara RPTKA Kemenaker tahun 2025 serta temuan transaksi keuangan mencurigakan hasil analisis PPATK. Ketua KPK Setyo Budianto menduga bahwa praktik pemerasan dilakukan secara sistematis dari tingkat pusat hingga daerah. Saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmi Karim diduga meminta bagian pengurusan izin tinggal WNA melalui anak buahnya. Dalam penyelidikan, KPK juga menemukan penggunaan rekening nomine untuk menampung dana hasil pengurusan izin tinggal. KPK menduga total penerimaan ilegal yang diterima para pelaku selama periode 2022 hingga 2026 mencapai sedikitnya 145,5 miliar rupiah.
4: Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal Imipas, ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM, itu menerima uang secara langsung, ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat, ya, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.
5: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan keprihatinannya atas kasus hukum yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
6: Ya, saya selaku Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan dari kemarin secara intens memantau dan mengikuti perkembangan kasus Pak Silmi Karim dan beberapa pejabat imigrasi di Jakarta Barat yang sudah ditahan oleh penyidik KPK sejak tadi malam sampai ke pagi ini, dan kami semua sudah melakukan koordinasi. Tadi juga saya bicara berapa panjang dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Pak Agus Adrianto, dan kami sampai pada kesimpulan memang kita semua sangat prihatin dengan terjadinya peristiwa ini.
5: Setyo juga menyatakan bahwa untuk menyamarkan pembagian uang, para tersangka menggunakan sejumlah istilah khusus. Salah satunya adalah kode malaikat yang merujuk pada distribusi uang kepada pejabat tinggi di lingkungan imigrasi. Selain itu, KPK juga menyita berbagai aset senilai sekitar 17,5 miliar rupiah, di mana barang bukti tersebut berupa 7 mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, saldo rekening bank, aset kripto, emas, serta mata uang asing. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama. Kedelapan tersangka juga dijerat pasal 12 huruf E tentang pemerasan dan atau pasal 12 B tentang gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kali ini kita menuju ke evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026, yaitu bagaimana arahan terhadap persiapan haji tahun depan. Bergabung bersama kita ada rekan saya Syariful Alam. Alam.
8: Ya benar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Sejumlah evaluasi hasil pelaksanaan haji 2026 dibahas bersama pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan hal itu dibahas dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Fatah Al-Masyad di Mekah. Menurut Dhanil, pemerintah Arab Saudi menyampaikan berbagai rencana perubahan dalam tata kelola haji, termasuk sistem layanan yang akan diterapkan pada musim haji mendatang. Salah satu pembahasan utama adalah upaya mengurangi kepadatan jemaah di Mina saat puncak ibadah haji. Dhanil mengatakan pemerintah Arab Saudi mendorong optimalisasi skema tanazul atau pemindahan sebagian jemaah dari Mina. Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan mengingat keterbatasan pada kapasitas areal Mina. Berikut keterangan dari Haji Dhanil Anzar.
9: Kami surprise ya, dalam perhajian itu biasanya menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor kita. Jadi selama teman-teman yang ngurus tentang perhajian itu, menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor misi haji. Nah kali ini beliau tadi datang langsung ke kantor misi haji kita. Beliau menyampaikan tentu tadi banyak perubahan yang radikal. Misalnya beliau itu perubahan yang radikal. Kalau kemarin Pak Menteri menyebutnya existential leap, kalau beliau tadi menyebutkan perubahan-perubahan yang radikal. Mulai dari yang biasa teman-teman sebutkan nusuk, visa, kemudian dan banyak hal lah. Jadi perubahan itu pertama. Kemudian kedua, tadi kami bicara tentang rencana obstacle yang kami hadapi, obstacle di Arusta, di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh melalui Pak Wakil Menteri Haji dan Umroh tadi, Dr. Fatah Al-Masyad, beliau menyampaikan kalau bisa di Tanah Zultan misalnya di Mina, karena biasanya yang paling crowded itu kan Mina. Itu kalau bisa di Tanah Zultan 50%, mereka akan mempertimbangkan.
8: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya selain itu kedua negara sepakat memperkuat kerjasama sejak awal dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 2027. Pemerintah Indonesia juga akan memperketat pemeriksaan kesehatan atau istitoha bagi calon jemaah guna menekan angka kematian saat berhaji. Sementara itu, rencana revisi tata kelola keuangan haji terus dorong agar lebih transparan dan mampu mendukung berbagai kebutuhan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita bergeser ke Cirebon, kloter KJT 6 menjadi gelombang pertama pemulangan jamaah haji asal Majalengka melalui Bandar Udara Internasional Kertajati dengan skema langsung ke daerah. Disampaikan selengkapnya oleh rekan saya Sekar. Sekar.
10: Baik, jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 6 KJT dijadwalkan menjadi rombongan pertama dari daerah Majalengka yang tiba di BJB Kertajati pada Jumat 5 Juni 2026 sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kloter utuh tersebut berjumlah 445 orang yang terdiri atas 437 jemaah dan 8 petugas. Sekaligus menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji asal Majalengka dari Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, menyampaikan bahwa pemulangan jemaah haji asal Majalengka tahun ini terbagi dalam 4 kelompok terbang. Berikut pernyataannya.
11: Terus untuk Majalengka, itu di kloter 6 landingnya 5 tanggal A. Ini pukul 10.15 ya. Yang kloter 23 18.00 pukul 14.30. Yang KJT 29 22 Juni pukul 15.10. Kemudian KJT 39 29 pukul 13.20. Ini alhamdulillah kerja keras semuanya, terutama Pak Kanwil Haji Kementerian Jawa Barat, nanti ini jemaah tidak ke asrama haji dulu ya, tetapi dari penyerahnya langsung dari BIPP ke daerah masing-masing. Ini luar biasa ya, mungkin lah itu, jadi terima kasih, bagus, ini luar biasa ya.
10: Lebih lanjut, Abu Mansyur menambahkan pola pemulangan tahun ini memberikan kemudahan bagi jemaah karena tidak setelah tiba di BJB Kertajati, mereka tidak diarahkan lagi ke embarkasi haji dan langsung dipulangkan ke daerah masing-masing untuk mengikuti proses penyerahan kepada keluarga. Kebijakan tersebut dinilai lebih efektif karena mampu memangkas waktu perjalanan hingga sekitar 6 jam. Sementara proses pemulangan melalui embarkasi Kertajati sendiri telah dimulai dengan kedatangan kloter KJT 1 yang membawa jemaah asal Kabupaten Indramayu pada Senin 2 Juni tahun 2026. Sekian laporan dari saya Sekar Damayanti dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selain itu di Surakarta, sebanyak 5 kloter jamaah haji Indonesia asal embarkasi Solo sudah tiba di tanah air. Kita bergabung bersama rekan saya Joko Putra. Joko.
12: Ya baik, pendengar dapat kami laporkan hingga hari ini Asrama Haji Donohudan sudah menerima kepulangan 5 kloter jemaah haji Indonesia asal keberangkatan embarkasi Solo dengan total 1.782 jemaah. Kelompok terbang atau kloter-kloter yang sudah masuk Asrama Haji Donohudan tersebut kemudian setelah menjalani beberapa proses di Gedung Musdalifah langsung diberangkatkan kembali oleh pihak PPHD Embarkasi Solo menuju daerah masing-masing. Selain 5 kloter yang sudah tiba pada pukul 9.10 waktu Indonesia Barat nanti, juga diinformasikan bahwa Asrama Haji Donohudan kembali menerima kepulangan kloter 6 yang dijadwalkan tiba di tanah air pada pukul 7.40 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Adi Sumarmo Solo. Dapat kami informasikan juga pendengar bahwa 5 kloter yang sudah lebih dulu tiba diinformasikan berasal dari daerah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, dan juga Surakarta. Kami juga tadi sempat mewawancarai Kasih Humas PPHD Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia. Mewakili petugas PPHD Embarkasi Solo, dirinya sangat mengucapkan syukur atas kedatangan para jemaah haji setelah menjalani prosesi ibadah di Tanah Suci dan pulang kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan selamat. Meskipun begitu, dirinya tetap menghimbau kepada para jemaah haji yang sudah tiba di rumah atau daerah masing-masing, jika mengalami kurang enak badan, bisa disampaikan langsung kepada tim medis pendamping. Serta bagi jemaah yang masih berada di Tanah Suci, juga turut dihimbau untuk tetap mematuhi aturan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang agar tidak mengganggu proses kepulangan menuju tanah air.
13: Kepada seluruh jemaah haji yang mungkin belum sampai di tanah air ya, untuk menaati peraturan-peraturan yang sudah disampaikan petugas, baik petugas gaker, petugas kloter, agar proses pelaksanaan kepulangan itu berjalan dengan lancar. Silakan untuk tidak membawa barang-barang bawaan terlarang. Mungkin contohnya seperti zam-zam yang dibungkus dengan lakban, itu jangan dilakukan karena itu akan menghambat proses untuk kepulangan. Dan demi keamanan barang bawaan yang ada di koper bagasi masing-masing, karena proses X-ray di tanah suci memang terpantau ketat ya. Dan apabila jemaah haji nanti ketika di rumah ataupun perjalanan dalam pulang ke daerah atau kabupaten kota masing-masing mengalami kurang enak badan, silakan segera sampaikan kepada tim medis pendamping dari masing-masing kabupaten dan kota, seperti itu.
12: Pendengar, dapat kami informasikan juga selama masa haji tahun 2026 ini, Embarkasi Solo sudah memberangkatkan 81 kloter dengan total 29.039 jemaah dari daerah-daerah di Jawa Tengah. Dan juga dalam data berjalan hingga hari keempat masa pemulangan haji, PPHD Embarkasi Solo mencatat ada sebanyak 31 jemaah yang meninggal dunia dalam perjalanan maupun menjalani ibadah haji di Arab Saudi. Terkait jemaah yang meninggal di Tanah Suci sendiri, semuanya langsung dimakamkan di Arab Saudi tanpa dipulangkan ke Indonesia. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah mempercepat pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di beberapa kota di Indonesia. Kami hadirkan laporan khusus bersama Sa'adatu Daren.
2: Laporan khusus.
3: Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya, kita kerjakan gitu.
4: Pemerintah meluncurkan tongkat baru pengelolaan sampah nasional berlandaskan Perpres nomor 109 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah menjadi energi baru terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Alhasil, pemerintah mempercepat implementasi program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan sebagian proses PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di 5 wilayah, yakni Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya.
3: Transisi ya, yang bisa memastikan metan-metan itu berkurang tanpa harus nunggu mesin itu jalan. Karena kan sampah nggak bisa nunggu. Kalau itu 2 tahun lagi jalan, nah selama sekarang sampai 2 tahun ini ngapain? Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya, kita kerjakan gitu.
4: Ditambahkan Staf Kepresidenan Muhammad Kodari, melalui PSEL pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48% dari total nasional pada 2029 mendatang.
5: Atau kesatuan wilayah fungsional yang menggabungkan satu wilayah dengan daerah penyangganya. Ini tepatnya persisnya ini nanti 1, 2, 3, 4 kabupaten digabung jadi satu untuk penanganan sampah khususnya untuk PSEL. Yang ditargetkan mampu mengurangi timbunan sampah hingga sekitar 33 ribu ton per hari atau setara 22% dari total timbunan nasional pada 2029.
4: Ditegaskan pula oleh anggota Komisi 12 DPR RI Toto Daryanto. Dia menuturkan pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 100% pada 2029 nanti sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN.
6: Itu inisiatornya nanti dari Danantara. Nah, dengan program baru ini maka perusahaan sampah nanti akan menjadi tuntas, tidak seperti sekarang ini. Karena semua akan diolah, terutama akan ditujukan menjadi waste to energy. Jadi ini dari limbah akan jadi energi.
4: Diketahui keseluruhan PSEL akan diterapkan pada 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota se-Indonesia. Sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan juga ekonomi sirkular. PSEL tidak hanya berfungsi mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik berbasis energi terbarukan, serta produk turunan seperti biogas dan refuse derived fuel. Setiap fasilitas PSEL berkapasitas 1.000 ton per hari diperkirakan mampu menghasilkan listrik hingga 25 MW. Demikian, Sa'adatu Daren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Apa tanggapan masyarakat terkait proyek pengelolaan sampah energi listrik di Indonesia? Berikut kata mereka.
7: Saya mendukung proyek pembangunan PSEL ini karena banyak manfaatnya, yaitu mengurangi tumpukan sampah yang selama ini tidak berguna, yang merusakkan masyarakat, itu menjadi lebih bermanfaat lagi karena dapat menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga.
8: Masih banyak sekali sistem pengelolaan sampah yang jauh lebih murah daripada membangun PSEL. Seperti misalnya desentralisasi pengelolaan sampah, di mana sistem pengelolaan sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 tahun 2008 dan sesuai dengan kaidah lingkungan. Dengan sistem ini, masyarakat bisa memilah sampah dan dapat menjadikan sampah yang sudah mereka pilah menjadi bahan baku ekonomi, baik itu sampah organik maupun sampah anorganiknya. Dengan begitu, sampah juga akan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik terkait sampah jadi energi, langkah baru menuju kota yang lebih bersih. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Rudy Zain.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik patut mendukung penuh kesungguhan pemerintah dalam merombak tata kelola sampah yang selama ini menjadi bom waktu di berbagai kawasan perkotaan Indonesia. Ledakan jumlah penduduk, arus urbanisasi, dan masifnya aktivitas ekonomi telah membuat volume sampah terus meroket. Sementara, kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA kian kritis dan berada di ambang batas kemampuan. Komitmen nyata mengatasi krisis ini sebenarnya telah ditegaskan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, potret darurat sampah di depan mata kita bukanlah isapan jempol. Tengok saja Jakarta yang setiap hari harus membuang 7 hingga 8.000 ton sampah ke TPST Bantar Gebang. Di Surabaya, TPA Benowo dipaksa menampung 1.500 hingga 1.600 ton sampah per hari. Sementara di Semarang, TPA Jatibarang dijejali lebih dari 1.100 ton dan Bandung Raya menyumbang 1.800 hingga 2.000 ton sampah setiap harinya. Gunungan sampah yang melebihi kapasitas ini jelas menjadi ancaman laten. Tidak hanya mencemari lingkungan dan merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga memperparah emisi gas rumah kaca serta mengintai kita dengan risiko kebakaran dan longsor sampah. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional. Diperlukan terobosan modern dan radikal agar volume sampah yang berakhir di TPA bisa ditekan hingga ke titik terendah. Hadirnya fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi angin segar yang dinantikan, dan teknologi ini tidak sekedar melenyapkan tumpukan sampah, tetapi juga mengubahnya menjadi sumber daya baru berupa energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat. Inilah paradigma baru yang kita butuhkan, mengubah bencana lingkungan menjadi berkah ekonomi. Sebagai langkah konkret, pemerintah menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek PSEL pada Juni 2026 ini di 5 wilayah krusial, yaitu Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya. Pemilihan kelima wilayah ini sangat strategis, mengingat status mereka

Kita ke berita internasional. Kali ini timnas sedikitnya 9 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka akibat serangan udara Israel di kota Gaza yang menargetkan kawasan pemukiman. Sementara tim penyelamat masih melakukan pencarian korban di bawah reruntuhan. Serangan dan operasi penghancuran juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah di Gaza, termasuk di Khan Yunis, dan upaya evakuasi penyelamatan terhambat karena keterbatasan alat berat dan krisis bahan bakar. Demikian informasi yang kami sampaikan. Silakan Anda mengikuti www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan kegiatan Anda di hari Jumat ini.

pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini. Diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini, setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malahan menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia, ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya, dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi, sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya, kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Peringkat persatu RRI Atambua. Kami kembali update informasi terkini ke ruang dengar Anda dari nasional ya. Ini kali ini disampaikan bahwa Ketua Panitia Peringatan 12 Tahun Asian Open Water Swimming Championship 2026 dan Extreme OWS Series Bali 2026, Kiki Tahir mengatakan bahwa Extreme hadir sebagai wadah untuk memperkenalkan potensi wisata bahari Indonesia. Upaya tersebut dilakukan melalui olahraga berenang di perairan terbuka. Sebab menurut Kiki, program ini tidak hanya berfokus pada kompetisi Extreme, juga menghadirkan pengalaman wisata bagi para peserta selama mengikuti kegiatan. Ini disampaikan Kiki di Kementerian Pariwisata pada Kamis 4 Juni 2026. Dan kami juga sampaikan kepada Anda pendengar bahwa pagi ini di pukul 9 nanti, artinya masih 10 menit lagi, kita akan bersama ikuti program Hello RRI. Di sini Anda bisa bergabung, sampaikan keluh kesah Anda, sampaikan mungkin usulan konstruktif Anda terhadap pembangunan, terhadap pelayanan publik di wilayah Anda, khususnya di wilayah Belu, Melaka, TTU, dan Alor.

0: pelaku industri kreatif perlu terus belajar dan berinovasi. Dengan edukasi dan pemanfaatan teknologi, karya lokal mampu bersaing dan menggerakkan ekonomi bangsa. Generasi bangsa yang cerdas harus belajar dan berinovasi. Cerdas yuk!
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Tahukah Anda berapa besar capaian investasi di Indonesia pada triwulan 1 sampai triwulan 3 2025? Berikut pemaparan Rosan Perkasa Ruslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Dalam konferensi pers, realisasi investasi triwulan 3 tahun 2025 melalui channel Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM pada Jumat 17 Oktober 2025.
3: Alhamdulillah, secara keseluruhan apa yang kita sudah canangkan, apa yang kita sudah inginkan, target yang kita sudah rencanakan itu kita capai dengan baik. Tentunya ini adalah hasil kerja keras tidak hanya dari Kementerian Investasi, tapi mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sehingga realisasi investasi ini bisa tercapai baik di triwulan pertama, triwulan kedua, dan alhamdulillah juga triwulan ketiga, sehingga total investasi dari Januari atau September 2025 ini yang mencapai 942,9 triliun atau pencapaian 75,3% dari target 2025 ini bisa tercapai. Kedepannya selalu melihat secara baik, meneliti secara baik, benar bahwa investasi ini punya dampak yang positif, tentunya salah satu dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan. Itu menjadi sangat-sangat penting, dan yang paling penting bagaimana investasi yang masuk adalah investasi yang berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga memberikan dampak yang sangat positif, tidak hanya dari segi investasi tapi juga dari segi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia ini.
2: Menurut Rosan Perkasa Ruslani, tak hanya kuat dari sisi angka, investasi pada triwulan 3 2025 juga memberi dampak langsung bagi masyarakat. Total 696.478 tenaga kerja langsung terserap dari proyek-proyek investasi meningkat 7,1% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Secara kumulatif, hingga September 2025, investasi telah membuka lebih dari 1,95 juta lapangan kerja baru di berbagai sektor.

Pendengar Persatu RRA Tambua, dua atlet wakil Indonesia berhasil mengamankan tiket semifinal Elite World Climbing Series Praha 2026 di Ceko. Mereka adalah putra Tri Ramadhani yang bahkan mencetak sejarah dengan menempati posisi teratas pada babak kualifikasi nomor Elite Putra. Putra menempati posisi pertama klasemen kualifikasi setelah mengantongi skor 1,73. Hasil ini mengantarkannya melalui pertandingan sengit dan melaju ke babak semifinal bersama 23 atlet lainnya. Kemudian ada Alberto Gine Lopez, Satone Yoshida yang menjadi rival terberatnya. Namun di kesempatan itu dari Indonesia juga menunjukkan eksistensi melalui Revianto Ramadan yang finish ke posisi 36, sedangkan Rifandi Ramadan menempati urutan ke-42 dalam ajang tersebut. Dan pendengar, saatnya ke ruang dengar Anda, kami akan ajak kita ikuti segmen selanjutnya di pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

Atambua pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ajukan keluhan, masukan, dan partisipasi terkait pelayanan publik di program Halo RRI.
1: Selamat pagi, pendengar Persatu RRI Atambua. Kita jumpa lagi di program spesial hari Jumat di pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Ada Halo RRI. Di Halo RRI kami berikan kesempatan kepada Anda untuk menyampaikan keluhan Anda, menyampaikan pesan Anda terkait dengan pembangunan infrastruktur atau tentang pelayanan publik yang ada di wilayah Anda. Dan karena itu kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di 0812-4601-0202 mulai dari saat ini sampai dengan pukul 10 pagi. Kami mau sampaikan kepada Anda bahwa Halo RRI cukup menyuarakan suara-suara dari warga pendengar kami dan mendapat respon cukup bagus. Beberapa waktu yang lalu juga kami sempat menghadirkan narasumber untuk menjawab keluhan Anda. Karena itu pendengar, sekali lagi kesempatan yang sama kami berikan kepada Anda di 0812-4601-0202 mulai dari saat ini sampai dengan pukul 10 pagi. Halo RRI, sebuah program yang dihadirkan oleh LPP RRI untuk menyerap aspirasi, untuk menyerap masukan daripada masyarakat terhadap apa yang mereka alami dan kiranya membutuhkan jawaban. Dan itu yang akan kami kompor dengan narasumber-narasumber kami. Salah satunya yang paling diinginkan adalah atau dikeluhkan masyarakat itu ya tentang kelangkaan minyak tanah yang ada di Kabupaten Belu saat ini. Yang mana kita bisa melihat bahwa harga perolehan minyak tanah ini bisa mencapai Rp15.000. Ini harga yang tidak normal, bahkan menyentuh angka Rp20.000. Nah, mungkin di sini juga Anda ingin menyampaikan pesan Anda atau Anda ingin terkoneksi bersama kami menyampaikan keluhan itu, kami persilahkan di 0812-4601-0202. Mulai dari saat ini ya, sekali lagi mulai dari saat ini sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saya Epi Mau yang akan menemani Anda di kesempatan pagi ini.

0: Selamat pagi pendengar Persatu RRI Atambua. Masih kami berikan kesempatan kepada Anda untuk bergabung bersama kami di program Halo RRI edisi hari Jumat tanggal 5 Juni 2026.
1: Anda

0: Selamat pagi.
1: Halo, RRI. Selamat. Halo RRI, selamat pagi RRI Atambua.
0: Iya, selamat pagi juga Bapak. Dengan Bapak siapa di mana?
1: Dengan Pak Ronata di Fatu Benau.
0: Iya, Pak Ronata. Warga Fatu Benau ya. Pak Ronata, selamat pagi. Terima kasih kebersamaannya. Di pagi hari ini ada apa? Ada hal apa yang ingin Bapak sampaikan kepada kami?
1: Saya ingin menyampaikan kelangkaan minyak tanah ini sangat sangat langka sekali.
0: Oke Bapak, ini juga yang baru saja kami ya sampaikan. Memang kalau di Fatu Benau atau di tempat Bapak atau yang Bapak ketahui berapa rupiah per liter yang dulunya sebelum kelangkaan ini terjadi?
1: Biasanya per liternya itu 6.000. Ini sekarang ada yang sudah sampai 13.000, 10.000, ada yang harganya lain-lain. Jadi kita yang UMKM kecil ini bingung mau beli ini bagaimana coba. Ini harganya tidak jelas.
0: Iya.
1: Ini kita mau minta tolong pemerintah setempat untuk tangani ini dulu.
0: Iya. Bapak pernah juga beli di pasar atau dari bukan dari agen, Pak?
1: Kalau saya kebanyakannya belinya di pasar bukan di agen, makanya kalau di agen kita jarang dapat minyak tanah.
0: Oh begitu, di agen susah dapatnya?
1: Iya, iya susah dapatnya karena sudah katanya sudah diambil sama yang jual-jual eceran.
0: Oh, Pak Paron, kalau biasanya yang Bapak beli di pasar atau yang terakhir Bapak belanja di pasar itu harganya berapa per liter? Per liter kah atau biasa dijual yang... per botol, Pak?
1: Saya terakhir belinya itu per jergen. Jerginya itu biasanya 35. Sekarang kita tanya lagi harganya sudah 50.000.
0: Beda jauh ya Bapak ya?
1: Iya, beda sangat jauh sekali. Harganya sangat sangat jauh.
0: Mohon maaf Bapak Ron, kalau jenis usaha yang dijalankan Pak Ron itu apa sekarang sehingga membutuhkan banyak minyak tanah kah?
1: Saya kebetulan lagi usaha kecil-kecilan seperti UMKM menjual nasi kuning, jual kue-kue. Oh, makanya iya. Saya sangat membutuhkan minyak tanah sekali ini.
0: Baik, baik Bapak. Yang ingin Bapak sampaikan adalah agar pemerintah dapat mengontrol distribusi begitu ya, dan mengontrol harga juga ya, begitu Pak ya?
1: Siap, siap ya, ya.
0: Baik. Ada hal lain Pak Ron yang ingin Bapak Ronata sampaikan?
1: Saya hanya ingin menyampaikan pemerintah setempat secepatnya menangani kasus minyak tanah ini karena sangat-sangat langka sekali ini.
0: Iya, baik Bapak. Baik. Terima kasih banyak Bapak Ron ya, Pak Ronata di Fatu Benau ya, Pak Ronata ya.
1: Iya, siap-siap ya.
0: Baik. Terima kasih banyak.
1: Semoga pemerintah setempat mendengarnya ya, siap-siap.
0: Amin. Terima kasih banyak Pak Ronata. Kita ya, juga ya, berharap ya. Apa yang Bapak Ron sampaikan pagi ini bisa dijawab oleh pemerintah atau narasumber-narasumber kami yang punya kompetensi untuk menjawabnya ya Pak ya.
1: Iya siap-siap. Terima kasih Bang Epi.
0: Terima kasih banyak Pak Ronata. Selamat pagi
1: ya,
0: selamat
1: ya, beraktivitas sama, Bapak ya, selamat pagi.
0: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, demikian baru saja ada satu penelpon dari pendengar kami Pak Ronata. Ini menyampaikan soal kelangkaan minyak tanah yang dia coba akses. Beliau adalah seorang pelaku UMKM, ya, tepatnya kuliner ya, yang memang membutuhkan minyak tanah untuk operasionalnya begitu. Dalam hal ini ya, untuk produksinya begitu ya. Dan sampai dengan saat ini beliau pernah mendapatkan minyak tanah per jerigen itu menginjak angka Rp50.000 dari lazimnya biasa 20-an ribu ya, 24 sampai dengan 25.000 atau 30 maksimal beliau sampaikan, tapi sekarang naik berkali-kali lipat sehingga hal ini cukup meresahkan karena tentu ini akan berdampak pada usaha kuliner yang dijalankan Pak Ronata. Kami juga masih mengajak Anda pendengar kami yang mendengarkan siaran kami di pagi ini. Ketika ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan seperti Pak Ronata yang baru saja lewat, boleh kita persilakan. Nantinya kami coba compare atau kami coba mencarikan jawabannya bersama dengan narasumber-narasumber kami yang berkompeten untuk menjawabnya.

0: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, selain kami menerima telepon, kami juga menerima WhatsApp dari pendengar kami. Ada Pak Seven yang menyampaikan, pagi Bang Epi, tolong info juga bahwa LPG atau tabung gas juga mengalami lonjakan harga. Dalam satu bulan terakhir harga sudah naik 50% dari yang awal per tabung. Ini kita kurang konfirmasi ya, tabung ukuran berapa begitu. Dari awal 275 menjadi 375.000 rupiah, bahkan ada yang menjual tabung gas LPG itu dengan harga 385.000 rupiah. Sudah mahal, langka lagi. Baik, terima kasih Pak Seven. Ini kita mau konfirmasi, ini tabung gas dengan ukuran berapa begitu ya, sehingga kita dapat kepastian. Kami berupaya untuk compare apa yang menjadi keluhan Anda dengan narasumber-narasumber kami di pagi hari ini. Okay, terkonfirmasi tabung gas 12 kilogram ya. Baik Pak Seven, terima kasih banyak konfirmasinya. Karena itu pendengar, saat ini juga tim kami sedang berupaya untuk compare apa yang Anda sampaikan atau menyampaikan, melanjutkan apa yang Anda sampaikan dengan narasumber-narasumber kami untuk menjawab apa yang menjadi keluhan Anda. Karena mungkin dari sekian banyak pendengar kami, terima kasih ada keterwakilan dari Anda yang sadar dengan program Halo RRI. Kami masih berupaya untuk mencarikan jawabannya. Nanti tentu jawaban ini hari ini juga kita berupaya untuk dijawab oleh narasumber-narasumber kami tentang keluhan Anda. Yang pertama tadi ada Pak Ronata dari Fatu Benau yang menyampaikan dengan jelas bahwa harga minyak tanah ini menyentuh angka Rp10.000 per liter, karena tadi yang beliau keluhkan satu jerigen ukuran 5 liter itu sudah mencapai Rp50.000. Artinya ketika dibagi per 5 berarti Rp10.000 per liter. Ini dua kali lipat dari harga yang ditentukan atau HET-nya, HET-nya, sebab yang disampaikan oleh pemerintah tidak ada kelangkaan dan ini hanya permainan, dan ya, tentu pihak pemerintah akan menertibkan itu. Kita ikuti flashback apa yang disampaikan kemarin tentang keluhan yang sama ya, kelangkaan minyak tanah. Namun untuk kelangkaan LPG atau gas tabung gas ini juga kami akan coba mencari jawaban bersama narasumber kami, sebab keluhan yang sama ini tentu akan berdampak seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ronata tadi. Beliau selaku pelaku UMKM khususnya di kuliner ini sangat terdampak begitu. Nah, karena itu soal pengawasan dan sasaran ini kami mendapat jawaban dari asisten perekonomian dan pembangunan dari Sekda Belu ya, Pak Rene Baria ST, tentang pengawasan distribusi minyak tanah yang kita harus pahami bersama ini sulit diakses oleh masyarakat. Sulit, bahkan terkesan sangat sulit. Persis seperti yang disampaikan oleh Pak Epen tadi, sudah harganya melambung, sulit pula diakses begitu, didapati.
1: Kabupaten Belu. Jadi kondisi kita yang terjadi pada saat ini sudah, kita sudah mulai ini sekitar 3 mingguan ini. Berapa langkah-langkah kami sudah coba lakukan. Yang terjadi itu seolah-olah bahwa minyak tanah itu langka. Ya. Tapi berdasarkan hasil pemantauan kami di lapangan, sudah saya sendiri sudah pernah ikut sidak, sudah pernah ini. Sebenarnya minyak tanah tidak langka. Minyak tanah sekarang berada pada tangan-tangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi masyarakat, seharusnya masyarakat itu beli minyak tanah harus langsung di pangkalan. Mata rantai distribusinya itu adalah dari Pertamina, Pertamina kepada agen, agen kepada pangkalan minyak tanah. Pangkalan minyak tanah harus menjual kepada masyarakat.

ditentukan dengan ada apa, peraturan bupati mewakili pemerintah daerah Kabupaten ya. Belu. Jadi kondisi kita yang terjadi pada saat ini sudah

Pendengar Persatu RRI Atambua, kami janjikan kepada Anda bahwa persoalan yang Anda keluhkan tidak hanya kami diamkan atau sekedar lip service, tapi kami coba untuk mengcompare atau mencarikan jawabannya dengan narasumber-narasumber kami yang berkompeten. Tadi di telepon Pak Ronata sampaikan dan kami berikan jawabannya melalui apa yang sudah dijawab oleh asisten satu, mohon maaf, asisten perekonomian dan pembangunan Setda Belu, ya Pak Rene Baria ST. Masih jawaban yang berbeda, kita ingin ketahui soal keluhan Pak Seven berkaitan dengan kelangkaan gas LPG. Seperti apa jawaban beliau, nantinya kita ingin ketahui bahwa yang menjadi keluhan masyarakat ini hal yang memang benar-benar menyentuh kehidupan mereka atau yang menjadi kebutuhan mereka. Karena dari kesekian persoalan yang dihadapi masyarakat, tentu harus ada jalan keluar atau harus ada problem resolve di sana. Nah, kita ketahui bahwa kelangkaan yang terjadi di Kabupaten Belu ini tidak hanya terjadi di Belu saja soal minyak tanah. Warga di Kota Kupang juga merasakan hal yang sama, bahwa untuk mendapatkan minyak tanah mereka harus rela mengantri, dan untuk mendapatkan minyak tanah pula pada harga eceran tertinggi 4.000 per liter, kalau di Belu itu 4.500 rupiah per liter, mereka harus berebut.

0: di tingkat agen, dan di level pengecer sama harganya sampai dengan Rp10.000 per liter. Nah, ini yang terjadi di Kota Kupang ya, tepatnya di kelurahan di Veter Vonai, kelurahan Maulava, yang mana sejak pukul 7 pagi warga ini sudah mengantri, untuk mendapatkan minyak tanah. Nah, kalau sampai dengan warga sudah mengantri dan sampai tidak mendapat minyak tanah, ini hal yang sangat disayangkan karena ini kebutuhan mendasar mereka, sehingga butuh follow up kembali. Bagaimana tadi juga ada salah satu narasumber masyarakat pendengar kami yang juga keluhkan soal harga bahan bakar LPG begitu. Kita terhubung dengan Pak Rene Baria, beliau asisten perekonomian Kabupaten Belu. Kita ingin ketahui seperti apa langkah atau jawaban dari beliau soal kelangkaan yang terjadi pada gas LPG yang tadi dilaporkan oleh Pak Seven, salah satu pendengar kami melalui sambungan WhatsApp, itu pada yang 12 kg ya. Selamat pagi Bapak As.
1: Selamat pagi.
0: Iya, Bapak izin, ada pendengar kami Pak Seven yang menyampaikan pagi hari ini. Sebelumnya juga ada Pak Ronata dari Fatu Benau. Ini Pak Seven juga menyampaikan tentang kelangkaan dalam satu bulan terakhir ini harga gas LPG 12 kg Bapak. Dari awal itu harga normal 275, kemudian dalam satu bulan terakhir ini lonjakannya cukup signifikan menjadi 375.000, bahkan saat ini menginjak angka 385.000. Sudah mahal, langka pula begitu Bapak. Silakan Bapak.
1: Betul. Baik, terima kasih Om Epi, Pak Seven kah?
0: Pak Seven, ya, mungkin Pak Seven dan Pak Ronata.
1: Dan Pak Ronata, baik. Begini, saya coba jelaskan terkait dengan posisi ini, saya jawab dalam konteks pemerintah Kabupaten Belu ya.
0: Siap Bapak.
1: Kalau terkait dengan gas, Pak, teman-teman semua, ini kita gas ini kita belum masuk zona yang gas itu menjadi apa satu komoditi yang disubsidi oleh pemerintah. Karena kita posisi sekarang untuk wilayah NTT hampir seluruh termasuk Kabupaten Belu itu kita masih subsidinya ada dalam subsidi minyak tanah, belum ada konversi ke gas, sehingga kita kewenangan pemerintah kabupaten itu kita pengawasan untuk BBM bersubsidi, dalam hal ini adalah minyak tanah. Sedangkan gas itu gasnya masih gas yang non subsidi yang ada di kita, sehingga masalah kelangkaan segala macam ini juga bukan hanya terjadi di Belu, termasuk di Kupang juga semalam sudah dari 1.5 atau 2 bulan yang lalu itu sudah gas itu sudah langka dan mahal. Dan ini memang saya dapat informasi secara ini bahwa itu memang gangguannya akibat pasokan akibat kondisi geopolitik di Timur Tengah kemarin, dan sampai sekarang ini belum pulih. Dan kita ke pemerintah kabupaten kita tidak bisa mengintervensi karena ini barang non subsidi, sehingga tata niaganya itu di luar jangkauan kita pemerintah, sehingga kita tidak bisa kalau macam minyak tanah sekarang kita kejar, ini barang subsidi ada di mana, dia langka, dia harganya tinggi, kenapa, itu tidak boleh. Nah, sedangkan kalau harga non subsidi itu dia harganya, fluktuasi harganya tergantung kepada tata niaga dan mekanisme pasar. Sehingga kami memang kami memantau, pemerintah memantau dalam konteks terkait dengan pengendalian inflasi. Nah, kalau memang ini sudah ini sekali, nanti kami akan ini untuk diambil tindak lanjutnya tentu dengan pertimbangan dari pimpinan. Tetapi untuk sampai sekarang memang karena gas ini juga pemanfaatannya belum sepenuhnya oleh sebagian besar masyarakat Belu, karena belum subsidi, belum konversi ke subsidi gas tadi, itu akibatnya kami memang memantaunya dalam konteks untuk pengendalian inflasi saja. Oh, kita cek harganya malam minggu bulan lalu kalau tidak salah sempat hilang sama sekali, tapi sekarang ada tapi harganya sekitar 385. Saya baru beli tiga hari yang lalu 385.000. Saya sendiri pakai gas sekarang. Jadi memang untuk harga gas ini tata niaga. Jadi kami masih belum ada kewenangan untuk mengatur untuk segala macam. Kita hanya memantau untuk konteks mengatasi jangan bergerak. Di Kabupaten Belu, inflasi itu bergantung kepada salah satu faktornya karena harga BBM, tetapi BBM yang berpengaruh itu BBM subsidi. Itu BBM yang namanya BBM tertentu, minyak tanah solar, dan BBM tugas pembantuan. Yeah. Itu Pertalite.
0: Yeah.
1: Nah, itu kalau ada hilang atau langka, itu akan inflasi akan pengaruh besar. Tapi yeah, kalau gas ini karena dia pemakaiannya belum terlalu banyak, masih di kalangan menengah ke atas, sehingga memang tidak terlalu berpengaruh terhadap apa inflasi di Kabupaten Belu. Tapi minyak tanah itu pasti kami kejar karena itu pengaruh sekali, akan menyebabkan inflasi akan menjadi besar kalau harganya tidak terkontrol.
0: Baik,
1: begitu.
0: Bapak,
1: jadi
0: Bapak
1: sekali
0: kalau
1: lagi,
0: persoalan, ya, silakan. Bapak As, kalau persoalan mungkin mengawal untuk distribusinya itu merata untuk gas ini boleh ya? Mungkin bisa ya dilakukan pemerintah ya?
1: Atau tidak juga? Kalau kami tidak ada, tidak. Kami hanya memantau harga saja. Masalah ketersediaan segala macam itu sekali lagi itu kepada tata niaga karena ini barang non distribusi. Non subsidi. Sehingga kita tidak bisa memaksa, oh di toko ini harus ada, di toko ini harus ada, supaya masyarakat semua bisa dapat dan segala macam. Itu memang tidak bisa, karena ini masih barang subsidi. Tentu ada supply dan demand. Jadi kalau ada permintaan pasar tinggi, harusnya barang ada. Tapi kalau barang stoknya juga tidak ada karena apa kondisi ekonomi global dan segala macam, itu saya tidak bisa ini juga. Kita
0: kemudian
1: tidak
0: ya,
1: punya
0: Bapak,
1: kewenangan
0: ya,
1: untuk intervensi itu tidak bisa. Begitu.
0: Baik, Bapak As, kalau kemudian kita lihat ya minyak tanah tadi yang dikeluhkan tadi, memang semalam kita juga coba observasi ke lapangan sudah tidak setajam atau setinggi kemarin yang dijual di eceran ya di pasar ya Pak ya. Memang sudah tidak sampai angka 10.000 yang adanya itu, tetapi tetap melambung atau tetap di atas harga eceran tertinggi atau HET itu Bapak, masih ada di 8.000 bahkan 9.000 rupiah Bapak.
1: Baik, baik.
0: Untuk minyak tanah subsidi
1: baik,
0: Bapak.
1: Oke, okay, baik. Om Epi dan teman-teman semua, pemirsa, intinya begini, kami pemerintah kalau untuk minyak tanah kami pemerintah berkewajiban untuk melakukan pengawasan. Pengawasan itu wajib kami lakukan, karena itu barang bersubsidi. Sedangkan kondisi sampai hari ini, kami sudah semua sumber daya pemerintah sudah kami gerakan. Kami dari tim pengendali inflasi sudah lakukan sidak, lurah sudah ini, teman-teman dari perdagangan itu cukup intensif tiap hari di lapangan. Tapi memang kami tidak bisa setiap hari duduk dan jaga masing-masing pangkalan. Karena pangkalan minyak tanah di Atambua ada 275 pangkalan. Yang aktif sekitar 200-an, yang 75 saya tidak tahu karena apa, tetapi katanya ada yang tidak mendapat pasokan, ada yang ini segala macam.
0: Iya.
1: Sekarang kemarin saya dengar, saya tidak ikut tapi saya dengar yang RDP di ada bukan RDP, rapat di DPR dengan para agen, mereka juga mengeluhkan kalau yang terlalu jauh dia punya harga head itu tidak bisa terpenuhi dengan mereka proporsional. Contoh misalnya di Lamak Main Selatan,
0: yeah,
1: itu harga jualnya 4.300 tidak salah. Itu karena 1 liter per kilo itu mereka hanya diperbolehkan menaikkan harga itu 15 rupiah.
0: 15 rupiah, 15 rupiah
1: jadi,
0: Bapak.
1: Mereka mengeluhkan 15 rupiah. Kalau
0: ay,
1: untuk jarak yang
0: Bapak,
1: di atas 40 kilo. Ya, itu agen kan itu. Sehingga dia bilang bahwa yang di luar-luar ini, tapi ya ini barang subsidi, jadi memang itu harus semua harus sampai di masyarakat dengan baik. Intinya masyarakat tetap harus beli itu dengan 4.000. Kami pemerintah tetap pada prinsip itu. Masalah di perak lapangan ini karena memang ini posisi per hari ini itu minyak tanah ini sudah ada di pengecer cukup banyak. Makanya seolah-olah ini langka, tapi minyak tanah ini sebenarnya menurut saya itu tidak langka. Tapi ini tidak harusnya ada di pangkalan langsung ke masyarakat. Yang terjadi sekarang minyak tanah ada banyak di pengecer, ada
0: iya,
1: banyak di kurir dan segala macam, sehingga seolah-olah ini langka, akhirnya harga apa minyak tanah juga mereka bisa naikkan seenaknya.
0: Bapak izin ini,
1: ini yang tidak boleh.
0: Terkesan ada perselingkuhan antara ini antara agen dengan pengecer, Pak. Terkesannya seperti itu sih, Bapak. Tapi kita tidak bisa menuduh tanpa bukti kan begitu. Tetapi ini yang terjadi.
1: Betul.
0: Dan akhirnya akibatkan lonjakan. Memang Ya mungkin ada, mungkin ada. Sekali lagi kita tidak bisa menuduh orang secara langsung karena tidak ada bukti, dan mungkin saja ada tindakan penimbunan. Tetapi kita berterima kasih respon baik dari pemerintah Kabupaten Belu yang mengawasi dan menyidak. Memang betul tidak mungkin kan Bapak dan jajaran harus nangkring di setiap agen itu, itu mungkin di luar nulur sudah itu Pak.
1: Ya betul. Ini sebenarnya kan begini, saya kemarin waktu live hari ini saya sudah sampaikan juga. Ini kita posisi ini kita masyarakat sedang merampok kita punya sesama, begitu. Jadi harga harga yang ditanggung oleh konsumen, misalnya tadi Om Epi bilang bahwa dari 4.000 seharusnya beli dengan 8.000-9.000, itu yang 5.000 itu sedang dirampok oleh teman-teman sekalian. Ini di tengah kondisi ekonomi lagi ini, kami sebenarnya sudah lakukan sosialisasi. Saya sendiri sudah lakukan sidak di beberapa titik dan saya sudah sosialisasikan dia punya aturan, konsekuensi hukumnya segala macam. Nah, ini yang kami kemarin Pak, ini setelah RDP dengan dari DPR, Pak Kabak Ekonomi sudah lapor ke pimpinan, ke Pak Wakil Bupati dan Pak Bupati untuk kita tim TIPD, tim pengendali inflasi daerah secara lengkap itu harus ada rapat dulu. Itu TIPD lengkap itu ada Kapolres, ada Kejari, ada Ketua Pengadilan dan semua stakeholder terkait vertikal. Nah, supaya kita bisa ada langkah-langkah yang lebih apa, lebih langkah hukum yang lebih konkret. Karena kewenangan untuk penindakan itu secara pidana itu ada di aparat penegak hukum dengan teman-teman kita yang punya sertifikat apa, penyidik PPNS. Itu yang bisa melakukannya. Sedangkan macam ke saya tidak bisa ambil tindakan terhadap orang ini. Kami ada prosedur untuk kita mencabut izin, tapi itu prosedurnya juga harus kami lalui. Kalau tidak nanti orang bermasalah dengan kami nanti. Misalnya kami tiba-tiba secara sepihak cabut, padahal ada prosedur, oh ini harus ada tegur dulu, harus ada. Nah, sosialisasi itu kita sebut sebagai teguran. Setelah itu kita mungkin kalau ada laporan masyarakat, kita tegur lagi secara tertulis sampai 3 kali. Kalau dia tidak mengindahkan juga, kita bisa ambil, teman-teman di perizinan bisa ambil tindakan untuk menghentikan dia punya izin sebagai pangkalan, begitu.
0: Baik, terima kasih banyak Bapak As. Dan kebetulan ini juga menjadi pertanyaan dari salah satu pendengar kami lewat WhatsApp Bapak. Beliau sampaikan jangan sampai ini bagian terselubung atau ada niat untuk distribusikan secara ilegal ke seberang Bapak. Saya mohon maaf.
1: Saya begini, saya tidak berani omong kalau saya tidak punya bukti. Begitu. Intinya begini, minyak tanah ini kalau kita omong minyak tanah ini juga sebenarnya kan salah satu bahan konstruksi untuk pembuatan aspal jalan. Karena orang untuk mau bikin apa, prime coat, T-coat itu pakai minyak campur dengan aspal. Tapi posisi per hari ini di Kabupaten Belu itu semua proyek aspal itu belum ada. Nah, sehingga kalau ada proyek di sebelah ada orang menyisir dari di bawah itu mungkin orang bisa berpikir seperti begitu, atau orang perjual belikan di sebelah. Tapi saya yakin betul kalau ada perjual beli sebelah itu dia sudah permainannya sudah tingkat tinggi yang saya tidak tahu seperti bagaimana. Karena posisi sekarang dalam kota kita lagi sulit, tiba-tiba ini. Saya tidak berani mengiyakan karena itu kita tidak punya bukti. Kalau kita punya bukti itu kita bisa omong. Tapi selama ini masyarakat pengaduan yang video-video yang ada pada kami itu masih sebatas jual harga di atas head, barang masih ada bilang sudah habis dan lain-lain seperti begitu. Itu yang saat sekarang ada di kami. Tapi bahwa dia ada sindikat atau jaringan yang bawa sampai di seberang itu di luar kami punya ini. Kami sampai saat ini belum dapat.
0: Baik, Bapak. Begitu. Bapak As, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Sekiranya apa yang Bapak sampaikan masyarakat bisa menerimanya. Karena inilah aktualnya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Belu dalam hal ini di bidang Bapak atau di bagian perekonomian Kabupaten Belu, Seta Belu, yang mana sudah berupaya semaksimal mungkin. Kita harapkan mungkin sehari dua hari ke depan akan ada stabilisasi yang terjadi sehingga harga ini kembali normal Bapak.
1: Mudah-mudahan ini Amin. Memang masyarakat menunggu untuk ada penindakan yang lebih tegas. kami berharap dalam waktu dekat ini ada komitmen dari semua stakeholder untuk kita bisa lakukan pendidikan lebih tegas supaya masyarakat betul-betul bisa merasakan kembali harga minyak tanah sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditentukan oleh pemerintah. Begitu.
0: Baik, Bapak. Baik. Terima kasih banyak, Bapak. Selamat pagi. Salam sehat, Bapak.
1: Baik, selamat pagi Om Evi dan semua pemirsa. Terima kasih.
0: Terima kasih. Pendengar Pro 1 RRI Atambua, terima kasih untuk Pak Ronata. Terima kasih juga untuk Pak Seven yang pagi hari ini sudah bergabung bersama kami. Kita baru saja mendengarkan penjelasan langsung dari Asisten 2 Setda Perekonomian Kabupaten Belu, Pak Rene Baria ST, tentang apa yang sedang dilakukan pemerintah untuk menekan atau menyikapi lonjakan harga yang terjadi belakangan ini, khususnya minyak tanah. Kalau persoalan tadi beliau jelaskan tentang ketersediaan tabung gas atau harga tabung gas, dengan sangat jujur beliau sampaikan bahwa itu bukan menjadi bagian, tetapi untuk pengendalian inflasi tetap akan dikontrol sehingga tidak menjadi lonjakan inflasi yang terjadi di Kabupaten Belu oleh karena komoditas-komoditas yang ada. Namun sekali lagi beliau tegaskan untuk gas yang beredar di Kabupaten Belu itu belum merupakan barang subsidi pemerintah untuk kebutuhan masyarakat. Saya Pimau, terima kasih kebersamaannya. Selamat pagi, sampai jumpa di edisi siaran Halo RRI yang akan datang.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
1: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh, no.
1: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambilin pul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, kemana kamu?

Terima kasih, baru saja Anda ikuti program Halo RRI. Dengarkan selalu program Halo RRI setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi

Dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste, inilah Radio Republik Indonesia Atambua.

0: tuberkulosis atau yang disingkat TBC bukan sekedar batuk biasa, melainkan tantangan kesehatan serius yang dapat disembuhkan secara total dengan kedisiplinan tinggi. Kunci utamanya terletak pada deteksi dini dan kepatuhan dalam menjalani pengobatan yang biasanya memakan waktu minimal 6 bulan. Dengan mengenali gejala sejak awal dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga memutus rantai penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Disiplin mengkonsumsi obat tanpa terputus adalah fondasi kesembuhan yang mutlak. Menghentikan pengobatan secara mandiri sebelum waktunya sangat berbahaya, karena dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal terhadap obat TBC resisten obat yang jauh lebih sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, dukungan moral dari keluarga serta peran pengawas menelan obat PMO sangat krusial untuk memastikan pasien tetap konsisten hingga dosis terakhir. Mari hapus stigma negatif dan beri dukungan penuh bagi mereka yang sedang berjuang demi Indonesia yang bebas TBC. Jangan beri celah bagi TBC untuk kembali. Mari tuntaskan pengobatan, jaga kesehatan lingkungan, dan saling menguatkan. Karena kesembuhanmu adalah perlindungan bagi kita semua. TBC bisa sembuh. Indonesia sehat.
1: Anda sedang mendengarkan program Indonesia Sehat di Atambua siang ini.
0: Ya, di penjelaskan dari Graha Siar Eltari Atambua, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Atambua. Mendengar, senang rasanya saya Trisa Manet kembali bisa menyapa Anda di rangkaian acara Atambua siang edisi hari ini. Terutama kita awali dalam sesi Indonesia Sehat hari ini, dan kami berharap semoga kabar Anda baik, sehat, dan yang pastinya semangat ya untuk segala aktivitas yang Anda kerjakan di hari ini, apapun profesi Anda. Nah, pendengar, di mana saja Anda berada yang tengah mendengarkan melalui frekuensi konvensional ya, baik itu yang ada di Belu, Malaka, TTU, dan Alor, juga untuk ada yang tengah mendengarkan siaran kami melalui streaming atau melalui aplikasi RRI Digital, dan juga yang sudah bergabung bersama kami ya di YouTube RRI Atambua Official. Sekali lagi, selamat menjalani hari Anda. Dan pendengar, di kesempatan Indonesia Sehat hari ini kita tentunya akan membahas sebuah topik ya, di mana kita tahu bersama bahwa penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes mellitus atau DM ini seringkali disebut sebagai silent killer ya, karena kerap muncul tanpa gejala awal yang disadari. Namun sebenarnya kedua penyakit ini bisa kita cegah dan kendalikan jika kita tahu caranya. Oleh karena itu, di Indonesia Sehat hari ini kita akan mengupas tuntas topik cerdik mengatasi hipertensi dan DM. Dan tentu untuk membahas topik ini saya tidak sendiri, sudah ada dua narasumber kita yang luar biasa. Di antaranya yang pertama, ada Ibu Dr. Yanita SMK selaku Kepala UPTD Puskesmas Umanen, dan juga ada Ibu Hilda Gardis Prilinia Bolton IMDKEP selaku penanggung jawab penyakit tidak menular pada Puskesmas Umanen. Selamat pagi Bu Dokter, selamat pagi Bu Perawat.
2: Pagi Kak Teres.
0: Bagaimana kabarnya, sehat ya pastinya ya?
2: Sehat.
0: Sehat ya, hari ini Jumat sehat, Jumat bersih, sehat-sehat kita
2: semua.
0: Harus
2: sehat.
0: Harus sehat, luar biasa. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu, sudah berkenan juga untuk kembali di edisi hari ini, bisa memberikan edukasi kesehatan bagi kita semuanya. Dan mungkin yang pertama nih, kita ingin dapatkan penjelasan dulu nih dari Bu Dr. Yeni. Kalau kita bicara soal hipertensi dan diabetes mellitus atau DM ini, seberapa mengkhawatirkan sebenarnya tren kasus kedua penyakit ini di wilayah secara khusus Puskesmas Umanen dan juga secara umum begitu di Indonesia mungkin yang diketahui oleh Bu Dokter, silakan. Ya.
2: Baik, yang pertama-tama kita untuk hipertensi dan diabetes mungkin pendengar Kak Tres sudah sering mendengar ya. Karena kalau zaman dulu itu hipertensi sepertinya penyakit orang kaya begitu ya, apalagi diabetes ini pasti sukanya makan manis-manis. Manis-manisnya itu donat, kemudian cake, yang artinya kita yang masyarakat bawah itu hampir tidak pernah sentuh seperti itu, dan itu jarang sekali. Itu penyakit orang kaya. Tetapi memang sekarang trennya itu justru sudah untuk semua kalangan, Kak. Dan pendengar, tidak hanya tadi itu penyakit orang kaya, tidak. Bahkan orang yang di desa sekalipun bisa terkena penyakit ini. Kenapa? Karena mungkin Kak Tres dengan pendengar, gorengan itu yang pagi-pagi kita selalu ada lah ya di sekitar kita itu, ada di mana-mana sekarang gorengan. Mm-hmm. Ya, dan gorengan itu tentunya ada minyaknya. Kemudian minyak itu salah satu untuk hipertensi. Belum lagi ada tepungnya. Tepungnya juga itu salah satu pemicu untuk diabetes. Walaupun kita tidak lihat ada gulanya. Mm-hmm. Tapi siapa yang bikin pisang goreng tidak taruh gula? Artinya kan dia tersembunyi seperti itu. Nah, dan untuk secara nasional ya, anggap saja begini, saya mungkin nanti untuk data rincinya nanti teman saya kemudian beliau yang pengelola khususnya di Pusat Umanet. Perbandingannya begini, 1 dari 3 orang itu menderita hipertensi. Begitu. Jadi nih, seperti kita berempat nih dalam ruangan ini misalnya, atau kita bertiga, salah satunya pasti ada yang hipertensi. Seperti itu. Walaupun ini secara acak ya, mungkin disampaikan, ah tidak, di keluarga kami 5 orang baik-baik saja misalnya, tidak hipertensi. Ya, tapi mungkin tetangganya dalam 5 orang itu mungkin 2 orang bisa kena gitu. Artinya ini secara penelitian seperti itu. 1 banding 3. Itu cukup mengkhawatirkan. Ya, kita tidak ingin 1 banding 3 itu besok-besok menjadi 2 banding 3. Apalagi 3 banding 3 seluruh orang menjadi hipertensi di saat umurnya sudah mulai beresiko. Beresiko itu di atas 40 tahun. Tetapi sekarang umur 20 tahun bahkan anak sekolah, Kak. Kita kan memeriksa ini penyakit tidak menular ini di atas 15 tahun. Yang wajib ditensi setiap paling tidak 1 tahun sekali lah. Ada yang sudah menderita, bukan sudah terdeteksi lah saat screening itu, hipertensi dan gula beberapa sudah mulai. Mungkin tren hidupnya. Gitu, Kak.
3: Saya tren hidup ya, tren hidup ya. Dengan demikian juga tadi di awal juga kita ketahui bahwa yang namanya hipertensi dan DM ini sebagai silent killer ya, yang tanpa kita sadari ternyata itu ada di kita begitu ya, atau kita mengalaminya seperti itu. Oke, Bu Dokter ya, seperti slogan kita hari ini ataupun juga topik kita hari ini, cerdik mengatasi hipertensi dan DM. Kata cerdik ini kan merupakan sebuah slogan kesehatan dari Kemenkes ya, dan boleh Bu Dokter bisa menjelaskan kepada kita apa sih sebenarnya kepanjangan dan juga makna dari konsep cerdik ini dalam pencegahan penyakit?
2: Ya, cerdik ya, cerdik ya, kalau bahasa ininya ya, secara bahasa Indonesianya kan cerdik itu apa ya, pintar gitu. Okay. Ya, pintar tapi bukan pintar lurus-lurus ya, cerdik lah ya, kan. Kalau dulu kita kecil itu cerdik itu kayak apa ya, kancil yang cerdik gitu ya, artinya dia pintar tapi pintar yang apa ya, ya pokoknya itulah bahasanya cerdik ya. Jadi memang harus seperti itu. Bukan berarti darah tinggi minum obat, oh tidak, tidak begitu. Nah, ini memang ada singkatannya, jadi ternyata itu cerdik itu C-nya itu kita harus cek kondisi, cek.
3: Okay.
2: Cek kondisi kesehatan secara rutin dan teratur. Sebelum terkena hipertensi 1 tahun 1 kali. Dan memang kami ini sekarang dengan program pemerintah pusat ya, dari Kemenkes itu sementara diprioritaskan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Yang memang betul 1 tahun 1 kali. Di dalamnya ada pemeriksaan darah tinggi, hipertensi, itu berarti ditensi ya, dengan pemeriksaan gula, gula darah. Ya, itu tadi cek. Nah, tetapi kalau dia ternyata tensinya tinggi, gulanya tinggi, itu harus setiap bulan sekali. Setiap bulan sekali harus dipantau. Kemudian E-nya enyahkan asap rokok dan polusi ya. Tapi kalau di Atambua polusi masih kurang ya. Asap rokok itu yang terutama. Nih kadangkala, aduh sekarang lagi udah bukan rokok ini ya, tradisional lagi ya. Udah vape ya. Vape ya. Saya melihat di beberapa tempat vape itu bahkan wanita.
3: Asapnya lebih daripada knalpot ya.
2: Asap knalpot dan wanita. Nah, itu sudah sepertinya tren gaya hidup. Kemudian R-nya rajin aktivitas fisik, olahraga. Olahraga juga bukan yang lagi mau-mau aja nih, pas lagi ada acara kantor setahun sekali, bukan. Setiap hari minimal 30 menit. Tidak usah olahraga, aduh saya gak punya bajunya, saya gak punya sepatu, atau saya gak bisa main bulu tangkis, harus beli raket. Tidak, cukup senam-senam aja, kemudian atau jogging. Jogging juga tidak usah sepatunya yang harus 1 juta atau 2 juta. Hai, sudah. Yang penting ada sepatu. Karena kalau pakai sendal kan takutnya lecet ya. Atau tidak pakai sendal malah nanti kena paku ya. Yang penting ada alas kaki. Kemudian D-nya, diet ya. Diet itu, diet itu harus rendah gula. Kita ingatnya GGL. Rendah gula, rendah garam, dan rendah lemak. Itu saling berkaitan itu.
3: GGL.
2: Iya, jadi dan itu harus diingat. Bukan berarti orang yang sakit gula bebas makan asin-asin misalnya. Atau orang yang sakit hipertensi silahkan makan gula banyak-banyak, yang penting tidak makan garam. Tidak, itu semua saling berkaitan. Begitu. Jadi pengalaman orang yang sakit gula biasanya lama-lama dia akan hipertensi. Orang yang hipertensi lama-lama juga sakit DM. Kemudian I-nya istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup ini ternyata 7-8 jam sehari. Mungkin untuk Kak Tres, saya itu mujizat kalau tidurnya sampai 8 jam ini.
3: Mujizat.
2: Ini orang apalagi rumah
3: kalau punya bayi, waduh.
2: Ini orang rumah bilang ini pingsan apa tidur ya. Tapi ternyata itu loh yang apa namanya yang bagus, yang ideal gitu. Ya artinya kalau siang sempet-sempetin tidur bisa 1 jam, ya udah malamnya tinggal misalnya kalau 7 jam itu dari jam 9 sampai jam berapa? 4 itu 7 jam ya. 9 sampai jam 4. Tapi kan kita jarang ya jam 9 ini, kayaknya di Atambua masih sore ya. Masih banyak kendaraan, masih banyak ini itu ya, artinya yang penting jangan bergadang lah. Kemudian yang terakhir kakaknya itu kendalikan stres ya. Dan ya stres lah, stres. Stres itu bukan hanya stres orang pikiran begitu ya, bukan ya, tapi stres fisik. Stres fisik itu apa? Kecapean. Kecapean secara mungkin dari kerja sampai apa ya, lembur-lembur segala macam itu. Memang lah kalau sekarang siapa sih yang enggak butuh uang ya, itu ya. Kita kerja terus iya, tetapi itu tadi, usahakan 30 menit ada jedahnya kah, mungkin ini sedikit. Nah, apalagi kalau stres pikiran. Pikiran ini juga mempengaruhi penyakit. Nah, dan sekarang itu juga di screening loh Kak Tres dan pendengar semua. Bukan berarti kita nuduh-nuduh, aduh dipikir kita ini sudah gila kah. Tidak. Ternyata penyakit kejiwaan itu bukan hanya seperti orang di jalan yang gila-gila itu, tidak. Tetapi semua itu berawal dari apa? Berawal dari kecemasan. Kita hanya cemas misalnya, ini nih, ada orang tagi-tagi utang nih misalnya. Kalau kita hanya sebatas cemas tapi kita tidak melakukan tindakan yang lain ya, itu wajar. Ya toh nanti kejar-kejar utang takutlah gitu. Tapi bagaimana kita mengatasi masalah tersebut? Apa kita mungkin mencari pekerjaan lain kah? Itu kan seperti itu ya. Tetapi kalau kita setelah cemas kemudian kita jadi ketakutan, itu berubah menjadi depresi. Kalau sudah depresi, yang orang bilang itu menjadi ODGJ, sudah tingkatannya seperti itu. Jadi sebenarnya semua itu dimulai dari hal kecil. Tidak ada yang lahir dengan kondisi gangguan jiwa ODGJ, dari lahir langsung dia jalan-jalan makan sampah, tidak ada. Semua terbentuk dari hal kecil yang bisa kita alami sehari-hari. Itu cerdik Kak. Jadi cerdik sebenarnya lebih kepada pencegahan ya. Lebih seperti itu.
3: Pengelolaan stres yang harus baik ya. Ya tadi saya mau singgung lagi dulu untuk R tadi itu kan rajin aktivitas ya. Kadang-kadang nih terutama kita ibu-ibu, mau olahraga bagaimana, kita saja setiap hari aktivitasnya sudah padat. Apakah juga itu termasuk kegiatan atau yang namanya R ini?
2: Tergantung Kak. Kalau misalnya kita setrika nih ya, Dulu saya juga setrikaannya segunung ya. Oh, mau habisin waktu 2 jam ya, karena kita setrika seminggu sekali gitu ya, segunung nih. Kita bilang, aduh mama nih sudah capek nih, keringat juga, iya ini. Tetapi kan yang bergerak itu hanya mungkin tangannya kita.
3: Oke. Okay.
2: Belum lagi posisinya duduk, habis makan lagi, ya tidak seluruh bergerak. Ya itu yang habis setrika 2 jam kita makan baksonya 2 piring ya. Itu nggak jadi ini ya, maksudnya tidak jadi keluar ya. Tetapi kalau kita berkebun,
3: oke.
2: Okay. Itu ada tingkatannya kak. Itu mungkin nanti lain kesempatan saya kalau diundang lagi nih.
3: Ah pasti dong.
2: Itu ada tuh dan itu ada semua di CKG. Ada okay. Di pertanyaan CKG. Hari nanti ditanya gini. Bapak atau ibu, aktivitas sehari-hari itu apa saja gitu? Berkebun kah? Ngepel kah? Tapi kalau ngepelnya cuma satu kamar kos, tidak ya. Itu 5 menit selesai. Makanya pekerjaan yang 30 menit tadi, kemudian tadi ada seluruh anggota bergerak seperti okay. itu. Ya dan ya ibu-ibu kayaknya bisalah disempetin lah 30 menit ini, enggak usah Bu, bisa pakai daster aja Bu, itu senam-senam di depan TV tuh. Sekarang TV-nya kan smart TV semua tuh, ada YouTube-nya. Udah goyang-goyang ikut banyak-banyak itu dari YouTube tuh 30 menit tiap hari. Pasti keringet. Pasti keringet. Okay. Ya. Oke, okay, Kak.
3: Berarti saya setiap harinya jangan hanya olahraga di mulut ya, karena nyiar gitu 5 sampai sekian jam gitu. Tetapi harus bangun juga ya, kadang-kadang jalan sedikit, maju mundur cantik begitu ya. Aktivitas fisik yang di sini dimaksudkan bahwa bukan hanya sebagian anggota tubuh, tetapi seluruh tubuh beraktivitas. Oke, okay. Baik, saya ingin ke Bu Heli gitu. Selain nanti data-data yang mungkin akan digambarkan kepada kita, kalau boleh tahu nih, di lapangan ya, implementasi di lapangan begitu sepengetahuan Ibu Heli, apakah masyarakat di Umanen khususnya ini mereka sudah mulai aktif melakukan deteksi dini atau pos bindu seperti itu, ada gak? Seperti apa mereka?
4: Oh iya, baik, jadi kami di Puskesmas Umanen sendiri setiap bulan tuh selalu ada kegiatan pos bindu. Itu kita selalu turun ke RT-RT, ke masyarakat. Sebelum turun itu kami sudah melakukan koordinasi lintas sektor dengan pemilik wilayah, dengan lurah, dengan RT, dengan kader. Tetapi memang antusias masyarakat kalau mau kita bilang sih kurang untuk melakukan deteksi dini. Bahkan kalau kami sudah ada di lokasi, misalkan yang datang tuh cuman rata-rata tuh biasa paling banyak sekali tuh 20-25. Itu paling banyak. Kadang kalau kita turun ke masyarakat juga ada yang cuma belasan. Begitu. Ada yang masyarakatnya sudah ada di depan, kita panggil, ayo ibu kesini ikut kita periksa kesehatan. Ini ada tensi gratis, cek gula gratis, ada screening. Oh tidak, kami sakit baru ke puskesmas gitu. Jadi pemahaman masyarakat sekarang tuh ya, mereka merasa sakit dulu baru ke puskesmas. Padahal kita sudah menjelaskan bahwa, oh kami datang bukan untuk orang sakit, memang kami datang untuk orang sehat. Kalau sakit ya ke puskesmas gitu. Kami datang untuk melakukan screening untuk orang-orang sehat. Kalau ditemukan sakit, kami rujuknya ke puskesmas gitu.
3: Ini sekaligus tantangan.

0: juga takut ada.
1: Ya, ya itu benar. Juga ya.
0: Itu juga ada.
1: Tapi kalau bagaimana untuk penanganannya seperti apa biasa selalu disampaikan kepada masyarakat kita?
0: Baik, untuk setiap kali kita melakukan kegiatan itu kita ada penyuluhan sebenarnya. Jadi memberikan edukasi kepada mereka yang datang untuk menyampaikan kepada yang lain bahwa melakukan screening kesehatan 1 tahun 1 kali itu penting. Padahal kita sudah menjelaskan juga tuh, biasa kan orang tidak pernah tensi ya, kalau tidak sakit kan tidak akan pernah tensi. Tetapi kebanyakan tiba-tiba tensi, misalnya leher tegang atau apa datang tensi, tensinya tuh 150, 160, tapi dibilang oh tensinya yang rusak karena saya tidak pernah sakit, tiba-tiba kok tensi saya jadi tinggi begitu. Jadi ada penyangkalan juga, jadi orang-orang merasa bahwa sehat jadi tidak perlu melakukan pemeriksaan, giliran diperiksa pas tinggi gulanya juga tinggi bilang saya tidak ada riwayat gula, tidak pernah cek gula, tidak pernah cek sama sekali, kok tiba-tiba tinggi, pasti alatnya yang rusak. Biasa begitu sih, maksudnya itu kendala di lapangan kita.
1: Baik ya. Sebenarnya apa ya, ya kita harus, siapa sih yang mau bilang saya ini sakit sakitan gitu kan? Tapi kalau memang ketika dideteksi, dicek ada seperti itu, ya itu lebih baik kan? Nanti akan ada penanganan tentunya, ya. Tidak dilepas begitu saja. Baik, saya kembali ke Bu Dokter selaku Kepala Puskesmas Sumanen. Apa saja program atau strategi utama yang mungkin saat ini sedang dijalankan oleh Puskesmas Sumanen untuk memastikan bahwa masyarakat kita sadar dan mau menerapkan yang namanya pola cerdik ini, Bu Dokter?
2: Ya, baik Kak.
1: Ini tenaga baru, semangat baru di Umanen. Baru mulai itu langsung ada terobosan yang baru. Gimana nih, Dok?
2: Iya, iya. Ada beberapa yang kami lakukan. Yang pertama, sebenarnya bukan kami yang melakukan ya. Artinya memang ini sudah dipikirkan oleh pemerintah pusat. Yang pertama melalui Posyandu. Sekarang Posbindu itu sudah tidak ada, Kak Tris, sebenarnya. Jadi mereka itu tergabungnya di Posyandu. Kalau dulu kan Posyandu ini sebenarnya saya sudah pernah bicara juga ya.
1: Iya, kemarin ya.
2: Iya,
1: Posyandu Reborn.
2: Iya, Posyandu Reborn. Posyandu itu kan dulu itu hanya untuk bayi balita, ibu hamil. Oh, sekarang tidak. Yang menderita hipertensi ini kan biasanya usia produktif di atas 15 tahun dan lansia. Ya. Dan itu juga dilayani di Posyandu. Nah, ini kita galakan, kami juga akan membuat apa ya, nanti ada lomba kader untuk siklus hidup ya. Siklus hidup itu artinya tadi mencakup selain bayi balita sampai dia lansia. Kemudian di Puskesmas juga saya ingin meningkatkan pengetahuan dari staf saya dengan membuat lomba juga untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan staf saya. Jadi sebelum kader saya bagus, staf saya harus bagus. Nah, yang kemudian juga kami juga punya Puskesmas Mini. Ini juga promosi nih untuk pendengar nih ya. Di Puskesmas Mini itu tempatnya di sebelah kantor lurah Tulamlai. Kami buka setiap hari kerja. Tapi kemarin saya ada ikut pertemuan tentang mutu pelayanan. Saya juga ingin buka sore. Buka sore di Puskesmas Mini situ. Begitu. Dan jadi yang pagi-paginya mungkin seperti Kak Tres nih, siarannya pagi nih. Kan susah ya Kak Tres ya. Mau ke Puskesmas susah. Mau sekedar tensi aja enggak mungkin dong meninggalkan kegiatan ini, ngantrinya lah.

0: ya Puskesmas Umanen, tetapi kami belum bisa memberikan pelayanan dengan bagus karena lokasi puskesmasnya agak ke pinggir gitu. Jadi saya berusaha ke tengah sedikit, sehingga kalau mau periksa tensi sore, ayo silakan. Walaupun hanya sekedar tensi begitu. Obat pun, aduh ternyata saya darah tinggi, atau saya DM, oh iya kami ada dokternya, kami mau lanjut lagi periksa ini juga ada, dan nanti juga bisa langsung diberikan pengobatan. Tapi itu tadi mungkin saya juga selipkan, obat hipertensi bukan berarti tensinya naik langsung diberikan obat, tidak. Obat itu kalau bisa terakhir ya. Yang tadi itu tadi, cerdik itu tadi, coba diikuti itu dulu. Nah, nanti baru terakhirnya kalau enggak bisa, coba deh jangan bergadang dulu gitu. Terus coba deh jangan garamnya kurangin deh, garamnya. Makannya rebus-rebus, bisa enggak? Misalnya kita coba 1 bulan nih. Para pendengar. Coba 1 bulan, datang lagi. Datang lagi. Wah, wow, udah lumayan nih. Dari yang tadinya 160 turun ke 140. Udah bagus, bagus itu. Tapi belum aman ya. Nanti kita cek lagi ya. Kalau sudah mulai turun, sudah ini, kita kasih semangat. Kalau sudah mencapai ideal, ideal itu di bawah 120 loh.
1: Oke. Okay.
0: Di bawah 120 dia sudah ideal. Ya udah lanjut aja, udah tuh. Walaupun kadangkala kita kalap ya. Pengalaman pribadi sih. Kadangkala kita udah IF lah segala macam, ya udah rebus terus ya satu bulan kan bosen ya. Begitu lihat ayam goreng, lihat pisang goreng, makannya bukan satu, makannya satu ekor ya. Memang itu yang tadi kita sudah puasa satu bulan itu akan hancur dalam waktu kita makan setengah jam begitu, Kak. Nah, kemudian yang lain-lain dari teman-teman itu ada kunjungan rumah loh, Kak.
1: Oke.
0: Okay. Jadi yang tadi, oh iya, ini bulan kami akan masuk ke OPD-OPD, Kak. Surat kami sudah kirim ke Dinas Kesehatan, kami menunggu biasanya karena OPD itu mungkin melalui Sekda dan lain-lain. Kami bulan ini akan menjangkau OPD-OPD. Sudah kita mulai dari Satpol PP, RRI nanti mungkin bulan berikutnya lagi.
1: RRI wilayah Umanen jadi
0: hari. Oh iya, wilayah Umanen. Jadi yang vertikal atau BUMN ini kami pasti akan jadwalkan. Untuk bulan ini adalah OPD-OPD dengan guru-guru. Sering itu waktu lalu tuh kita lupa. Kita hanya fokus di anak sekolah.
1: Iya.
0: Kasihan gurunya. Padahal justru gurunya itu yang betul-betul resiko. Beresiko karena memang dia masuk di ren usia produktif. Yang kedua, saya tahu pasti tingkat stresnya gurunya tinggi ya. Anak muridnya aja bisa hipertensi, apalagi gurunya nih. Jadi itu yang kami lakukan. Kita menjangkaunya ke sana. Kemudian juga untuk pengobatannya, Bapak Ibu gak usah khawatir. Seringkali setelah tahu, tadi kan takut ya, Kak ya, bilangnya ya, ini aduh habis itu kita mau beli obat susah, mahal ini itu. Yang penting BPJS-nya aktif. Dan obatnya itu kalau misalnya orang tua saya stroke lah misalnya ya, atau kakinya udah diamputasi, kami akan melakukan kunjungan ke rumah. Seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan kami bisa secepatnya menyelesaikan pemeriksaan, kemudian juga kami bisa melakukan pendataan sehingga nanti ya kami bisa tahu mana yang harus dikunjungi. Tadi yang seperti Ibu Heldi bilang, ya kalau memang sehat ya, maksudnya kenapa juga harus didatangi di rumah kan? Misalnya dia bisa jalan, tidak ada kendala, umur baru 40 tahun, rasanya sepertinya tidak pas kalau kami harus antar obat setiap bulan ke rumah yang bersangkutan. Nah itu dia harus mencari fasilitas kesehatan, ya sekalian olahraga kan. Ya maksud dia tidak bergerak seperti itu. Itu yang dan satu lagi mungkin nanti Ibu Heli jelaskan nih, kebetulan saya mengajak orang yang pas ya, karena Ibu Heli juga penanggung jawab Prolanis kan. Itu adalah salah satu programnya BPJS. Ini saya izin ya BPJS ya untuk menyampaikan program pelayanan penyakit kronis, termasuk hipertensi dan DM di dalamnya, dan itu fasilitasnya bagus sekali. Saya sendiri masuk loh Prolanis loh. Karena

0: kebetulan saya dapat turunan hipertensi dari orang tua saya. Kita setiap bulan itu bisa tadi ya apa namanya melakukan pemeriksaan, pengobatan, dan kita nanti dapat buku begitu. Bedanya dengan pasien biasa, kalau pasien biasa obat habis datang obatnya, kalau ini tidak, dia akan dapat
1: ada panduannya
0: kemudian dicatat di situ dan sudah dijanjikan obatnya, sudah hitung pas gitu loh Kak. Jadi obatnya 30 hari ya, datangnya lagi nanti pas 30 hari. Nah terus misalnya obatnya tidak tersedia nih, ya kami kan puskesmas ya, pelayanan pertama nih. Ya itu bisa, nanti kami kirim dulu ke dokter spesialis. Dokter spesialis bilang, wah ini obatnya udah tingkat tinggi nih, pakai obat ini gak mempan, obat puskesmas mempan. Nanti dokter spesialis akan merujuk balik ke kami. Namanya itu program rujukan balik. Program rujukan balik itu kami nanti mengikuti, bukan kami karang-karang, enggak obatnya. Obat yang di advice ya, artinya yang disampaikan oleh dokter spesialis itu sudah tersistem semua, tinggal nanti resepnya itu tinggal dibawa ke apotek kerjasama.
1: Okay.
0: Ya jadi obat yang harusnya kita keluar kantong sendiri 500-an ribu seperti itu, udah ditanggung BPJS. Dan kami juga inovasi nih Kak. Obatnya sekarang didatangkan loh. Jadi gak perlu lagi, aduh udah dari puskesmas, ambil lagi obatnya di apotek-apotek luar, nanti di apotek tidak ada, cari lagi gini, akhirnya kita keluar uang lebih banyak lagi kan. Jangan-jangan obatnya cuma 50 ribu, kita keluar uang Grab, uang Maxim ya, uang ojeknya 100 ribu lagi misalnya. Tidak, jadi kami sudah kerjasama dengan apotek yang ditunjuk oleh BPJS itu, satu hari sebelumnya obatnya sudah disiapkan. Jadi hanya apa, one stop ini saja, one stop point jadi satu tempat, dan itu sudah dilaksanakan di puskesmas. Ya nanti kalau ada kesempatan Ibu Heli jelaskan prolanisnya gitu Kak.
1: Baik boleh langsung saja dengan prolanis. Seperti apa sih Bu Heli?
2: Prolanis itu seperti tadi Ibu Dokter bilang, itu program pengelolaan penyakit kronis yang didukung penuh oleh BPJS. Jadi itu sebenarnya sangat membantu kami puskesmas untuk meningkatkan cakupan SPM kami untuk pelayanan kesehatan hipertensi dan diabetes mellitus. Jadi untuk Prolanis itu sendiri, kalau di kami di puskesmas itu kami punya 3 klub. Jadi di yang satu mungkin pernah lihat kami senam di depan di Puskot Lama. Di Basarnas itu ya, setiap hari Jumat pasti ada di situ. Setiap hari Jumat. Jadi setiap hari Jumat kami senam 1 bulan 1 kali. Sistemnya tuh kami bawa ke situ. Jadi kan sekarang mau ke keluar obat kan semua harus lewat RME, rekamedik elektronik. Jadi sistemnya kami bawa keluar. Kami ke situ layani obat di situ karena di situ semua pasien DM dan hipertensi. Lalu setiap 1 bulan 1 kali untuk pasien DM itu kami juga melakukan pemeriksaan gula darah di situ. Jadi sebenarnya sangat menguntungkan untuk pasien-pasien DM hipertensi. Jadi tidak perlu lagi jauh-jauh ke puskesmas untuk bisa mendapatkan pelayanan yang sesuai standar. Dan itu keuntungannya lagi, itu yang di cover oleh BPJS adalah setiap 6 bulan sekali itu pemeriksaan lengkap. Jadi dan itu gratis. Pemeriksaan kolesterol itu macam-macam, kolesterol total, lemak baik, lemak jahat, triglycerid, fungsi ginjal, terus ada kalau yang untuk pasien DM dia ada pemeriksaan HbA1c. Yang untuk mengontrol gula darah dalam kondisi gula darah di dalam darah dalam 3 bulan terakhir. Jadi itu sebenarnya sangat membantu pasien-pasien supaya mendapatkan pelayanan sesuai standar. Cuman memang kebanyakan pasien-pasien kami yang mungkin dari wilayah kerja kami, Bardau, Berafu, kan kalau mau ke puskesmas Umanen kan jauh. Jadi kalau kita temukan DM hipertensi, kita arahkan, oh nanti bergabung ya di Prolanis, di depan Creative Mart, atau di Puskot Lama. Jadi ada yang memang punya niat, maksudnya itu tergantung kesadaran orang masing-masing. Ada yang memang mau bergabung, besoknya tuh langsung datang. Dan konsisten, tapi ada juga yang ya seperti itu, kalau kita sudah janjikan ada yang begitu. Kalau untuk pengobatan seperti dokter bilang tadi, memang kalau ada keterbatasan begitu, berarti karena kebanyakan pasien-pasien kami yang prolanis itu sudah PRB seperti dokter bilang tadi. Jadi kalau dulu-dulu berarti kita bikinkan resep, ambilnya di apotek kerjasama tuh di Kimia Farma atau di Sito Husada. Tapi terakhir ini, belakangan ini, sesuai dengan arahan Ibu Dokter, jadi pasien-pasien itu apa sudah kami daftarkan, kami list dapat obat apa saja begitu. Langsung apoteker kami ambil ke sana, disediakan, disiapkan. Jadi pasien itu tidak perlu lagi buang-buang ojek lagi ambil ke apotek. Okay. Jadi langsung dilayani di situ.
0: Di tempat. Oke, full apa namanya? Full pelayanan ini. Baik, luar biasa ini, kita apresiasi beberapa program yang memang sudah diinisiasi oleh pemerintah dan ini memudahkan. Jadi tidak ada alasan untuk kita sehat, kita alasan bahwa tidak bisa memeriksakan diri dan lain sebagainya. Apalagi salah satu titik yang strategis dipilih oleh Puskesmas Umbanen untuk ada Puskesmas Mini itu di Tulamelaya, jadi bisa dijangkau oleh semua masyarakat ya, Bu Dokter. Kemudian untuk peralatan atau perlengkapan dan lain sebagainya untuk masalah kesehatan, terutama untuk hipertensi dan DM ini sendiri, apakah cukup memadai, Bu Dokter?
3: Ya, baik Kak. Untuk alat ya masih pembenahan ya Kak. Okay. Ya, tapi sebenarnya sih nggak repot ya, seperti hipertensi ya sebenarnya tensimeter saja cukup ya. Seperti itu. Cuma itu tadi memang syaratnya itu harus dikalibrasi. Jangan sampai periksa di Umanen 170 lah, di rumah jadi 120. Okay. Yang salah yang mana nih gitu. Okay. Kami berusaha setiap tahun, itu memang standarnya setiap tahun ya, itu dikalibrasi.
0: Oke.
3: Okay. Ya, karena efeknya panjang lah. Kalau dia tensinya 170 seharusnya 120. Kami kasih obat. Kalau 170 itu udah enggak coba-coba lagi olahraga dulu. Ini itu harus kasih obat itu.
0: Okay.
3: Ya, terus ternyata yang benarnya 120 dan dia drop, itu bagi kami adalah suatu kesalahan yang fatal.
0: Okay.
3: Ya, jadi itu yang pentingnya sebenarnya memelihara alat ya sebenarnya ya. Harus terstandarisasi. Kemudian kalau gula saat ini stoknya banyak, tapi itu sama harus terkalibrasi. Karena bahaya juga sakit gula. Misalnya dia gulanya diperiksa 300. Nah, ternyata alatnya yang rusak. Padahal sebenarnya dia normal. Kami kasih obat gula, gulanya langsung drop. Kita lebih takut gula itu di bawah normal atau kami sebut hipoglikemi. Daripada gula yang tinggi. Kalau yang gula yang tinggi itu kita bisa turunkan pelan-pelan ya. Tapi kalau gulanya itu di bawah 60, Kak, pingsan, Kak. Pingsan, gak diatasi ya sudah, lewat ya. Itu bahaya sekali. Nah, itulah pentingnya memang kalibrasi. Dulu kita semua itu hanya fokus kasih obat. Seperti itu. Periksa, kasih obat. Sekarang tidak zamannya lagi, seluruhnya harus terstandarisasi. Ya, makanya kami juga bersyukur nih ada akreditasi. Kemudian ada aplikasi-aplikasi. Kan kalau aplikasi enak nih. Belum terupdate, ya dia merah gitu ya Kak ya. Kita enggak bisa bikin apa-apa lagi nih. Ya, sebelum kami terbiasa dengan hal-hal seperti itu, kita kadang-kala mengeluh. Kok aplikasinya sulit ya? Tidak, aplikasi diciptakan untuk memudahkan kita, mengamankan kita dan pasien sebelum terjadi hal-hal lain.
0: Oke.
3: Ya, jadi kalau untuk alat sementara aman, dan kalaupun nanti misalnya tadi itu, aduh ini percuma nih ke puskesmas, gula saya nggak turun-turun, kami siap merujuk.
0: Oke.
3: Tapi harus ada indikasi. Seringkali pasien datang, mungkin dia punya tensi di rumah, bisa periksa sendiri gula di rumah. Datang-datang panik ya. Aduh, gula saya 300. Saya harus langsung ketemu dokter spesialis. Maaf, prosedurnya tidak begitu. Prosedurnya adalah kami cek dulu. Kan tadi bisa jadi alatnya dia rusak kan, yang di rumah itu kan. Coba deh kita bandingkan dengan kita punya. Oh, ternyata betul tinggi. Ya tadi dulu, coba dulu lah olahraga dulu lah. Ya, kita bawain obatnya kita. Karena apa? Kalau sudah sampai di rumah sakit, tentunya obatnya itu obat yang setara dengan yang penyakit memang untuk yang sudah apa ya maksudnya sulit ya dikendalikan di puskesmas. Sehingga dokter pun tidak mungkinlah dokter memberikan obat yang sama dengan puskesmas. Akhirnya pasien tersebut akan diobati dengan obat yang sudah tinggi seperti itu dan memaksa kami untuk membuat rujukan karena dokter rumah sakit tidak akan mau
0: melayani pasien di poliklinik ya, ini saya tidak bicara IGD, di poliklinik tanpa ada rujukan dari kami, karena kami harus lihat dulu seperti itu. Kalau masih bisa ditangani, kecuali ya, tapi kalau kita sampai udah parah bagaimana? Ya seringkali bahasa-bahasa di medsos itu menyudutkan kami. Apa kami harus mati misalnya tanpa di rumah sakit? Tidak, kami juga tahu batasannya. Kalau seandainya misalnya bangun nih ya, kaki sebelah udah berat, ya, tidak boleh sampai stroke ya, artinya sudah mulai berat, mata sudah kabur-kabur begitu ya, atau darah tinggi, ulu hati sakit, silahkan ke rumah sakit, tapi di IGD. Nanti teman-teman di IGD akan menyaring, oh ini kita kasih obat ya, nanti pulang dulu ya, seperti itu. Jadi ya apa, untuk alat, untuk obat-obatan semua ada prosedurnya ya.
1: Oke, baik-baik. Sensitif sekali ya penanganan hipertensi dan DM ini ya dokter ya. Beda status, beda penanganan seperti itu. Jadi jangan sampai statusnya salah begitu ya, karena pasti penanganannya juga demikian. Dan tapi sejauh ini untuk pengalaman yang ada, peralatan kita tidak sampai fatal seperti itu ya dok ya. Seperti tadi digambarkan ya, tiba-tiba dia belum sampai ke status itu, tapi karena peralatan kita terganggu sehingga oh salah, akhirnya tindakan atau penanganan diberikan itu juga salah, tidak sampai situ ya.
0: Ya selama ini tidak ya. Kalaupun ini biasanya kan kita tidak melakukan pemeriksaan satu kali saja. Kita akan beberapa kali kita periksa. Apalagi kalau dia baru pernah darah tinggi, ya kita biasanya dua kali pemeriksaan, Kak. Kita suruh istirahat dulu, nanti 15 menit lagi atau pulang dulu, begitu tadi. Tadi yang seperti saya sampaikan, kita pakai yang lain-lain dulu, baru kita ke obat tadi. Ya. Dan itu wajib sih kalau kalibrasinya. Wajib.
1: Oke, baik. Ya intinya jangan apa namanya ya, memberikan status untuk diri sendiri ya, harus ke fasilitas kesehatan sekalipun mungkin kita punya peralatan yang lengkap di rumah begitu. Oke, mungkin ke Ibu Heli bisa juga menggambarkan kepada kita berkaitan informasi data capaian hipertensi dan juga diabetes mellitus ini, Bu Heli.
2: Oh iya baik. Untuk capaian hipertensi, kalau kita ikut survei kesehatan Indonesia tahun 2023 itu mencapai 34,11%. Itu untuk masyarakat usia 18 tahun ke atas. Itu khusus hipertensi. Kalau untuk diabetes mellitus itu prevalensinya dia masyarakat 15 tahun ke atas itu dia 11,3%. Itu secara nasional. Secara nasional. Kalau di data di kabupaten untuk hipertensi tahun 2025 sendiri itu dia cakupannya sama mencapai 79,68%. Kalau diabetes itu dia di 95,47%. Kalau untuk puskesmas sendiri tahun 2025 itu di kami cakupan hipertensi itu ada 62,91%. Kalau diabetes itu dia di 95,47%. Kalau untuk puskesmas sendiri tahun 2025 itu di kami cakupan hipertensi itu ada 62,91% dan diabetes itu ada 82,95%. Gitu. Hanya itu dia kendala kami itu adalah saat sudah terdeteksi, sudah pengobatan satu kali, banyak kita punya masyarakat itu tidak kembali lagi karena merasa bahwa minum obat hanya jika ada keluhan.
1: Oke.
2: Sedangkan kalau orang DM hipertensi itu kan kalau pelayanan sesuai standar berarti setiap bulan dia harus kembali ke vaskes untuk dapat obat dan minum obat kalau sudah terdiagnosis. Tetapi pada kenyataannya kebanyakan yang sudah datang bulan ini, bulan depan tidak datang lagi. Begitu itu kendala yang kita alami sih.
1: Jadi kalau untuk apa namanya datanya ini memang tidak ada pengurangan, justru penambahan.
2: Penambahan
1: lagi ya.
2: Benar ya. Dari tahun ke tahun tuh malah penambahan ya.
1: Iya, lagi-lagi salah satu alasan bahwa ketidaksetiaan masyarakat ya atau pasien untuk datang ya. Oke.
2: Lalu mungkin juga itu kembali ke tadi, ke screening tadi, gitu. Jadi sebenarnya semakin banyak kita yang di screening, makin banyak juga yang kita dapat, begitu. Tetapi karena waktu screening itu banyak yang tidak ikut, akhirnya yang kita temukan pun sedikit, gitu.
1: Oke. ini serba salah ini. Kalau sudah dideteksi, tidak ada penanganan, tidak mau ditangani sebenarnya, ya, istilahnya benar. Bukan tidak ada penanganan, tapi dari Faskes sebenarnya siap selalu untuk memberikan pelayanan ya. Hanya tidak ada kemauan dari pasien.

0: sendiri untuk diberikan penanganan seperti itu, dan ini justru akan memperparah kondisi pasien ya.
1: Benar. Jadi sepengalaman kami itu setelah dilakukan screening banyak tuh pernah di tahun kemarin saya ingat betul di Kelurahan Tulamelai di salah satu RT waktu kami screening 22 orang, total 22 orang yang kami temukan tekanan darah di atas 140 bahkan ada yang 200 itu di 18 orang. Dan setelah kami temukan kan bukan hanya kami diamkan, kami rujuk ke puskesmas. Dengan padahal kita sudah bilang, "Bapak, besok saya tunggu ya di puskesmas, harus datang loh," begitu-begitu. Tapi pas besoknya tuh yang datang dari 18 orang tuh cuma 3 orang, begitu. Karena waktu saat kita screen tuh mereka merasa bahwa, "Oh, tidak ada keluhan." Maksudnya, "Oh, ini saya tidak pernah tensi, tiba-tiba tensi tinggi." Apa, tapi tidak ada keluhan cu, pasti alat yang salah. Kebanyakan sih begitu. Jadi setelah kita temukan, kita lakukan rujukan ke puskesmas, tetapi memang tidak kembali ke kita gitu. Entah mudah-mudahan mereka ke faskes lain, tetapi kebanyakan sih tidak. Bahkan kalau di Tulamelai itu kan kami juga punya satu klub prolanis juga. Itu juga kami bentuk karena waktu di screening, waktu melakukan kegiatan screening itu, di sekitar situ lebih dari 15 orang. Jadi kalau aturan BPJS harus lebih dari 15 orang sudah bisa dibukakan satu klub. Nah, kami punya itu sudah 20 lebih, waktu di screening itu 20 lebih. Akhirnya kami buka lagi satu klub prolanis di situ yang setiap minggu di hari Sabtu, di samping Gua Toro tepatnya, kami senam di situ di hari Sabtu. Jadi setiap minggu habis senam kami tensi, habis tensi setiap bulan kami melakukan pengobatan. Karena sekarang sudah ada puskesmas mini, jadi pengobatan kami arahkan ke puskesmas mini.
0: Baik. Iya, masih banyak hal sebenarnya pendengar yang ingin kita ketahui bersama dalam perbincangan kita di Indonesia Sehat kali ini, tapi karena waktu kita di terbatas seperti itu. Di lain kesempatan ya Bu Dokter ya, pasti ada lagi ruang untuk kita bisa mendapatkan edukasi dari Puskesmas Sumenen. Mungkin yang terakhir Bu Dokter, apa sih edukasi yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Tadi lebih banyak saya dengarkan dari Bu Dokter bahwa lebih baik kita melakukan yang namanya cerdik ini dulu ya, sebelum nanti ke pengobatan. Tapi kalau memang sudah ada pasien yang sampai ke tahap pengobatan ini, apa sih yang bisa disampaikan? Silakan Bu Dokter.
2: Ya, terima kasih Kak. Untuk hipertensi ini dan DM ya Kak ya. Itu tadi seringkali orang menemukannya itu sudah di IGD loh. Seperti itu. Dan juga ada beberapa kasus sudah gagal ginjal. Ini yang padahal dia tidak tahu. Dia ada darah tinggi, dia ada gula. Tiba-tiba kakinya bengkak, kemudian sesak napas, didiagnosa sudah diabetes. Sudah gagal ginjal, dicek-cek, wah ternyata sebelumnya makannya yang tidak betul. Ya. Jadi kalau ya itu tadi ya runutannya itu, kenapa saya tadi sampai judulnya juga yang cerdik itu ya, masih samalah pepatah kuno itu ya, lebih baik mencegah ya daripada mengobati. Tapi kalau sudah harus dokter bilang minum obat sudah, begitu. Ya. Dan untuk memutuskan, sebenarnya saya sudah enak nih obatnya, coba saya stop gitu ya. Coba konsultasi lagi dengan dokter. Biasanya dokter akan menurunkan secara bertahap. Yang penting tadi, memang bisa ada beberapa ini penelitian yang mungkin juga sudah membuktikan semuanya ini sebenarnya tergantung ya dari apa namanya tadi yang Kak Tris bilang, senam mulutnya kita nih dari cara makannya kita, cara mengunyah saja kan, cara mengunyah saja itu apa ini loh, ada dampaknya loh. Ya kalau kita makannya cepet-cepet gulanya langsung naik gitu. Tapi jadi benar tuh yang orang tua dulu bilang, makan tuh harus kunyah 32 kali, benar ternyata seperti itu. Nah itu jadi tadi obat itu terakhir aja deh obat. Tetapi kalau memang sudah harus obat, misalnya kemarin saya dapat pasien dengan 232 per 117 Kak, tensinya. Tensinya itu pun setelah diulang 3 kali baru bisa, karena yang pertama kedua itu error. Tensinya sampai enggak bisa dapat. Terlalu tinggi itu. Nah, itu saya tanya minum obat. minum tapi udah habis obatnya, udah seminggu nggak minum, wah itu ya salah, kita harus minum obat. Jadi sekali lagi dahulukan pencegahan, tapi kalau sudah didiagnosis dan harus minum obat, harus minum obat secara teratur. Jika ingin mengurangi dosis dan lain-lain, harus konsultasi ke dokter. Itu kan.
0: Oke. Sebagai closing statement-nya juga sekaligus itu ya Bu Dokter, himbauannya jangan lupa manfaatkan fasilitas kesehatan yang ada ya, apalagi dari Umanen yang di pinggiran sudah dibawa sampai ke dalam kota, lebih dekat lagi dengan masyarakat. Jangan sampai memandang puskesmas mini dengan sebelah mata ya, jangan seperti itu. Bisa dimanfaatkan. Mungkin Ibu Heldi juga ingin menyampaikan sesuatu, silakan.
1: Oh baik, mungkin yang ingin saya sampaikan untuk mama-mama, bapak-bapak yang sudah memang terdiagnosis darah tinggi atau DM, jangan takut untuk minum obat. Jadi kan kebanyakan kita punya masyarakat tuh bilang kalau minum obat setiap hari nanti ginjal rusak. Justru itu yang salah. Kalau tidak minum obat, tensi dan gula yang tidak terkontrol itu yang akan mengakibatkan komplikasi, gagal ginjal, gagal jantung, stroke. Nah, oleh karena itu, mari ayo semua mulai tertib untuk yang sudah bapak mama yang sudah terdiagnosis harus rajin berobat ke faskes, ke puskesmas. Jadi setiap hari harus minum obat. Nanti misalkan beberapa bulan terakhir sudah terkontrol dan mau bilang, oh saya merasa bahwa tidak naik-naik lagi, berarti konsultasikan dengan dokter untuk bagaimana mau dokter mau turunkan. Semua itu harus kembali dengan sesuai anjuran dokter. Jangan tiba-tiba karena tidak ada keluhan lalu tidak mau minum obat karena tadi takut ginjal rusak. Nah itu yang jangan dibalik begitu.
0: Oke, mulai rubah pola pikir kita ya. Baik, terima kasih Bu Heli. Terima kasih juga Bu Dokter untuk waktunya, untuk edukasi yang sangat luar biasa ini. Saya juga ingin apresiasi yang sudah bergabung bersama kami. Ada Bu Dokter Maria Victoria Seran ya di YouTube, ada Suster Anggita juga, terima kasih banyak. Dan untuk Anda pendengar yang sudah menyimak juga terima kasih. Kita berharap apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita di Indonesia Sehat kali ini bisa memberikan wawasan lebih kepada kita, membuka wawasan kita dan yang pastinya bermanfaat bagi kita ya. Dan semangat terus, terutama untuk seluruh masyarakat yang ada di wilayah Umanen, semakin cerdik ya dalam menjaga kesehatan. Terima kasih ya Bu Dokter ya, di lain kesempatan Bu Heli ya, kita bisa bersama lagi untuk sisi edukasi di Indonesia Sehat. Selamat beraktivitas kembali nanti, semangat selalu untuk program-program yang akan dijalankan. Sehat sejahtera juga masyarakat yang ada di wilayah Puskesmas Umanen. Oke, pendengar di mana saja berada, demikian perbincangan kita di Indonesia Sehat untuk edisi hari ini. Cerdik mengatasi hipertensi dan DM diabetes mellitus ya, bersama Bu Dr. Yeni Tasa MK selaku Kepala UPTD Puskesmas Umanen dan Ibu Heldi Gardis Prinilia Botun AMD Kep selaku penanggung jawab penyakit tidak menular pada Puskesmas Umanen Kabupaten Belu. Saya Trisa Manet, operator Agus Satriawan. Kami juga terima kasih dan tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Atambua.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Piala Dunia telah tiba. Kami, Satgas Pamtas RI RDTR, dari garis depan penjaga kedaulatan bangsa, turut menjambut genggam gembita pesta bola sejagat Piala Dunia 2026.
1: Mari saksikan perjuangan bintang-bintang dunia memperebutkan trofi emas Piala Dunia. Pastikan Anda tidak ketinggalan momen bersejarah ini.
2: Tonton tayangan visualnya di TVRI dan dengarkan gembita sorak-sorainya di RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Selamat menyaksikan Piala Dunia 2026. Garuda di dadaku, Indonesia hatiku.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pemerintah telah menggagas program Sekolah Rakyat sebagai langkah nyata untuk membuka akses pendidikan bermutu dan berkualitas bagi semua kalangan tanpa terkecuali. Program Sekolah Rakyat memperluas akses pendidikan bermutu bagi seluruh anak bangsa. Program Sekolah Rakyat dirancang khusus untuk menjangkau anak-anak dari keluarga prasejahtera yang berpotensi terhambat akses pendidikannya akibat keterbatasan ekonomi. Pemerintah memastikan biaya pendidikan ditanggung negara sehingga faktor finansial tidak lagi menjadi penghalang meraih masa depan. Dengan fasilitas dan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan industri masa depan, Sekolah Rakyat tidak lagi sekedar menjadi tempat belajar, melainkan wadah yang berkualitas tinggi bagi lahirnya generasi unggul yang siap bersaing secara global. Melalui Sekolah Rakyat diharapkan pendidikan bermutu bukan lagi menjadi hak istimewa kelompok tertentu, melainkan menjadi jembatan bagi setiap anak Indonesia dari latar belakang apapun untuk melangkah pasti menuju masa depan yang gemilang.

0: dari program Makan Bergizi Gratis. Ini jawaban Dr. Insinyur Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional, yang kami lansir dari channel podcast resmi BGN.
1: Jadi gini, di setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi ini kita menempatkan pegawai pusat BGN. Kenapa di setiap satuan pelayanan itu harus ada ahli gizi? Karena BGN tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi. Nah, kemudian isi dari komposisi gizi itu diramu oleh ahli gizi di SPPG masing-masing agar sesuai dengan potensi sumber daya lokal dari daerah masing-masing dan juga sesuai dengan kesukaan masyarakat lokal sehingga khas gitu. Dan dengan demikian keragaman konsumsi juga tercipta ya. Dan kemudian ada 4 syarat SPPG berdiri. Yang pertama tentu saja mereka harus memahami minimal kandungan kalori untuk setiap tahapan pertumbuhan harus dipenuhi. Karena anak SD sampai kelas 3 kan berbeda kebutuhan kalorinya dengan 4 sampai 6. Kemudian beda juga dengan anak SMP, anak SMA. Kemudian dia juga harus memenuhi komposisi gizinya. Nah, kemudian yang ketiga, aspek higienisnya harus terpenuhi. Dan yang keempat, keamanan pangannya harus terpenuhi. Jadi 4 syarat itu menjadi syarat utama sebuah SPPG berdiri. Dan patokan itu serempak satu di seluruh Indonesia, meskipun isinya bisa sangat berbeda dari satu tempat ke tempat lain, sangat tergantung dari potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat.

0: awan-awan di atas kepala kita. Karya Miranda.
1: Aduh, Inaes. Cepat sudah masak tuh. Perut lapar nih. Jam begini masak juga belum habis.

0: Pandai bantu potong sayur kah, cuci piring kah?
1: Hai Inae, itu kan urusan perempuan, Sani laki-laki, urusan kerja berat.
0: Ama, dengar dulu. Sekarang nih zaman sudah beda. Di kantor desa, dong bilang ada itu pengarus utamaan gender. Maksudnya, laki-laki dan perempuan itu kerja sama-sama. Laki-laki boleh bantu di dapur, perempuan juga boleh ikut musyawarah desa. Bukan laki-laki saja yang perintah-perintah.
1: Begitu, Kak Ina. Jadi, kalau saya bantu kupas bawang, saya sudah kurang laki-laki, toh?
0: Malah makin hebat, Ama. Kalau rumah tangga bagi tugas, kita pun hidup lebih ringan. Anak-anak juga senang lihat bapak mamanya kompak.
1: Oh, nah kalau begitu, sini, bantu iris itu sayur. Lalu istirahat dulu sedikit, kok.
2: Gender bukan soal siapa lebih kuat, tapi soal kerjasama dan kesempatan yang sama. Mari wujudkan keadilan mulai dari rumah kita sendiri. Laki-laki dan perempuan setara, pembangunan berjalan sejahtera.

Etika digital adalah seperangkat prinsip moral dan nilai-nilai etis yang mengatur perilaku manusia dalam menggunakan teknologi digital dan berinteraksi di ruang maya. Etika digital menuntut manusia untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, bermartabat, dan berorientasi pada kebaikan bersama. Dengan demikian, etika digital bukan sekedar aturan teknis atau norma hukum, melainkan pedoman moral yang bersumber dari nilai-nilai kemanusiaan. Dapat dikatakan bahwa secara moral atau etis, etika digital berakar pada nilai moral universal yang merupakan manusia sebagai subjek bermartabat, bukan sekedar objek informasi atau komoditas digital. Etika digital menegaskan bahwa setiap tindakan di ruang maya, baik berupa unggahan, komentar, reaksi, maupun penyebaran informasi, adalah tindakan amoral yang dapat berujung pada konsekuensi hukum. Oleh karena itu, relasi digital tetap harus dijalankan dengan jujur, tanggung jawab, dan penuh penghormatan akan nilai atau martabat manusia. Bagi pengguna media digital, mari sadari bahwa setiap jejak yang kita tinggalkan di ruang maya mencerminkan hati dan nilai hidup kita. Gunakan media digital dengan tanggung jawab, jujur, dan empati. Bukan untuk melukai atau merendahkan, melainkan untuk membangun dan menghadirkan kebaikan. Ketika etika digital berakar pada kesadaran hati, teknologi tidak lagi menjadi ancaman, tetapi sarana untuk memuliakan martabat manusia dan mempererat relasi antar sesama.

dipanjaluaskan dari Geraha Siaral Taraya Tembo. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Atambu. Selamat siang mendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Kami update informasi untuk Anda dari situs resmi rri.co.id. Presiden Prabowo Subianto akan melantik Nanik SD Yang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN pada pekan depan, tepatnya Senin 8 Juni 2026. Pelantikan Nanik bersama dua wakil Kepala BGN, Mayjen TNI Trengkono dan Agustina Arumsari. Disampaikan Menteri Prasetyo bahwa secara administratif hukum Nanik dan dua wakilnya telah sah sebagai pemimpin BGN sejak ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden. Nanti CS ditetapkan sebagai pimpinan BGN pada Selasa 2 Juni 2026. Ia menerangkan alasan Presiden Prabowo tidak langsung melantik pimpinan karena kepala negara ingin mereka fokus pada perbaikan di BGN. Nanik diangkat menjadi kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana yang saat ini menjadi tahanan Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi. Adapun pertimbangan Presiden Prabowo menunjuk Nanik sebagai kepala BGN karena dianggap memahami seluk-beluk dari pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Nanik rajin belusukan dan sidak ke dapur MBG atau satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Alasan lain dianggap sosok yang tegas, tidak mengenal kompromi terhadap kecurangan dan penyimpangan di dapur MBG. Nanik juga merupakan sosok yang diselipin terhadap standar operasional prosedur atau SOP. Dengan informasi selengkapnya, informasi lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id.

0: Sasana Laka Boxing Camp kembali menunjukkan keseriusan dalam mengharumkan dunia tinju. Komitmen ini ditunjukkan dengan kembali mewakili Persatuan Tinju Amatir Indonesia Pertina Kabupaten Belu dalam ajang kejuaraan tinju terbuka Piala Rektor UPG 1945. Kegiatan yang akan berlangsung pada Juni 2026 di Gor Flobomoratah Kota Kupang mengusung tema Pertarungan Prestis Dua Bangsa Satu Ring Satu Juara. Kejuaraan bergengsi ini merupakan bagian dari rangkaian Disnatalis Universitas Persatuan Guru UPG 1945 NTT yang menghadirkan ratusan atlet tinju dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan dari negara Timor Leste. Ketua Pertina Kabupaten Belu sekaligus Ketua Sasana Laka Boxing Camp, Vincent Laka menyampaikan untuk jumlah atlet yang diturunkan sebanyak 37 atlet dengan 10 orang ofisial. Vincent Laka mengatakan perwakilan yang diterjunkan akan mengikuti berbagai kategori, mulai dari junior, youth, hingga elite. Dirinya menambahkan target yang diusung tim tidak hanya sekedar berpartisipasi, tetapi mampu bersaing dan meraih gelar juara umum.
1: Sasana Laka Boxing Atambua yang mewakili Pertina Kabupaten Belu bergerak ke Kupang dengan kekuatan 37 atlet dan 10 ofisial untuk mengikuti kejuaraan Piala Rektor Universitas PGRI 1945 NTT. Kejuaraan ini adalah kejuaraan terbuka yang melibatkan hampir semua tim tinju dari daratan Nusa Tenggara Timur, negara Timor Leste.
0: Juga menekankan pentingnya sportivitas dalam pertanding serta menjunjung tinggi nama daerah selama mengikuti kejuaraan. Lanjutnya, keikutsertaan Sasana Laka Boxing Camp dapat menjadi motivasi bagi generasi muda di Kabupaten Belu untuk terus mengembangkan potensi di bidang olahraga, khususnya tinju. Dan Sasana Laka Boxing Camp hadir untuk pengembangan atlet-atlet muda tinju di Kabupaten Belu.
1: Kami mohon dukungan doa.
2: Ya, pendengar RRI Atambua di mana saja berada, seperti biasa ya, edisi Jumat kami akan hadirkan siaran langsung ibadah sholat Jumat yang nantinya akan berlangsung dari Masjid Raya Al-Mujahirin Atambua. Karena itu, untuk kita nantikan siaran langsung ibadah sholat Jumat, kami suguhkan ke ruang dengan Anda sajian lagu-lagu religi, tentunya bagi umat muslim yang tentunya akan beribadah di hari ini. Selamat mempersiapkan diri dan selamat beribadah. Dan ini dia sajian lagu-lagu religi, kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya? Amat-amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah, wah, wah, wah. Ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau Amat, dari mana?
0: Dari masjid. Eh, John, Butuh kemana, Butuh?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin jamaatun arafinakumullah. Sebelum khatib majendar atas nama Takmir Masjid Agung Al-Mujahidin akan doa dan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, menghimbau kepada bapak dan saudara-saudara yang duduk di belakang agar mengisi sof-sof yang depannya masih kosong. Demi kesempurnaan sholat kita bersama. Kemudian mengingatkan kembali kepada bapak dan saudara-saudara yang membawa HP agar HP-nya dinonaktifkan. Yang ketiga, yaitu mengenai keuangan Masjid Agung Al-Mujahidin At-Tambora, saldo akhir tanggal 29 Mei 2026 sebesar 43.142.497 rupiah. Infak tanggal 29 Mei 2026 sebesar 1.673.000 rupiah. Jumlah keseluruhan yaitu 44.863.497 rupiah. Pengeluaran yaitu perbaikan pompa air sebesar 150.000 rupiah, pulsa listrik sebesar 240.000 rupiah. Total pengeluaran yaitu 359.000 rupiah. Saldo hari ini tanggal 5 Juni 2026 sebesar 44.504.497 rupiah. Demikianlah infak dan sedekah bapak. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga dilipatkan dengan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Ketika kita jumat hari ini yang bertindak berkhotib dan imam yaitu Ustaz Rizal Rina FC Mu'adzin Bapak Udin. Demikian pengumuman kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأصلي وأسلم على حبيبنا وقدواتنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين، جماعة صلاة الجمعة yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala، ketika kita sudah berikrar dengan lisan kita, ketika kita sudah berikrar dengan hati kita, dengan mengakui bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabbul Alamin, kita mengakui bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ilah, adalah Tuhan satu-satunya yang disembah, dan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah berikrar bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah adalah seorang rasul, adalah seorang nabi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus kepada kita selaku umat ini. Ketika kita sudah beriman kepada Allah, ketika kita sudah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita sudah termasuk menjadi seorang hamba yang muslim. Maka sudah ada label muslim di dalam diri kita. Sehingga jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita sudah berikrar, ketika kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji kita, akan memberikan kepada kita sebuah cobaan, sebuah ujian yang menguji iman kita, yang menguji hati kita, apakah kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: ahasibannasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan berkata amanu, kami telah beriman, wahum la yuftanu, sedangkan mereka tidak diuji lagi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah manusia ini mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja pada setiap waktu, pada suatu tempat, sedangkan mereka sudah mengatakan kami telah beriman? Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala belum menguji keimanan mereka. Apakah apa yang mereka ikrarkan tersebut mereka jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah dengan iman mereka, mereka jujur dengan iman tersebut atau tidak? Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menguji kita selaku para hamba-hambanya. Dan tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji seorang hamba apakah ia jujur dengan keimanannya atau tidak. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin stigma kita atau mungkin pandangan kita
1: bahwasannya setiap ujian yang Allah Subhanahu wa taala kasih untuk kita selaku hambanya yaitu suatu ujian yang buruk-buruk saja. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menguji seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala menguji sesuatu yang baik, dan Allah Subhanahu wa taala pun juga menguji sesuatu yang buruk untuk kita. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Dan sungguh kami akan menguji kalian wahai para manusia dengan sesuatu yang buruk, dan Allah Subhanahu wa taala juga akan menguji kita selaku para manusia dengan sesuatu yang baik. Jami'an rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menguji kita selaku seorang hamba suatu hal yang baik seperti sehat kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kelapangan rezeki. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kecukupan duniawi. Maka setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada kita suatu hal yang baik, maka itu merupakan ujian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Dan kenapa tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu ujian yang baik, yaitu Allah Subhanahu wa taala ingin mengetes apakah setiap hal yang baik Allah yang Allah berikan kepada seorang hamba, apakah hamba tersebut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba suatu kesehatan, apakah hamba tersebut bersyukur kepadanya, apakah hamba tersebut meningkatkan ketakwaan kepadanya atau tidak. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang berlimpah kepada seseorang, apakah ia bersyukur atas rezeki tersebut atau tidak? Apakah ia menginfakkan rezeki tersebut atau tidak? Adapun kalau dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu ujian kebaikan, yaitu kesehatan, suatu hal-hal yang baik, akan tapi ia menggunakannya dalam hal-hal yang ma'ruf, dalam hal-hal yang baik, dan selalu senantiasa dia bersyukur kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya, maka sungguh dia termasuk sebagai hamba-hamba yang beruntung, maka termasuk dia sebagai hamba-hamba yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pun juga menguji kita selaku para hamba-hambanya ini dengan sesuatu hal-hal yang buruk. Mungkin Allah Subhanahu wa taala menguji seorang hamba dengan suatu penyakit, atau Allah Subhanahu wa taala menguji seorang hamba dengan kondisi ekonomi yang sulit. Maka sungguh jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada kita suatu hal-hal yang buruk, tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala ingin tahu apakah kita bersabar akan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita atau tidak. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan seorang hamba itu penyakit, apakah hamba tersebut bersabar akan ujian dari Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan seorang hamba kesulitan ekonomi, apakah hamba tersebut bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Adapun kalau dia menjadi hamba-hamba yang bersabar akan ujian-ujian yang buruk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya, maka sungguh dia termasuk hamba-hamba yang beruntung, yaitu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat hamba tersebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat bagaimana kisah-kisah nabi-nabi terdahulu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka ujian yang segala macam ujian tersebut, sebagaimana ujian yang ditimpa oleh Nabi Nuh alaihi salam. Beliau dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala usia yang panjang, akan tetapi dakwah beliau yang ratusan tahun itu hanya sedikit hamba-hamba, hanya sedikit manusia-manusia yang mengikuti Nabi Nuh alaihi salam, hanya sedikit manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengazab umat Nabi Nuh alaihi salam, anak Nabi Nuh pun tidak ikut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Qur'an, wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal, bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung-gunung. Wanada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya kum ma'ana. Maka Nuh memanggil anaknya, ya bunayya, wahai anakku, naiklah ke bahtera ini, irkam ma'ana, naiklah, ikutilah bersamaku. Wala takum ma'al kafirin, janganlah engkau menjadi orang-orang, termasuk orang-orang kafir. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma' qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim wa hala bainahumal mawj fa kana minal mughraqin. Kemudian anaknya Nabi Nuh alaihi salam ini pun menjawab, aku akan berlindung ke gunung yang dapat menyelamatkanku dari air bah ini. Maka Nuh alaihi salam pun berkata, tidak ada penyelamat pada hari ini dari ketetapan Allah kecuali siapa yang dirahmati olehnya. Maka gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka jadilah anaknya Nabi Nuh alaihi salam ini termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Masyarakat muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pun juga menguji Nabi Lut alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala menguji dengan umatnya, yaitu umat-umat yang mengalami penyimpangan seksual. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menguji Qarun, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada ia rezeki yang berlimpah, harta yang banyak, akan tapi dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikannya mendapatkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka timbul pertanyaan di antara benak kita, apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menguji seorang hamba? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menguji seorang hamba ini, hamba yang lemah ini? Masyaallah muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, apa alasan Allah Subhanahu wa taala menguji seorang hamba? Yaitu Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hamba tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna 'idzamal jazaa'i ma'a 'idzamil balaa'." Sesungguhnya besarnya suatu balasan tergantung besarnya suatu ujian. Wa innallaha idza habba qauman, dan sesungguhnya apabila Allah taala mencintai suatu kaum, mencintai seorang hamba, ibtalahum, Allah Subhanahu wa taala akan menguji mereka. Faman radiya falahur ridha, barang siapa yang ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuknya, maka orang tersebut, hamba tersebut, kaum tersebut mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita falahu sakhita, barang siapa yang murka, tidak suka, tidak terima atas apa yang Allah tetapkan untuknya, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan murka kepada dirinya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan Allah Subhanahu wa taala menguji seorang hamba selanjutnya ialah Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat hamba tersebut. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min muslimin yushaqu shawkatan fama fawqaha illa kutibat lahu biha darajatun wa muhiyat anhu biha khati'atun." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, melainkan Allah akan mencatatkan baginya satu derajat. Allah taala akan mengangkat baginya satu derajat dengan musibah tersebut dan menghapuskan darinya satu kesalahan. Kemudian jamin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan yang terakhir, kenapa Allah Subhanahu wa taala menguji seorang hamba, yaitu Allah Subhanahu wa taala ingin mengetes apakah kita benar-benar beriman kepadanya atau tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kaadzibiin." Sungguh kami benar-benar telah menguji orang-orang sebelum mereka. Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui para pendusta. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ketika melihat seorang hamba, Allah tidak melihat siapa hamba tersebut. Allah tidak melihat titelnya, Allah tidak melihat jabatannya, Allah tidak melihat pengaruhnya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat seorang hamba dari bagaimana hatinya, bagaimana ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melihat seorang hamba dari amalnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan atau tidak? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum." Allah tidak melihat kepada kondisi rupa kita. Allah tidak melihat bagaimana pangkat kita. Allah tidak melihat bagaimana kuasa kita, tidak. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala melihat, "Walakin innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah melihat kepada apa yang ada di dalam hati kita, dan juga Allah Subhanahu wa taala melihat kepada apa perbuatan-perbuatan kita. Masyarakat muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kesimpulannya, setiap yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada kita, maka tentu Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluarnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan kesulitan kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala barengi dengan kemudahan. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya dengan kesulitan itu Allah Subhanahu wa taala barengi dengan kemudahan. Jadi setiap apa yang didapatkan oleh seorang hamba berupa kesulitan, maka dengan kesulitan itu Allah barengi dengan kemudahan. Oleh karena itu jamin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mintalah kepada Allah, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kesulitan, dari segala bentuk kesusahan yang didapati oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

diluruskan dan dirapatkan. Sufufakum. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: Ribu. Dicil minus 15 ribu dapat apel.
1: Oke.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Seiring perkembangan zaman dan semakin majunya teknologi, membuat permainan tradisional berangsur-angsur mulai ditinggalkan, bahkan terlupakan. Teknologi yang semakin canggih membuat banyak orang memilih memainkan gadgetnya. Congklak merupakan salah satu dari 2.600 permainan tradisional yang ada di Indonesia dan menjadi warisan budaya. Permainan ini memiliki banyak nama. Di Jawa dikenal dengan sebutan dakon, di Sumatera dikenal dengan sebutan congkak, sedangkan di Lampung permainan ini populer dengan nama dentuman lamban. Sementara di kawasan Sulawesi, permainan ini dikenal dengan istilah manggaleceng. Sementara dalam bahasa Arab, congklak disebut mancala. Dalam bahasa Inggris, mancala memiliki makna untuk bergerak. Dikutip dari laman indonesia.go.id, permainan congklak telah lama berkembang di Asia, khususnya di kawasan Melayu. Menurut sejarah, congklak pertama kali masuk dan berkembang di Indonesia dibawa oleh bangsa Arab yang datang untuk berdagang dan berdakwah. Arkeologi dan beberapa ahli percaya bahwa congklak berasal dari Timur Tengah lalu menyebar ke Afrika. Kemudian, congklak berkembang di Asia oleh pedagang Arab. Banyak ahli yang menduga bahwa permainan congklak mungkin merupakan papan permainan tertua yang ada di dunia. Permainan congklak diperkirakan telah ada sejak 7.000 hingga 5.000 sebelum Masehi. Permainan tradisional satu ini memiliki banyak manfaat. Berdasarkan hasil sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang psikolog independen asal Inggris, yaitu Dr. Linda Papadopoulos, menyebutkan bahwa permainan tradisional sangat penting untuk anak. Menurutnya, permainan-permainan tersebut sangat penting untuk perkembangan fisik dan mental.

0: Di tengah arus modernisasi dan perkembangan teknologi, masyarakat Timor masih memegang teguh sebuah tradisi yang diwariskan turun-temurun sejak ribuan tahun lalu. Tradisi itu disebut dengan nama Maloet atau saling menyuguhkan sirip pinang sebagai simbol persaudaraan, penghormatan, dan penerimaan antar sesama manusia. Menurut pemerhati budaya TTU, Yohanes Sanak, di tanah Timor, sirip pinang bukan sekadar disuguhkan untuk tamu. Di balik selembar daun siri, sepotong pinang, dan kapur putih tersimpan nilai persaudaraan, penghormatan, serta ikatan sosial yang diwariskan turun-temurun. Tradisi ini dikenal masyarakat Timor dengan nama Maloet atau saling menyuguhkan sirip pinang.
1: Maloet itu secara harafiah bisa didefinisikan sebagai saling menerimakan sirip pinang satu dengan yang lain. Tradisi Maloet ini bermula dari cara pandang Atin Meto terhadap sesama manusia sebagai Aokbian. Aokbian itu dari dua kata, Aok artinya badan, tubuh, dan Bian itu artinya separoh, sebagian. Jadi saya memandang setiap orang yang saya temui sebagai bagian dari tubuh saya. Cara pandang ini kemudian dimanifestasikan dengan tradisi Maloet, saling menerimakan sirip pinang satu dengan yang lain. Kalau saya bertemu orang, kemudian saya menyodorkan sirip pinang dan menolak, itu dia menunjukkan penolakan dia terhadap keberadaan saya atau terhadap penerimaan saya. Nah, tetapi jika dia menerima, itu dia memandang saya sebagai bagian dari tubuh dia juga, sebagai Aokbian.
0: Bagi masyarakat Timor, sirip pinang bukan sekedar suguhan adat. Di balik siri, pinang, dan kapur tersimpan nilai filosofis yang sangat mendalam tentang kehidupan dan kebersamaan.
1: Untuk konkretnya siri pinang ini sebagai simbol perekat sesama manusia dan juga menjadi spirit pembangunan baik dalam konteks tradisional maupun di zaman modern. Pinang itu kalau dikunyah sendiri sepat bikin mual, bahkan memabukkan, bikin orang mabuk kalau pinang. Kemudian siri itu kan dia agak pedas. Lalu kapur itu sifatnya panas. Jadi ketika kita mengunyah sirip pinang, kombinasinya harus pas. Jika salah satu berlebihan, pasti menyebabkan yang tadi. Kalau tidak mabuk pinang, mulutnya bisa luka karena kebanyakan kapur. Tiga benda ini kalau dikunyah bersamaan dan seimbang, pertama di awal itu rasanya tidak enak karena sepat dan lain-lain. Tetapi ketika sudah menyatu dan menghasilkan ludah merah, itu nikmatnya luar biasa. Maknanya bahwa kita hidup manusia ini selalu ada kekecewaan, ada kegagalan, dan lain-lain yang minus-minus. Tetapi ketika kita bersama-sama dengan Aokbian tadi, sesama manusia, saling membutuhkan, saling membantu, maka hasilnya pasti enak di belakang, pasti nikmat. Sifatnya ya, bahagia, sukses, senang, dan lain seterusnya.
0: Tradisi Maloet telah hidup jauh sebelum masyarakat Timor mengenal sistem kerajaan modern. Bukti sejarah menunjukkan budaya menyiri sudah dikenal ribuan tahun silam.
1: Jadi hasil riset beberapa peneliti dari luar, dari Eropa, itu menemukan di beberapa gua, di Niki-Niki, kemudian di Fikeke, lalu di beberapa tempat lagi, mereka menemukan kulit pinang yang umurnya kira-kira sudah 2.000 sampai 3.000 tahun. Itu mengindikasikan bahwa Atuen Meto orang Timor dan orang Biru dan semua suku yang ada di Timor, itu sudah mengenal sirip pinang jauh-jauh sebelumnya. Jadi sudah ribuan tahun tradisi ini hidup. Nah, bagi saya, dalam pandangan saya, tradisi ini termasuk tradisi yang paling tua.
0: Dalam kehidupan sosial masyarakat Timor, sirip pinang menjadi perekat hubungan antar kelompok masyarakat yang hidup terpancar di gunung, lembah, maupun gua.
1: Orang Timor sudah mulai menggunakan sirip pinang dan kapur sebagai sarana atau simbol tadi perekat tadi itu untuk menghubungkan satu sama lain. Dulu kelompok-kelompok itu ada di gunung, di lembah, ada di gua dan lain seterusnya. Kelompok-kelompok kecil ini menyatukan ikatan keluarga mereka atau ikatan kelompok mereka dengan sirip pinang. Nah, makanya saya menyebut di awal tadi sirip pinang sebagai simbol perekat.
0: Tidak hanya memiliki makna sosial, sirip pinang juga menjadi bagian penting dalam ritual adat dan spiritual masyarakat Timor.
1: Buah manus, sirip pinang itu sebagai persembahan dalam ritus. Nah, jadi sebelum hewan kurban itu disembeli, dipersembahkan, terlebih dahulu harus persembahkan dulu sirip pinang kepada leluhur.
0: Meski zaman terus berubah, eksistensi tradisi Maloet tetap bertahan di tengah masyarakat Timor hingga saat ini.
1: Kalau untuk perubahan saya kira tidak. Kita masih sampai dengan sekarang, sampai dengan hari ini, baik yang ada di Belu, di Melaka, di TTU, TTS, kita masih menjumpai bahwa Sirip Pinang masih dipertahankan dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan ritual, ritus, dan kehidupan kultural.
0: Namun di era globalisasi, budaya menyiri juga menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perubahan gaya hidup hingga pandangan kesehatan.
1: Pengaruh globalisasi pasti ya, karena orang melihat dari banyak hal, dari aspek kesehatan dan lain-lain. Misalnya orang, oh kalau menyirih itu kan bikin gigi kotor. Tetapi mungkin itu untuk kalangan tertentu. Sebagian besar orang Timeto, orang Belu dan seterusnya masih mempertahankan itu. Sebenarnya banyak hal yang berpengaruh. Kayak modernisasi bisa mempengaruhi, tapi saya lihat tidak signifikan untuk membuat grafik penggunaan Sirip Pinang itu menurun. Sampai sekarang tidak.
0: Peran pemerintah dinilai sangat penting dalam menjaga keberlangsungan tradisi Maloet agar tidak perlahan hilang ditelan perkembangan zaman.
1: Dari pemerintah yang kita harapkan ya, jangan membatasi penggunaan Sirip Pinang, entah itu di kantor, entah itu di sekolah atau di fasilitas publik lainnya, berharap tidak dibatasi. Biarkan saja orang mengunyah Sirip Pinang. Karena itu ketika dia datang itu mungkin dia menunjukkan sisi sosialnya. Tetapi nanti di sisi di tempat yang lain, di ruang yang berbeda, dia akan menggunakannya sebagai sisi budaya, sebagai dari sisi ritus dan lain seterusnya. Nah, itu pertama. Yang kedua, kebijakan-kebijakan Pemda yang selama ini kan beberapa hari tertentu menggunakan pakaian adat, menggunakan mungkin juga dengan bahasa lokal, bahasa daerah, kalau bisa disertakan juga dengan kebiasaan mengunyah Sirip Pinang. Di sekolah-sekolah juga sama, anak-anak jangan dibatasi. Memang mungkin dari sisi kebersihan dan lain-lain itu akan berdampak, tetapi saya kira perlu ada kebijakan-kebijakan yang pro terhadap kebudayaan dalam hal ini penggunaan Sirip Pinang.
0: Selain pemerintah, lembaga pendidikan juga diharapkan ikut mengambil bagian dalam mengenalkan budaya Maloet kepada generasi muda sejak dini.
1: Saya lihat pada umumnya sampai hari ini saya belum ketemu sekolah-sekolah yang bukan Sirip Pinang lalu anak-anak mengunyah bersama. Sekolah-sekolah pada umumnya masih menggeluti di ekstrakurikuler, misalnya di seni tari atau penggunaan pakaian adat atau sastra daerah misalnya, itu sudah mulai, tetapi Sirip Pinang belum. Nah, yang kita harapkan ke depan, bolehlah seminggu sekali dikenalkan kepada anak-anak, ini Sirip Pinang, cara mengunyahnya seperti ini, fungsinya begini, makna seperti ini, dan seterusnya.
0: Menurut para pemerhati budaya, pelestarian Maloet tidak cukup hanya dengan mengkonsumsi Sirip Pinang, tetapi juga harus diikuti dengan upaya menanamkan kembali tanaman siri dan pinang.
1: Seringkali kita berjumpa dengan orang-orang masyarakat adat ya, dengan pelaku ritual, dengan pelaku seni, dan hal pertama yang disuguhkan pasti Sirip Pinang. Dan itu kita sangat mendukung karena ternyata mungkin yang lain memudar, misalnya bahasa mulai memudar, tapi ternyata Sirip Pinang tidak memudar. Dia tetap kental dan tetap dilestarikan sampai dengan hari ini. Sebagai pemerhati budaya, kita juga mendukung aktivitas-aktivitas sosial, aktivitas-aktivitas ritus yang di dalamnya tetap menggunakan Sirip Pinang. Dan kita mendorong teman-teman kita yang pemerhati budaya dan masyarakat adat untuk tidak hanya sekedar mengkonsumsi, mengunyah Sirip Pinang, tapi juga menggerakkan orang untuk menanam siri dan pinang. Supaya kemudian pengeluaran masyarakat untuk membeli Sirip Pinang bisa ditekan.
0: Keluarga juga memiliki peran besar dalam menanamkan kecintaan terhadap budaya Maloet kepada anak-anak sebagai pewaris tradisi.
1: Peran keluarga sangat besar. Nah, ini yang memang perlu dipadukan dengan pihak sekolah. Sebab ada sedikit benturan. Ketika orang-orang tua anak-anak mengunyah Sirip Pinang, selalu bilang, jangan terlalu banyak makan Sirip Pinang, nanti tidak pintar di sekolah. Nah, ternyata itu memang dari pihak sekolah tidak membolehkan anak-anak untuk mengunyah ketika di lingkungan sekolah. Saya bisa memahami itu baik untuk menjaga kebersihan entah halaman, menjaga kebersihan pakaian dan lain seterusnya, tetapi harusnya tidak dilarang. Nah, orang tua pada umumnya mestinya juga dihimbau dari pihak antar pemerintah, antar pihak sekolah untuk tidak melarang anak-anak di sekolah untuk melaksanakan aktivitas yang bernuansa kultural, termasuk mengunyah Sirip Pinang.
0: Bagi masyarakat Timor, Sirip Pinang bukan sekedar kebiasaan lama, melainkan simbol persatuan, penghormatan, dan warisan budaya yang harus terus dijaga bersama.
1: ATM dan semua itu kita perlu melestarikan semua unsur kebudayaan kita, dan salah satunya adalah tradisi meloet yang merupakan atau merepresentasikan keseluruhan aspek budaya kita, baik di Belu maupun ATM Meto. Nah, kita harapkan itu semua komponen bergerak secara bersama-sama, secara simultan, terus mendukung upaya itu, saya kira ke depan tidak akan punah.
0: Tradisi Maloet mengajarkan bahwa kehidupan akan tetap terasa lebih bermakna ketika dijalani dalam kebersamaan dan saling menerima satu sama lain. Di tengah perubahan zaman, Siri Pinang tetap menjadi simbol persaudaraan yang mengikat masyarakat Timor dari generasi ke generasi. Sebab budaya bukan hanya warisan masa lalu, tetapi identitas yang menentukan arah masa depan.

mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.

Dikutip dari laman resmi Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Alor, salah satu dari banyaknya pesona alam bawah laut yang menakjubkan di Nusa Tenggara Timur adalah seekor dugong jantan bernama Mawar yang tinggal di Teluk Kabola di wilayah suaka alam perairan Selat Pantar Alor. Mawar menjadi salah satu daya tarik wisatawan kala berkunjung ke Kabupaten Alor. Kawasan yang terbentuk oleh 15 gugusan pulau dan menjadi spot menyelam populer. Kemampuan Mawar menangkap bahasa manusia dan bahkan beradaptasi dengan setiap wisatawan ketika dipanggil di tengah lautan membuat banyak orang terpana. Kabupaten Alor yang pernah menyabet penghargaan Harmony Award dari Kementerian Agama Republik Indonesia pada 2016 merupakan salah satu di antara sekian banyak daerah di dunia yang memiliki hewan laut dengan tingkat kecerdasan istimewa yang langka itu. Diketahui, Mawar merupakan satu-satunya dugong yang tersisa di Alor.

Pneumonia itu, dia itu sebagai pembawa kabar. Yang panjang itu, dia bawa kabar untuk yang berkuasa Tuhan Allah. Sedangkan dua itu, dia bawa kabar untuk leluhur. Terus leluhur itu bisa bawa kabar kepada kita.

Salam jumpa pendengar. Nyimone atau Haumone, sebutan yang tidak asing bagi masyarakat suku Dawan pada umumnya, mana lazimnya dikenal sebagai salah satu bagian atau elemen pada rumah adat suku Dawan Atoni Pahmeto di Timor NTT. Dalam bahasa lokal, ni atau hau berarti kayu atau tiang, sementara mone artinya laki-laki. Secara etimologi, gabungan dua suku kata dalam sebutan nimone atau haumone diartikan sebagai tiang agung. Nimone atau haumone yang sering dikaitkan dengan struktur atap atau penopang rumah adat atau umekabubu. Namun, bagi suku Kolo dari Banain di Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten TTU, nimone atau haumone terpancang di luar rumah adat atau terpisah dari struktur bangunan umekabubu sebagai penjaga pintu. Tiang agung ini berdasar pengamatan kami berupa sebuah pokok pohon tingginya kurang lebih 3 meter dari tanah dengan 3 cabang yang masing-masing ukuran panjangnya berbeda, menggambarkan hubungan dengan Tuhan, roh leluhur, dan manusia. Menurut penuturan Bapak Lukas Tasain atau Tua Kolo, kepala suku dimaksud dalam proses pemancangan tiang agung ini syarat dengan kemistisan. Sebab penentuan tiang ini tidak dipilih oleh ketua suku atau anggota suku, melainkan oleh roh leluhur.

0: ya, juga Sain Cokolo sebagai kepala suku rumah adat Banaim.
1: Yang utama ini juga ini tidak sembarang ya, baik.
0: Kalau ini kita pilih sendiri, kita pilih sendiri. Yang penting sesuai dia punya mau, lebih mau.
1: Tidak ada harus kayu khusus baik tidak.
0: Ya, ya sesuai.
1: Limone itu.
0: Iya, yang ditunjuk limone.
1: Limone itu dia punya tujuan apa?
0: Limone itu dia itu sebagai pembawa kabar. Yang panjang itu dia bawa kabar untuk yang berkuasa Tuhan Allah. Sedangkan dua itu dia bawa kabar untuk leluhur. Terus leluhur itu bisa bawa kabar kepada kita.
1: Gitu. Ah, baik, baik.
0: Jadi dari awal kami semua berkumpul. Bapak, anak, adik, kakak, saudara, saudari. Karena kami lihat rumah adat ini sudah bocor, dinding juga sudah bocor. Kami buat keputusan untuk perbaiki kembali rumah adat Tokolo. Karena ini rumah adat melayan untuk seluruh Banaim. Ketika kami sudah sepakat, kami mulai bekerja. Kumpul batu, ambil pasir. Begitu bahan semua sudah lengkap, kami mengundang tiga tokoh adat besar di Banaim, Tua Kolo, Tua Metan, Tua Kifi, bersama panglima besar pasukan perang dengan semua masyarakat Banaim untuk mengaksikan bahwa rumah adat Tua Kolo sudah rusak, kita mesti perbaiki kembali. Itu selesai, kami semua kumpul kembali di sini, sepakat kembali bahwa rumah sudah habis, nanti kita sepakat untuk tahun depan mau resmikan. Jadi pas bulan Juni kemarin kami kumpul kembali, sepakat, kami kumpul kembali kasih masuk leluhur ini maupun dibawa di sini, semua masuk kembali di sini untuk mau kotoran, istilahnya mau alang-alang potong, kita mau bersihkan. Bersihkan. Terus kami lanjutkan lagi. Kami sepakat di sini. Tiap malam kami kumpul sini. Terus baik dong leluhur itu dong ada tunjuk 7 orang untuk mewakili semua keluarga besar Kolo untuk membawa kekuatan kita yang leluhur ini untuk tunjuk ini limone.
2: Kurang lebih sepekan lamanya proses pengilhaman dalam penentuan Nimone atau Haumone, ada 7 orang pilihan yang kemudian akan ikuti ritual dan melakukan pencarian bakal tiang sakral bagi suku Kolo ini.
0: Tunjuk ini 2 tiang yang sudah ada di situ, yang bercabang 3, itu leluhur kita kasih tahu di mana tempat. Kita tidak tahu dia di mana. Selama 1 minggu kami tiru di sini, bayi nenek dong kasih tahu. Oh ini 1 di Huebaki, 1 di Huekolo, 1 di Huebaki, 1 di Huekolo. Begitu kami ikut leluhur atau nenek dong punya tunjukkan, kami cek apakah benar atau tidak.
1: Kayu ini ada.
0: Ya, ya. Kayu ini di mana? Kami ikut ini bahasa, kami cek jelas ada. Sudah dia bercabang 3, ada di tempat yang ditunjuk. Ketiga kami sudah lihat kembali, sepakat kasih waktu tanggal berapa yang harus kita pi jemput.
1: Tidak langsung terbang.
0: Tidak langsung terbang. Ini mesti kasih waktu dulu. Mau hari apa, tanggal berapa, baru kita pergi. Itu karena masih undang kembali semua suku-suku di Banaim maupun di luar, anak-anak yang di luar semua hadir di sini. Baru panglima 7 orang itu, pagi itu saya berdiri di situ untuk lepas mereka. Itu pasukan kuda, istilahnya pasukan kuda. Saya lepas dong, lari ikut bawa ini, habis ini tombak 1, tapi di bawah sana itu ketiga sampai di pohon itu langsung dicukang pakai tombak, langsung cabut kembali. Oh, ini dia potong ini, Artinya semua masyarakat, anak-anak lari ikut semua dari belakang. Semua ikut. Kasih tunjuk. Yang pertama ini. Dua itu. Itu punya kepala. Komandan itu yang bawa tombak itu dia pitikan. Panglima saja tikam langsung, oh ini dia sudah. Itu pohon putih. Pohon putih. Nah ini mone. Ini mone. Ini set ni mone. Ni mone.

0: nanti Komisi 9 akan melakukan evaluasi sekaligus pembahasan RKKL untuk anggaran APBN 2027 pasti akan dibahas terkait audit tata kelola di bagian itu sendiri.
1: Hari ini saya dengan Pak Wamenhan kita sedang baru saja melaksanakan penutupan untuk latar mil untuk Komcat Kementerian dan Lembaga gelombang pertama di tahun 2026.
2: DPR akan memperkuat pengawasan terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional. Menpan RB menegaskan akan menciptakan ASN yang berkarakter dalam melayani masyarakat. PBB memperingatkan bahwa krisis energi di Kuba yang terjadi saat ini kian memburuk. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia. DPR akan memperkuat pengawasan terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional atau BGN menyusul kasus dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah mantan pejabat BGN. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
3: DPR RI akan memastikan pengawasan terhadap tata kelola BGN akan diperkuat. Hal ini menyusul kasus hukum yang menjerat sejumlah mantan pejabatnya. Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, evaluasi juga akan dilakukan dalam pembahasan program dan anggaran Badan Gizi Nasional ke depannya. Ia menambahkan, DPR saat ini menghormati seluruh proses hukum yang tengah berjalan. Penanganan perkara tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum.
0: Nanti Komisi 9 akan melakukan evaluasi sekaligus pembahasan RKKL untuk anggaran APBN 2027 pasti akan dibahas terkait audit tata kelola di bagian itu sendiri.
3: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha mengingatkan seluruh pejabat pemerintah untuk menjaga integritas. Menurutnya, para pembantu presiden harus memegang teguh komitmen pemberantasan korupsi yang selama ini ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto. Saan juga menyayangkan munculnya kasus hukum yang menjerat sejumlah pejabat pemerintah dalam waktu yang berdekatan. Ia mengingatkan seluruh kementerian dan lembaga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
4: Seharusnya para pembantunya itu memegang teguh apa yang menjadi komitmen untuk senantiasa menjaga perilakunya untuk tetap menjaga integritas, kredibilitas, profesionalitasnya sebagai pembantu presiden, baik di kementerian maupun di badan. Jadi sekali lagi DPR mengingatkan kepada seluruh jajaran, kementerian maupun juga badan dan sebagainya, untuk senantiasa berpegang teguh kepada apa yang menjadi komitmen dan kemauan presiden dalam upaya untuk melakukan pemberantasan korupsi.
3: Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan 3 mantan pejabat BGN sebagai tersangka dugaan korupsi program makan bergizi gratis periode 2025-2026. Ketiganya adalah mantan kepala BGN, Dadan Hindayana, serta 2 mantan wakil kepala BGN, Sonny Sonjaya dan Lodewijk Pusung. Penyidik menduga para tersangka melakukan penggelembungan anggaran sejumlah pengadaan dalam program tersebut. Dugaan itu mencakup pengadaan motor listrik hingga sepatu. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menpan RB Rini Widiantini dalam penetapan latsar mil komponen cadangan ASN Kementerian Lembaga menegaskan pihaknya akan menciptakan ASN yang berkarakter dalam melayani masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulite.
5: Hadirin yang kami hormati, ini melintas di hadapan kita kehormatan pasukan komponen cadangan ASN Putra.
6: Pemerintah terus berupaya untuk menciptakan pelayanan publik yang jauh lebih baik, salah satunya dengan mengikutsertakan ASN dalam pelatihan dasar militer atau Latsarmil. Menurut Menpan RB Rini Widiatini, hari ini saat menutup penetapan Latsarmil komponen cadangan gelombang pertama ASN Kementerian Lembaga tahun anggaran 2026 di Texway Eko Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur, ASN yang mengikuti Latsarmil memiliki karakter yang lebih kuat dibandingkan ASN lainnya karena memiliki disiplin yang jauh lebih tinggi.
1: Ya, belum. Aman?
7: Aman.
1: Oke. Baik, teman-teman sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dengan Pak Wamenhan, kita sedang baru saja melaksanakan penutupan untuk Latarmil untuk Komcat Kementerian dan Lembaga gelombang pertama di tahun 2026. Seperti yang tadi saya sampaikan di dalam amanat bahwa ini adalah salah satu upaya dari pemerintah untuk membangun ASN yang berkarakter. Jadi ASN itu tidak hanya kompeten dalam hal teknis saja, tetapi tentunya seperti yang saya sampaikan di dalam amanat tadi, dia punya disiplin, punya ketangguhan, punya integritas tentunya dalam membangun semangat pengabdian kepada bangsa. Dan juga nilai-nilai ini tentunya selama pelatihan ini sangat relevan dengan tugas keseharian ASN. Karena ASN tentunya harus selalu disiplin di dalam bekerja, kemudian juga dia harus bertanggung jawab di dalam mengemban tugas.
6: Lebih lanjut, Menpan RB Rini Widyatini mengatakan Komcat gelombang pertama ASN Kementerian Lembaga tahun anggaran 2026 adalah gabungan dari sejumlah kementerian dan lembaga. Para ASN dapat berkolaborasi dengan ASN lainnya dalam mencapai tujuan bersama untuk melayani publik, bangsa, dan negara. Dari Takswe Eko Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Kejaksaan Negeri Banjarmasin kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek SEO server di Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Lukmanul Hakim menyampaikan laporan selengkapnya.
7: Konkretnya ya karena dia PPK.
8: Oh, bertanggung jawab
7: ini Bang. Iya, dia bertanggung jawab sebagai PPK, dia melakukan pemesanan dalam proses pengadaan.
9: Dengan menggunakan rompi tahanan berwarna merah muda dan tangan yang diborgol, AB yang pernah menjabat sebagai sekretaris sekaligus pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Banjarmasin di penghujung tahun 2024 lalu digiring petugas menuju mobil tahanan. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Banjarmasin sebelumnya telah melakukan pemeriksaan terhadap AB dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan sewa server jaringan dan aplikasi di lingkungan Dinas Pendidikan Banjarmasin. Kepala Seksi Intelijen Kejari Banjarmasin, Ardian Junaidi, menyebut penetapan AB merupakan hasil dari pengembangan yang dilakukan oleh tim penyidik.
10: Hasil perkembangan penyidikan dengan menetapkan tersangka baru, yakni misalnya AB. Sebelumnya beliau menjabat sebagai PPK di tahun 2004. Dan tentunya rekan-rekan media sudah tahu duduk permasalahan perkaranya, dan itu bagian dari tupoksi dia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merugikan keuangan. Dan untuk nantinya mungkin bisa diangkat tanggung jawab pertanggungjawabkan nanti persidangan.
9: Berdasarkan hasil penyidikan, AB ditetapkan sebagai tersangka karena diduga memiliki peran penting dalam proses pengadaan saat menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen pada tahun 2024 lalu. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Merzantio Hernanda mengungkapkan pada periode tersebut, tersangka AB bertanggung jawab mengeluarkan anggaran sekitar 600 juta rupiah. Nilai tersebut merupakan bagian dari total kerugian negara yang diperkirakan mencapai lebih dari 5 miliar rupiah selama periode tahun 2021 hingga tahun 2024.
7: Konkretnya ya karena dia PPK.
8: Oh, bertanggung jawab ini Bang.
7: Iya, dia bertanggung jawab sebagai PPK, dia melakukan pemesanan dalam proses pengadaan ini, dia juga dalam proses pencairan juga dia melakukan sehingga uang negara bisa keluar yang tidak sesuai dengan penggunaannya, sehingga ada kerugian negara di situ karena rentan waktu yang sedikit dan tidak. Nah, kalau kemarin kan ada sudah beberapa yang kita tersangka kemarin itu berkaitan dengan ada yang di 2021, ada yang 2022, ada 2023.

0: selaku mantan kepala bidang sekolah dasar, serta N selaku mantan kepala dinas pendidikan Kota Banjarmasin. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali informasi haji dari Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh mendapatkan apresiasi dari Jemaah Haji khusus atas kesuksesan penyelenggaraan Ibadah Haji 2026. Informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam dari Tanah Suci. Alam.
3: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemensat RI diapresiasi Jemaah Haji khusus atas kesuksesan penyelenggaraan Haji tahun 2026. Kebijakan Kemenhaj dalam istitoha kesehatan, visa dan nusyuk diapresiasi berbagai pihak termasuk otoritas Arab Saudi dan Jemaah Haji Indonesia. Manajemen penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK dari Marco Tour and Travel Ali Akbar memberikan apresiasi kepada Kemenhaj yang dalam penyelenggaraan haji berjalan lancar dan sukses. Jemaah merasakan dampak positif, diantaranya adalah sebelum pemberangkatan di screening istitoha kesehatan dan antrean yang adil. Ditambahkan Ali Akbar, terkait puncak haji Al-Musna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina sudah sangat baik. Dan sebelum pemberangkatan, jemaah haji sudah mendapatkan kartu nusyuk sehingga memudahkan ketika berada di Masjidil Haram dan ketika puncak haji di Al-Musna. Berikut keterangan dari manajemen penyelenggara ibadah haji khusus atau PHK dari Marco Tour and Travel Ali Akbar.
4: Pada pelaksanaan haji di tahun ini, Masya Allah, berjalan dengan lancar dan sukses. Dari sisi kebijakan, Kementerian Haji memberikan banyak hal positif ya, kebijakan terbaru yang sangat positif diapresiasi oleh kami, dan jamaah tentunya merasakan dampak positifnya. Yang pertama adalah kebijakan istitoah sebelum pelunasan. Itu juga menjadi hal yang ternyata kami merasakan dampaknya saat pelaksanaan haji. Jamaah-jamaah yang berangkat haji, alhamdulillah jamaah yang sudah secara baik terscreening kesehatannya dalam kondisi sehat, kemudian setelahnya baru melakukan pelunasan, sehingga yang berangkat haji tahun ini memang jamaah yang betul-betul istitoah secara kesehatan fisiknya gitu. Kemudian kebijakan antrian yang adil ya. Jadi memang sesuai dengan urut kami sendiri ada melakukan sekitar 2 atau 3 kali pelunasan. Jadi di awal Kementerian Haji memberikan daftar jamaah yang urut porsi, kemudian cadangan. Kemudian setelah selesai fase pertama ada fase kedua. Artinya ketika cadangan kemudian urut porsi tidak melunasi atau tidak istitoah, maka otomatis yang di bawahnya akan naik. Jadi alhamdulillah ada jamaah yang seharusnya berangkat di tahun 2027 atau 2028 mungkin ya, yang mungkin kita ketahui, itu otomatis bisa naik maju di tahun 2026.
3: Dan mendengar lebih lanjut, Ali Akbar mengatakan secara umum jemaah haji memberikan apresiasi dan bahagia dalam pelaksanaan haji

0: RI Tanah Suci Arab Saudi Syarifuddin Alam Media Center Haji terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu pendengar, jemaah haji asal Sumatera Utara sudah pulang ke tanah air, di mana saat ini sudah memasuki kloter 3 yang tiba di Asrama Haji Medan. Laporan selengkapnya disampaikan langsung oleh Ilham Daulay dari Medan. Ilham?
2: Ya baik, jemaah haji asal Sumatera Utara sudah mulai pulang ke tanah air. Kepulangan jemaah haji asal Sumatera Utara sampai saat ini sudah memasuki kloter 3. Kloter pertama dimulai pada Selasa kemarin. Berdasarkan data PPIH Embarkasi Medan, jemaah haji kloter 1 sampai tiba di kota Medan diarahkan menuju Aula Madinatul Hujjaj Asrama Haji Medan untuk mengikuti prosesi penerimaan. Selain itu, menerima edukasi dan pemantauan tentang kesehatan kepada para jemaah haji. Dimulai pada Selasa 2 Juni 2026 pukul 4.35 waktu Indonesia Barat, kloter 1 Embarkasi Medan tiba di tanah air. Sebanyak 300 jemaah haji asal Medan dan Binjai pulang dengan sehat dan selamat. Pesawat yang membawa jemaah haji kloter 1 mendarat di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang pada Selasa 2 Juni 2026 pukul 4.35 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya para jemaah diarahkan menuju Aula Madinatul Hujjaj Asrama Haji Medan untuk mengikuti prosesi penerimaan yang berlangsung sekitar pukul 6.45 waktu Indonesia Barat. Sementara kepulangan kloter 1 di Embarkasi Medan berjumlah 360 orang terdiri atas 223 jemaah asal kota Binjai, 131 jemaah asal kota Medan, serta 6 orang petugas haji yang mendampingi selama perjalanan ibadah haji. Ya, sementara kepulangan kloter 2 di Embarkasi Medan tiba di kota Medan pada Rabu 3 Juni 2026. Kloter 2 di Embarkasi Medan merupakan jemaah asal Kabupaten Langkat yang berjumlah 358 orang dari total 360, terdiri dari jemaah dari petugas. Satu jemaah wafat di Tanah Suci dan satu jemaah masih menjalani perawatan sehingga belum dapat kembali bersama rombongan. Sedangkan kloter 3 di Embarkasi Medan pada Kamis 4 Juni 2026 tiba di Asrama Haji Medan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 359 jemaah haji dan petugas kembali pulang ke tanah air. Dari total 360 orang, satu orang kloter Embarkasi Medan saat ini mengalami sakit yang berada di Tanah Suci. Sedangkan kloter 3 Embarkasi Medan KNO menumpang pesawat Garuda Indonesia 3403 landing di Kuala Namu Internasional tiba di Asrama Haji Medan pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ya, sedangkan jemaah haji kloter 3 tersebut berasal dari kota Medan, Pematang Siantar, Deli Serdang, Langkat, Asahan, Mandailing Natal, dan Simalungun. Sedangkan untuk kepulangan jemaah haji selanjutnya menunggu kloter 4 yang dijadwalkan pada hari ini dan tiba di kota Medan pada sore nanti. Jemaah haji kloter 4 berasal jemaah haji asal Batubara, Tebing Tinggi, Serdang Bedagai, Langkat, Dairi, Karo, serta Gunung Sitoli. Ya, dari Medan Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jemaah Haji Kloter 5 di Embarkasi Makassar dijemput langsung oleh keluarganya di Asrama Haji Sudiang Makassar. Syarifuddin menyampaikan laporannya secara langsung dari Makassar. Syarifuddin.
3: Baik, jemaah haji kloter 5 Embarkasi Makassar asal Kabupaten Goa yang tiba di Asrama Haji Sudiang setelah turun dari pesawat di Bandara Sultan Hasanuddin pukul 8 pagi tadi dijemput langsung keluarganya di asrama haji. Jemaah haji kloter 5 tersebut berjumlah 386 tiba di tanah air karena satu orang jemaah wafat di Madinah, Tanah Suci, sebelum pelaksanaan puncak ibadah haji. Kepala Kementerian Haji Kabupaten Goa, Haji Alim Bahri, mengatakan jemaah haji Kabupaten Goa kloter 5 tiba di tanah air dengan selamat dan semuanya sehat. Jemaah haji kloter 5 dibawa ke Asrama Haji Sudiang Makassar untuk menjalani proses penerimaan di Aula Arafah oleh PPIH Embarkasi Makassar, kemudian menyerahkan kepada Bupati Goa. Seluruh jemaah haji dipertemukan dengan keluarganya yang menjemput setelah dibagikan stiker kendaraan untuk satu mobil masuk ring 2 Asrama Haji untuk diantar langsung ke rumahnya alamat setempat tinggal jemaah. Disebutkan Alim Bahri dalam wawancara kami.
4: Kesiapan PPIH Kabupaten Goa penerimaan jemaah haji.
5: Alhamdulillah, untuk Kabupaten Goa kloter 5

0: Ini pertama sebagai kloter dari kabupaten gua, semua jemaat kita dalam kondisi sehat dan
1: keseluruhan ini jemaat mau dijemput di sini atau ada proses dari sini ke kabupaten?
0: Kami terima secara resmi di aula penyambutan dan kemudian kami arahkan untuk bertemu masing-masing dengan keluarga yang telah siap menjemput sejak semalam.
1: Iya, bagaimana prosesnya keluarganya atau di jemaah di asrama haji ini untuk menjemput lagi?
0: Setiap mobil kami beri stiker penjemputan yang sekali pakai.
2: Dan jemaah haji dari daerah Sulawesi Selatan, 5 kloter pemulangan masih banyak yang bergaya glamor. Alim Bahri mengatakan telah berpesan kepada seluruh jemaah haji asal Kabupaten Goa agar fokus lebih meningkatkan akhlak dan memperbanyak ibadah sepulang dari tanah suci dan mengurangi gaya hidup yang terkesan mewah agar memberikan contoh kepada masyarakat lainnya hidup dengan kesederhanaan. Namun jemaah haji kloter 5 juga masih kebanyakan bergaya glamor. Dari Embarkasi Makassar, Sarifuddin melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Informasi dari luar negeri. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memperingatkan bahwa krisis energi di Kuba yang terjadi saat ini kian memburuk. Juru bicara PBB, Stephanie Dujarric, menyebut krisis energi di Kuba sangat berdampak terhadap sejumlah layanan penting, termasuk perawatan kesehatan, produksi pangan, dan operasi bantuan kemanusiaan. Beralih ke informasi olahraga, pendengar, kita akan mengikuti kembali jalannya pertandingan Indonesia Open 2026 babak perempat final yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Informasi selengkapnya dilaporkan langsung oleh Nurdiansyah Krisna dari Senayan, Jakarta. Nono.
5: Ya, terima kasih. Pendengar, hari keempat babak perempat final Indonesia Open 2026 telah berlangsung di Istora Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga malam nanti. 7 wakil tuan rumah siap bertanding di babak ini. Dengan satu wakil Indonesia sudah tampil tadi pagi, yaitu Putri Kusuma Wardani. Putri Kusuma Wardani atau biasa disapa Putri Kawe, sayangnya kalah dari unggulan nomor 4 dunia Chen Yufei secara straight set atau 2 set langsung dengan skor akhir 21-13, 22-20. Putri sebenarnya punya peluang untuk menang saat unggul jauh di poin 17-9 di game kedua. Namun yang terjadi justru Chen mengambil alih kontrol permainan dan dapat menekan hingga 16-18, di mana Chen Yufei menceploskan hingga 7 poin secara beruntun. Dan bahkan saat kedudukan setting atau 20-20, Chen justru tampil lebih tenang dan akhirnya mampu merebut game kedua sekaligus mengamankan tiket menuju semifinal. Kendati demikian, pendengar, setidaknya Indonesia sudah memastikan satu sektor yang akan tampil di Indonesia, di semifinal besok, yakni datang dari sektor ganda putri, di mana Rachel Alicia Ross Febi Stianingrum akan menghadapi rekan senegaranya Febriana Dwi Puji Kusuma, Melissa Trias Puspitasari yang dijadwalkan berlangsung sore nanti. Sementara untuk wakil Indonesia lainnya yang akan bertanding sebentar lagi pada pukul 13.30, yakni Raymond Indra Nicholas Joaquin menghadapi wakil Jepang Yugo Kobayashi Takuro Hoki sebagai laga pembuka sektor ganda putra. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan langsung jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya melalui televisi atau kanal YouTube resmi Politon Indonesia. Anda juga bisa datang menonton dan mendukung para atlet Indonesia langsung di Istora Senayan Jakarta dengan harga tertinggi di hari ini, yaitu Rp500.000 untuk kategori 1, Rp250.000 untuk kategori 2, dan Rp150.000 untuk kategori 3. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprograma3, serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste, inilah Radio Republik Indonesia Atambua.

0: Ya, di penjelaskan dari Geraha Siaran Utara Tambu inilah program Satu Radio Republik Indonesia Atambu. Pendengar di mana saja berada, selamat menikmati suasana Anda di siang hari ini dengan istirahat siang, makan siang, apapun itu yang Anda lakukan siang hari ini. Saya pastikan Anda bahagia dan tentu tetap semangat ya. Kalau itu membuat Anda tersenyum bahagia, kenapa tidak gas terus cengrem? Tapi kalau sesuatu yang Anda lakukan itu tidak bermanfaat, hanya menguras energi, hanya menghilangkan sukacita, rem ya, bila perlu langsung stop di situ. Oke, semangat buat semuanya untuk kita jadikan hari ini menjadi hari yang lebih baik tentunya. Dalam kebersamaan kita di Pro dan Blue sesi pertama dengan durasi yang sangat singkat, saya Teresa. Sampaikan dulu informasi lagu-lagu yang sudah kami siapkan ya untuk playlist Pro Dangdut hari ini. Di antaranya ada Ayu Ting Ting, Jangan Gitu Dong. Yang kedua ada Sentrina, Goyang Dua Jari. Yang ketiga ada Vita Alviasa Jojo. Yang keempat ada Yubi Sister Tegar. Yang kelima ada Trio Macan, Karena Susayang. Yang keenam ada Cita-Cita Tak Goyang Dumang. Yang ketujuh ada Uci, Tanpa Batas Waktu. Yang kedelapan ada Nila Karisma, 11-12. Yang kesembilan ada Hamdan, Termiskin di Dunia. Yang kesepuluh ada Viola KPK. Yang sebelas ada Funky, Tidak Semua Laki-Laki. Dan 12 BBC, Berdiri Bulu Romaku. Ya, mari bergabung bersama kami di line SMS, di WhatsApp, di line telepon ya, di nomor yang sama tentunya di 0812 4601 0202. Yang ada di Bilo Malaka Teti Walor, selamat siang untuk semuanya ya. Yang ada di Nusantara juga, selamat siang untuk semuanya. Saya berharap tidak ada dusta di antara kita. Jadi please, please, please dan please ya, yang gabung di telepon itu adalah Anda yang monitor ya. Kalau tidak monitor ya, ya ngapain begitu ya, gabung ya, sayang sekali, sia-sia maksudnya Teresa gitu ya. Kita boleh memberikan suara untuk kita, tapi kita juga harus dong merindukan suara yang lain juga, makanya dengar juga ya. Oke, terima kasih sebelumnya untuk kerjasama yang baik ya untuk kebersamaan kita di Perdangdut hari ini. Dan sudah ada yang gabung di lantofonya, langsung saja saya sapa. Selamat siang Perdangdut.
1: Selamat siang menjelang sore, Bro Dangdut. Dangdutnya lagi tahu kabar ya, Sato.
0: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat. Kayak keburu. Kenapa sih?
1: Nanti waktunya habis, kita masih di perjalanan.
0: Oh iya, siap Mas Edi. Oke Mas Edi, lagu yang mana?
1: Katanya setiga sebatas waktu. Cintaku tak sebatas.
0: Oke deh. Baiklah, baiklah.
1: Pulangnya itu paling cepat pulang cepat sudah.
0: Silakan salam-salamnya.
1: Spesial buat Mama Boma aja, selalu saya terpulang hati-hati ya.
0: Oke deh.
1: Dan kakak apa? Kakak Rinca, Ma Angel dan kakak Tau dan lain saburat aja. Okay. Waktunya pendek, oke. Okay?
0: Oke. Terima kasih Mas Edi, orang pertama yang sudah datang dengan secepatnya ya, kayak kilat ya, petir ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berbagi di Prodangdut hari ini. Oke, saya mau udarakan juga yang sudah gabung di WhatsApp ya. Ada Kapola katanya, halo selamat sore Prodangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih. Lagunya nomor 5, salam buat Bunda Desi, Tirosa, ada Paman, ada Bung Bok, Bung Marcel, ada Bung Bento, ada Bung Fidel, Bung Edi, Mama Vero, Maina, Mama Andro, dan salam sapurata buat semuanya. Buat kakak yang bertugas, salam sehat selalu, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Paula, sehat juga ya untuk dirimu ya. Tetap semangat, jadikan hari ini jadi hari yang luar biasa. Ada Kak Gedo di Alor Susur Manor, kristal nomor 7 katanya, 7 uci, tanpa batas waktu, sama seperti yang baru dipilih oleh Mas Edi. Salam-salamnya buat Kak Moge Uten, Makes, Tony, Palang, Mateko, dan buat kakak yang bertugas di studio, Tuhan memberkati. Singkatnya, salam sapurata saja buat semua pendengar setia, tetap semangat. Terima kasih Kak Gedo, semangat selalu jalani hari ini ya, diberkati bersama keluarga, juga orang-orang terkasih, dan dinantikan saja lagunya. Oke, mohon dukungan doa karena sementara lagi masuk rumah sakit Leona Kepamanan. Iya, Bung Osias. Kita doakan ya, semangat untuk jalani perawatan di sana. Semoga semuanya lancar dan segala kebutuhan tercukupi. Amin, amin. Semangat ya, Bung Osias. Semangat, semangat, semangat. Yang lagi kurang sehat juga mungkin lagi di rumah atau di rumah sakit, semangat untuk kesembuhannya ya. Oke, terima kasih yang sudah gabung di sesi ini. Dan Anda yang belum sempat gabung di sesi ini, boleh gabung nanti di sesi kedua ya di Pro Dangdut. Dan langsung saja kita nikmati bersama lagu-lagu yang sudah dipilih untuk sesi ini ya. Kita awali dengan Uci Sucita, Tanpa Batas Waktu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

tuberkulosis atau yang disingkat TBC bukan sekedar batuk biasa, melainkan tantangan kesehatan serius yang dapat disembuhkan secara total dengan kedisiplinan tinggi. Kunci utamanya terletak pada deteksi dini dan kepatuhan dalam menjalani pengobatan yang biasanya memakan waktu minimal 6 bulan. Dengan mengenali gejala sejak awal dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga memutus rantai penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Disiplin mengkonsumsi obat tanpa terputus adalah fondasi kesembuhan yang mutlak. Menghentikan pengobatan secara mandiri sebelum waktunya sangat berbahaya, karena dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal terhadap obat TBC resisten obat yang jauh lebih sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, dukungan moral dari keluarga serta peran pengawas penelan obat PMO sangat krusial untuk memastikan pasien tetap konsisten hingga dosis terakhir. Mari hapus stigma negatif dan beri dukungan penuh bagi mereka yang sedang berjuang demi Indonesia yang bebas TBC. Jangan beri celah bagi TBC untuk kembali. Mari tuntaskan pengobatan, jaga kesehatan lingkungan, dan saling menguatkan. Karena kesembuhanmu adalah perlindungan bagi kita semua. TBC bisa sembuh. Indonesia sehat.

0: Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menghadirkan program pemeriksaan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat. Program ini telah dilaksanakan sejak Februari 2025 dan menyasar semua kelompok usia, mulai dari bayi hingga lanjut usia. Lalu, bagaimana Puskesmas sebagai faskes rujukan menindaklanjut program pemeriksaan kesehatan gratis tersebut? Berikut penjelasan Kepala Puskesmas Umanen, Melius Maoloko, Skepnes.
1: Apa itu program pemeriksaan kesehatan gratis dari Kementerian Kesehatan? Melalui Dinas Kesehatan, khususnya bidang pelayanan kesehatan, kami Puskesmas Umanen sudah melaksanakan program ini sejak bulan Februari tahun 2025. Program ini sebenarnya dia menyediakan screening atau pemeriksaan kesehatan berbasis siklus hidup. Jadi kalau basis siklus hidup berarti dari bayi sampai dengan usia lanjut atau lanjut usia. Nah, sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 0107 Menkes 33/2025, jadi di sini ada beberapa poin penting dalam pemeriksaan kesehatan gratis ini sendiri. Jadi melihat dengan aturan tersebut, kita tahu bahwa waktu dan sasaran itu sejak 10 Februari 2025 screening diperluas, tidak harus pada hari ulang tahunnya saja, tetapi bisa dilaksanakan tanpa harus menunggu hari ulang tahun. Dengan syarat, apabila Bapak Ibu yang memiliki HP Android boleh mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat Mobile.
0: Jadi, mulai sekarang sehat itu mudah. Periksa gratis, hidup lebih sehat.

0: awan-awan di atas kepala kita. Karya Miranda.
1: Aduh Inaes, cepat sudah masak tuh. Perut lapar nih. Jam begini masak juga belum habis.

0: Hai Inae, itu kan urusan perempuan, Sani laki-laki, urusan kerja berat.
1: Ama, dengar dulu. Sekarang nih zaman sudah beda. Di kantor desa, dong bilang ada itu pengarus utamaan gender. Maksudnya, laki-laki dan perempuan itu kerja sama-sama. Laki-laki boleh bantu di dapur, perempuan juga boleh ikut musyawarah desa. Bukan laki-laki saja yang perintah-perintah.
0: Begitu, Kak Ina. Jadi, kalau saya bantu kupas bawang, saya sendiri kurang laki-laki, toh?
1: Malah makin hebat, Ama. Kalau rumah tangga bagi tugas, kita pun hidup lebih ringan. Anak-anak juga senang lihat bapak mamanya kompak.
0: Oh, nah kalau begitu, sini. Bantu iris itu sayur. Lalu istirahat dulu sedikit, kok.
2: Gender bukan soal siapa lebih kuat, tapi soal kerjasama dan kesempatan yang sama. Mari wujudkan keadilan mulai dari rumah kita sendiri. Laki-laki dan perempuan setara, pembangunan berjalan sejahtera.

Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste, inilah Radio Republik Indonesia Atambuang.

Atambua sore ini. Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Dangdut.

0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore pendengar Pro 1 Radio Tumbuh, di mana saja Anda berada. Apa kabar di hari Jumat ini ya, 5 Juni 2026. Saya dapat kembali menemani Anda semuanya dengan semangat baru di sore ini. Dan tentunya Anda yang lagi menanti akhir pekan, semangat-semangat, jangan terburu-buru ya. Selesaikan dulu pekerjaan di sore ini sebelum nanti Anda menikmati libur akhir pekan bersama keluarga. Ya, atau sore ini kita langsung ya dengan Pro Dangdut sesi yang kedua. Jadi sudah ada lagu di sini yang kami siapkan, tinggal Anda lanjut saja untuk request ya. Jadi tetap requestnya lewat telepon, SMS dan juga WhatsApp di nomor kami 08124601-0202 dan juga di Facebook RRI Atambua. Pendengar masih ada dari Sandrina Goyang Dua Jari, BBC Berdiri Pulau Remaku, terus ada Vita Alvia Sajojo, Yubi Sister Tegar ya, terus ada Trio Macan Karena Susayang, Cita-Citata Goyang Dumang, Viola KPK Kangen Pengen Ketemu, kemudian Hamdan ATT dengan judul Termiskin di Dunia, dan juga ada Funky House Tidak Semua Laki-Laki. Jadi pendengar dari Atambua, lagu-lagu ini sudah disiapkan dari sesi yang pertama ya. Itu artinya ada tinggal melanjutkan lagu-lagu yang sudah tersedia di sini. Oke, kita sapa dulu di ujung telepon. Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore, Kak Arda.
0: Iya, dengan Kak Vero ya, dari di Putun ya.
1: Yang kata Yanti kan, Kak Arda, soalnya suara hampir sama.
0: Ini Arda, ini lama-lama Arda taunya soalnya monitor nih.
1: Ada monitor dari tadi, Kak.
0: Tadi Arda sebut nih dengan Arda gitu. Kan kita sudah bergantian, iya, di Atambua sore ada saya. Oke, mau request ya, lagu apa?
1: Saya di depan radio di dalam kamar, jadi saya kurang fokus begitu.
0: Oke, nah kalau begitu fokus dulu, nanti salah lagi. Oke, baik. Nah, kalau begitu mau request lagu atau mau salam-salam nih?
1: Kalau lagu nomor 5, Kakak.
0: Nomor 5, ada cek dulu ya, Trio Macan Karena Susayang. Oke, masih ada, silakan. Ya. Salam untuk siapa nih? Ya.
1: Oke, salam yang pertama untuk Kakak Arda yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan pulang hati-hati di jalan.
0: Terima kasih.
1: Buat semua sahabat, ada Ibu Finti di Ayo Tupas, ada Bapak Usias Nubatun Isi Keluarga di Satu Kopa, Kakak Yufen Kaufi Satu Venu, Mama Ina Isi Keluarga di Niki-Niki, Mama Andro, Mama Jiven Duen Lasi, Bapak Fidel di Joe, Bunda Desi, Kakak Maria, Kakak Putri Kusuma, ada Bung Tio di Tumbakun, Bung Janu, ada Bapak Tirosa, ada Mas Edi, Kakak Bella, Kakak Marina, Bapak Bento, Bapak Oke, Bung Timbar, ada Paman Nasrun, Mbak Wiga, Bapak Pati Fernandes, ada Kakak Yeri, Bung Marcel, ada Bapak Tendi Air Kenari, Kakak Nara, Bung Damos, Mama Sena, Pujang Gawayata, Bang Hai, Bang Le, Ibu Yustin, Pak Henry Cikuniru, Kakak Meta dan Kakak Anus di Timor Leste, Ibu Dilfi di Keluarga di Tua Batam. Okay. Untuk semua-semua kakak yang lagi pantau di alamatnya masing-masing, dengan ucapan selamat sore dan salam kompak-kompak selalu lewat udara. Buat Kakak Arda, terima kasih banyak. Selamat sore, Kakak.
0: Selamat sore kembali dan terima kasih sudah bergabung ya. Vero Tamono, lagunya ditunggu dari siapa tadi ya, Trio Macan Karena Susayang. Oke, setelah itu kita terima lagi ya. Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore Kakak ya, Kakak Arda.
0: Wih, ini semua salah nih.
2: Oke.
0: Sore juga Nona Bila di Mangga Dua ya.
2: Kakak Arda,
0: kabar baik ya Kak?
2: Kabarnya
0: Mano-nado.
2: Demo karena Dia makan api, makan ngejar.
0: Waduh, kalau begitu harus tambah badan stamina nih. Oke, karena memang suhu juga ya, jadi kita harus benar-benar untuk menjaga imun tubuh.
2: Berubah cuaca.
0: Iya. Nah, ini mau request lagu apa, Kak Bella?
2: Terima kasih, ada yang request.
0: Iya, barusan Kak Vero request dari TTS.
2: Oh, kalau begitu goyang dua jari,
0: Kak. Oke, goyang dua jari. Baiklah, dari Sandrina mau salam untuk siapa?
2: Ya, salam-salamnya buat Kakak Arda bersama all group Rekat Tambah yang bertugas sore sampai selesai tugasnya. Selamat bertugas, salam sehat semuanya. Terus buat Bapak Nara, terus buat Bapak Tendi Ari Kenari, ada Abang Damos, ada Putra Lomasi, ada Abang Ujangga dan Mama Sena, terus ada Abang Hadi, Abang Le, Putra Tengah, Putra Manado, Ibu Yati Wonosobo, ada Kakak Marcel, terus ada Om Papi, Pak Guru Papi Fernandez, terus ada Bunda Desi, ada Kakak Maria, ada Vero, ada Om Fidel, ada Om Brambetan, ada Mama Ina Dinici-Nici, ada Ibu Senti, ada Delphi, terus ada Pak Oke, terus ada Marina, ada Mas Edi, ada Pak Mandoksi, ada Aisyah, Bunda Sita, Ibu Yustin, Pak Henry, selamat sore, terus Ibu Rizky Heka. Terima buat semua-semua dimanapun berada yang lagi monitor di acaranya Predangdut, semuanya selamat sore, salam sehat semuanya. Tuhan menyertai kita semuanya. Terima kasih Kakak Arda. Selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Ditunggu lagunya Kak Bella dari Mangga 2. Baiklah, setelah itu pendengar, kita juga masih menantikan untuk Anda yang ingin gabung via WhatsApp ya. Di WhatsApp ada siapa dulu? Ada dari Ari Alor Pantar, katanya selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, request lagu nomor 11 untuk menghibur semua pendengar, spesial untuk istriku di rumah. Oke, nomor 11 funky ya, tidak semua laki-laki. Oke, ditunggu Kak, nanti lagunya kita putarkan. Terus juga kita cek and recheck dulu di Facebook, kira-kira ada siapa ya. Soalnya pendengar tentu ada juga yang request. Karena selain kita kasih kesempatan untuk WhatsApp, telepon dan juga SMS, ada juga kita kasih kesempatan melalui Facebook RRI Atambua. Jadi untuk kepada dorong, saudara dorong semuanya, pendengar RRI yang lagi pantau lewat Facebook, lewat RRI streaming rri.co.id dan juga di RRI digital, kami nantikan partisipasi Anda semuanya. Baik, ini juga jaringannya agak kurang bagus ya untuk Facebook. Dan ternyata belum ada juga. Kita akan hadirkan dulu lagunya. Setelah itu kita akan lanjut lagi dengan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Aduh, Mama, seberapa hari ini sebatuk-batuk terus, eh.
1: Kenapa baru kasih tahu sekarang, Bapak? Baru mulai rasa batuk tuh kasih tahu memang. Jangan diam-diam, Sa. Mari sudah, kita periksa di puskesmas.
0: Aduh, Mama, Mama ada uang ke tidak? Pipa Risa kan butuh biaya. Jadi Mama harus siap uang dulu,
1: Bapak nih, sekarang periksa di puskesmas tuh tidak bayar.
0: Mama nih sembarang, Sa. Siapa yang bilang begitu?
1: Bapak, dengar baik-baik, ya. Sekarang nih ada pemeriksaan kesehatan gratis dari pemerintah. Jadi diperiksa di puskesmas tuh tidak perlu bawa uang lagi.
0: Nah, terus kita bawa apa sama Mama?
1: Mau diperiksa kesehatan di puskesmas tuh cukup bawa kartu keluarga sama Bapak. Sudah dapat layanan dari petugas kesehatan di puskesmas.
0: Awi, jadi begitu kok. Baik, susah. Jadi tahu saya pun kondisi kesehatan kalau begitu.
1: Iya, toh. Jadi, Bapak jangan khawatir lagi, sayang. Mulai dari cek tekanan darah, gula darah, hingga konsultasi kesehatan, semua gratis di puskesmas.
0: Nah jangan tunggu lama, Lai. Mari kita periksa di puskesmas, sudah. Saya tahu gratis begini. Saya sudah kemarin-kemarin periksa,
1: Betul, toh. Karena lebih baik tuh mencegah, Bapak, daripada ketok mengobati. Ya, jangan tunggu sakit untuk peduli kesehatan. Datang dan manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan terdekat. Mulai sekarang, sehat itu mudah. Periksa gratis, hidup lebih sehat.

portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.

0: Anda sedang mengikuti Prodangdut.
1: Prodangdut, dangdut adalah kita. Pendengar Pro 1, Roria Tambua. Tadi sudah hadir ya lagu-lagu yang request. Di antaranya ada Trio Macan, Karena Susah Yang, kemudian Sandrina Goyang Dua Jari. Baik, pendengar, kita akan sapa lagi penelpon selanjutnya ya. Kira-kira ada siapa dan di mana? Halo Pro Dangdut, selamat sore.
2: Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Oke, dengan Bung Naradia Lor Apu ya.
2: Siap.
1: Apa kabar?
2: Puji Tuhan, baik.
1: Ya, setelah ya, alhamdulillah sehat, baik. Oke, Kak, mau request lagu apa nih? Masih ada beberapa lagu saja, tinggal dipilih yang ada ya.
2: Lagu yang paling terakhir?
1: Yang paling terakhir dari Funky, Tidak Semua Laki-Laki.
2: Suka.
1: Oke deh, kalau begitu salamnya untuk siapa?
2: Nah, salam-salamnya kakak.
1: Oke deh, silakan.
2: Pertama tentunya buat orang-orang ramai dong yang sudah lewat di sesi pertama, kedua. Kabar semua.
1: Iya.
2: Semoga tetap sehat dan sehat semua. Terus buat kapinier semua. Mantep-mantep. Ada Maina, ada Kak Bella.
1: Iya.
2: Ada Tro, Kak Fendi. Semua apa kabar? Sudah rindu. Selamat sore, kakak, baik.
1: Baik, terima kasih. Dari Bung Naradia Lor. Dan pendengar dari kita lanjut lagi. Kira-kira ada siapa dan di mana ya? Tadi dari Bung Nara. Kita tunggu. Dari Bung Nara Alor Apui tadi minta lagunya Tidak Semua Laki-Laki dari Deo Funky. Oh, tadi Andi juga minta lagu itu ya. Baiklah, kita bacakan lagi yang ada di WhatsApp. Katanya dari Bung Nelis di Probor, pilih lagu nomor 2 untuk semua yang lagi dengar, semoga terhibur dan bantu go yang sah. Baik, tadi ada lagu nomor 2 sudah diputar nih. Tadi baru saja berakhir ya, dari Sandrina dengan Go Yang Dua Jari. Dari Bung Nelis kita lanjut ke Luna Sega, katanya produk

0: Ruth dan untuk lelaki kita. Halo Kak, apa kabar? Kabarnya baik, alhamdulillah. Lagunya, request lagunya 11-12. Terima kasih Kak. Waduh, 11-12-nya tadi sudah. Jadi tidak bisa lagi ya, kita hadirkan 11-12 untuk yang kedua kalinya untuk Kak Luna Segia. Ikutan saja lagu yang sudah di request oleh teman-teman, karena memang kita juga tinggal tersisa beberapa menit lagi nih. Jadi kita sapa lagi. Halo Pro Dangdut, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan orang TTS Niko.
1: 100% dari TTS.
0: Oke, baiklah. Fatufinu, Nyong Fatufinu nih ya.
1: Ya, Nyong Fatufinu.
0: Apa kabar orang Fatufinu dong?
1: Kabar terganggu sedikit Pak.
0: Ay, kenapa pakai terganggu nih? Antena ada terganggu, ada kosleting, kok apa nih?
1: Ada terganggu karena ada satu hal kakak.
0: Oh, ada begitu, ada kosleting di mana kok? Baiklah.
1: Sahabat bagi-bagi satu nomor dari dong telepon, dong call saya telepon juga dong terima, tapi tidak kasih tahu nama.
0: Begitu. Nah, untuk yang suka telepon nomor baru, nah kalau bisa kasih tahu nama saja, jangan pakai sembunyi-sembunyi. Ya. Kita bisa berkawan toh.
1: Tidak, pokoknya saya kasih tahu nama kakak. Jadi saya tanya berapa kali sudah saya blok nomor.
0: Oke, baik. Bung Yuven mau request lagu apa nih?
1: Ini lagu nomor 4.
0: Oh, lagu nomor 4, ada cek dulu ya. Ada judulnya Tegar. Oh, masih ada. Yobi Sister, mau ya?
1: Iya.
0: Oke. Salamnya untuk siapa? Silakan, Bung Yuven.
1: Ya, salam pertama buat Kakak Vero Tumulut Putun bersama mamanya. Selamat sore. Terus Kakak Cynthia Yatupas juga, selamat sore. Terus di Mama Jisini Lasi, Bunda Desi Kesa, Om Papi. Terus ini putra Tengri Fasa, singkat warung buat semua-semua saja. Dengan ucapan sore salam kompak-kompak selalu. Buat kakak ada yang bertugas, kita semuanya selalu pulang hati-hati di jalan. Titip salam buat keluarga di rumah. Salam, selamat sore kakak Arda.
0: Salam, selamat sore Bung Yuven. Baiklah, ditunggu lagu ya. Tadi minta lagu Yobi Sister dengan judul Tegar. Oke deh, ini banyak yang request lagu. Tadi juga di WhatsApp sudah ada bacakan ya, dari Kak Luna Sega dan juga Om Nelis Probur. Mudah-mudahan Om Nelis juga sehat dan ceria ya di sore ini. Halo Pro Dangdut, selamat sore.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore Barda.
0: Sore juga dengan Mak Ina di Niki-Niki ya.
2: Iya, betul sekali, 100% saudaraku.
0: Oke, syukurlah. Apa kabar Mak Ina?
2: Puji Tuhan, sudah berangsur-angsur sembuh adik sayang. Lagi dari hari Sabtu.
0: Baik, syukurlah, tetap tetap semangat ya.
2: Amin, amin, amin, amin. Iya. Meskipun sakit, tapi semangat tidak patah.
0: Itu yang bagus, itu baru betul. Baik, kemainnya mau request lagu apa nih? Atau ikutan?
2: Barda.
0: Halo. Iya.
2: Daripada galau-galau, enak-enaknya happy-happy aja.
0: Oh, happy-happy aja, ada cek dulu ya soalnya. Oh, yang happy-happy aja sudah selesai, sold out semua nih. Yang ada
2: orang tidak ambil.
0: Goyang dumang.
2: Ya?
0: Ada goyang dumang yang masih ada?
2: Oh, itu saja Mbak Arda, goyang dumang saja.
0: Oke.
2: Okay, biar kok goyang-goyang hilang itu perasaan galau, perasaan sakit hati, semua-semua yang terganggu-terganggu itu bisa hilang.
0: Betul, Suma Ina. Oke, okay, baik, Mbak Ina, salam untuk siapa?
2: Oke sayang, salam yang pertama buat Mbak Arda yang paling setia, bersama Bunga Operator dan semua kru RRI Tambua di mana saja berada. Dengan ucapan selamat siang menjelang sore, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati dan titip salam buat keluarga di rumah. Nah, yang berikut ada Fenty Reni Ayo Tupas, ada Fidel Joe, ada Putra Tengah di Fakfak. Serotomonop di Putun. Di sana juga ada kakak Exxon Teho bersama Bapak Guru. Ada juga Bung Papi Fernandes, Bung Timbar, Bung Yeri, Bung Marcel, pemenuhi sekeluarga, Putra Mo. Ada juga Bella Puspita, Marina. Marina sayang, sana pernah gabung lain Marina sayang. Bapak Tenar Kenari, Nara, semua-semua orang di Halo. Semuanya sudah salam-salam kompak selalu dan semuanya Mayuna sayang semua. Buat Bunda Desi, Bapak Tirosa, Bapak Agustinus Rake di Bansoka, Ibu Deksana Barofano, Yuven Kas yang baru lewat. Aduh, jangan terlalu galau Bung Yuven. Kasihan deh. Singkat buat semua-semua sejam Barda sayang yang lagi pantau pada sore ini dengan ucapan salam kompak-kompak selalu di udara. Buat Mbak Arda yang paling setia, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati dan pulang hati-hati di jalan ya sayang, supaya besok lusa kita bertemu lagi lewat udara.
0: Betul, terima kasih.
2: Terima kasih banyak sayangku, salam, selamat sore.
0: Iya, salam, selamat sore Maina. Baik, pendengar Pro 1 Radio Tambua untuk Anda semuanya, terima kasih Anda sudah bersama kami di Tambua sore ini dan saatnya Anda harus akhiri kebersamaan kita. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya atau di hari berikutnya di program yang sama, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Karena di pukul 16 waktu Indonesia Tengah sesaat lagi kita akan ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kerugian gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsya lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana. Di belakang masuk.
2: Informasi seputar dunia olahraga. Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menjadi
2: dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Timnas Indonesia bersiap menghadapi Oman pada FIFA Matchday malam ini. Satria Muda siap hadapi Bogor Hornbills pada semifinal IBL 2026. Sejumlah atlet Indonesia tengah berjuang pada turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 5 Juni 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Kanada akan menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Republik Irlandia di Stadion Saputo Montreal besok pagi. Kanada datang dengan tren positif setelah 7 laga beruntun tanpa kekalahan dan mencatat 6 clean sheet dalam periode tersebut. Laga ini diharapkan dapat menjadi bekal penting sebelum memulai persaingan di grup B dan memburu poin pertama mereka sepanjang sejarah tampil di Piala Dunia. Sementara itu, Irlandia bangkit usai gagal lolos ke Piala Dunia dengan mencatat 3 pertandingan tanpa kekalahan. Tim tamu juga belum kebobolan dalam 3 laga terakhir dan tidak pernah kalah pada waktu normal dalam 7 pertandingan beruntun. Meski tidak bermain di Piala Dunia, pelatih Irlandia, Heimir Hallgrímsson, menegaskan timnya tetap menargetkan untuk meraih kemenangan pada laga ini.
1: Target kami selalu kemenangan, itulah cara kami menghadapi setiap pertandingan. Pendekatannya tentu akan berbeda, tergantung pemain yang kami miliki dan lawan yang kami hadapi. Jelas kami percaya memiliki kemampuan untuk meraih kemenangan. Saya tahu ini tugas yang besar, karena semua pemain mereka ingin membuktikan kepada pelatih bahwa mereka layak menjadi starter pada laga pertama Piala Dunia. Pertandingan ini juga menjadi semacam perpisahan mereka sebelum memasuki turnamen tersebut. Akan ada banyak pendukung yang memberikan dukungan besok, sehingga ini jelas menjadi tantangan bagi kami. Namun kami yakin memiliki kualitas untuk meraih hasil positif besok. Setelah itu, kita lihat saja apa yang terjadi di lapangan pada hari pertandingan. Yang pasti, kami datang ke sini untuk mendapatkan hasil yang kami inginkan.
0: Laga kali ini akan menjadi peluang terakhir Kanada untuk mematangkan persiapan jelang Piala Dunia 2026. Kanada tergabung bersama Bosnia dan Herzegovina, Qatar dan Swiss di grup B.

0: Pendengar RRI, Republik Demokratik Kongo bersiap mengakhiri penantian selama lebih dari 50 tahun untuk kembali berlaga di panggung Piala Dunia. Bagaimana peluang tim berjuluk The Leopards pada edisi kali ini? Kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Junior, yaitu Axel Tuanzebe, dan juga pemain bintang mereka, Aaron Wan-Bissaka. Dua pemain mantan Manchester United ini akan bahu-membahu menjaga lini belakang Kongo. Lalu di lini tengah juga ada satu nama yang saat ini sedang on fire, yaitu Noah Sadiki yang bermain di Sunderland. Beberapa musim terakhir ini, atau mungkin 1-2 musim terakhir ini, nama Noah Sadiki ini cukup sering didengar, terutama di Liga Eropa. Dan kita nggak boleh lupa ada satu striker mematikan yang dimiliki Kongo yang bermain di Liga Inggris, yaitu Yohan Wisa. Permainan yang mengandalkan kecepatan, agresivitas, dan juga insting gol yang tinggi. Apakah penantian 50 tahun mereka untuk kembali tampil di ajang Piala Dunia ini membuahkan hasil yang baik? Apakah mereka dapat terbang tinggi di Piala Dunia kali ini? Coba kalian tulis di kolom komentar bagaimana perjalanan Kongo di Piala Dunia nanti.
2: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
3: Hey, bersiapa. Yang kita bawakan.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Semifinal French Open sektor putra di lapangan Philippe Quatrier malam ini akan menghadirkan dua laga menarik yang mempertemukan Alexander Zverev kontra Jacob Mensik dan Flavio Cobolli melawan Matteo Arnaldi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
4: For me it's quite simple. It's me playing well. I've said it before. I think I really have to trust myself.
5: Semifinal French Open sektor putra menghadirkan duel menarik yang mempertemukan pengalaman melawan ambisi generasi baru. Alexander Zverev akan menghadapi Jakub Mensik, sementara sesama petenis Italia Flavio Cobolli dan Matteo Arnaldi akan memperebutkan satu tempat di partai puncak. Zverev datang dengan modal pengalaman besar setelah 4 kali tampil di semifinal Roland Garros. Petenis Jerman itu tampil efisien sepanjang turnamen dan hanya kehilangan satu set dalam 3 pertandingan terakhirnya. Namun, Zverev tetap waspada menghadapi Mensik yang tengah menjalani turnamen terbaik dalam karirnya. Jelang laga melawan Mensik malam ini, Zverev menegaskan kunci utama untuk merebut kemenangan ada pada performanya sendiri.
4: For me it's quite simple. It's me.
6: Bagi saya sesederhana itu. Kuncinya adalah saya bermain dengan baik. Saya pernah mengatakan sebelumnya, saya benar-benar harus percaya pada permainan saya, percaya pada tenis saya, dan percaya pada diri sendiri. Jika saya bermain dengan baik, maka saya rasa itu sudah mencakup 99% dari pekerjaan yang harus dilakukan.
5: Semifinal lainnya mempertemukan dua petenis Italia, Flavio Cobolli dan Matteo Arnaldi. Cobolli tampil impresif sepanjang turnamen dan baru saja menyingkirkan unggulan ke-6 Felix Auger-Aliassime. Sementara Arnaldi lolos ke semifinal Grand Slam pertamanya setelah memanfaatkan mundurnya Matteo Bertini di perempat final. Jelang pertandingan dini hari nanti, Cobolli menyambut derby Italia ini dengan penuh antusias.
7: For sure it will be another derby.
6: But tentu saja itu akan menjadi derby Italia lainnya. Namun, saya rasa kita harus bahagia dengan tenis Italia saat ini. Akan ada petenis Italia mencapai final selain Sinner dan Lorenzo. Kita harus menikmati pertandingan itu dan merasa bangga. Saya juga sudah menjalani laga derby pekan ini. Jadi ini bukan pengalaman pertama bagi saya. Karena itu, saya rasa saya akan siap.
7: I think I would be ready.
5: Melihat performa sepanjang turnamen, laga Alexander Zverev kontra Jakub Mensik diprediksi berlangsung ketat dengan peluang terjadinya set panjang dan tiebreak cukup besar. Sementara duel Flavio Cobolli melawan Matteo Arnaldi berpotensi ditentukan faktor kebugaran mengingat Arnaldi memainkan pertandingan lebih panjang untuk sampai ke titik ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Back second. It's time for qualifying for the 19th World Championship Bahrain Grand Prix. 23 races in 2023, and we get underway for the fifth time in F1 history right here at the Bahrain International Circuit. Look at all the traffic there on the run down to the final two corners. As long as you keep off the racing line, you're allowed to go slow, back up, and make a bit of a gap as long as you don't get in the way of anyone.
0: Dari lapangan tenis kita beralih ke lintasan balap Grand Prix.
8: Goes from 13th.
0: Monaco 2026 akan kembali digelar akhir pekan ini. Balapan di Jalan Raya Monte Carlo itu menjadi salah satu kalender Formula One paling ikonik dengan panjang lebih dari 3 km dan dilengkapi 19 tikungan. Para pembalap akan menghadapi tantangan besar dengan kondisi lintasan yang sempit dan minim peluang menyalip. Jelang balapan di sirkuit Monaco akhir pekan ini, pembalap tuan rumah Charles Leclerc kembali menjadi sorotan usai perpanjangan kontrak multi-tahunnya bersama Scuderia Ferrari. Pembalap asal Monaco itu menegaskan kembali kepercayaan dan loyalitasnya kepada tim kuda jingkrak itu untuk beberapa musim ke depan.
9: I love the team. I think that's pretty obvious from.
10: Saya mencintai tim ini. Saya rasa hal itu sudah sangat terlihat dari luar. Saya sudah 8 tahun berada di Formula One dan 10 tahun bersama Ferrari secara keseluruhan. Mereka adalah salah satu pihak pertama yang percaya kepada saya dan membantu saya mencapai posisi saat ini. Yang terpenting, saya juga percaya pada proyek yang sedang dibangun. Saya memiliki hubungan yang sangat-sangat baik dengan kepala tim Fred Vasseur. Dan saya sangat yakin bahwa dialah sosok yang mampu membawa Ferrari kembali ke puncak.
9: To bring Ferrari back to the top.
0: Rangkaian GP Monaco 2026 akan dimulai malam ini dengan sesi latihan bebas, disusul dengan kualifikasi pada Sabtu malam besok. Sementara balapan utama sejauh 78 putaran akan digelar pada hari Minggu mendatang. Sementara itu, MotoGP akan memasuki seri ke-8 musim 2026 di sirkuit Balaton Park, Hungaria akhir pekan ini. Lintasan yang berada dekat Danau Balaton itu kembali menjadi tuan rumah setelah debutnya pada musim 2025. Pemuncak klasemen Marco Bezzecchi datang dengan kepercayaan diri tinggi usai meraih hasil impresif pada seri sebelumnya di Mugello. Sementara juara MotoGP Hungaria musim lalu, Marc Marquez, menegaskan, balapan kali ini akan berbeda dengan persaingan yang semakin ketat. Rangkaian balapan MotoGP di sirkuit Balaton Park akan dimulai sore ini dengan sesi latihan, disusul dengan kualifikasi dan balapan sprint besok malam. Sedangkan balapan utama sepanjang 27 putaran akan digelar pada hari Minggu mendatang.
11: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia bertekad mengukir sejarah memenangkan laga atas Oman untuk pertama kalinya setelah 38 tahun. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul, Liti Loli.
1: Timnas Indonesia mengusung misi besar saat menghadapi Oman dalam laga FIFA Matchday Juni ini. Skuad Garuda bertekad mengakhiri catatan panjang tanpa kemenangan atas lawan tersebut. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengatakan, pertandingan melawan Oman menjadi kesempatan untuk menciptakan sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman dalam konferensi pers di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan kemarin.
2: Kami berharap para penggemar bisa memadati GBK besok malam dan benar-benar mendukung tim mereka. Kita belum pernah mengalahkan Oman dalam 38 tahun dan itulah tantangan bagi kami. Dengan dukungan kalian, kami akan melakukan semua yang kami bisa untuk mencatatkan nama kami di buku sejarah.
1: Optimisme serupa juga disampaikan bek Timnas Indonesia Kevin Dix menjelang pertandingan melawan Oman. Dix mengatakan, saat ini skuad Garuda tengah fokus untuk mematangkan strategi teknis yang telah disiapkan pelatih. Bek yang saat ini berkarir bersama Borussia Mönchengladbach di Liga Jerman itu berharap dukungan supporter dapat menjadi kekuatan tambahan bagi seluruh tim.
2: Saya rasa kami telah melewati beberapa hari yang sangat produktif bersama-sama untuk mendapatkan ritme permainan, menyamakan visi, mengatur strategi teknis dan segalanya. Saya pikir kami semua berada di jalur yang benar. Suasana tim sangat bagus. Dengan dukungan kalian besok, semoga kami bisa mengalahkan Oman untuk pertama kalinya dalam 38 tahun.
1: Indonesia akan menghadapi Oman pada FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Partai ini dijadwalkan pada malam nanti mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sedangkan laga menghadapi Mozambik akan dihelat 4 hari mendatang pada tempat dan waktu yang sama. Dari Jakarta, Nira Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus

0: Sementara itu dari arena basket, semifinal IBL tersaji di Bandung Arena malam nanti. Satria Muda siap meladeni Bogor Hornbills. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Babak semifinal playoff IBL 2026 resmi bergulir. Malam nanti, Satria Muda Bandung menjamu Bogor Hornbills di Gor Cikutra Bandung atau Bandung Arena. Laga ini adalah awal dari perang best of five menuju puncak liga. Menatap laga ini, pelatih Satria Muda George Jovicic menegaskan anak asuhnya siap tempur.
2: Apa yang harus kita ubah di semifinal? Kita tidak bisa berpikir bahwa kita baru pulih dari cedera atau semacamnya. Semua fokus dan upaya harus tertuju pada lapangan, dan kita harus memberikan upaya penuh dan yang terbaik yang bisa kita lakukan, bermain dengan cara yang memungkinkan kita untuk bersaing di final dan kejuaraan.
3: We will play on the way that we can compete for the finals and championship.
1: Sebelumnya pemain Bogor Trapis Tibodex menyatakan timnya tidak mengubah rutinitas jelang semifinal.
2: Kami mempersiapkannya dengan cara yang sama setiap hari. Kita berlatih seperti pertandingan final. Jadi, selama pramusim kami berlatih dan bermain seolah-olah itu adalah pertandingan final di setiap pertandingan setiap hari.
1: Di sisi lain, Satria Muda unggul tipis 2-0 dalam pertemuan musim reguler. Menang 7-6-6-9 di kandang pada 4 Februari. Kemudian kembali menang 9-3-9-1 di kandang Bogor pada 29 April. Namun rekor musim reguler tak menjamin hasil di playoff. Sedangkan Pelita Jaya Jakarta akan berhadapan dengan Dewa United Banten untuk memperebutkan satu tiket final lainnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Siap terbang ke udara, put the game face on, ready to...

0: Kabar terakhir datang dari lapangan bulu tangkis. Turnamen Indonesia Open 2026 telah memasuki babak perempat final hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah langsung dari Istora Senayan. Nurdiansyah Krisna.
1: Ya, terima kasih Hana. Pendengar, hari keempat babak perempat final Indonesia Open 2026 masih berlangsung di Istora Senayan Jakarta sejak pagi tadi. Dua wakil terbaik Indonesia sudah bermain hingga saat ini. Putri Kusuma Wardani menjadi pebulu tangkis tuan rumah pertama yang tampil. Namun sayangnya, Putri KW kalah dari unggulan nomor 4 dunia Chen Yufei 2 set langsung dengan skor akhir 13-21, 20-22. Sementara satu lagi datang dari sektor ganda putra, Raymond Indra Nicholas Joaquin menghadapi wakil Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi. Pasangan Raymond Joaquin kalah di game pertama dengan skor akhir 16-21. Permainan dekat net yang dilakukan pasangan Jepang menyulitkan Raymond Joaquin untuk mengembangkan permainan. Bahkan seringkali pasangan Indonesia melakukan kesalahan sendiri dengan menyerangkan shuttlecock, maksud kami ke net. Di game kedua, strategi tersebut masih berlanjut dan Raymond Joaquin yang sempat memimpin terkejar oleh pasangan Jepang di poin 18-18. Akan tetapi pertandingan berlanjut hingga ke setting. Namun pasangan Raymond Joaquin mampu merebut kemenangan dengan skor akhir 24-22. Di game ketiga atau rubber match, meski pasangan Jepang mampu merebut interval, Raymond Joaquin tampil impresif dan eksplosif yang sehingga mereka mampu merebut kemenangan di game ini dengan skor akhir 21-18 dan memastikan melangkah ke babak semifinal yang akan berlangsung besok. Selesai pertandingan, Nicholas Joaquin menyampaikan bahwa dirinya bersyukur mampu menampilkan yang terbaik di lapangan.
2: Juga ramai sekali hari ini, benar-benar gak nyangka juga terakhir kita bisa membalikkan keadaan walaupun posisinya kita ketekan terus ya di set ketiga, tapi puji Tuhan kita bisa selesai pertandingan dan menurut saya ini benar-benar luar biasa.
1: Selanjutnya pendengar, masih ada pertandingan di sektor tunggal putra yang dimainkan oleh Jonathan Christie, lalu ganda putra lainnya yang dimainkan oleh Sabar Karyaman Gutama, Mohreza Pahlevi Islahani, dan juga pertandingan pamungkas di ganda putri, Rachel Alicia Ros, Feby Stianingrum menghadapi rekan senegaranya Febriana Dwi Puji Kusuma Melisa Trias Puspitasari. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan secara langsung, Anda dapat menyaksikannya melalui televisi atau juga melalui kanal YouTube resmi Polytron Indonesia Open 2026. Anda juga dapat langsung datang ke Istora Senayan untuk memberi dukungan langsung kepada wakil pebulu tangkis Indonesia yang akan bermain di hari ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari Istora Senayan tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Atom Buah sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atom Buah sore ini, produksi RRI Atom Buah dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atom Buah sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atom Buah, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atom Buah, untuk Anda semuanya, saatnya kami akan hadirkan untuk Anda ekonomi digital di sore hari ini, di Atom Buah sore ini, tentang strategi pemerintah daerah mengembangkan tambak garam rakyat. Jadi pendengar RRI Atom Buah sore ini, kita akan berbincang bersama dengan PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten TTU, Yohanes Sanak, terkait strategi pemerintah daerah mengembangkan tambak garam rakyat, ya. Dan pendengar seperti apa? Ikuti selengkapnya dan kita akan menyapa Bapak Yohanes Sanak.
2: Selamat sore.
3: Halo, selamat sore Bapak. Izin saya Arda Faiz dari RRI Atom Buah, Bapak. Kami minta waktu untuk wawancara terkait dengan strategi pemerintah daerah mengembangkan tambak garam rakyat di TTU. Untuk daerah TTU sendiri, Bapak, daerah mana nih atau wilayah mana yang punya potensi saat ini lagi dikembangkan tambak garam, Bapak?
2: Ya, kalau potensi ini kita punya cukup besar. Memang tercatat itu ada 5.000 lebih hektar, tetapi itu masih dalamnya ada mangrove sekitar 1.097. Lalu ada juga yang mengembangkan sawah tadah hujan sampai ke dekat dengan pantai. Jadi kita bersihnya itu mungkin kurang lebih sekitar 4.000.
3: Ya.
2: Ini tersebar di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Insana Utara, Kecamatan Biboki Manleu, dan Kecamatan Biboki Anleu. Dari 3 kecamatan ini, potensi terbesar ada di Kecamatan Biboki Anleu. Biboki Manleu itu urut 2 dan Insana Utara ada tapi paling kecil, mungkin hanya 100 lebih hektar. Yang paling luas itu di Ponu, di Biboki Anleu.
3: Ya, dari ketiga tambak ini yang paling bagus kan di satu desa ya.
2: Ya.
3: Itu untuk pengembangannya dari Dinas Kelautan dan Perikanan TTU sendiri bagaimana selama ini?
2: Ya, memang selama ini berjalan secara tradisional ya, tidak ada petambak-petambak tradisional. Kita saat ini pemerintah daerah dalam hal ini Bapak Bupati bulan lalu, bulan Mei, itu telah melaksanakan tanda tangan MOU dan PKS dengan calon investor dari Batam.
3: Iya.
2: Namanya PT Blue Steel Industries dengan beberapa anak perusahaan. Nah, setelah tanda tangan MOU dan PKS itu di

0: dari Wini sampai dengan Saularan.
1: Yeah.
0: Kalau tidak salah 4 atau 5 titik. Nah, tingkat salinitas ini, salinasi air laut di Pantura TTU ternyata cukup tinggi. Kepekatannya mencapai 5 kalau mereka menggunakan, saya menggunakan meteorologi mereka ya.
1: Yeah.
0: Jadi yang mereka terapkan itu ada satu alat, 5 itu sangat tinggi. Nah, menurut Profesor Mahfud, ketua tim dari Madura, Trunojoyo, yeah, menyebutkan bahwa setelah mereka ambil sampel dari Sumba, Sabu, Rote, Malaka, dan di Madura sendiri, itu berkisar 3 sampai 3,5. Tapi di Pantura TTU itu paling rendah itu 5. Kita misalnya ambil dari Temkuna, Wini itu 5, datang ke Wesoko 5, ke Webubun 5, ke Faularan 5, tapi ditambah ke Fatu itu 6,5.
1: Yeah.
0: Nah, kemudian dengan beberapa indikator lain dan hasil uji coba kita tahun lalu, itu NaCl, kandungan NaCl garam di Pantura itu dia mencapai 98,84. Nah, saya coba cek di beberapa tempat, misalnya Kupang, di Sabu dan Sumba, mereka berkisar 96-97. Nah, waktu kami ke KKP tahun lalu bersama dengan Pak Bupati dan Pak Gubernur, saya dapat info dari orang KKP bahwa garam yang dicari untuk garam industri itu adalah garam yang NaCl-nya minimal 98. Nah, saya bilang kita sudah 98,84. Nah, itu yang kemudian mereka dengan hasil uji coba kita,
1: yeah,
0: perusahaan ini ternyata berminat, dan minggu besok tanggal 5 itu tim geologinya investor itu turun,
1: yeah,
0: untuk melakukan pemetaan lebih detail, untuk persiapan untuk mulai eksekusi, kira-kira begitu kakak.
1: Ya, dalam arti dari Dinas Perikanan Kelautan ini sudah mendampingi para petani tambak garam ini.
0: Ya, pendampingan memang kita harapkan begini, kita mengharapkan betul dari APBD kita kesulitan karena sejak efisiensi kita press habis tuh anggaran kita. Nah, sehingga kita benar-benar kalau untuk pengembangan garam kita tidak punya duit,
1: yeah.
0: Maka untuk bisa kembangkan petambak garam ini, potensi tambak garam ini, kita datangkan investor. Nah, tahun lalu itu ada satu investor namanya BMK, tapi kemudian pergi tanpa pamit,
1: yeah.
0: Nah, tahun ini kita dengan Blue Steel Industries, saya melihat keseriusan mereka itu sudah berapa kali turun, ya, dengan tim yang berbeda-beda, dengan tujuan yang berbeda-beda pula. Nah, tanggal 5 besok ini mereka datang untuk tim geologinya yang datang untuk pemetaan lebih detail. Nah, saya melihat itu adalah satu keseriusan. Kemudian nanti tanggal 12 itu investornya, bosnya sendiri yang akan datang untuk melihat langsung, secara langsung di lapangan, lalu memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat sekitar.
1: Jadi tanggal 5 ini adalah penentu ya, bagaimana dari para investor ini datang melihat langsung dan apakah mereka akan melanjutkan kerjasama untuk pengelolaan tambak garam bersama petani di sana ya.
0: Ya, tim geologi itu kan nanti dia melihat kembali pemetaan ulang secara detail, kemudian melakukan perencanaan detail. Jadi misalnya, oh kalau di hamparan misalnya F1 sekian ratus hektar, nah itu yang sudah ada. Kemudian kalau gusur lagi ke pinggir misalnya, tambah lagi berapa luas. Lalu kemudian kalau dengan luasan itu dia membutuhkan geomembran berapa banyak, berapa duit. Lalu nanti dengan selokan dan lain-lain, itu dihitung secara detail, sampai detail betul tanggal 5 besok ini.
1: Iya. Yeah. Jadi memang di tanggal 5 inilah penentu ya. Jadi masyarakat,
0: yeah,
1: tambak garam juga mereka akan bertemu langsung dengan orang-orang atau tim dari PT ini.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Nanti untuk pertemuan dengan pemilik lahan sampai total dan membicarakan hak dan kewajiban itu nanti di tanggal 12.
1: Jadi untuk sekarang ini mereka bertemu dulu untuk pembicaraan lebih lanjut. Tapi untuk petani garamnya sendiri, apakah mereka sepakat nih, setuju nih?
0: Nah, itu nanti begini.

0: Tapi kita belum apa bisa bertemu dengan semua. Karena pemiliknya kan terpencar-pencar. Ada yang di desa, tapi ada juga yang di Atambua, ada yang di Kefa, ada yang di mana-mana. Kita belum tahu persis secara keseluruhan itu di mana mereka tinggal. Nah, jadi kita hanya bisa bertemu dengan yang bisa kita ketemu. Yang di Kaubele, yang di Ponu dan lain-lain kita ketemu, secara umum menyatakan siap. Siap karena memang saat ini lahannya lagi nganggur, lahan tidur. Nah, kenapa tidak dikelola untuk mendatangkan uang, keuntungan?
1: Iya.
0: Nah, jadi yang kita ketemu rata-rata pada umumnya setuju, kecuali yang belum kita ketemu. Karena itu nanti kita akan undang untuk tanggal 12 datang dan bertemu, membicarakan banyak hal, terutama terkait dengan hak dan kewajiban.
1: Iya. Nah, menurut pemikiran Bapak nih, atau pendapat nih, jikalau tambak garam ini berhasil dikembangkan, ya, akan dikembangkan, apakah ini akan menjadi tambak garam yang benar-benar bisa berproduksi dan menghasilkan garam yang banyak dan berkualitas gitu untuk peningkatan ekonomi masyarakat petani?
0: Iya. Jadi garam yang nanti dikembangkan oleh PT Blue Steel Industries ini, berdasarkan hasil perbincangan kita di Batam tempo hari, mereka tidak memproduksi garam konsumsi. Mereka akan memproduksi garam industri. Nah, jadi tentu beda ya. Kalau kita memproduksi garam konsumsi, mungkin harganya ya berkisar 1.000-2.000. Tapi kalau sudah garam industri, harganya melambung. Nah, dia tidak pakai untuk itu. Jadi yang dia mau kembangkan itu adalah ambil garam mentah untuk kemudian buatkan industri di garam industri. Untuk kosmetik dan lain-lain.
1: Itu artinya, nah, petani garamnya mereka tetap produksi untuk garam konsumsi. Nanti untuk industrinya si pihak PT-nya yang akan ini produksi gitu.
0: Ya, jadi dari tambak itu investornya yang kelola, masyarakat sebagai tenaga kerja. Kemudian garam yang akan dihasilkan itu dibawa ke industri. Nah, nanti informasi yang kami dapat waktu di Batam itu, bagi hasil itu bukan berdasarkan bagi hasil dari garam mentah, tetapi dari garam industri yang harganya sudah tinggi. Seperti itu. Nah, masyarakat lebih diuntungkan, lebih diuntungkan karena harga garam yang mereka dapat itu bukan harga yang 1.000-2.000 itu yang nanti bagi hasil dari situ, tapi harga yang sudah di harga garam industri itu harganya lebih tinggi. Nah, mereka lebih diuntungkan. Kemudian selain bagi hasil, juga nanti mereka boleh menjadi tenaga kerja, bahkan mereka diutamakan pemilik lahan. Kalau misalnya mereka berhalangan secara fisik, waktu, keterampilan dan lain-lain, maka boleh direkrut orang lain, orang sekitar lahan tambak garam yang bukan pemilik lahan. Kita utamakan yang pemilik lahan dulu, kemudian kalau tidak bisa maka kita ambil orang, itu menurut investor ya. Kemudian keuntungan yang ketiga itu di dalam PKS dan MOU sudah disepakati akan ada CSR, Corporate Social Responsibility, tanggung jawab sosial perusahaan untuk kebutuhan masyarakat yang dianggap sangat penting. Mungkin misalnya beasiswa misalnya.
1: Iya. Nah, untuk pengolahan tambak garam nanti, itu kan akan berproduksi nih, apakah tetap menggunakan tradisional atau dengan cara yang modern? Nah, kalau misalnya, kalau modern kan harus mempersiapkan kayak sarana-prasarana gitu. Apakah ini dari PT yang menyiapkan semua itu atau dari pemerintah nih, atau masyarakat dari pemilik tambak sendiri, Bapak?
0: Tidak, pemilik lahan itu dia hanya menyiapkan lahannya saja. Dia hanya, ini lahan saya, dia tidak bikin apa-apa. Yang menggusur dan lain-lain, menyiapkan petak-petak itu nanti perusahaan, lalu nanti menggunakan geomembran. Karena kalau kita pakai lahan tanah, garamnya kotor, berarti kita harus ada proses baru lagi. Nah, kalau menggunakan geomembran, posisi garamnya sangat itu bersih sekali, putih, bening. Nah, jadi kemudian nanti masyarakat digunakan lagi sebagai tenaga kerja untuk saat panen dan lain-lain. Panen itu kan butuh tenaga manusia. Karena kalau mesin masuk ke geomembran, geomembrannya rusak, maka pakai tenaga manusia. Nah, jadi teknologi itu tetap digunakan. Kebetulan investor ini punya pabrik geomembran sendiri di Batam. Ada siswa-siswi yang
1: Jadi lebih mudah ya. Jadi kayak misalnya lebih membutuhkan waktu yang efisien untuk menghasilkan produksi garam, yeah. Dan juga masyarakat pun bisa dilibatkan langsung untuk produksi garam itu. Jadi masyarakat yang mendapatkan keuntungan itu berlipat-lipat ya, dari tenaga kerja,
0: yeah.
1: Terus dari hasil lahan, terus penjualannya nanti juga dibagi gitu.
0: Ya, yeah. Yeah, benar. Jadi masyarakat diuntungkan karena banyak hal, terutama tiga komponen tadi itu, dan produksi garam nanti itu lebih mudah karena sudah menggunakan teknologi pergaraman, yang sudah lazim digunakan, peralatannya lebih canggih, sehingga begini, kita menghemat waktu, menghemat waktu, tenaga tetap digunakan karena mau tidak mau saat panen itu tetap menggunakan tenaga manusia, keamanan lokasi dan lain seterusnya, nah itu tetap digunakan tenaga kerja lokal. Nah, kita sementara ini akan pilot project ini nanti dengan 1000 hektar dulu untuk melihat.
1: Ya.
0: Nah, 1000 hektar itu berpusat di 5 desa. Itu di Oepua Utara, Oepua, Oemanu, Ponu dan Tuamese.
1: Ya. Masyarakat petani garam sendiri mereka siap ya, antusias ya untuk jalankan program bersama PT ini.
0: Ya, sejauh yang kita beberapa kali ke lokasi, kita ketemu dengan kepala desa, dengan pemilik lahan, dengan camat, semua antusias dan mendukung upaya Pak Bupati ini untuk mendatangkan investor. Dan ya, saya kira mereka sangat mendukung karena dari hasil perbincangan lepas kita di lapangan, tidak ada yang menyatakan, ah kami tidak setuju, tidak ada. Semuanya menyatakan, ah ini lebih baik sepanjang itu menguntungkan masyarakat dan apa namanya, pemerintah bisa menjamin bahwa investor ini masuk lewat jalur yang resmi, kemudian dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang dijanjikan.
1: Ya. Nah, ini kan akan berjalan ya, kalau misalnya sudah pertemuan berlangsung pada tanggal 5 terus tanggal 12 ya, secara bertahap pasti tak akan berjalan nih. Tapi dari Dinas Kelautan dan Perikanan sendiri, apakah sudah memikirkan langsung bagaimana apa ya, kita juga menjaga alam sekitar begitu. Jangan sampai kita lihat ya, kayak misalnya tambak-tambak industri daerah lain, sekiranya waktu mulai ada kerusakan alam, kerusakan lingkungan sekitar, akhirnya masyarakat sekitar yang terdampak dengan kondisi tersebut.
0: Iya, iya, iya. Yang kita harapkan seperti itu, Kak Kare. Memang kita diskusi banyak, misalnya kemarin kita bilang begini, di TTU, di Pantura ini kan ada 1097 hektar mangrove, itu tidak boleh dirusak. Dan mereka, oh ya, kalau untuk mangrove kita, bahkan kita mau tanam tambah untuk menjaga keamanan ketika nanti ada air pasang dan lain-lain. Jadi mereka mendukung untuk justru lebih menghijaukan lahan-lahan yang tidak dipakai untuk tambak garam. Yang mangrove yang ada sekarang, existing, itu tetap dipertahankan. Seperti itu.
1: Jadi pemerintah daerah itu sekarang ini sangat menaruh perhatian ya untuk produksi tambak garam ini.
0: Iya, iya, benar. Kita bukan hanya tambak garam, tapi juga dengan nelayan ini, ya berharap nanti ke depan KKP juga perhatikan, karena kita ada usulkan 5 kampung nelayan, juga itu sangat besar nilainya, tapi kita belum bisa menjanjikan apa-apa karena sementara dalam proses melengkapi berkas itu, seperti itu. Jadi garam juga iya, garam karena potensi besar, tapi saat ini nganggur, lebih banyak nganggur, yang diolah hanya sedikit, yang lainnya namanya potensi tapi tidur terus. Nah, sekarang coba kita bangunkan, kita hidupkan.
1: Apa nih yang Bapak apa ya, harapkan ketika produksi tambak garam ini berjalan bersama dengan masyarakat ke depannya? Apakah ada harapkan peningkatan ekonomi atau masyarakat lebih apa ya, bersemangat lagi untuk menjalankan apa kegiatan industri garam ini, sehingga mereka juga secara perlahan ya ke depan itu mereka bisa mandiri secara ekonomi, terus mereka juga bisa apa ya, mencuri ilmu untuk bagaimana ya bisa produksi garam lebih baik gitu.
0: Ya, jadi yang pertama itu karena ini kita bangun pola dengan pola kemitraan dengan investor. Jadi investor itu membutuhkan keamanan dan kenyamanan. Nah, berharap kita semua masyarakat di Pantura, terutama pemilik lahan itu, memberikan atau membangun, menciptakan situasi atau iklim investasi yang kondusif. Jadi minimal mereka akan menyampaikan hal yang baik, bersikap baik. Nah, itu satu dulu, sehingga investor betah untuk berinvest di PTU. Nah, ketika investor masuk, ini kan yang saya dengar itu kan nilainya triliun, bukan miliar, tapi triliun. Nah, yang namanya uang masuk itu akan berdampak pada sirkulasi uang dalam daerah, minimal itu di sekitar Pantura. Nah, karena orang perusahaan datang itu pasti butuh makan, butuh minum, butuh transport, penginapan, dan lain seterusnya. Nah, uang itu dia akan pakai untuk berputar di TTU. Nah, ini yang harus kita mampu untuk tangkap peluang itu. Nah, kemudian ketika dia berinvest dan mendapatkan keuntungan, kita kan sudah mengikatkan dia dengan Pemda itu dalam dokumen yang tadi, MOU dan PKS. Jadi apa yang harus menjadi kewajiban dia harus dipenuhi. Tidak bisa tidak, karena kita sudah ikat dengan kontrak tadi atau namanya apa, MOU dan PKS. Nah, dia punya hak, tapi dia juga punya kewajiban.
1: Nah, untuk ya berarti kedepannya kalau misalnya sudah berlangsung tambak ini, pemerintah juga terus yang memantau ya perkembangan progresnya bagaimana.
0: Ya, sudah pasti tugas pemerintah untuk itu, selain memfasilitasi, tapi juga melakukan pengawasan dan evaluasi supaya kemudian masyarakat kita tidak dirugikan. Kita berharap yang terbaik. Jadi kalau tadi ada hak dan kewajiban, dia untung, apa yang diberikan kepada masyarakat? Masyarakat punya tanah, masyarakat punya lahan, dan masyarakat juga punya hak untuk mendapatkan tanggung jawab sosial dari setiap perusahaan yang hadir di daerah ini.
2: Terima kasih teman Pro 2.
1: Ya. Terima kasih kepada kami. Saya harus berikan kelautan bersama dengan tim ya, tidak hanya memberikan apa ya edukasi kepada para petani tambak garam ini, tetapi masyarakat kita juga diberikan pemahaman sehingga mereka juga siap menerima investor yang bukan hanya dari segi tambak garam, tapi mereka juga bisa menyiapkan gaya makan dan minum secara apa ya, sehari-hari mereka terus kayak misalnya ikan dan lain-lain begitu, sehingga mereka bisa pada peluang usaha lain dari segi tambak garam gitu.
0: Benar, benar. Itu yang akan kita lakukan. Memang satu bulan terakhir itu kita fokus pada pendataan lahan. Nanti ketika sosialisasi itu juga akan kita masuk dengan itu. Dan kita tidak bisa dinas perikanan sendiri. Kita akan gandeng juga dengan pariwisata dan dinas-dinas lain yang terkait, sehingga mendorong masyarakat untuk harus adaptif dalam konteks, dalam tanda kutip ya, dalam konteks ekonomi harus adaptif. Ketika tadi dia tidak tahu, dia pintar masak tapi tidak tahu usaha kuliner, ketika orang lalu lalang maka dia buka usaha kuliner, dia buka usaha souvenir dan lain seterusnya. Nah, itu yang harus kita secara bersama-sama lakukan, bukan hanya pemerintah tapi dengan semua stakeholder terkait.
1: Jadi kita juga tentu ya harus membimbing atau mengedukasi para petani kita, masyarakat sekitar kita, agar bisa kayak lebih ramah, terbuka untuk menerima apa ya para investor yang datang, sehingga mereka pun tadi bapak bilang nyaman di daerah kita dan mereka akan terus bertahan untuk membuat usaha di daerah kita.
0: Setuju, setuju. Itu yang kita dorong, masyarakat juga harus welcome untuk semua orang, apalagi investor. Yang namanya investor dalam mindset kita semua tentu ini orang yang punya duit. Nah, orang datang dengan uangnya juga dia memancing uang, tetapi bahwa yang positif untuk kita adalah dia datang bawa uang untuk memancing uang dari hasil bumi kita. Uang dia kan berputar di wilayah kita. Nah, kita tangkap itu yang berputar-putar itu. Tangkap selembar, dua lembar. Nah, semua akan berpartisipasi dalam lingkaran tadi itu, siklus itu. Nah, tentu akan berdampak pada perbaikan ekonomi. Kira-kira seperti itu.
1: Ya, kita berharap jangan sampai ya orang di luar kabupaten TTU, di sekitar desa itu, di luar desa itu yang pergi untuk membuka usaha, mengambil peluang itu ya. Kita tidak mau itu. Kita mau masyarakat kita yang berkembang.
0: Iya, iya. Memang kita tidak bisa menampik bahwa persoalan lahan juga saat ini tidak 100% milik orang TTU. Ada yang sudah dijual ke orang dari luar TTU. Nah, itu tentu itu tidak bisa kita tampik, tetapi tanah-tanah yang masih dimiliki oleh masyarakat, itu yang kita dorong untuk mereka juga harus berperan aktif dengan lahan dia untuk mendapatkan apa yang dimimpikan, nah yang diinginkan oleh si pemilik lahan. Nah, tentu dengan yang tadi beberapa catatan tadi penting tadi itu.
1: Baik. Ya. Jadi Bapak tentu ya punya harapan, punya pesan yang kepada masyarakat di sekitar apa ya pantai yang menjadi apa ya atau yang punya potensi untuk pengembangan tambak garam untuk selalu terbuka dan menyiapkan diri begitu ya. Jadi kalau memang tambaknya di berjalan harus siap untuk mengambil posisi di dalamnya begitu, kontribusi.
0: Iya, iya. Memang secara tradisional mereka juga sudah punya pengalaman. Mm-hmm. Kita berharap skill yang mereka punya selama menjadi petambak tradisional itu akan menjadi meningkat karena ada intervensi teknologi. Nah, mereka harus bisa mengembangkan diri dengan itu. Nah, tadi saya lupa, selain itu CSR itu juga mereka juga nanti ada peningkatan kapasitas petambak. Jadi nanti mereka punya semacam bimbingan tersendiri dari investor. Nah, itu ya kita dorong petambak-petambak kita untuk bisa memanfaatkan kesempatan itu dengan baik, bisa ikut, kemudian ikut bekerja, lalu ikut menikmati. Nah, ini kalau sudah masuk ke dunia industri, tentu banyak hal yang dilakukan dan nilai tambahnya juga semakin tinggi. Ketika nilai tambah itu makin tinggi, maka kita harapkan adalah berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama pemilik lahan dan masyarakat sekitar. Seperti itu, Kakak.
1: Baik. Baik, Bapak. Terima kasih ya sudah menyampaikan seperti apa ya strategi pemerintah daerah Kabupaten TTU dalam mengembangkan tambak garam rakyat di TTU. Mudah-mudahan sebuah langkah yang baik bersama PT yang akan memproduksi tambak garam bersama dengan masyarakat di wilayah Pantai Utara mudah-mudahan berjalan dengan baik ya. Investor juga apa ya welcome dan mau apa ya membuat industri garam di wilayah TTU, dan kita berharap masyarakat juga punya andil sehingga ada peningkatan ekonomi untuk masyarakat sekitar ya.
0: Ya, terima kasih banyak, mohon dukungannya, dan kami juga sangat membutuhkan dukungan seluruh komponen terutama masyarakat di sekitar Pantura. Ya. Supaya proses investasi ini jalan dulu, kita dukung untuk berhasil jalan dulu. Kita akan lihat progres 1-2 tahun ke depan, kita evaluasi. Jika itu positif, kita dukung untuk terus berkembang di Pantura. Terima kasih, Kakak.
1: Baik, ya. Terima kasih, Bapak. Selamat sore. Ya.
0: Selamat sore, selamat sore.
3: Manfaatkan teknologi untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan. Yuk, gunakan platform digital secara bijak agar ekonomi tumbuh dan peluang semakin terbuka. Generasi bangsa yang cerdas, bijak gunakan platform digital untuk Indonesia. Cerdas.

0: Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dari Berana Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore, Jumat 5 Juni 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Ditreskrim Polda NTT bersama Polres Jajaran berhasil mengungkap sebanyak 76 laporan polisi terkait berbagai tindak pidana konvensional yang terjadi di wilayah hukum Polda NTT. Polres Malaka berhasil menangkap residivis pelaku pencurian motor yang hendak menjual motor curian ke Timor Leste. Warta berita selengkapnya bersama saya, Arda Fahik. Ditreskrimum Polda NTT bersama Polres Jajaran berhasil mengungkap sebanyak 76 laporan polisi terkait berbagai tindak pidana konvensional yang terjadi di wilayah hukum Polda NTT. Amankan 87 tersangka dan sita 245 barang bukti. Selengkapnya dilaporkan Vence Sakarias, RRI Kupang.
2: Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol Sigit Haryono menjelaskan bahwa selama periode Januari hingga Mei 2026 Ditreskrimum Polda Nusa Tenggara Timur bersama Polres Jajaran berhasil mengungkap sebanyak 76 laporan polisi terkait berbagai tindak pidana konvensional yang terjadi di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Timur. Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 87 tersangka serta menyita 245 barang bukti berkaitan dengan tindak pidana. Hal itu disampaikan di Reskrimum Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol Sigit Haryono dalam pengungkapan kasus konvensional di Treskrimum Polda Nusa Tenggara Timur dan Polres Jajaran yang digelar Kamis 4 Juni 2026.
3: Kemudian rekan-rekan, kejahatan konvensional yang bisa diungkap oleh jajaran Polda NTT, tadi Pak Kabid Humas sudah sampaikan, diantaranya ada pencurian emas, kemudian ada penganiayaan yang menyebabkan meninggal dan luka berat, ada pembunuhan, ada beberapa konflik sosial, kemudian kejahatan yang kita kenal dengan 3C, curat, curas, curanmor, itu berhasil diungkap oleh jajaran. Teknisnya adalah tentunya dengan adanya kerjasama antara Polda NTT dengan masyarakat, ada laporan masuk ataupun ditemukan oleh petugas sendiri. Kemudian pemenuhan alat bukti.
2: Sementara itu dalam sambutannya Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko menegaskan bahwa keberhasilan tersebut merupakan bentuk nyata komitmen Polri dalam mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia serta implementasi program Presisi Kapolri.
4: Keberhasilan ini merupakan wujud komitmen Polri dalam mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia dan program Presisi Kapolri serta sebagai respon terhadap tindak pidana yang meresahkan masyarakat dan mengganggu keamanan serta ketertiban umum. Untuk itu, Polda Nusa Tenggara Timur telah menginstruksikan kepada seluruh Polres Jajaran agar meningkatkan upaya penegakan hukum dan mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku kejahatan konvensional guna menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.
2: Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko menegaskan berbagai pengungkapan kasus yang dilakukan jajaran Polda merupakan hasil kerja keras seluruh personil dalam menjaga stabilitas keamanan.

0: Polres Melaka berhasil menangkap residivis pelaku pencurian motor yang hendak menjual motor curian ke Timor Leste. Laporan Alfredo Suarez, kontributor RRI Tambua.
1: Polres Melaka berhasil mengamankan satu tersangka pencurian sepeda motor yang sudah cukup lama beraksi di Kabupaten Melaka. Tersangka yaitu YSL merupakan residivis spesialis pencurian motor dan sebelumnya pernah ditahan di Polres Belu. Dalam aksi pencurian di Kabupaten Melaka, YSL dibantu salah satu rekannya melakukan pencurian satu unit motor milik warga di wilayah Kecamatan Melaka Barat pada 19 Mei 2026. Para pelaku berniat akan menjual motor curian tersebut ke Timor Leste pada tanggal 20 Mei melalui jalur ilegal di perbatasan Motamasin. Belum sempat menemukan calon pembeli, YSL dan satu rekannya sudah lebih dahulu diringkus personil Polres Melaka. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan satu unit motor yang dicuri pelaku dan satu unit sepeda motor milik pelaku serta sejumlah barang bukti lainnya berupa kunci T dan alat modifikasi lainnya yang digunakan untuk melancarkan aksi para pelaku.
2: Kejadian ditetap milikan adalah satu curanmor yang dilaporkan tanggal 19 Mei, kejadiannya tanggal 19 Mei, dilaporkan tanggal 20, tanggal 20 itu juga anggota kita berdasarkan menangkap TSK-nya dan barang buktinya disembunyikan di kali dengan maksud untuk dijual ke Timor Leste. Tapi sebelum terjadi penjualan atau transaksi jual beli dengan Timor Leste, anggota kita reskrim sudah menangkap pelaku dan beserta dengan barang buktinya. Jadi barang bukti yang ada adalah barang pemilik ini tersangka, sedangkan ini adalah barang bukti korban yang nanti akan dijual ke Timor Leste rencananya. Namun ini inisial ini Januarius SL, JSL dan kejadiannya di Melaka Barat.
1: Seorang rekannya yang belum diketahui identitasnya berhasil meloloskan diri dan masih dalam pengejaran pihak kepolisian.
3: Ini berapa tersangka, Pak?
2: Ini satu tersangka utama dan satu dibantu ada teman satu yang bantu dia, namun temannya ini masih dalam buron.
1: Tersangka kini ditahan di rumah tahanan Polres Melaka dan dijerat dengan pasal pencurian dengan hukuman penjara di atas 5 tahun. Kontributor Melaka, RRI Tambua, Ano Suarez, melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya. Minyak tanah sulit didapat dan mahal di sejumlah lokasi di NTT, DPRD minta pengawasan pangkalan diperketat. Selengkapnya, Delvin Wandi dari Kupang melaporkan.
4: Di tengah laporan warga yang harus membeli minyak tanah dengan harga mahal, sejumlah pangkalan resmi mengaku tetap menjual sesuai harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan. Salah satu pemilik pangkalan resmi di Kelurahan Kota Raja, Flinty Eji, mengatakan dirinya mendapat pasokan minyak tanah dari agen resmi PT Mata Rantai Kupang sejak tahun 2013. Menurut Flinty, prioritas penjualan diberikan kepada warga sekitar dan kebutuhan rumah tangga. Ia membatasi pembelian dalam jumlah besar agar distribusi lebih merata dan tidak terjadi penimbunan.
5: Saya tidak bisa jual dari harga head. Kalau seandainya ketahuan saya kasih harga head agak lebih dari 4.000, saya bilang ini agen cabut saya punya izin. Makanya saya tidak berani jual di harga atas 20. Tetap walaupun di luar-luar sana doma terserah doma jual berapa itu dompet urusan. Yang penting kita ini pangkalan ini tidak boleh jual dari harga head. Nah, itu kalau ada warga yang dilapor berarti dia punya izin dicabut. Itu sudah ada perjanjian.
4: Di Kota Kupang, harga minyak tanah disebut mencapai Rp35.000 hingga Rp40.000. Sementara di Kabupaten Rotendao, dipatok dengan harga Rp75.000 per jerigen 5 liter. Menanggapi kondisi tersebut, anggota Komisi 4 DPRD NTT, Simpson Polin, menegaskan, secara prinsip, stok minyak tanah untuk Rotendao sebenarnya mencukupi. Menurutnya, pasokan dari Pertamina melalui PT Pertamina Patraniaga masih berjalan normal dan tidak ada kekurangan stok di wilayah Nusa Tenggara Timur. Ia menjelaskan, pengawasan terhadap agen dan pangkalan merupakan kewenangan pemerintah daerah daerah melalui dinas terkait. Karena itu, ia meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta aparat pengawas untuk lebih serius mengontrol distribusi dan harga jual minyak tanah bersubsidi.
3: Saya sangat berharap supaya pemerintah harus lebih serius menangani atau mengontrol pangkalan-pangkalan yang tentu ditunjuk oleh pemerintah sendiri lewat SK Bupati. Sehingga kalau ini tidak dikontrol, akhirnya nanti ibu-ibu ini yang susah karena mereka bisa tebus. Saya dengar informasi terakhir ada yang sampai 75.000 per jergen 5 liter, bahkan bisa lebih, dan bukan hanya itu, kadang susah dapat. Sehingga saya juga akan konfirmasi kembali ke Patra Niaga terkait stok pengiriman kerote, karena saya tahu saya beberapa waktu ini cuaca cukup mendukung, dalam arti pengiriman kerote sebenarnya tidak terkendala.
4: Kelangkaan minyak tanah menjadi persoalan serius bagi masyarakat yang masih sangat bergantung pada bahan bakar tersebut untuk kebutuhan memasak sehari-hari. Dengan pengawasan yang lebih ketat dan distribusi yang transparan, pemerintah diharapkan mampu menjamin hak masyarakat memperoleh energi bersubsidi secara adil dan merata. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rutan kelas 2B Keva Manano mendukung program ketahanan pangan nasional dengan cara menanam jagung hibrida varietas Nusa Timur 77 bersama warga di sekitar lahan pertanian milik rutan didampingi penyuluh pertanian kecamatan Kota Keva Manano. Laporan Steve Kosat, kontributor RRI Atambua.
6: Rutan kelas 2B Keva Manano ikut bergerak mendukung program ketahanan pangan nasional dari pemerintah. Caranya adalah memanfaatkan lahan kosong milik lapas seluas 1 hektar untuk ditanami jagung, sekaligus memberdayakan warga sekitar Kelurahan Keva Selatan. Penanaman jagung berlangsung dan didukung sepenuhnya oleh penyuluh pertanian kecamatan Kota Keva Manano. Kepala Rutan melalui Yoktan Soleman Bani SH selaku Kepala Seksi Pengelolaan Rutan saat diwawancarai menyampaikan bahwa pihaknya bekerja sama dengan Muhammad Ricah Yono dan beberapa warga. Kedepan Rutan Kevin juga akan mengatur beberapa pegawai supaya membantu pembersihan pada lahan tersebut. Menurut Yoktan bahwa untuk tahap pertama pihaknya memutuskan untuk menanam lahan kosong itu dengan tanaman pangan jenis jagung hibrida karena pihaknya memiliki keterbatasan soal tenaga kerja sehingga tidak bisa menanam hortikultura atau jenis tanaman umur pendek yang butuh perawatan ekstra.
7: Kami kerjasama, Pak.
8: Kerjasama.
7: Kami kerjasama, jadi kami sudah bersepakat dengan Mas Cayo untuk kerjasama. Jadi nanti hasilnya nanti kita dapat katakan seton, nanti kita jual atau diuangkan hasilnya berapa kita bagi bersama, bersama-sama. Jadi bukan Mas Cayo sendiri, tapi kami dari pihak kita juga ikut terlibat. Kita kerjasama, jadi tidak diserahkan macam program ketahanan pangan, Pak. Karena kita terus di, walaupun tenaga sudah dibatasi, tapi dari kementerian tuntut supaya berusaha untuk meningkatkan ketahanan pangan. Tapi kami berpikir dia dengan tenaga apa adanya kita tetap jalan supaya jangan sampai vakum kegiatan kita di. Lagi kita di rutan Kepemenani punya lahan banyak, tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Kalau luasnya ini 1,5 hektar. Jadi harapan kami dengan menanam jagung langkah pertama ini, kami targetkan kalau bisa sampai 1 ton, bisa sampai 10 ton. Kalau lebih juga lebih bagus lagi, sehingga nanti memacu kami untuk lebih semangat lagi untuk bekerja.
6: Sementara Muhammad Ricah Yono yang merupakan pengusaha warung makan menyampaikan bahwa pihaknya memilih menanam jagung hibrida sebagai bentuk motivasi dan contoh agar masyarakat TTU yang berada dalam Kota Keva Manano dan memiliki lahan kosong harus dioptimalkan dan tentunya akan menghasilkan uang. Karena itu ia mengajak beberapa pemuda yang berkaitan dengan lahan pertanian milik rutan Keva Manano supaya menanam jagung. Dari TTU, Steve Kosat melaporkan.
0: Konferensi Serikat Sabda Allah atau SVD Provinsi ND Indonesia resmi menetapkan kepemimpinan baru untuk periode 2026-2029. Pengumuman susunan Dewan baru tersebut dilaksanakan di Biara Santo Yosef ND. Laporan Rovinus Wullah, RRI ND.
8: Penetapan kepemimpinan baru dilanjutkan dengan perayaan Ekaristi dan Misa Pengukuhan yang dipimpin Pater Eman Embu SPD. Perayaan berlangsung hikmat di Kepela Biara Santo Yosef Ende pukul 17.30 Wita dan dihadiri para anggota SPD, Fikep Ende, Pastor Konselebran, serta umat. Dalam susunan kepemimpinan yang diumumkan, Pater Eman Embu SPD dipercaya menjabat Provinsial SPD Indonesia Ende. Akan memimpin arah kebijakan dan pelayanan kongregasi selama 3 tahun ke depan. Sementara Pater Franz Kevin SPD ditunjuk sebagai wakil provinsial untuk mendampingi pelaksanaan tugas kepemimpinan provinsi. Posisi administrator dipercayakan Pater Petrus Dori SPD sebagai tim mitra dalam proses pengawasan dan pendampingan organisasi. Sementara 2 posisi konsultan dalam Dewan SPD Indonesia ND dipercayakan kepada Pater Sergius Ratu SPD dan Bruder Christianus Ribeiro SPD. Keduanya akan berperan memberikan pertimbangan strategis dalam pengembangan karya misi dan pelayanan kongregasi. Dalam khotbah, Pater Eman Embu SPD mengajak semua untuk merenungkan 2 hal terkait dengan kepemimpinan dalam hidup misioner dan religius. Pertama, pemimpin artinya dipimpin oleh Tuhan sendiri. Kedua, integritas harus sebagai suatu kesaksian. Ia menjelaskan, ketika melihat kembali pengalaman selama 6 tahun terakhir, 3 tahun sebagai anggota Dewan Pimpinan dan 3 tahun sebagai provinsial, dirinya mengalami memimpin. Pertama, membiarkan diri dipimpin oleh Tuhan sendiri. Dalam konteks misi kepemimpinan, dimulai dari jenjang pribadi, ambisi, apalagi hasrat ada kekuasaan. Juga dimulai visi, misi, rencana strategis, tetapi selalu dimulai dari pengalaman, dituntun, dipimpin oleh Tuhan sendiri. Semua yang lain adalah turunan dari pemimpin. Untuk itu, perlu satu dasar kerohanian yang harus dipenuhi, keterbukaan, dan ada telinga yang selalu siap untuk mendengarkan.
9: Pimpinan dan 3 tahun sebagai provinsial, saya mengalami dan meyakini bahwa memimpin pertama-tama membiarkan diri dipimpin oleh Tuhan sendiri. Dalam konteks misi, kepemimpinan tidak mulai dari kehendak pribadi, ambisi, apalagi hasrat akan kekuasaan. Pasti tidak. Juga tidak mulai dengan visi, misi, dan
8: pengumuman Dewan baru menjadi momentum penting bagi perjalanan karya misi SPD di berbagai wilayah pelayanan. Jangkauan karya SPD ND meliputi Flores, Lembata, Alor, Timor, hingga sejumlah daerah pelayanan lain di Indonesia dan luar negeri. Sebagai salah satu provinsi SPD terbesar di Indonesia, SPD ND memiliki peran yang luas dalam pelayanan pastoral, pendidikan, sosial, pemberdayaan masyarakat, dan misi kemanusiaan. Karena itu pergantian kepemimpinan selalu mendapat perhatian besar dari umat dan para mitra pelayanan. Kepemimpinan baru periode 2026-2029 diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan yang berkembang di tengah masyarakat. Penguatan kualitas hidup religius, pengembangan karya misi, serta keterlibatan gereja dalam isu sosial dan kemanusiaan menjadi sejumlah agenda yang akan dihadapi. Pater Eman Embu bersama Dewan yang baru diharapkan melanjutkan semangat misioner khas SPD yang berakar pada spiritualitas sabda Allah, nilai dialog, budaya, dan pelayanan kepada masyarakat kecil serta kelompok terpinggirkan tetap menjadi bagian penting dari karya kongregasi. RRI Enderofinus Fula melaporkan.
0: Komunitas Rote Cheese Club berkolaborasi dengan Percasi Kabupaten Rotendao menggelar turnamen catur tingkat pelajar SD dan SMP dalam rangka Festival Keluarga Rote Malole. Selengkapnya, laporan Rudi Hartono, RRI Esperote.
10: Komunitas Rote Chess Club bersama Persatuan Catur Seluruh Indonesia Percasi Kabupaten Rotendao akan menggelar turnamen catur tingkat pelajar SD dan SMP pada Selasa 9 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Festival Keluarga Rote Malole yang dipusatkan di Rumah Jabatan Bupati Rotendao. Ketua Komunitas Rote Chess Club, Om Ribeda, ketika diwawancari RRI Kamis 4 Juni 2026 menjelaskan, turnamen ini akan diikuti pelajar tingkat SD SMP kategori putra dan putri. Semula pertandingan dijadwalkan akan dimulai Selasa 9 Juni pada pukul 9 pagi, namun karena pertimbangan pelaksanaan ujian di sejumlah sekolah, panitia memutuskan mengundur waktu pelaksanaannya menjadi pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
11: Jadi Rotis Club ini akan membuat event turnamen tanggal 9 Juni 2026 di Rumah Jabatan Bupati Rotendao. Itu dalam rangka festival Keluarga Malole. Jadi kami situ sebagai peserta untuk mengisi pameran tersebut. Nanti ada booth-boothnya, jadi kami dapat booth juga, kami daftar di situ. Jadi nanti kegiatan itu akan diselenggarakan harusnya jam 9 pagi, tapi karena mengingat kategori untuk pertandingan ini itu untuk kategori pelajar SD dan SMP, sehingga karena kami juga baru dapat informasi ya, informasinya itu kalau hari Senin ada sekolah yang ujian, jadi kami akan undur waktunya ke jam 12 siang.
10: Panitia menyebutkan pendaftaran peserta masih dibuka dan akan ditutup sehari sebelum pelaksanaan turnamen. Melalui kegiatan ini, Roti Chess Club berharap semakin banyak pelajar yang tertarik mengembangkan kemampuan dan prestasi di bidang olahraga catur. Sementara itu, Ketua Percasi Kabupaten Rotendao, Oktavianus Baluk, ketika diwawancari terpisah oleh RRI, menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan turnamen tersebut. Menurutnya, kegiatan yang digagas oleh Roti Chess Club sejalan dengan upaya pembinaan atlet catur usia dini di Kabupaten Rotendao.
12: Kami dari pengurus Percasi Kabupaten sangat mendukung, karena itu Roti Chess Club sejak awal mereka dengungkan untuk mau laksanakan kegiatan pertandingan ini. Kami dari Percasi antusias dan berinisiatif melakukan komunikasi agar tujuan daripada Roti Chess Club untuk menarik minat daripada pemain-pemain, calon pemain-pemain catur Rotendao bisa terlaksana dengan sukses.
10: Kolaborasi antara komunitas dan organisasi olahraga ini diharapkan menjadi langkah awal dalam pembinaan atlet catur pelajar serta melahirkan bibit-bibit atlet yang mampu mengharumkan nama Kabupaten Rotendao pada berbagai ajang kompetisi di masa mendatang. Dari Beranda Selatan NKRI, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Di Treskrimum Polda NTT bersama Polres Jajaran berhasil mengungkap sebanyak 76 laporan polisi terkait berbagai tindak pidana konvensional yang terjadi di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Timur. Polres Malaka berhasil menangkap residivis pelaku pencurian motor yang hendak menjual motor curian ke Timor Leste. Sekian warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND, saya Arda Faik mengucapkan terima kasih.
13: Demikian rangkaian informasi dari RRI Sekorwil Nusantara 6 dalam warta

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar Pro 1, Radio Tambo di mana saja Anda berada, saatnya kami kumandang azan maghrib untuk wilayah Tambo dan sekitarnya pukul 17 lebih 31 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Saat ini waktu azan maghrib untuk wilayah Atambua dan sekitarnya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar perusahaan itu RRI Atambua, saatnya kami update informasi untuk Anda di Atambua sore hingga malam ini. Sekretaris Sinode Gemit Pendeta Lai Abdi Karya Wenyi MSI menilai keterbukaan terhadap budaya lain tidak harus dipandang sebagai ancaman bagi budaya lokal. Sebaliknya, perjumpaan antar budaya dapat memperkaya wawasan masyarakat selama identitas dan akar budaya tetap dipahami dengan baik. Pernyataan tersebut disampaikan saat penutupan bulan budaya di Jemaat Gemit Sontetus Oika Klasis Kupang Tengah, Desa Baumata Utara, Kabupaten Kupang pada Kamis 4 Juni 2026. Menurutnya, perkembangan zaman telah membawa masyarakat pada interaksi yang semakin luas dengan berbagai budaya. Kondisi tersebut terlihat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk penggunaan berbagai motif dan atribut budaya dari daerah yang berbeda. Namun hal itu tidak berarti seseorang kehilangan identitas budayanya. Justru keterbukaan tersebut dapat menjadi sarana untuk saling mengenal dan menghargai keberagaman yang ada. Ia menilai kegiatan budaya perlu dikembangkan lebih jauh dari sekedar pertunjukan seni dan tradisi. Kegiatan semacam ini juga perlu menjadi ruang refleksi dan pembelajaran untuk mengenal kembali sejarah, identitas, serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Karena itu, keterlibatan akademisi dalam kegiatan penelusuran sejarah dan asal-usul masyarakat Pemata dinilai sebagai langkah positif. Dan menurutnya, pelestarian budaya harus berjalan beriringan dengan penguatan pendidikan budaya bagi generasi muda. Dengan demikian, warisan budaya tidak hanya dikenang sebagai bagian dari masa lalu, tetapi tetap hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat saat ini. Dan ia berharap kolaborasi antara gereja, masyarakat, pemerintah, dan perguruan tinggi dapat terus diperkuat untuk menjaga keberlangsungan budaya lokal di Kabupaten Kupang. Pendengar RRI Atambua, jadi Gemit dorong budaya jadi ruang belajar identitas masyarakat. Informasi ini kami sampaikan dikutip dari situs rri.co.id. Pendengar tetap bersama kami di Atambua sore ini, karena sesaat lagi di pukul 18 waktu Indonesia Tengah kami akan sampaikan untuk Anda Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Atambua.

0: sebelumnya saya...
1: Tahukah Anda berapa besar capaian investasi di Indonesia pada triwulan 1 sampai triwulan 3 2025? Berikut pemaparan Rosan Perkasa Ruslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Dalam konferensi pers, realisasi investasi triwulan 3 tahun 2025 melalui channel Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM pada Jumat 17 Oktober 2025.
2: Alhamdulillah, secara keseluruhan apa yang kita sudah canangkan, apa yang kita sudah inginkan, target yang kita sudah rencanakan itu kita capai dengan baik. Tentunya ini adalah hasil kerja keras tidak hanya dari Kementerian Investasi tapi mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sehingga realisasi investasi ini bisa tercapai baik di triwulan pertama, triwulan kedua, dan alhamdulillah juga triwulan ketiga sehingga total investasi dari Januari atau September 2025 ini yang mencapai 942,9 triliun atau pencapaian 75,3% dari target 2025 ini bisa tercapai. Kedepannya selalu melihat secara baik, meneliti secara baik, benar bahwa investasi ini punya dampak yang positif tentunya salah satu dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan. Itu menjadi sangat-sangat penting dan yang paling penting bagaimana investasi yang masuk adalah investasi yang berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga memberikan dampak yang sangat positif tidak hanya dari segi investasi tapi juga dari segi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia ini.
1: Menurut Rosan Perkasa Ruslani, tak hanya kuat dari sisi angka, investasi pada triwulan 3 2025 juga memberi dampak langsung bagi masyarakat. Total 696.478 tenaga kerja langsung terserap dari proyek-proyek investasi meningkat 7,1% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Secara kumulatif, hingga September 2025, investasi telah membuka lebih dari 1,95 juta lapangan kerja baru di berbagai sektor.

kreatif perlu terus belajar dan berinovasi. Dengan edukasi dan pemanfaatan teknologi, karya lokal mampu bersaing dan menggerakkan ekonomi bangsa. Generasi bangsa yang cerdas harus belajar dan berinovasi. Cerdas yuk!

0: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Tambua dengan Warta Berita. Dua informasi mengawali berita sore ini. Pemerintah Kabupaten Belu memperketat pengawasan terhadap pendistribusian minyak tanah bersubsidi. KPPN Atambua salurkan dana desa tahap 1 tahun 2026. Belu capai 100%. Warta Berita Jumat 5 Juni 2026 selengkapnya bersama saya, Arda Fahid. Kami mulai dengan berita yang pertama. Pemerintah Kabupaten Belu memperketat pengawasan terhadap pendistribusian minyak tanah bersubsidi.
1: Pemerintah Kabupaten Belu meminta 3 camat di wilayah Kota Atambua dan 12 lurah untuk memperketat pengawasan terhadap pendistribusian minyak tanah bersubsidi di wilayahnya masing-masing. Langkah tersebut dinilai penting guna mengendalikan harga minyak tanah yang terus mengalami kenaikan dan memastikan masyarakat memperoleh haknya sesuai ketentuan yang berlaku. Asisten 2 Setda Belu Rene Bria mengakui hingga saat ini minyak tanah bersubsidi masih sulit diperoleh masyarakat. Selain itu masih ditemukan praktek penjualan minyak tanah yang tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah di tingkat kelurahan. Dikatakan sesuai aturan, minyak tanah bersubsidi tidak diperbolehkan dijual secara eceran sehingga pengendalian dan pengawasan terhadap para pelaku usaha yang melanggar aturan harus dilakukan agar harga minyak tanah kembali normal dan terjangkau oleh masyarakat.
2: Minyak tanah tidak langka. Yang terjadi adalah ada perpanjangan rantai distribusi yang mengakibatkan ada tambahan harga di setiap liter minyak tanah, termasuk juga informasi yang kami dapat di masyarakat bahwa ternyata sebagian besar pangkalan itu menjual BBM kepada masyarakat itu dengan harga yang bukan sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditentukan oleh pemerintah. Ada yang jual 4.500, ada yang jual 5.000, dan bisa melakukan pengawasan di pangkalan-pangkalan. Karena sesungguhnya sesuai ketentuan perundang-undangan, harga eceran tertinggi itu 4.000, dan harga itu masyarakat harus dapat langsung dari pangkalan. Yang terjadi di lapangan itu ternyata masyarakat beli dari pengecer. Dan itu dijual secara bebas. Hampir di sebagian besar di Pasar Baru itu adalah pengecer minyak tanah.
1: Menurut Rene Bria, salah satu faktor yang menyebabkan harga minyak tanah terus meningkat praktek penjualan eceran secara bebas yang memperpanjang rantai distribusi. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya harga jual di tingkat konsumen. Sehingga untuk menertibkan penjualan minyak tanah secara eceran, pemerintah akan mengedepankan pendekatan persuasif sebagai langkah awal. Namun apabila ditemukan pelanggaran, maka akan dilakukan tindakan tegas sesuai regulasi dan menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Selain itu, pemerintah Kabupaten Belu mengingatkan para pemilik pangkalan maupun agen minyak tanah agar tidak melakukan spekulasi yang dapat memperburuk kondisi distribusi dan ketersediaan minyak tanah bersubsidi di masyarakat.
2: Kami sebagai pemerintah, kami perlu melakukan sosialisasi, perlu melakukan pendekatan-pendekatan supaya mereka tahu bahwa ini yang mereka lakukan ini melakukan ketentuan perundang-undangan. Mohon supaya mereka menghentikan praktik ini sebelum nanti aparat penegak hukum mengambil langkah hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Karena ini harga BBM bersubsidi yang sedang dinaikkan secara sepihak oleh pihak-pihak tertentu yang berusaha mengambil untung di tengah kondisi masyarakat yang ekonominya lagi sulit. Masing-masing lurah dengan membawa data pangkalan minyak tanah di wilayahnya masing-masing akan melakukan sosialisasi, akan melakukan pengawasan terhadap seluruh pangkalan minyak tanah yang ada di wilayahnya masing-masing.
1: Dengan pengawasan yang lebih ketat dari camat, lurah, serta dukungan masyarakat dalam melaporkan berbagai pelanggaran, pemerintah Kabupaten Belu berharap distribusi minyak tanah bersubsidi di Kabupaten Belu dapat berjalan lebih tertib, tepat sasaran, dan harga di tingkat konsumen dapat kembali stabil. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: KPPN Atambua salurkan dana desa tahap 1 tahun 2026, Belu capai 100%.
3: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Atambua terus mengawal percepatan penyaluran dana desa tahun anggaran 2026 di wilayah kerjanya yang meliputi Kabupaten Belu, Kabupaten Melaka, dan Kabupaten Timur Tengah Utara. Hingga periode penyaluran tahap 1, realisasi dana desa menunjukkan capaian yang positif sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Atambua, Marut Smeta, menjelaskan terkait penyaluran untuk wilayah Kabupaten Belu, penyaluran dana desa tahap 1 telah mencapai Rp8.613.000.000 877.200 kepada 69 desa atau 100% dari total desa yang berhak menerima penyaluran tahap pertama. Capaian ini menjadikan Kabupaten Belu sebagai daerah pertama di wilayah kerja KPBN Atambua yang berhasil menuntaskan penyaluran dana desa tahap 1 secara penuh. Sementara itu di Kabupaten Timur Tengah Utara, dana desa tahap 1 telah disalurkan sebesar Rp23.276.969.200 kepada 178 desa dari total 182 desa dengan capaian penyaluran sebesar 97,80% dan masih terdapat 4 desa yang sedang dalam proses pemenuhan persyaratan penyaluran sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun di Kabupaten Melaka, dana desa tahap 1 telah terrealisasi sebesar Rp14.143.084.200 kepada 109 desa dari total 127 desa atau mencapai 85,80%. Pemerintah desa yang belum menerima penyaluran terus didorong untuk segera melengkapi dokumen dan persyaratan yang diperlukan agar dana dapat segera disalurkan dan dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan masyarakat. Secara keseluruhan hingga saat ini dana desa tahap 1 yang telah disalurkan di wilayah kerja KPPN Atambua mencapai Rp46.033.930.600 kepada 356 desa dari total 378 desa dengan tingkat penyaluran sebesar 94,18%. Maurits juga mengapresiasi kepada pemerintah daerah, pemerintah desa, dan seluruh pihak yang telah bersinergi dalam mempercepat proses penyaluran dana desa tahap 1 tahun 2026. Ia menambahkan KPPN Atambua juga terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan seluruh persyaratan penyaluran dapat optimal. Langkah yang diharapkan dapat mempercepat penyelesaian penyaluran bagi desa-desa yang masih berproses sekaligus mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas desa. Melalui percepatan penyaluran dana desa, pemerintah berharap pembangunan infrastruktur desa, penguatan ketahanan pangan, peningkatan pelayanan dasar, serta program pemberdayaan masyarakat dapat segera dilaksanakan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan Kabupaten Belu, Kabupaten Melaka, dan Kabupaten Timur Tengah Utara. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, Kepala Desa Kabuna Kabupaten Belu optimis BUMDes Desa Kabuna berkembang pesat, sumbangsi Pades sekaligus peningkatan ekonomi masyarakat desa.
4: Kepala Desa Kabuna Kabupaten Belu Adrianus Yosep Laka optimis pengelolaan Badan Usaha Masyarakat Desa BUMDes Desa setempat berkembang semakin pesat. Cukup mendasar dari sejumlah usaha BUMDes seperti usaha ketahanan pangan memberikan nilai pendapatan asli desa. Belum lagi saat ini operasional minimarket Resmart omset pendapatan per hari di atas 3 juta rupiah bahkan hingga 4 juta rupiah per hari. Hal ini memberikan sumbangsi pendapatan asli desa PADES juga memberikan dampak pendapatan ekonomi bagi masyarakat desa.
5: Dan saya yakin bahwa ke depan akan berkembang. Kalau tahun lalu itu mereka menyumbang PADES, gabung desa tanah desa, 43 juta. 43 juta itu PADES dari BUMDes, 33 juta. Tambah dengan sewa lahan desa sepanjang ini, sepanjang depan kantor desa itu 10 juta. Kalau kita hitung dengan omset sekarang bahwa dia per hari 2,5 juta, per bulan itu 60 juta. Jadi ya per tahun tinggal kali 12 saya itu cukup besar. Jadi mudah-mudahan ya sudah di atas 43 juta lah. Kita berharap bahwa gajahnya lebih besar.
4: Ia menyebut perencanaan ke depan akan juga membuka gerai tempat usaha UMKM terbuka bagi setiap usaha masyarakat desa. Hal ini sebagai upaya membuka peluang pemberdayaan masyarakat desa setempat agar bisa meningkatkan pendapatan ekonomi. Menyiapkan skema anggaran dari alokasi anggaran dana desa ADD, sejumlah dana digelontorkan untuk mendukung kegiatan usaha. Dana yang disediakan untuk membangun tempat lesehan didukung penerangan listrik listrik yang cukup, warga pun bisa berjualan di tempat telah disediakan, seperti berjualan makanan dan minuman, usaha gorengan dan lain sebagainya. Setiap gerai UMKM dikenakan per hari Rp10.000 dan dibuka sore hingga malam hari. Dari sumbangsi pendapatan yang diterima kemudian dikelola BUMDes, 30% dikembalikan sebagai pendapatan asli desa PADES.
0: Aktivis perempuan ALOR mendorong penguatan edukasi kesetaraan gender agar budaya tidak lagi dijadikan alasan membatasi hak perempuan.

0: Kabupaten Alor resmi meluncurkan website bagian protokol dan komalor berkemajuan melalui informasi yang terbuka dan terpercaya, serta menjadi bagian dari implementasi reformasi birokrasi berbasis elektronik. Sekretaris Daerah Kabupaten Alor Melki Sedek Beli dalam sambutannya mengatakan kehadiran website tersebut merupakan langkah nyata pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pemerintahan berbasis elektronik sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, digitalisasi pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga perubahan pola kerja dan pengelolaan informasi yang lebih efektif dan terbuka.
1: Website bagian protokol dan komunitas pimpinan yang hari ini kita mau launching merupakan bagian dari implementasi, yaitu bagaimana digitalisasi pemerintahan yang berjalan, penguatan transparansi informasi kegiatan pimpinan, standarisasi publikasi resmi pemerintah daerah, dukungan terhadap penguatan nilai SPB di lingkungan pemerintah daerah. Jadi website ini mau menegaskan terkait dengan bagaimana penguatan transparansi informasi pemerintah.
0: Ia menjelaskan, website tersebut akan menjadi media resmi untuk menyampaikan berbagai kegiatan pimpinan daerah secara cepat, akurat, dan berkelanjutan. Selain mendukung keterbukaan informasi publik, platform ini juga diharapkan mampu menjadi sarana validasi informasi sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar dan terpercaya mengenai program maupun kebijakan pemerintah daerah. Melalui peluncuran website tersebut, pemerintah Kabupaten Alor menegaskan komitmennya dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Seluruh perangkat daerah, khususnya bagian protokol dan komunikasi pimpinan, diharapkan dapat memastikan setiap kegiatan pimpinan terdokumentasi dan dipublikasikan secara tepat waktu sehingga masyarakat dapat mengikuti perkembangan pelaksanaan pemerintahan secara terbuka. Kontributor RRI SP Alor, Mas Lan Bao, melaporkan.
2: Beralih ke berita luar negeri. Seperti dilansir dari France 24, Iran menyatakan belum ada kemajuan nyata dalam negosiasi untuk mengakhiri perang di Timur Tengah. Meski demikian, komunikasi antara Teheran dan Amerika Serikat masih terus berlangsung. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, di tengah meningkatnya ketegangan. Menurutnya, proses perundingan sejauh ini belum menghasilkan terobosan yang berarti. Situasi semakin rumit setelah serangan terbaru menguji ketahanan gencatan senjata yang telah berlaku. Di tengah meningkatnya ketegangan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tetap menunjukkan optimisme terhadap jalannya perundingan. Trump mengatakan kesepakatan damai dengan Iran berpotensi tercapai pada akhir pekan. Ia juga menyebut pembicaraan yang berlangsung saat ini berjalan dengan sangat baik. Trump juga menyatakan keinginannya untuk memisahkan perundingan antara Amerika Serikat dan Iran dari konflik antara Israel dan Hezbollah di Lebanon. Namun Iran menegaskan bahwa kedua konflik tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan isu persediaan uranium Iran yang diperkaya menjadi fokus utama dalam pembicaraan. Washington menuntut Teheran menyerahkan stok uranium yang mendekati tingkat senjata nuklir, membatasi aktivitas nuklirnya, serta membuka kembali Selat Hormuz. Di Lebanon, konflik juga terus berlanjut. Pemerintah Lebanon melaporkan sedikitnya 9 orang tewas akibat serangan Israel di wilayah selatan negara tersebut, termasuk 2 petugas medis. Berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.co.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita sore ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Pemerintah Kabupaten Belu memperketat pengawasan terhadap pendistribusian minyak tanah bersubsidi. KPPN Atambua salurkan dana desa tahap 1 tahun 2026, Belu capai 100%. Saya Arda Faik, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat malam.

Nación de Neputra, pemimpin redaksi Harian Poskupang, penggemar dan penulis sepak bola. Piala Dunia sudah di depan mata. Ikuti keseruan laga Piala Dunia di Televisi Republik Indonesia dan dengarkan siaran langsungnya di Radio Republik Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: www.rri.go.id.
1: Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id. Atem 2 malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atam 2 malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atam 2 malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atam 2, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Atam 2, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI di Atam 2 sore hingga malam ini, kami akan kembali update informasi untuk Anda, di mana pendengar, Kapolda Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko SIK MSI mengajak seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan pemerintah daerah untuk bersama-sama mendukung upaya pencegahan peredaran senjata api rakitan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kapolda menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi segala bentuk aktivitas pembuatan senjata api rakitan yang dapat mengancam keamanan masyarakat. Hal itu disampaikan Kapolda dalam konferensi pers yang berlangsung pada Kamis kemarin 4 Juni 2026 di Mapolda NTT. Menurutnya, sinergi seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif.

0: Woy, paano sa mga panan niyo? Enak eh, yang air melimpa ni. Baik su, tapi ingat kawan, jangan lupa rawat irigasi eh.
1: Oh, su pasti, itu yang utama. Tahu toh, irigasi terjaga, air melimpa, panen juga melimpa nah.

Dengar perlu saya itu RRG Tembo di mana saja Anda berada. Ya, hari ini pendengar bertepatan dengan bulan Bakti Gotong Royong dan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tingkat Kabupaten Belu. Pemerintah Kabupaten tingkat Kabupaten TTU maksud kami dan pemerintah Kabupaten TTU lakukan aksi gerakan penghijauan digabungkan dalam dua momentum besar yang tadi sudah ada sampaikan bahwa kegiatan puncak ini yang dilakukan pada hari ini Jumat 5 Juni 2026 di bantaran Kali Tauf yang mengintari 7 kelurahan dalam kota Kabupaten Nanu dan diikuti DPRD TTU maupun TNI Polri. Bupati TTU Yosef Valentinus Dale Saleh Kebo pada kesempatan itu mengatakan aksi penghijauan tanaman bambu yang dilaksanakan Pemda TTU dan berbagai stakeholder stakeholder lain serta masyarakat memiliki arti penting dan strategis karena pihaknya melakukan upaya mitigasi pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim sekaligus upaya merevitalisasi nilai-nilai semangat gotong royong yang kini tereduksi zaman. Bupati juga mengajak setiap perangkat daerah, camat, lurah, dan kepala desa supaya memberi contoh dan teladan dalam menjaga lingkungan. Ia berharap setiap kepala dinas hingga kepala desa menjadi motor penggerak di lingkungan kerja masing-masing dan melibatkan masyarakat dalam menanam. Sementara itu, Sekretaris Dinas PMD TTU Marni Noebeni menyampaikan bahwa aksi penghijauan secara gotong royong melibatkan Forkopimda, ASN, TNI Polri akan dilanjutkan. Bahkan pihaknya juga akan menyurati instansi vertikal lainnya seperti Rutan Kelas 2B Kepamenanu, Kemenak, YONTP, 877 BIN Mafos supaya terlibat dalam penanaman selanjutnya. Pohon produktif yang ditanam adalah kemiri, kelor, mangga, lengkeng, dan cendana. Jadi penghijauan adalah kerja kolaboratif, bukan kerja pemerintah saja. Ia menyampaikan gotong royong ini diikuti semua pihak karena tinggal di kota yang sama sehingga harus ada rasa memiliki. Demikian pendengar Raria Tambua, informasi ini kami sampaikan untuk Anda. Di mana dalam rangka melindungi masyarakat di wilayah perkotaan dari banjir, pemerintah Kabupaten TTU menggerakkan semua OPD, camat, kepala desa, dan masyarakat menanam ribuan bambu. Dan dalam kegiatan ini, Pemda TTU menyiapkan 200 pohon bambu dan tiap OPD juga menyiapkan 200 pohon. Selain itu juga Pemda menanam berbagai macam pohon produktif lain untuk menopang ekonomi masyarakat. Ya, seperti tadi kemiri ya. Kemiri itu pohon atau tanaman produktif yang bisa dimanfaatkan buahnya nanti ya. Jadi menjadi hasil bumi yang tentunya akan bermanfaat bagi ekonomi masyarakat desa. Pendengar, demikian informasi ini kami sampaikan untuk Anda. Selengkapnya Anda bisa akses di situs rri.co.id. Dan informasi ini juga merupakan informasi yang terakhir kami sampaikan untuk Anda di Atamburah malam ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya ucapkan selamat malam dan sampai jumpa lagi. Masuk

Air adalah sumber kehidupan. Dari sawah yang hijau hingga panen yang melimpah, semuanya bergantung pada ketersediaan air yang terjaga. Bendungan dan jaringan irigasi hadir menjadi penopang kehidupan masyarakat. Air yang ditampung saat musim hujan dialirkan kembali ke lahan pertanian saat kemarau tiba. Dengan irigasi yang baik, petani dapat menanam lebih teratur dan hasil pertanian pun meningkat. Tidak hanya untuk pertanian, bendungan juga membantu mengurangi risiko banjir, menyediakan cadangan air bersih, bahkan menjadi sumber energi bagi kehidupan sehari-hari. Karena itu, menjaga saluran irigasi dan lingkungan sekitar bendungan adalah tanggung jawab bersama. Jangan membuang sampah sembarangan, dan mari gunakan air secara bijak. Air terjaga, pertanian maju, masyarakat pun sejahtera.

91,5 Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Atambua malam ini rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya

0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya pendengar, Pro 1 RRI tersebut telah beredar di media sosial Facebook dengan foto dan narasi MBG pesan 700 juta butir telur ke Cina yang menggunakan APBN dan Zulkifli usulkan pajak rakyat harus naik. Faktanya setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci BGN impor ratusan juta butir telur dari Cina ke mesin pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan yang kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Faktanya gambar asli dari foto tersebut mengarah ke pemberian di idchannel.com yang berjudul MBG butuh 700 juta telur per tahun, dan Kadin Guide Pengusaha Cina Bangun Industri Unggas yang dimuat Rabu 21 April 2026.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya pendengar, Pro 1 RRI Atambua kembali bersama saya Fenty Mau dan juga tim Atambua malam hari ini untuk edisi siaran di hari Jumat tanggal 5 Juni 2026. Oke pendengar, selamat malam, selamat beraktivitas untuk kita semuanya. Dan pendengar, sesaat lagi kami hadirkan mini drama, drama radio di malam hari ini dengan judulnya Racun Udara, produksi dari RRI Fak Fak.

0: Duh. Astaga, Bapak Roni ini masih pagi lah iso bakar-bakar sampah. Sama pakaian yang baru jemur nanti bau asap ini.
1: Bakar sampah supaya habis tuh, daripada menumpuk di sini juga bau busuk. Lagian ini cuma sebentar saja mau, nanti juga di puasap hilang.
0: Sebentar dari mana? Ini tiap hari Bapak Roni bakar sampah. Dipu asap masuk sampai sapu rumah. Sapu pakaian-pakaian semua bau asap. Mau kerja juga terganggu ini karena asap di mana-mana.
1: Lah, bukannya bagus tuh supaya nyamuk-nyamuk juga mati. Lagian perasaan dari dulu juga orang bakar sampah, tapi aman-aman saja mu.
0: Dulu dengan sekarang itu beda Bapak Roni. Jangan samakan. Lagian tuh sampai sekarang itu plastik semua, bukan daun kering saja.
1: Ya mau bagaimana lagi coba, TPS saja jauh. Kalau kita kasih biar sampah-sampah ini juga terbagus tuh, nanti menumpuk. Belum lagi kalau hujan turun, bisa jadi sarang nyamuk.
0: Tapi bakar sampah plastik begitu juga bahaya Bapak Roni. Dipu asap itu mengandung racun.
1: Ah, itu cuma teori saja oh. Tidak usah takut. Buktinya 10-an tahun saya bakar sampah tapi saya sehat-sehat saja nih.
0: Setiap orang kan budaya tahan tubuh beda-beda toh. Mungkin untuk Bapak Roni aman-aman saja, tapi untuk orang lain belum tentu. Buktinya ini saya sering sesak napas, mata perih, kepala pusing.
1: Oh, asap sedikit ini saja mu. Jangan terlalu lebay lagi. Paling sedikit lagi su hilang itu depo asap.
2: Ternyata asap ini depo asal dari sini Depo bau ini sampai ke sapu rumah di ujung sana.
0: Iya Bu RT, ini sudah kesekian kali yo. Saya sudah bicara baik-baik tapi sama saja.
1: Aduh Ibu RT, tidak usah ikut-ikutan lagi sudah. Ada bagus kalau asap ini dia menyebar supaya nyamuk-nyamuk mati tuh.
2: Bapak Roni, kok tahu kah terada? Bakar sampah itu bisa menghasilkan dioksin.
1: Dioksin? Barang apa lagi itu Ibu RT? Saya baru dengar ini.
2: Aduh, Bapak Roni, dioksin itu zat beracun, berbahaya. Bisa juga memicu kanker, gangguan paru-paru, bahkan juga masalah jantung.
1: Ah, masa sampai separah itu?
0: Tapi memang begitu deh kenyataan Bapak Roni. Apalagi di sini banyak anak-anak dan lansia toh. Dorang itu sudah yang paling rentan kena dampaknya nanti.
1: Tapi sejauh ini aman-aman saja mu. Lagian saya juga cuma bakar di halaman sendiri mu.
2: Bapak Roni, asap itu terkenal pagar. Buktinya depo asap sampai ke sapu rumah juga.
1: Tapi masalahnya kalau sampah-sampah ini terbakar, nanti sampah ini dia bisa menumpuk, jadi sarang nyamuk dan tikus.
0: Tapi kan ada cara lain toh. Sampah-sampah ini bisa dipilah. Sampah organik macam daun-daun itu bisa dikuur atau jadi kompos.
2: Betul itu yang Ibu Yati deh bilang. Kalau sampahnya dipilahkan, mengurangi polusi dari asap pembakaran sampah toh. Lagian sampah-sampah plastik ini juga bisa dikumpulkan, bisa dikelola bank sampah nantinya.
1: Aduh, lama ya kalau harus pilah sampah. Lagian bank sampah juga ribet.
0: Tapi lebih ribet mana coba? Urus sampah kah? Urus orang

0: Aduh, aduh. Kemarin bukannya Ibu Yati larang saya bakar sampah tuh? Terus kenapa sekarang mau bakar sampah?
1: Eh, siapa yang bilang saya mau bakar sampah? Saya ini ada menyapu halaman, Bapak Roni tidak bisa lihat kah?
0: Eh, palingan habis itu langsung bakar tuh.
1: Saya ini kumpul daun-daun supaya buat pupuk. Lagian asal Bapak Roni tahu ya, saya ini pernah ke puskesmas karena ISPA. Dokter waktu itu bilang salah satu pemicunya itu karena asap.
0: Ah, masa?
1: Kalau Bapak Roni tidak percaya, coba googling sudah. Cari tahu bahaya bakar sampah itu apa saja.
2: Eh, masih pagi, Bapak Roni dengan Ibu Yati ini subahas apa?
1: Aduh, Ibu RT, masih soal sampah, oh.
2: Saya senang sekali, Kak. Pagi ini udara segar, terhadap polusi udara. Terima kasih, Bapak Roni. Semua dengar katong ibu-ibu berbicara.
0: Masalahnya kalau saya sudah berhenti bakar, tapi yang lain masih bakar-bakar sampah, bagaimana coba, Ibu RT?
2: Bapak Roni, yang terpenting itu katong mulai dari diri sendiri. Saya juga akan buat aturan RT soal larangan bakar sampah untuk kebaikan bersama, toh.
1: Nah, saya setuju sekali, Bu RT. Karena kalau udara bersih itu kan harus setiap orang, toh. Dan menjaga lingkungan itu ketumpu tanggung jawab bersama.
0: Baiklah kalau begitu, saya tidak akan bakar-bakar sampah lagi.
1: Eh, Bapak Roni, buru-buru mau kemana ini?
0: Aduh, ini saya mau ke rumah sakit. Anak kecil tadi malam ini dia sesak napas, jadi kita bawa dia ke rumah sakit.
1: Astaga, dirawat di ruang mana, Bapak Roni? Pantasan, saya terlihat Bapak Roni pu anak ini main di halaman tadi pagi.
0: Aduh, itu sudah Ibu Yati. Dokter bilang ada masalah dengan dia pu paru-paru.
2: Siapa yang sakit, Bapak Roni?
0: Siapa anak yang paling kecil yang sakit, Ibu RT?
2: Astaga, baru? Sekarang dia pu keadaan bagaimana, Bapak Roni?
0: Dia masih sesak napas, Ibu RT. Masih dirawat intensif. Dokter bilang dia pu paru-paru iritasi berat karena sulama terpapar asap. Ternyata yang Ibu RT bilang itu benar, Gara-gara sapu anak sering main di halaman dekat tempat saya bakar sampah, dia jadi begini. Ini memang sapu salah. Karena sapu kebiasaan bakar sampah, sapu anak sendiri yang kena dia pu dampak.
1: Kasihan Bapak Roni.
0: Saya pikir masalah asap itu sepele karena saya ini baik-baik saja. Ternyata sapu anak sendiri yang kena. Saya teratega lihat dia disesak napas begitu. Bu Yati, saya juga minta maaf karena sapu ulah Ibu Yati pernah sakit.
1: Alhamdulillah, sekarang saya sudah sehat, Bapak Roni. Semoga si kecil juga cepat sehat,
2: Bapak Roni, semoga si kecil cepat sembuh, Sebentar habis maghrib, insya Allah saya pergi jenguk di rumah sakit. Bagaimana, Bu Yati? Mau ikut ke Trada?
1: Oh iya, saya juga mau ikut, Ibu RT.
0: Kalau begitu, saya jalan dulu, Ibu RT, Ibu Yati.
3: Kadang peringatan datang terlambat, tapi masih ada kesempatan untuk berubah. Sekian drama radio Racun Udara, persembahan Teater Angkasa RRI.

Ya pendengar Pro 1 RRI Tembuah, selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama saya Fenty Mau dan juga tim Tembuah malam ini untuk edisi siaran bagi kita semuanya. Dan pendengar, sesaat lagi obrolan komunitas kami hadirkan sebuah topik tentang Taman Baca Masyarakat TBM Anasta Kabupaten Flores Timur sebagai ruang literasi berbasis wisata kopi yang akan menghadirkan Pak Edward Sogen, founder TBM Anasta Kabupaten Flores Timur. Kita hadirkan, kita nantikan sesaat lagi.

0: awan-awan di atas kepala kita. Karya Miranda.
1: Aduh, Inae. Cepat sudah masak tuh. Perut lapar nih. Jam begini masak juga belum habis.

0: potong sayur kah, cuci piring kah?
1: Hai Inae, itu kan urusan perempuan, Sani laki-laki, urusan kerja berat.
0: Ama, dengar dulu. Sekarang nih zaman sudah beda. Di kantor desa, dong bilang ada itu pengarus utamaan gender. Maksudnya, laki-laki dan perempuan itu kerja sama-sama. Laki-laki boleh bantu di dapur. Perempuan juga boleh ikut musyawarah desa. Bukan laki-laki saja yang perintah-perintah.
1: Begitu, Kak Ina. Jadi, kalau saya bantu kupas bawang, saya sudah kurang laki-laki, toh?
0: Malah makin hebat, Ama. Kalau rumah tangga bagi tugas, kita pun hidup lebih ringan. Anak-anak juga senang lihat bapak mamanya kompak.
1: Oh, nah kalau begitu, sini. Bantu iris itu sayur. Lalu istirahat dulu sedikit, kok.
2: Gender bukan soal siapa lebih kuat, tapi soal kerjasama dan kesempatan yang sama. Mari wujudkan keadilan mulai dari rumah kita sendiri. Laki-laki dan perempuan setara, pembangunan berjalan sejahtera.

0: Ya, pendengar Prosa TRI Atambua, selamat malam, selamat beraktivitas dan juga selamat menikmati kebersamaan Anda di malam hari ini. Dan untuk pendengar, pada malam hari ini Prosa TRI Atambua menghadirkan obrolan komunitas mengangkat sebuah topik tentang Taman Baca Masyarakat atau TBM Hanasta yang ada di Kabupaten Flores Timur sebagai ruang literasi berbasis wisata kopi. Dan untuk pendengar, kita ketahui bahwa integrasi Taman Baca Masyarakat Hanasta dengan kedai kopi di tepi pantai yang ada di Kabupaten Flores Timur merupakan sebuah inovasi cerdas yang mana konsep rekreasi literasi menggabungkan edukasi pariwisata dan juga ekonomi kreatif guna menarik minat kunjungan masyarakat lintas generasi. Dan daya tarik utamanya mungkin perpaduan pengalaman membaca buku atau berdiskusi. Tetapi lebih jelasnya kita sudah terhubung, tersambung bersama yang berkompeten, penggagas sekaligus founder Taman Baca Masyarakat TBM Hanasta. Oke, kita sudah bersama Pak Edward Sogen, founder TBM Hanasta Kabupaten Flores Timur. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Pak Edward.
1: Selamat malam Pak Fandi.
0: Oke, selamat malam. Apa kabar? Sehat Pak?
1: Puji Tuhan, luar biasa sehat pastinya Pak.
0: Oke, ini kalau kita baca-baca di artikel, nama yang lebih keren orang panggil Pak Edo.
1: Betul, betul. Oke, hari yang saya dipanggil teman-teman Edo Pak.
0: Oke Pak Edo, bagaimana kesibukan hari ini apa saja? Sebenarnya kesibukan apa Pak Edo, keseharian?
1: Saya kesibukan kalau setiap hari saya di rumah Hanasta Pak, lebih ke jadi tukang seduh gitu di kedai kopinya saya.
0: Oke, okay. Namanya juga usaha harus sendiri karena memang zaman sekarang ini kalau meletakkan di tangan orang juga kadang susah-susah senang, tetapi harus percaya. Sehingga Pak Edo, ini kita berbicara mungkin nanti lebih jelasnya ada integrasi antara TBM dan kedai kopi lokal. Ini sangat menarik. Artinya ini kita angkat berbasis wisata kopi. Sehingga apa visi misi dari TBM Hanasta?
1: Jadi mungkin sebelum ke visi misi, mungkin saya sedikit bercerita tentang rumah Hanasta itu. Awalnya itu sebenarnya lebih ke taman baca, Randy.
0: Iya.
1: Jadi awalnya itu hanya di bawah pohon waru, kemudian ada gazebo sederhana, kemudian ada donasi buku dari teman-teman. Awalnya cikal bakalnya dari situ. Kemudian dalam perjalanan saya masih aktif di Taman Baca Teras Baca Lenapo itu teman-teman, sebagai inisiator juga, tapi di ibu kota kecamatan, beda desa Pak, 7 km dari desanya saya. Jadi awalnya itu seperti itu. Saya selama ini aktif di desa orang, tetapi akhirnya memilih untuk kenapa tidak saya bikin di desa saya gitu.
0: Betul.
1: Biar dampaknya bisa dirasakan oleh adik-adik saya di desa saya gitu. Nah, melihat pengalaman di TBM sebelumnya, kita kayak mau bikin kegiatan itu tuh atau mau butuh dana agak setengah mati gitu Pak Fandi.
0: Iya.
1: Karena kita murni sosial, jadi dalam perjalanan saya berpikir kenapa tidak saya gandengkan saja dengan semacam usaha kecil-kecilan gitu. Jadi kebutuhan semacam kayak kita mau bikin kegiatan atau kita mau beli sesuatu untuk adik-adik, paling tidak ada sisipan 1.000-2.000 dari usaha kita gitu. Jadi berangkat dari situ, kemudian muncul niat, pelan-pelan bangunnya by step, akhirnya terwujudlah, walaupun dalam satu tahun full ya. Jadi kalau bicara tentang visi misi, lebih kepada sesuai namanya, harapannya adik-adik dengan hadirnya rumah Hanasta ini menjadi wadah gitu, teman-teman. Wadah untuk belajar, juga aktivitas lain belajar yang menuju kepada dampak positif lah, semacam literasi, pengetahuan apapun itu yang mengarah pada modal untuk kehidupan lebih ke depannya, lebih masa depan gitu. Tapi tidak muluk-muluk ya perjalanannya. Intinya bahwa rumah Hanasta menyediakan wadah itu gitu. Makanya kita tidak mengunci pintu kita untuk akses buku-buku itu gitu. Jadi anak-anak datang, tidak hanya anak-anak, kayak teman-teman buru pelabuhan juga bisa akses sambil menunggu kapal, mereka bisa baca buku. Nah, atau teman-teman pelanggan datang ngopi bisa akses buku baca sesuai dengan judul-judul buku yang mereka bisa, mereka tertarik dan mau baca gitu. Jadi kita tidak taman baca yang full aktivitasnya setiap hari atau setiap minggu yang full, tetapi kita lebih kepada wadah gitu, Kak Fandi. Kemudian kalau mengarah kepada kopi, itu yang tadi saya bilang lebih ke wirausaha untuk berimpact juga di bagian sosialnya. Kemudian sekaligus kita coba untuk menghadirkan potensi-potensi lokal kita di Pulau Solor. Itu ternyata ada kopi juga. Jadi yang selama ini memang sejak 1966 kopi itu tidak dipasarkan, tidak begitu dikenal gitu. Jadi Burung Hanasa coba untuk kenapa tidak kita promosikan saja gitu, sekaligus kita seduh saja di kedai kita gitu. Seperti itu, mungkin itu dulu Kak Fandi.
0: Oke, Pak Edo, artinya itulah kita memiliki potensi. Seperti yang kita baca bahwa ada keunggulan dari kopi Lama Oleh yang ada di Pulau Solor ini, dan untuk literasi yang sudah disebutkan Pak Edo, ya namanya juga usaha, pasti perlahan-lahan ada tantangan rintangan. Tetapi kalau di pikiran orang yang ingin maju, ya ini mohon maaf, ini kita hanya cuma menggali tukar pikiran lah. Tapi orang harus begitu baca. Artinya kan ini kita bisa berpijak pada wisata, pemberdayaan, dan juga apa salahnya memiliki potensi kita kembangkan, santai, menggembirakan sambil membaca dan sebagainya. Berarti di TBM Hanasta ini tidak memakai minimal umur, artinya bukan anak-anak saja, tetapi siapa saja boleh.
1: Boleh, Bang. Jadi karena kita untuk koleksi buku kita juga ada beberapa buku yang memang layak untuk orang-orang dewasa gitu. Kayak bapak-bapak buru pelabuhan juga kalau sambil menunggu kapal untuk buru pelabuhan itu, mereka mampir buat baca. Kita terbuka gitu. Kita tidak membatasi gitu. Selama dia bisa mengakses buku sesuai dengan kebutuhan yang ingin dia baca, ya why not gitu. Kenapa tidak kita berikan ruang itu gitu. Seperti itu, Pak Fandi.
0: Oke, berarti terbuka untuk umum, siapa saja boleh terbuka, boleh membaca. Iya. Karena menurut orang, menurut pakar, orang yang malas belajar itu sama saja mau menggali kubur untuk dikubur. Harus banyak berbaca supaya jadi orang yang pintar, apalagi sudah disediakan. Oke, Pak Edo, ini kan sebagai penggagas di balik berdirinya ruang literasi TBM Hanasta serta kedai kopi Hanasta, mungkin lebih jelasnya mengapa ada konsep seperti itu, menyatukan dengan kedai kopi di tepi pantai dinilai sangat strategis.
1: Jadi gini, Rudy, kebetulan ada lahan kosong samping usaha orang tua, yaitu usaha kios sembako gitu, warung sembako. Dan terus yang kedua adalah kita berada tepat di titik yang cukup ramai, yaitu akses keluar masuknya kapal penyeberangan yang mana menghubungkan Pulau Solo dengan ibu kota kabupaten Flores Timur, yaitu Larantuka. Jadi setiap hari, hampir setiap jam itu ada kapal masuk. Jadi orang itu rame gitu di pelabuhan. Nah, saya coba menangkap peluang ketika orang sambil menunggu kapal, ya kenapa tidak dia mampir sekedar ngopi. Jika memang kemudian dia menemukan buku-buku yang menurut dia layak untuk dia baca, ya kenapa tidak saya berikan ruang itu, Fandi. Jadi kemudian di sisi lain juga saya di pinggir pantai. Kalau senja orang bisa nikmati lagi cerah-cerahnya di bulan-bulan seperti ini kan, mereka bisa menikmati kopi tapi sambil menikmati juga senja yang bagus gitu di tepi pantai sini. Kemudian suasananya yang memang cukup tenang gitu. Jadi kalau dibilang dari sisi bisnisnya, Rumah Hanasta tidak hanya menjual kopi tetapi kita menjual suasana sama view juga nanti. Kemudian kalau dari sisi TBM atau literasinya itu tuh, dulu awal-awal buka itu anak-anak sering kesini, sering sekali mereka, hampir setiap hari. Sekarang agak menurun mungkin karena akhir-akhir ini juga ada ada aktivitas lain juga, jadi jarang anak-anak ke sini. Tetapi ketika mereka ke sini selalu saya arahkan untuk mereka baca gitu. Tapi ada anak-anak yang memang rutin, bahkan dia hampir setiap minggu tuh 2-3 kali dia pasti mampir ke sini gitu. Ada juga yang minjem buku, itu masih kita layani gitu.
0: Oke. Seperti itu. Oke, terjadilah menarik. Dan tadi sudah dikatakan Pak Edo, apa salahnya juga ini kita ulangi lagi bahwa ada peluang. Artinya ada dua kategori, ekonomi dan juga sosial. Dan Pak Edo, ini mungkin kita bisa membaca lagi bahwa suatu usaha memang ada kesenjangan, namanya juga tantangan. Sehingga bagaimana untuk modal operasional atau bisnis dari integrasi ini? Kita berbicara bahwa ada sumber pendanaan untuk TBM serta adanya kedai kopi. Kedai kopi berarti kopi lokal asli lama oleh di Solor. Ini seperti apa kerjasamanya untuk mendatangkan seperti kopi dan untuk peralatan fasilitas TBM.
1: Oke. Jadi gini Bante, jadi untuk secara kedai kopinya semuanya itu modalnya dari saya pribadi gitu, hanya karena awal-awal itu agak terseok-seok, jadi step by step gitu kita bangunnya pelan-pelan, mulai dari bangunannya, kemudian peralatannya, kemudian kita coba untuk berjejaring dengan teman-teman di luar Pulau Flores, teman-teman Taman Baca di Flores Timur, kemudian ada beberapa teman-teman diaspora yang di Jawa sana, kita coba ikut kegiatan-kegiatan kemudian berjejaring dengan mereka. Nah, kalau berjejaring itu ternyata berimbas pada koleksi buku kita, Pak Ranti. Jadi, dengan sendirinya ada beberapa teman-teman yang mendonasikan buku, mendonasikan permainan, gitu ada. Kemudian, kita juga mencoba untuk berjejaring dengan teman-teman di Perpustakaan Nasional, gitu. Akhirnya support di sisi rak buku, buku juga mereka support gitu, di tahun lalu. Kemudian, kita coba ke teman-teman alumni kampus sih, itu tuh kebetulan kerja di perpustakaan, jadi sekarang kita lagi bangun kerjasama untuk mereka mau memanfaatkan CSR, corporate social responsibility-nya mereka itu untuk mencetak buku-buku sesuai dengan kebutuhan kita di sini, bukan mencetak, mendonasikan buku sesuai dengan kebutuhan kita di sini, itu sedang kita gagas. Kemudian apa? Untuk kalau untuk aktivitas sehari-hari contohnya kayak buku-buku. Nah, kita kan sering kayak anak-anak rame, kita bikin game edukatif, kemudian semacam apresiasi itu tuh atau hadiah itu kita kayak bagi buku tulis. Nah, itu dari persentase penghasilan atau sisipan gitu, kayak asesinan dari kita yang memang untuk mereka gitu. Karena memang berangkat dari awal bahwa ada impact positif lah dari bisnis ini untuk adik-adik saya di sini gitu. Walaupun tidak setiap hari, tidak setiap bulan, tetapi ketika ada rezeki yang lebih, kenapa tidak kita berbagi gitu dengan cara yang lebih sederhana gitu. Seperti itu. Walaupun dampaknya kecil, tetapi mereka merasakan juga seperti itu.
0: Artinya dampak kecil, tetapi manfaat kedepannya pasti akan membengkak, membesar lah Pak. Itu yang kita harapkan. Oke, dan juga menarik ada kedai kopi, ya ini namanya juga UMKM lah, kegiatan-kegiatan semacam UMKM, usaha mikro kecil menengah atau usaha kecil menengah lah seperti itu ya. Ini kita bisa bangun sebuah kedai kopi, mungkin jajanan lokal begitu banyak, ada pisang, ubi dan sebagainya, dan juga mungkin ada desain variasi dan sebagainya. Dan Pak Edo, ini kita baca juga bahwa Rumah Anasta yang ada di Flores Timur ini salah satu TBM penerima bantuan bidang kebahasaan dan juga kesastraan tahun anggaran 2026 ini.
1: Betul Pak.
0: Oke. Dan bagaimana untuk komitmen harapan? Artinya Rumah Anasta tidak baik ya TBM maupun kedai kopi ini, komitmen apa yang harus dijalankan terus? Artinya namanya tantangan, kendala segala macam pasti ada, tetapi bagaimana memiliki suatu komitmen?
1: Oke, baik, terima kasih Pak Ladi. Jadi ini adalah istilahnya kesempatan besar ya bagi Rumah Anasta ketika di notis oleh teman-teman di pusat Badan Bahasa Warung Hanasta juga menurut mereka layak untuk diberikan bantuan ini gitu. Jadi kalau di sebagai rumah Hanasta penerima ini sebenarnya kesempatan besar bagi kami untuk bisa melakukan suatu kegiatan yang dampaknya lebih besar lagi, Larga Fandi. Jadi tidak hanya adik-adik di rumah Hanasta, tetapi buat teman-teman saya Pulau Solor juga gitu, untuk bisa akses kegiatan kami nantinya gitu. Terus rumah Hanasta ini kan punya relawan tidak tetap gitu, kemudian masing-masing itu tuh punya kesibukan masing-masing, aktivitas harian masing-masing, jadi jarang untuk kita bisa kumpulkan mereka gitu. Jadi tetapi saya melihat bahwa sebenarnya mereka punya kesempatan itu. Nah, dengan adanya bantuan pemerintah ini, harapannya saya itu menjadi titik balik atau turning point untuk teman-teman relawan untuk aktif kembali gitu, Ravanti. Jadi dengan selesainya kegiatan itu, harapannya saya tidak berakhir juga aktivitas literasinya, aktivitas kerelawannya teman-teman relawan gitu. Tetapi bagaimana kemudian ini menjadi pelecut semangat bagi teman-teman relawan untuk ayolah, ternyata aktivitas literasi, kegiatan-kegiatan seperti ini walaupun kecil kegiatannya, tapi dampaknya itu besar sebenarnya buat adik-adik di depannya nanti gitu, di kehidupan mereka selanjutnya gitu. Karena berangkat dari pengalaman saya sendiri juga, ketika diberikan kesempatan untuk studi di Jawa itu, saya merasakan sekali ketertinggalan dari sisi akses informasi, akses bakat, keterampilan, skill, hal-hal sederhana sebenarnya bagi teman-teman di Jawa itu mereka sudah dapatkan bertahun-tahun yang lalu, tapi kita di pelosok itu bahkan belum mendapatkan akses itu. Contohnya kayak keterampilan mahir menggunakan komputer, contohnya itu kan. Betul. Kita di kalau sekarang mungkin pemerintah sudah merata ya, cukup merata ya kan, ke sekolah-sekolah gitu, bahkan di SMP sudah ada labnya gitu, tapi kita dulu itu kan belum. Betul. Nah, jadi nah, itu yang menjadi apa, landasan saya untuk kenapa saya terjun di dunia literasi gitu. Nah, balik lagi ke bantuan pemerintah ini, harapan besar saya seperti tadi yang saya sampaikan itu, bisa membangkitkan, menghidupkan kembali semangat berliterasi di teman-teman di Pulau Solor gitu. Kemudian membangkitkan juga semangat kerelawanan gitu, teman-teman pegiat literasi untuk terus konsisten mau meluangkan waktu untuk aktivitas yang memang secara ekonomis tidak ada, tetapi secara sosialnya itu besar sebenarnya gitu.
0: Iya, baik. Seperti itu. Pak Edo, artinya itulah namanya literasi pemahaman dan juga TBM ya. Itulah kegiatan sosial lah. Tapi sebenarnya kita harus berpikir seperti dikatakan, untuk apa kita memiliki pengalaman di luar, datanglah harus membangun daerah kita sendiri. Mungkin dengan begitu masa depan adik-adik kita, anak-anak kita yang mungkin masih tertinggal dengan hal-hal itu bisa terangkat lah. Oke Pak Edo, dan selama ini apa dampak positif yang sudah dirasakan baik bagi masyarakat dan juga bagaimana yang sudah dirasakan oleh para petani kopi lokal itu?
1: Kalau untuk dampak masyarakat, adik-adik di sini, mereka ya mungkin kita perlu alat ukur yang pasti ya, ayah Kak Fadi, tetapi ya, setidaknya secara kasat mata saya bisa melihat itu ya, bahwa akses buku-buku untuk kayak mereka jadi bahan referensi untuk belajar mereka itu ada juga di sini, jadi mereka mudah untuk mengaksesnya. Kemudian bahan-bahan bacaan anak-anak juga kadang mereka sering datang pinjam gitu. Jadi bisa mudah untuk bagi mereka akses gitu. Kemudian kalau dari sisi perkopiannya, kedai kopi itu lebih kepada teman-teman, kalau ini kita kaitkan coba ke wisata ya kayak, teman-teman yang dari luar ketika berkunjung ke Solor, itu tetap tidak kesulitan mendapatkan akses minuman kopi yang menjadi kebutuhan. Dalam artian ini ya, kopi-kopi yang kopi asli ya kayak, bukan kopi-kopi satuan gitu maksudnya, itu tuh mereka tidak susah gitu. Ada beberapa tamu wisatawan mancanegara yang dia datang kaget gitu, kok di pulau sekecil ini ada ya kedai kopi yang menyediakan kopi seperti ini gitu, seperti di kota-kota gitu. Itu arahnya ke sana gitu, bahwa Solor hari ini tidak akan seperti ini terus gitu, kedepannya bakal berkembang dan orang akan, akses orang masuk ke Solor itu akan semakin meningkat. Nah, ketersediaan akomodasi seperti contohnya minuman kopi ini sederhananya, itu paling tidak ketika orang berwisata ke Solor itu ada, tidak susah mencarinya gitu. Nah itu dampak yang bisa saya lihat dan bisa saya rasakan gitu. Kemudian untuk petani kopinya hari ini mereka akhirnya bersemangat. Mungkin dari gini gak, kalau untuk kopi lama oleh itu awalnya saya temukan itu sebenarnya kebun desa. Itu sejak adanya sejak 1966, kebun desa yang memang hari ini belum dikelola lebih baik gitu, seluas 3 hektar itu. Tetapi ada satu petani yang sejak 66 sampai dengan hari ini dia masih setia dengan kebun kopinya, dan hanya kebun kopinya yang terawat. Jadi akhirnya dia itu tuh merasa bahwa oh ada nih orang yang peduli sama aktivitas saya selama ini yang entahlah, menurut dia itu tuh masyarakat di sekitar tidak terlalu peduli dengan kopi gitu. Nah ketika kehadiran Rumah Nostal untuk coba membrandingkan, memperkenalkan kopi Lamboya, ternyata permintaan pasar cukup tinggi, Kavanti. Jadi akhirnya sering kehabisan kopi Lamboya karena saya hanya mengandalkan di petani, satu petani itu saja gitu. Padahal secara kebun-kebun yang lain coba saya masuk, beberapa kali saya masuk ke kebun itu, ternyata sebenarnya ada petani lainnya punya kebun kopi tetapi tidak terawat gitu. Jadi produktivitas kopinya setiap tahun juga ikut menurun gitu. Kemudian kendala lain yang coba mau kita gagas untuk coba kita berikan solusi itu adalah edukasi terkait perawat kopi, merawat kopi sejak dari kita tanam sampai pada kita panen hingga pasca panennya itu. Bukan apa, tetapi teman-teman petani di Lamboya mungkin belum banyak pengetahuan juga gitu, karena mereka fokus ke tanaman-tanaman lain seperti coklat gitu, kemiri lebih fokus ke situ. Jadi kehadiran Rumah Nasta untuk kemudian mengangkat kopi lokal ini, harapan besarnya tetap ada gitu kopi Lamboya dan menjadi kopi atau komoditi lokal.

0: bawa kemana? Kelola juga. Betul. Hanya minum untuk kita sendiri, mau bagaimana? Betul. Bagaimana kita yang memiliki suatu pengalaman, suatu pendidikan, intelek dan sebagainya, bisa membuka itu, membuka suatu tabir lah. Ya ini bagus juga, artinya bisa produksi dan sebagainya. Oke, rumah Hamasta mungkin bisa mendobrak hal seperti itu. Dan juga ini kita sudah baca bahwa terletak pada lokasi yang strategis, rumah Hamasta memiliki peluang menjadi tempat wisata. Oke, ini mungkin baik. Mungkin sudah ada pemikiran ide ke depan, bisa menawarkan suasana di lokasi pantai yang lebih baik, ataupun ada kegiatan-kegiatan apa yang akan dilaksanakan?
1: Oke, baik, terima kasih. Ini jadi awalnya kita running ini kedai kopi itu sampai berkas dipikir pada murni ke arah bisnis ya, maksudnya sosial TDM tadi. Nah, tetapi dalam perjalanan ternyata ada beberapa teman-teman dari luar Solo itu tertarik untuk datang kemudian menetap gitu. Menetap dalam artian mereka ingin bermalam gitu, menikmati suasana malam di pinggir pantai dengan laut yang teduh di pesisir utara ini setelah bersenja gitu, setelah mereka ngopi sambil senja. Nah, akhirnya sering sekali saya membuka ruang untuk teman-teman berwisata lebih ke camping gitu. Jadi mereka dulu kan saya punya tenda, saya siapkan tenda, tenda camping, kemudian akomodasi berupa makan, minum, mereka ngopi, nginap, tidur, makan saya siapkan. Jadi menjadi salah satu destinasi healing gitu kira-kira. Betul. Yeah. Dengan ngopi, menikmati pantai yang lautnya tenang, ada kadang-kadang juga dolphin lewat, lumba-lumba lewat. Nah itu menjadi nilai jualnya. Wah, juga gitu, walaupun tidak pasti juga gitu waktunya. Jadi kita lagi pemetaan waktu rutin dia muncul itu kapan. Nah dulu itu di bulan-bulan November, Oktober, November, akhir-akhir tahun itu dia sering sekali muncul. Itu hampir 2 hari sekali itu dia muncul gitu. Tapi akhir-akhir ini malah baru-baru di bulan ini itu sudah ada beberapa kali dia muncul gitu. Jadi kita lagi memetakan untuk menentukan timing pastinya dolphin lewat tuh di bulan berapa. Jadi itu menjadi dasar kita untuk bisa mempromosikan gitu. Dari jadi rumah Hamasta tidak sekedar mereka ngecamp, tetapi ada hal lain yang bisa dinikmati gitu, seperti itu. Kedepannya mungkin rencananya jika memang ada rezeki atau ada peluang untuk ke arah kayak akomodasi semacam penginapan kepada mini homestay gitu ya, semoga lah. Iya. Itu salah satu impian kedepannya dari rumah Hamasta, seperti itu Kak Fani.
0: Oke, Pak Yado, artinya itulah kita harus membuka peluang atau membaca peluang untuk seperti ruang baca Hamasta harus berkelanjutan, dan juga mungkin ada pengembangan ekonomi yang kreatif menuju wisata. Tidak salah seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Edo tadi. Oke Pak Edo, dan bagaimana untuk konsultasi ataupun bagaimanapun kita hidup pasti harus dukungan, kolaborasi dan kerjasama. Sehingga bagaimana bentuk kerjasama dengan baik pemerintah terkait atau pihak-pihak lainnya?
1: Oke. Kita kalau sejak awal itu kita sejak 2023 itu kita sudah berjejaring dengan teman-teman di dinas pariwisata Pak Fadi. Jadi ada kesempatan-kesempatan semacam pelatihan sertifikasi BNSP barista dari teman yang diinisiasikan oleh teman-teman Dinas Pariwisata Kabupaten Flores Timur. Nah, Rumah Hamasta itu saya sendiri juga dilibatkan untuk ikut itu. Jadi ada ruang, ada akses yang diberikan oleh teman-teman dari Dinas Pariwisata. Itu tuh menurut saya sangat mendukung gitu secara pengakuan dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi, terlebih khususnya barista, itu menjadi pegangan kami gitu. Dan ternyata di sisi lain juga membuka ruang bagi kita untuk bisa menularkan ilmu kita itu kepada teman-teman lain gitu. Hanya karena kita punya sertifikat tadi bisa dipercayakan untuk jadi struktur melatih atau pelatihan barista gitu buat teman-teman lain. Itu arahnya lebih besar lagi adalah bagaimana mempertahankan semakin banyak kedai-kedai kopi kecil yang tumbuh. Itu berarti secara tidak langsung pemanfaatan kopi lokal itu semakin meningkat gitu. Jadi orang mulai peduli dengan kopi lokal gitu. Jadi tidak kemudian kita semuanya green bean-nya atau biji yang mentah itu tuh kita jualnya keluar gitu, tetapi ada efek domino.

0: dari istilahnya ekosistem kedai kopi ini kecil-kecil ini dari hulu sampai hilir itu punya efek gitu, punya saling simbiosis mutualismenya ada gitu. Dan semakin menaikkan rating komoditi kopi ini gitu, menaikkan mungkin tidak bantu promosi akhirnya bisa dijual secara kemasan gitu dengan nilai yang cukup lebih tinggi. Intinya bahwa kita bisa menjaga kualitasnya gitu.
1: Apalagi Pak Edo, sekarang kan zamannya digitalisasi media sosial. Ini kita tidak bisa mengkiri pasti dengan kemasan ada cerita-cerita storytellingnya, wah bahwa ini kopi asli dan sebagainya, pasti akan menjadi suatu kemasan yang bernilai ekonomi. Dan tadi kebanyakan ada yang mengatakan begitu, bahwa tanpa inovasi akan ada stigma, kata orang bahwa inilah perpustakaan TBM yang sangat kaku. Tetapi konsep seperti ini menggabungkan edukasi seperti ada pariwisata, ekonomi kreatif guna menarik minat kunjung masyarakat lintas generasi, akhirnya kita bisa mendobrak yang namanya stigma itu. Oke Pak Edo, dan bagaimana untuk kendala tantangan, mungkin lebih terperinci lagi?
0: Kalau untuk tantangannya itu lebih ke apa sih Kak? Penikmat, kalau dari sisi kedai kopinya itu tuh penikmatnya. Jadi sebenarnya kedai kopi dengan kualitas kopi yang seperti ini cocoknya di kota-kota besar gitu, karena peminatnya cukup banyak gitu. Tapi kita di kampung ini itu tuh kita mengharapkan orang setiap hari penuh di kedai kita tuh tidak mungkin, karena kita di pelosok, sudah gitu nyebrang lagi perjalanan. Nah itu yang jadi tantangan kita, bagaimana kemudian rumah Hanasta mampu menarik teman-teman di kota itu datang, walaupun sekedar dia datang sore, malam dia langsung balik, karena akses kapal kan sekarang cukup ramai gitu. Nah itu yang sedang kita perkuat di situ. Contohnya kemarin itu tuh kita terima teman-teman rombongan dari teman-teman staff dari kabupaten, dari beberapa instansi kayak kejaksaan, pengadilan, KPPN, itu mereka turun, kayak mereka tuh kelompok yang sering bareng, mereka turun 15 orang datang ngopi, kemudian ekspor Solo wisatanya, kemudian datang ngecamp di sini, kemudian santai-santai di rumah Hanasta sampai sore baru balik lagi gitu. Jadi akhirnya terpikir kalau ternyata ada ruang baru nih gitu. Kemudian tantangan di sisi literasinya teman-teman di TBM itu tuh lebih ke konsistensi dari teman-teman, kayak saya sendiri kan Pak Hanti, jadi mungkin lebih ke ada teman baru yang bisa bantu ngurus, bisa bikin kegiatan sederhana dengan adik-adik. Tantangannya di situ kalau untuk di literasi, karena semuanya, kalau semuanya satu kepala, dua tangan, dua kaki saja, bukan tidak jalan, tetapi akan agak sedikit lamban gitu. Betul. Jadi tantangannya di situ gitu.
1: Oke, tapi harapannya besarnya ada, harus mencari tenaga tambah. Namanya kita sendiri pula lama-lama juga kadang bosan, jenuh, apalagi tidak menahan tantangan, rintangan, akhirnya hancur. Tapi itulah namanya usaha, harus perlahan-lahan, harus terus optimis dan harus terus mencari. Karena tadi dikatakan peluang kopi ini hanya mungkin peluang pasarnya, harus mencari peluang pasar. Oke, Pak Edo, ini karena waktunya sudah sangat terbatas, mungkin ada memiliki harapan. Ini RRI ini didengar oleh semuanya. Ini karena melalui streaming dan untuk program-program lainnya pasti didengar, sehingga mungkin ada pesan dan memiliki harapan ke depan. Artinya TBM Hanasta di Flores Timur adalah menjadi pusat literasi inklusif yang mungkin bisa memadukan, tadi sudah dikatakan, dengan wisata kopinya ini. Karena secara tidak langsung langkah ini mungkin kita harapkan bisa memberdayakan petani lokal di desa yang ada, bisa meningkatkan minat baca anak, dan juga menjadi daya tarik pariwisata yang berkelanjutan berbasis kearifan lokal. Oke, silakan Pak Edo.
0: Baik, terima kasih Fandi. Kalau untuk harapan besarnya, Perumahan Hanasta ini tetap ada, dan mungkin lebih ke dampaknya itu bisa dari sisi literasinya bisa semakin lebih besar gitu, dengan lebih aktif lagi, lebih giat lagi di dunia literasi, kegiatan-kegiatan lebih ditambah. dimasukkan. Kemudian lebih besarnya lagi harapannya adalah orang semakin luas orang mengenal Pulau Solor itu sendiri, gitu. Bahwa di Solor itu tuh banyak destinasi wisata yang bisa diakses teman-teman, gitu. Nah, akses teramanya melewat Labuan Podor di Solor Hedo. Di Podor ini ada kedai kopi, sehingga teman-teman sebelum akses atau setelah berwisata bisa mampir di sini, gitu. Jadi kebanyakan para wisatawan itu mereka dari Labuan Bajo sampai Larantuka, Adonara, terus ke Lembata, gitu. Jadi Solor ini jarang-jarang dijadikan sebagai destinasi inti untuk wisatawan, gitu. Jadi harapan besar, ayolah berkunjung ke Solor. Kami di Solor juga tidak kalah destinasi wisatanya dari sisi budaya, alam. Itu juga kami punya. Mungkin lebih ke untuk akomodasi hari ini sudah cukup bagus. Beberapa penginapan sudah ada, jadi bisalah ke depannya, gitu. Terus teman-teman muda, mungkin jika memang hari ini kita belum ada aktivitas, cobalah lakukan apa yang menurut kita itu kita suka, tidak membosankan kita, tapi kita lakukan itu, kemudian mencintai dia, kemudian temukan ruang untuk bisa menambah penghasilan, gitu, dari hobi kita itu atau sesuatu yang kita sukai. Karena pada dasarnya menjalankan sesuatu yang kita sukai itu akan bertahan lebih lama, gitu. Beda dengan sesuatu yang tidak kita sukai tapi kita paksakan diri untuk melakukan itu, itu hanya orang yang mental yang kuat baru bisa bertahan lebih lama. Tetapi bukan berarti tidak bisa, gitu. Tetapi akan lebih mudah jika sesuatu yang kita sukai kemudian kita jalani dengan sepenuh hati, itu pasti akan kita merasakan, oh, jalan ini yang saya merasa lebih hidup di hidup saya ini, gitu. Jadi dengan sendirinya akan bertahan, dan ruang-ruang kesempatan besar itu akan lebih terbuka lagi. Saya percaya itu karena berdasarkan pengalaman itu yang saya alami, kan. Jadi seperti itu mungkin dari saya. Terima kasih buat teman-teman RRIA Tempat Tembua juga yang sudah memberikan ruang berbagi, ruang sharing ini. Semoga kita akan ketemu lagi di kesempatan lainnya. Terima kasih, Kak Fanti.
1: Baik, Pak Ero, ini yang kita harapkan, bahwa harus ada pemberdayaan, ruang baca yang harus berkelanjutan, dan juga pengembangan ekonomi kreatif, seperti bisa membuka lapangan kerja baru bagi generasi muda setempat dengan membaca, dengan menikmati alam dan menikmati kopi lokal yang ada. Dan juga kita harapkan harus terus berlanjut, jangan putus asa, karena dengan prinsip kita harus berdiri di kaki kita sendiri. Oke, terima kasih Pak Edward Sogen, founder TBM Hanasta Kabupaten Flores Timur, yang sudah bersedia hadir bersama kita di bincang yang baik ini. Sekali lagi terima kasih Pak Edward, salam sukses, salam sehat. Selamat malam, Pak.
0: Selamat malam, Bapak. Terima kasih.

0: Apa kata Gubernur NTT Melkiades Lakalena tentang efek wisata olahraga Tour di NTT 2025?
1: Kami tertantang karena di NTT ini tidak ada event internasional atau event yang besar yang dibuat di Nusa Tenggara Timur oleh kementerian. Lalu karena kondisi yang ada ini, kita bersepakat kita buat deh satu event besar di NTT yang kita sebut dengan Tour di NTT ini. Dan kita sudah sepakat waktu itu kita bikinnya sepeda gitu ya. Nah dalam perjalanan kemudian kita diskusi dengan berbagai pihak, jadilah konsep sport tourism ini karena kami ingin memastikan bahwa NTT ini mesti bisa tampil pertama melalui olahraga yang bisa diikuti oleh banyak negara, sekaligus kita mengenal potensi pariwisata NTT yang eksotik yang banyak orang belum tahu. Ketika melalui sepeda ini kan orang bisa melihat lintasan yang dilewati ini kan eksotik-eksotik semua ini. Melewati 3 pulau besar, kita startnya di Pulau Timor, kemudian nanti kita akan masuk di Pulau Sumba, dan nanti akan terakhir nanti itu kita masuk di Pulau Flores gitu. Yang berikutnya lagi, selain urusan pariwisata, kami pastikan bahwa ini juga akan menggerakkan perekonomian di Nusa Tenggara Timur. UMKM dan berbagai ikutannya pasti bergerak ya.
0: Pengembangan pariwisata perlukan kolaborasi. Tour de NTT tonggak kebangkitan sport tourism di Nusa Tenggara Timur.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Atambua, selamat malam dan selamat menikmati aktivitas rutinitas Anda untuk malam hari ini. Dan tadi kami sudah hadirkan wawancara obrolan kita di malam hari ini terkait bagaimana Taman Baca Masyarakat Hanasta yang ada di Kabupaten Flores Timur membangun ruang literasi dan berbasis wisata kopi bersama Pak Edward Sogen, founder Taman Baca Masyarakat Hanasta Kabupaten Flores Timur. Dan untuk pendengar, sesaat lagi di pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita jelang penyampaian Warta Berita Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan. Setelah itu pendengar jangan lewatkan, kita akan hadirkan siaran langsung FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, dan kita akan relay di Pro 3 di malam hari ini antara Timnas Indonesia versus Timnas Oman di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Pertandingan sepak bola FIFA Matchday nanti di pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Jadi kondisi fiskal amat baik.
0: Istana Kepresidenan prihatin atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit pada mulai bulan Mei 2026. Amerika Serikat mengizinkan kapal pendukung bantuan kemanusiaan melalui Selat Hormuz. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Istana Kepresidenan menyatakan prihatin yang mendalam atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih selama 2 hari berturut-turut. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi.
3: Kami sebagai kuasa hukum dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan.
4: Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinannya atas kasus dugaan korupsi yang menjerat Kabinet Merah Putih KMP selama 2 hari berturut-turut. Pejabat negara yang terjerat kasus yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana dan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Menteri Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo Subianto sering mengingatkan para pejabat perang terhadap korupsi terus disampaikan oleh kepala negara. Hal itu disampaikan Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi. Dan di dalam berbagai kesempatan beliau selalu menyampaikan bahwa mari kita semua menyadari hal tersebut, membenahi institusi kita masing-masing, diri kita masing-masing. Itulah yang makna selama ini beliau selalu mengingatkan kepada kita semua. Artinya kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
4: Sementara itu, Sahala Siahan, kuasa hukum dari Silmi, mempertimbangkan untuk mengajukan pra-peradilan atas kasus tersangka yang menjerat kliennya. Selain itu, Sahala mengatakan Silmi tidak pernah sekalipun dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, namun langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
3: Kami sebagai kuasa hukum, dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan, sepanjang itu sesuai dengan aturan di dalam KUHAP itu sendiri.
5: Untuk ketemu Pak Silminya juga, Pak?
3: Belum.
5: Pak, kemarin kan KPK katanya bilang mencari-cari Pak Silminya.
4: Seperti diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan dan mantan Wakil Kepala BGN, Ladowi Pusung dan Sony Sanjaya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual-beli SPPG atau Dapur MBG. Adapun KPK menangani kasus atas dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan 8 orang sebagai tersangka, satu di antaranya adalah Silmi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit sebesar Rp180,4 triliun pada bulan Mei 2026, di mana defisit kembali melebar setelah mengalami penurunan pada bulan April kemarin 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menyampaikan laporan bulanan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga bulan Mei 2026. Pendapatan negara tercatat Rp1.185 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun. Sehingga pada bulan Mei 2026, defisit anggaran sebesar Rp180,4 triliun atau 0,7% dari produk domestik bruto PDB. Defisit anggaran bulan Mei meningkat dibandingkan defisit bulan April yang tercatat sebesar Rp164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Namun, keseimbangan primer pada bulan Mei, surplusnya meningkat menjadi Rp58,6 triliun dibandingkan bulan April yang surplusnya hanya sebesar Rp28 triliun. Dengan perkembangan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, meski mengalami defisit, kondisi fiskal masih terjaga.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ini naik, defisitnya terjaga. Sampai dengan Mei defisitnya 0,7. 5 bulan pertama tahun ini 0,7. Jadi kondisi fiskal amat baik. Seimbangan primernya sekarang 58,6 triliun sudah positif lagi. Artinya anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya.
6: Pendapatan negara penopang utamanya adalah penerimaan perpajakan yang berasal dari penerimaan pajak serta penerimaan kepabeanan dan cukai. Hingga Mei 2026, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp834,4 triliun, tumbuh 22,1% secara tahunan. Sedangkan penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp123,8 triliun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan akan terus berupaya yang meningkatkan penerimaan pajak dengan memperbaiki tata kelola pajak melalui Cortex.
7: Nah, kalau strategi di dalam penguatan tata kelola, Cortex jadi andalan. Dalam waktu dekat juga cara bekerja di Direktorat Jenderal Pajak akan semakin pasti, transparan, accountable dengan apa? Dengan kertas kerja elektronik yang integrated dari semua fungsi, dari mulai AR ngawasin, dari mulai pemeriksa mengaudit, dari mulai setelah ada keberatan banding misalnya, semua kertas kerjanya akan ada di Cortex.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN akan terus dioptimalkan sebagai peredam syok guna melindungi masyarakat dan penggerak perekonomian. Pemerintah menurutnya akan menjaga penggunaan APBN secara sehat, prudent, adaptif, dan kredibel untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia. Pradipta Rahadi menyampaikan laporannya.
8: Saya ada pantun satu lagi.
9: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menghadiri acara forum grup diskusi Bapak bertema menata ulang kebijakan honorer guru honorer pasca surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 menuju pendidikan yang adil, bermutu, bermartabat, dan berkelanjutan di auditorium gedung penunjang siaran SLN RRI pada hari ini. Dalam kesempatan itu tampak hadir perwakilan dari para guru, perwakilan anggota DPR Komisi 10 dan juga pemerhati tenaga pendidik dan berbagai kalangan. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen keras untuk pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan status hukum yang jelas. Menurut Afriansyah, ini menjadi kejelasan dari transisi regulasi yang dilakukan pemerintah untuk kepastian nasib kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik di Indonesia.
8: Secercah harapan komitmen nyata pemerintah, transisi regulasi yang kita buat bukan jalan buntu, melainkan gerbang menuju kepastian. Pemerintah berkomitmen penuh hak atas upah layak, jaminan hari tua, dan status hukum yang jelas bukan lagi sekadar mimpi atau impian saja, melainkan kewajiban konstitusi yang sedang kita wujudkan. Kita sedang menjalankan atau kita sedang melangkah menuju era baru di mana profesi guru tidak hanya dihormati sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapi dihargai lewat kesejahteraan nyata yang manusiawi. Ketika guru sejahtera, kualitas pendidikan melejit dan masa depan bangsa akan jauh lebih hebat lagi.
9: Adapun dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Nur Purnama Sidi mengatakan, masalah guru honorer dikarenakan masih tidak mampunya penyelenggara negara dalam menafsirkan pasal dalam undang-undang yang berakibat pada membiarkan profesi guru menjadi profesi yang dimoratorium.
10: Sampai tahun 2020, guru itu termasukkan di moratorium. Padahal data di Bappenas, minimal per tahun ada guru yang pensiun rata-rata 26 sampai 27 ribu per tahun. Kalau datanya Kemendikbud agak progresif lagi, antara 75 sampai 100 ribu per tahun. Dan kita membiarkan selama 10 tahun anak-anak kita dididik oleh orang yang direkomendasi menjadi guru oleh ibunya yang jadi guru di sekolah tersebut atau menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut tanpa kompetensi.
9: Dalam kesempatan tersebut, Formas menyatakan kebijakan pengaturan guru honorer merupakan langkah positif untuk mencegah pemberhentian sepihak guru honorer dan menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar. Pemerintah pun diminta untuk menyusun peta jalan yang lebih komprehensif dan permanen terkait penyelesaian persoalan guru honorer. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
12: Ya Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, banyak jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dunia yang melakukan tawaf sunnah di Masjidil Haram. Pantauan RRI sejak pagi tadi hingga setelah sholat Jumat, lebih dari 500 ribu jemaah haji dunia dan jemaah haji Indonesia berada di Masjidil Haram. Sebelum Jumatan dan setelah Jumatan, para jemaah haji tersebut ada yang melakukan tawaf sunnah, baik yang berada di pelataran Ka'bah maupun yang berada di lantai 2 dan lantai 3 Masjidil Haram. Dan jemaah haji tersebut tampak khusyuk dalam berdoa dan bermunajat kepada Allah di depan Ka'bah. Selain itu, mereka juga mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ketika melakukan tawaf. Sementara itu, pendengar, bus selawat yang mengantarkan jemaah haji Indonesia di Masjidil Haram baru beroperasi sejak pukul 14 waktu Arab Saudi. Setelah sebelumnya sejak pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, bus selawat berhenti beroperasi sementara mengantarkan jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya. Terpantau juga jemaah haji Indonesia yang menuju hotel mereka sebelum jam 2 waktu Arab Saudi banyak yang berjalan menuju terminal bus selawat baik di Sip Amir, Aizat maupun terminal bus selawat di Jabal Ka'bah. Ketika cuaca cukup terik, terlihat sejumlah jemaah haji memakai alat pelindung diri atau APD seperti payung dan kering pelindung diri dari sinar matahari. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita bergeser ke tanah air atau beralih ke dalam negeri, di mana 3 kloter jemaah haji asal Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai 1 bulan penuh melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Informasi selengkapnya dilaporkan langsung rekan kami, Sadatu Darain, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila hari ini sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang tergabung dalam Debarkasi Jakarta Bekasi, mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5222. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines SP5224. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa akan mendarat pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7605. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Mai Sito, mengatakan senang dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan juga dalam keadaan sehat. Dirinya juga sudah merasa kangen dengan keluarga karena telah 40 hari lebih tidak bertemu dengan keluarga.
14: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diarahkan oleh kami, kalau kita di panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di kolam hati.
13: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji Debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Takengon, di mana jemaah haji benar meriah yang tergabung dalam kloter 14 Embarkasi Aceh dijadwalkan tiba di tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang.

0: pukul 15 waktu Arab Saudi dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pada pukul 3 waktu Indonesia Barat 30 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Bandar Meriah Haji Hari Ramadan menyampaikan setibanya di Banda Aceh nantinya para jemaah haji Bandar Meriah yang berjumlah 273 orang akan menjalani karantina sebelum nantinya melanjutkan perjalanan darat menuju ke Bandar Meriah. Secara umum saat ini ungkapnya jemaah haji asal Kabupaten Bandar Meriah dalam kondisi yang baik. Petugas katanya terus mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting serta mempersiapkan kepulangan dengan tertib. Ia juga menegaskan bahwa fase pemulangan jemaah haji merupakan tahapan penting yang memerlukan kedisiplinan jemaah agar seluruh proses berjalan lancar dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
1: Jemaah haji kita melaksanakan ibadah haji dengan lancar, sukses, dan memperoleh haji yang mabrur. Kemudian setelah pelaksanaan ibadah haji ini, tentu semuanya kita harapkan berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi contoh dan teladan bagi diri, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Ini yang kita harapkan bersama-sama. Semoga kan menjadi haji yang mabrur.
0: Menjelang fase pemulangan, jemaah diimbau untuk menata barang bawaan sejak dini. PTIH mengingatkan agar koper tidak melebihi batas berat yang ditentukan maskapai serta mematuhi aturan pengangkutan air zam-zam guna memperlancar proses keberangkatan dari Arab Saudi. Keluarga jemaah haji Bandar Meriah diimbau memantau informasi resmi dari panitia penyelenggara ibadah haji PTIH Embarkasi Aceh serta bersiap menyambut para tamu Allah dengan predikat haji mabrur. Dari Bandar Meriah Aceh, Bambang Sahputra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Dan beralih ke informasi dari luar negeri, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengatakan pihaknya telah mengizinkan 36 kapal pendukung bantuan kemanusiaan untuk berlayar melalui Selat Hormuz. Pasukan militer Amerika Serikat telah mengalihkan 127 kapal komersial, menghentikan operasional 6 kapal yang melanggar aturan, dan mengizinkan 36 kapal yang mendukung bantuan kemanusiaan untuk melintas. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia malam ini menghadapi Oman dalam pertandingan FIFA Matchday 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Kita ikuti laporannya langsung bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar.
4: Terima kasih, dan berikutnya saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, di mana tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam ini, Timnas Indonesia akan menjamu Oman pada laga FIFA Matchday atau official international friendly match pada window bulan Juni ini menghadapi Oman yang akan berlangsung pada pukul 20. Dan pada bisa kami sampaikan pada saat ini kedua tim, baik dia Timnas Indonesia maupun Timnas Oman, ini tengah melakukan official warming up ataupun pemanasan jelang pertandingan. Timnas Indonesia sendiri dalam sesi pemanasan ini mengenakan jersey putih merah putih, yaitu atasan atau baju putih dengan celana merah dan kaos kaki putih, sementara dari Timnas Oman sendiri mengenakan jersey merah-merah-merah
3: Halo Niar. Ya, silakan laporan Anda tadi terputus, silakan.
4: Iya, dan sebagaimana yang kami sampaikan, saat ini Timnas Indonesia maupun Timnas Oman tengah melakukan pemanasan ataupun official warming up. Timnas Indonesia dengan jersey putih merah putihnya, sementara Timnas Oman dengan jersey merah-merah. Timnas Oman mengambil sisi bagian lapangan selatan untuk pemanasan, sementara di sisi utara diambil oleh Timnas Indonesia. Dan pada saat ini bisa kami sampaikan, berangsur-angsur para penonton ataupun supporter ini mulai mengisi bangku-bangku yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Yang memang belum terlalu ramai, namun terus berdatangan. Tidak, biasanya seharusnya di jam seperti ini atau misalnya sekitar 30 menit jelang pertandingan harusnya sudah sekitar kurang lebih dari kesepian, tapi memang belum separuh atau belum sebagaimana jumlah yang seharusnya di 30 menit jelang pertandingan. Dan bisa jelang pertandingan malam ini baru saja dirilis. Yang akan turun pada malam hari ini kiper utamanya adalah Emil Audero, kemudian juga di barisan pertahanan ada Elkan Bagot, kemudian ada Justin Hubner, ada Kevin juga Nathan Chuaon, kemudian ada Rizky Ridho sebagaimana yang disampaikan akan berlaku atau bertindak sebagai kapten pada malam hari ini mengisi posisi dari J.I.J. yang memang sedang tengah cedera. Kemudian juga bergeser ke tengah ada Ivar Jeder dan juga Pelupesi yang akan mengisi lapangan tengah. Kemudian juga di barisan serang atau barisan lini depan ini ada Beckham Putra, kemudian ada Ole Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan mengisi barisan depan atau barisan serangan. Tentu kita akan melihat komposisi yang berbeda dari sebelumnya, bagaimana seorang John Hartman selaku pelatih kepala akan meramu pemain-pemain yang memang seperti baru berpasangan pada malam hari. Pada pukul 20 waktu Indonesia. Para pendengar

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Halo para pecinta sepak bola dunia. Salam satu hati dari saya, Bung Ardi. Ingat, Piala Dunia 2026 akan berlangsung dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli 2026. Tiga negara, Amerika, Kanada, Meksiko, menjadi tempat 48 tim sepak bola dari berbagai dunia akan bertanding. Saksikan siaran hanya di TVRI, Televisi Republik Indonesia, dan RRI, Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Saksikan sejarah sepak bola, dukung tim yang terbaik.

Ya pendengar, Prosatu RRI Tambua, sesaat lagi kami hadirkan mimbar agama Kristen Protestan di malam hari ini. Topik yang akan kami hadirkan tentang kelola waktu dengan bijak, yang akan dibawakan, dipandu oleh Ibu Petronila Bekalani STH, penyuluh agama pada Kementerian Agama Kabupaten Malaka. Setelah itu pendengar jangan beranjak, karena nanti di pukul 21 waktu Indonesia Tengah kami hadirkan siaran langsung sepak bola FIFA Matchday antara Timnas Indonesia versus Timnas Oman.

Shalom, pendengar RRI yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Petronella Bekalani, penyuluh agama Kristen pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Malaka dalam siaran rohani. Jika hari ini kita masih kuat menjalani hari-hari hidup, itu bukan karena kekuatan kita, tetapi semata-mata anugerah pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, firman Tuhan hari ini dari Efesus pasal 5 ayat 15 dan ayat 16. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan kepadamu, Tuhan pencipta langit dan bumi, oleh karena anugerah-Mu yang besar sehingga kami masih dapat menikmati hidup kami dan melakukan segala aktivitas kami hari ini. Kami akan mendengar firman-Mu. Tolong agar kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Efesus pasal 5 ayat 15 dan 16 dengan perikop hidup sebagai anak-anak terang. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Tuhan, kita memelihara lalu melakukan firman itu dalam hidup kita tiap-tiap hari. Tema firman Tuhan hari ini adalah kelolahlah waktu dengan bijak. Pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat 15, firman Tuhan menekankan dua kata yang sangat bertolak belakang, yaitu bebal dan arif. Mengapa firman Tuhan menggunakan kata bebal, bukan kata bodoh? Nah, mari kita sama-sama mempelajari. Menurut KBBI, bebal itu berarti suka mengerti, tidak cepat menanggapi sesuatu, atau tidak tajam dalam pikiran, atau bodoh. Secara linguistik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bebal adalah sinonim dari bodoh. Namun dalam penggunaan maknanya, keduanya memiliki perbedaan karakter yang sangat besar. Berikut adalah perbedaan mendasar antara kata bodoh dan kata bebal. Karakteristik orang bodoh itu adalah yang pertama keterbatasan informasi. Tidak memiliki pengetahuan atau belum memahami sesuatu hal. Dan orang bodoh memiliki kemauan untuk belajar. Orang bodoh masih bisa diajari dan memiliki kapasitas untuk sadar akan kekurangannya. Dan orang bodoh ini bersifat sementara. Kebodohan itu bisa hilang setelah orang tersebut mendapatkan edukasi atau pengalaman baru. Sementara karakteristik dari orang bebal itu keras kepala. Dia sukar untuk mengerti, menolak konsep baru dan tidak cepat menanggapi nasihat. Orang bebal ini menolak kebenaran. Dia tipe yang egois, kemudian merasa dirinya paling benar dan antipati terhadap koreksi. Dan orang bebal suka

mengulangi kesalahan. Dia dengan sengaja mengulangi kesalahan yang sama meskipun dia sudah tahu konsekuensi buruk dari apa yang dilakukannya. Singkatnya, orang bodoh belum tentu bebal, tetapi orang bebal sudah pasti memelihara kebodohannya. Kebodohan adalah masalah akal, sedangkan kebebalan adalah masalah mental dan karakter. Arti yang kedua adalah kata arif. Arif berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia itu memiliki dua arti, yaitu bijaksana, cerdik, pandai, berilmu, terutama dalam konteks memahami sesuatu, mengambil keputusan atau membedakan yang baik dan yang buruk. Kemudian arti yang berikut, arif berarti tahu, mengetahui atau memahami. Karena itu, ketika membaca firman ini, ayat 15 menekankan pentingnya kewaspadaan dan kebijaksanaan dalam cara hidup orang percaya. Secara lebih mendalam, kita bisa melihat dua poin penting di dalam ayat yang ke-15 ini, yaitu yang pertama, poin yang pertama, hidup dengan penuh kewaspadaan. Kita dituntut untuk terus mawas diri. Kita tidak boleh hidup sembarangan atau mengikuti arus duniawi begitu saja. Kita diibaratkan seperti seorang tentara yang berjalan harus hati-hati di medan perang yang penuh dengan jebakan. Poin yang kedua, yaitu memilih menjadi orang arif, orang bijak, bukan orang bebal. Jangan hidup seperti orang bebal. Artinya bahwa hidup jangan menuruti hawa nafsu, keinginan diri sendiri, dan mengabaikan nilai rohani, tetapi seperti orang arif yang selalu mengisi hari-harinya dengan takut akan Allah dan selalu mempertimbangkan dampak dari setiap tindakannya. Ayat 16 menekankan pentingnya manajemen waktu yang bijaksana dan pemanfaatan setiap kesempatan untuk melakukan kehendak Tuhan di tengah dunia yang penuh dengan pengaruh buruk. Secara lebih mendalam, di dalam ayat 16 kita juga bisa melihat beberapa poin penting yang kita bisa ambil untuk kita jadikan dasar dari kehidupan iman kita. Yang pertama, membeli atau menebus waktu. Kata asli yang digunakan dalam bahasa Yunani itu adalah exagoraso, artinya menebus atau membeli kembali, dan kairos yang artinya momen waktu yang tepat atau kesempatan. Paulus meminta orang percaya untuk bertindak seperti pedagang cerdas yang segera mengambil kesempatan berharga sebelum peluang tersebut hilang. Waktu dipandang sebagai karunia Tuhan yang tidak boleh disia-siakan untuk hal-hal yang tidak berguna. Poin yang kedua, hari-hari ini adalah jahat. Konteks zaman saat surat ini ditulis maupun pada masa sekarang syarat dengan rintangan moral, godaan dosa, dan penyesatan. Lingkungan sosial yang buruk dapat dengan mudah menyeret manusia ke dalam kesia-siaan jika tidak waspada. Kesadaran akan realitas ini menuntut orang percaya untuk hidup lebih berhati-hati dan cermat. Poin yang ketiga, berpikir dan bertindak dengan hikmat. Ayat ini merupakan satu kesatuan dengan ayat 15 yang membandingkan cara hidup orang bebal dan cara hidup orang arif. Menggunakan waktu dengan baik adalah bukti nyata bahwa seseorang telah memiliki hikmat secara rohani. Hikmat tersebut diwujudkan dengan mengutamakan prioritas yang tentunya memuliakan Tuhan Yesus ketimbang menuruti keinginan daging. Pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, secara praktis dalam Efesus pasal 5 ayat 16 ini mengajak kita untuk selalu mengevaluasi prioritas hidup sehari-hari. Sudahkah waktu kita gunakan untuk membangun iman, berbuat baik, dan berdampak positif bagi sesama? Maka renungan di dalam Efesus pasal 5 ayat 15-16 ini tentunya mengajak kita untuk terus hidup bijaksana dengan mengelola waktu dan kesempatan secara cermat di tengah dunia yang penuh dengan pengaruh buruk. Pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari penjelasan firman Tuhan di atas, maka saya dapat menyimpulkan 3 poin utama dalam renungan ini bagi kita sebagai dasar kehidupan kita, yaitu yang pertama, perlu adanya evaluasi cara hidup.
kita. Kita diminta memperhatikan hidup dengan seksama, jangan hidup sembrono atau mengikuti arus dunia. Kemudian hidup arif berarti menyelaraskannya dengan kehendak Tuhan. Kemudian yang kedua, investasi waktu yang tepat. Kata pergunakanlah waktu berarti menembus kesempatan. Waktu berjalan maju dan tidak bisa diulang. Gunakan setiap menit untuk hal yang bernilai kekal. Kemudian yang ketiga, waspada terhadap zaman. Hari-hari ini jahat karena banyak godaan dosa. Malas dan menunda-nunda adalah jebakan si jahat. Kita harus menjadi anak terang di tengah kegelapan. Maka langkah-langkah praktis yang dapat kita perhatikan dalam hidup sehari-hari adalah, yang pertama, susun skala prioritas. Dahulukan Tuhan, keluarga, dan tugas utama sebelum kesenangan duniawi. Kemudian langkah kedua, batasi pengalihan perhatian. Kurangi waktu untuk hal-hal yang sia-sia, seperti terlalu lama bermain media sosial dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, peka terhadap kesempatan. Jangan menunda untuk berbuat baik atau melayani sesama saat ada peluang. Kalau hari ini kita bisa menolong orang, jangan menunggu sampai besok, karena belum tentu besok kita masih bisa menikmati hidup yang Tuhan berikan. Karena itu, pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama belajar menghargai setiap detik kehidupan yang Tuhan berikan, agar hidup kita berbuah dan memuliakan namanya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, firman-Mu hari ini mengingatkan kami untuk bijaksana dalam menggunakan waktu, karena sesungguhnya waktu Tuhan hampir tiba. Kami menyadari Tuhan, di tengah godaan dunia yang begitu besar, kami tidak mampu menggunakan waktu dengan bijaksana. Karena itu tolong kami Tuhan, agar mampu mengelola waktu kami dengan baik. Kesempatan ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami, khususnya seluruh pendengar RRI dimanapun berada, ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, Tuhan sembuhkan dan kuatkan serta teguhkan iman mereka. Kami berdoa yang sedang bergumul dengan kebutuhan hidup, Tuhan senantiasa mencukupkan kebutuhan hidup mereka. Kami yang bergumul dengan rumah tangga, Tuhan sendiri menjadi dasar kasih bagi tiap-tiap rumah tangga Kristen. Kami yang berduka, Tuhan menjadi penghibur, dan kiranya kasih Tuhan terus menyertai dan memelihara kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ini doa sembahyang kami, mengampuni kesalahan dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Demikian siaran renungan kita hari ini. Shalom.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Hatembo, selamat malam, selamat beraktivitas, selamat menikmati indahnya malam hari ini. Sesaat lagi kami akan hadirkan siaran langsung sepak bola FIFA Matchday antara Timnas Indonesia versus Timnas Oman yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.

0: Ya pendengar Pro 1 RRI Atomo, kini saatnya kita akan hadirkan siaran langsung sepak bola FIFA Matchday antara Timnas Indonesia dan Timnas Oman berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta.
1: Turnamen Kings Cup tahun 88. Saat itu Indonesia tampil perkasa dengan membungkam Oman dengan skor telak 3-0. Bisakah malam hari ini Indonesia kembali mengulangi hal yang sama, Indra?
2: Ya, itu nampaknya terlalu jauh karena memang tahun 1988, namun ketika memasuki tahun 2000-an, nampaknya rekor itu sangat sulit untuk dipertahankan. Bagaimana Indonesia mengalami sejumlah kekalahan atas Oman. Ya, kita lihat bagaimana sekarang, bagaimana Timnas Indonesia yang mengenakan kostum merah-merah, kos kaki merah, bersama juga Timnas Oman yang mengenakan kostum putih-putih, kos kaki putih, sudah mulai berjalan di tepi lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno ini, mengisi sisi kanan atau sisi kiri dan juga sisi utara atau sisi selatan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ada juga ribuan para supporter yang hadir pada malam hari ini. Di sisi utara adalah Grande Indonesia dan juga Ultras nampaknya tidak terlalu terlihat di sisi selatan SUGBK ini. Kita harapkan dukungan tetap maksimal untuk Timnas Indonesia, di mana lagu kebangsaan akan berkumandang pada malam hari ini, baik lagu kebangsaan Oman maupun juga lagu kebangsaan dari Indonesia Raya.

Ya, itu dia tadi lagu kebangsaan Oman baru saja berlangsung dan kali ini kita akan dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Indonesia Raya baru saja berkumandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menandai detik-detik pertandingan antara Indonesia menghadapi Oman dalam Garuda Championship Series 2026 akan segera berlangsung. Pendengar Pro 3 RRI, Pro 1 RRI di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini pemain kedua tim sudah saling bersalaman dengan wasit dan juga hakim garis yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini, yaitu adalah Muhammad Taki dari Singapura untuk hakim garisnya. Kemudian asisten garis untuk malam hari ini adalah Andi Tan Min Lan juga dari Singapura. Kemudian Muhammad Arif Syamil sebagai asisten wasit kedua. Dan official keempat adalah Razlan Yofri bin Ali, keduanya asal Malaysia, yang akan menampilkan pertandingan untuk malam hari ini. Indonesia, seperti yang sudah disampaikan Indra Bisurigantara tadi, bahwa berada di sebelah kiri kami melaporkan berkostum serba merah, sementara Oman berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan kostum serba putih. Dan memang Oman juga baru saja menunjuk pelatih baru, yaitu Tariq Sektui sebagai pelatih kepala. Dan diprediksi kalau pola permainan Oman ini akan berbeda, Indra dan juga pendengar, karena laga kontra Indonesia juga menjadi debut sang pelatih ini bersama tim nasional. Dan memang ada beberapa yang juga mengatakan bahwa skuad Indonesia harus memberi perhatian khusus terhadap kecepatan serangan balik Oman, di mana transisi cepat ini menjadi salah satu kekuatan utama tim asal Timur Tengah ini yang juga berpotensi merepotkan lini pertahanan dari Indonesia. Laga ini juga memiliki nilai strategis bagi Indonesia karena kemenangan ini dapat membantu mendongkrak posisi kita ya di ranking FIFA, sekaligus juga meningkatkan diri para pemain menjelang agenda-agenda kompetitif berikutnya. Dan karena saat ini Indonesia peringkat 122 dan peringkat 23 di AFC, sementara Oman ini terpaut cukup jauh dengan kita sekitar 43 peringkat, yaitu ada di posisi 79 FIFA, dan mereka ada di posisi ke-11 untuk tingkat Asia. Nah, ini meskipun perbedaan cukup jauh, namun kita yakin, Indra, ya, timnas Indonesia ini bisa memberikan yang terbaik ketika menghadapi Oman malam hari ini.
1: Ya, benar sekali Bung Tomo. Kita lihat bagaimana sekarang di tengah lapangan kedua kesebelasan mulai membangun kompakan dengan membentuk lingkaran kecil,
0: lingkaran dan besar.
1: Ya, ini akan menjadi satu kekuatan bagi timnas Garuda untuk juga percaya diri dan juga tentu menuai hasil lebih positif dibandingkan laga-laga sebelumnya, terutama dalam ajang FIFA Series kemarin, di mana Indonesia juga masih kesulitan ketika melawan tim sekelas Bulgaria pada FIFA Series bulan Maret lalu.
0: Ya, kalah 1-0 saat itu kita melalui penalti, Indra. Meskipun menang 4-0 atas St. Nevis and Kitts ya. Pertandingan sebentar lagi akan berlangsung. Pendengar, Indonesia sepertinya akan melakukan kick off, Indra ya. Indonesia berkostum merah kali ini akan melakukan kick off.
1: Bangun nomor punggung 11 nampaknya akan juga melakukan kick off nampak di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Wasit Muhammad Taki dari Singapura ini bersiap-siap memberikan aba-aba dengan kostum kuning hitam khas wasit dari FIFA ini. Kita akan nantikan detik-detik bagaimana kick off babak yang pertama di hadapan ribuan supporter timnas Garuda. Memang tidak full bagaimana SUG BK ini sudah dilakukan langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Kevin Dick di sana, dihalau saja oleh sudulan kepala tadi oleh pemain dari Oman. Datang lagi masih adalah duel-duel udara. Bagaimana juga tadi Beckham Putra mencoba membantu bagaimana ya sebuah serangan angkat langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang Indonesia yang turun pada malam hari ini bersama Cremonese. Namun sayang sekali bagaimana nasib klub dari Emil Audero di Liga Italia Serie A. Ya, sebuah serangan mencoba dibangun oleh Indonesia. Ada Kevin Dick, sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan tadi maksudnya. Bagaimana juga di sisi kanan, ini serang Indonesia, pendek saja sudah dilakukan. Ada Rizky Ridho, pemain dari Persija Jakarta, mundur ke belakang. Elkan Baget, bagaimana Elkan Baget dengan postur yang cukup jangkung, menjadi salah satu pilihan dari pelatih John Hurtman ini. yang menjadikan Indonesia juga memiliki alternatif selain juga Jay Jazz, kapten sebelasan yang harus absen pada malam hari ini. Joy Pelipesi, masih Joy, sudorkan bola ke depan, mencari oleh Romeni tadi namun terhenti tadi. Masih Indonesia mencoba lagi menguasai bola, sodorkan lagi ke belakang. Ada kapten, bagaimana Rizky Rido. Ada lagi bagaimana Ivar Jenner, nomor punggung 18 dari Indonesia. Sodorkan lagi, masih memainkan bola. Kita mencoba lebih hati-hati memainkan bola, berbahaya mundur ke belakang. Pada Emil Audero, langsung saja disambut tendangan langsung jauh ke depan. Harus Kevin Dix mencoba mengejar, lalu Romeri juga di sana. Namun harus terhenti lagi, sebuah pelanggaran nampaknya.
0: Ya,
1: hampir berguling-guling ini tampaknya terlalu dianggap berlebihan oleh para supporter yang hadir.
0: Ya, satu pemain Oman tadi beradu dengan Rizky Rido sampai harus berguling-guling dan dia memberikan tanda kalau dia disikut sama Rizky Rido, padahal kan tidak disikut ya, cuma tersentuh saja. Pemain nomor punggung 8 tadi dari Oman yaitu Zahir Sulaiman, dan bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Oman, mencoba membangun serangan. Kali ini mereka berada di sisi pertahanan mereka sendiri, bola berada kali ini di sisi kiri pertahanan, dan pemain nomor 6 masih mencoba melakukan serangan terus saja di mencoba melakukan serangan langsung ke sisi kanan pertahanan Indonesia, namun gagal. Ada Elkan Bagat di situ, pendek saja dia kepada Emil Audero, menggunakan kaki kiri dia. Kali ini masih menguasai bola pemain Indonesia. Ada Elkan Bagot kembali kepada Emil Odere di belakang gawang. Melebar saja dia. Yang dituju adalah Rizky Rido, namun berhasil diantisipasi oleh Kevin Dix. Dibuang saja oleh pemain nomor punggung dari Oman. Bola masih berada di udara. Dan kali ini mencoba tadi kembali senggolan antara satu pemain Oman, yaitu Abdullah Fawaz Bait dengan Rizky Rido, membuat Fawaz Bait ini terjatuh dan juga wasit meniup peluit tanda pelanggaran, mendapatkan reaksi yang cukup tinggi dari penonton ya. Dan masih tergeletak di lapangan satu pemain dari Oman setelah tadi sempat berbenturan dengan Rizky Rido. Pemain nomor punggung 19 ternyata ya, Sultan Ar-Rusadi, yang tadi beradu dengan Rizky Rido. Ada sekitar 3 pemain Oman kali ini sudah ada di dalam pertahanan Indonesia, di depan kotak penalti Indonesia. Bola kali ini dihadapi oleh pemain nomor 21 dari Oman, Yasin Nasir Maliki, menggunakan kaki kiri yang dalam kotak penalti, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia kali ini, namun berhasil dikuasai kembali bola oleh pemain-pemain Oman. Berada di sektor lingkaran tengah, kali ini kembali ke belakang. Pemain-pemain Oman mencoba untuk membuka ruang bagi pertahanan Indonesia, melebar dia ke sebelah kiri pertahanan Indonesia. Kali ini umpan tarik langsung ke dalam kotak penalti Indonesia, namun berhasil diselamatkan dengan mudah sekali oleh Emil Audero.
1: Penyelamatan yang bagus dari Emil Audero. Coba kini Indonesia membangun serangan, bagaimana tadi di sektor sebelah.
0: Jatuh, Kevin Dix didorong.
1: Kevin Dix yang mencoba melewati satu pemain di lingkaran tengah lapangan pertandingan, harus
0: Saleh
1: terjatuh.
0: Ya.
1: Bagaimana tadi juga salah satu Muhsin Saleh Al-Ghazani.
0: Enggak pakai alatas.
1: Oh, enggak pakai alatas. Dan titik sandoran.
0: Daripada titik-titik.
1: Salah satu bagian jatuh penyerang yang berbahaya dari kubu Oman yang bermain untuk Bangkok United bersama pemain timnas Indonesia Pratama Arhan,
0: ya,
1: yang menjadi top skor juga bagi timnya di Liga Thailand. Ya, lemparan ke dalam kini bagi Indonesia nampaknya akan dihadapi oleh Rizky Rido. Ya, sodorkan saja kepada Kevin Dix yang berada di sisi kanan lini serang Indonesia. Kevin Dix, kepada siapa akan diberikan? Gimana juga ada Beckham Putra ke tengah nampaknya, berikan kepada Joy Pelipesi. Joy melebar ke sektor sebelah kiri, mencari siapakah di sana pemain Indonesia.
0: Nathan.
1: Ya, Nathan Choaon mencoba memainkan bola mundur kepada Elkan Bagat. Sodorkan lagi ke tengah. Ada Joy, angkat lagi langsung melebar ke sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia, mencoba lagi dikati oleh pemain Indonesia. Ragnar Oratmangun juga maju ke depan, lagi Indonesia mencoba lebih percaya diri untuk melewati 1-2 pemain dari Oman ini. Angkat langsung ke mulut gawang, oh berbahaya, mencoba dikejar oleh Romeni, namun dibuang saja dengan tanpa kompromi tadi oleh pemain Oman, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Indonesia. Sudah dilakukan dengan cepat, tarik mundur ke belakang pada Elkan Baget. Masih ada lingkaran tengah lapangan pertandingan. Rizky Rido sodorkan lagi, melebar kini di sisi kanan. Indonesia mencoba lagi, sodorkan lagi ke depan. Ada Beckham Putra, Kevin Dix mundur ke belakang, Ivar Jenner. Rizky Ridho, Kevin Dix, umpan 1-2 bersama Beckham. Putra berbahaya, Kevin Dix baru sama berarti, ada lagi, silahkan Indonesia. Wow, gululan, hampir saja bagaimana Indonesia menciptakan peluang berbahaya melalui sentuhan. Bagaimana antara Beckham Putra, Ivar Jenner dan juga Kevin Dix yang hampir saja melalui sundulan tadi di sisi kanan gawang dari Oman, hampir menjebol gawang dari Oman yang cukup berbahaya. Kita nantikan ini menjadi peluang dukungan kembali ya bagi
0: Indonesia.
1: Indonesia ada tendangan penjuru di sektor sebelah kiri.
0: Nathan.
1: Kenapa Nathan Choaon? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia berada di area kotak penalti Oman. Konsentrasi bagaimana Nathan memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan oleh kaki kiri. Melengkung, disundul saja. Oh, tadi pace bagaimana penjaga gawang dari Oman. Mencoba lagi dikejar pemain Indonesia namun.
0: Wah, terjatuh ya, lagi.
1: Ini menjadi salah
0: kartu
1: satu
0: kuning.
1: Trik nampaknya yang dilakukan oleh pemain Oman. Jika kita melihat dari awal pertandingan sudah beberapa kali mudah terjatuh oleh sentuhan pemain dari Indonesia.
0: Tiga pemain sudah terjatuh, Indra, selama pertandingan baru berlangsung sekitar 7 menit di malam hari ini. Dan terakhir kartu kuning dihadiahkan untuk Beckham Putra ketika mencoba merebut bola dan berhadapan dengan satu pemain Oman bernomor punggung 8 yaitu Zahir Sulaiman Al-Ghabari. Ya, sukses dia ini membuat satu pemain Indonesia yang mendapatkan kartu kuning di menit ke-7 malam hari ini. Tendangan bebas untuk Oman kali ini berada di sisi kiri pertahanan mereka, dihadapi oleh sang penjaga gawang yaitu Faraj Al-Rawahi. Sudah ditiup peluit oleh wasit, tanda pertandingan kembali berlangsung kali ini. Bola masih dihadapi oleh penjaga gawang yang mengenakan kostum serba hitam dari Oman yaitu Ahmed Faraj Al-Rawahi. Memberi aba-aba dia kepada pemain-pemainnya untuk segera maju dan membongkar pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini langsung saja ke dalam kotak penalti, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Rizky Ridho menggunakan operan dada, diterima oleh Kevin Dix. Langsung Kevin Dix melaju ke depan. Ada oleh Rumeni di sebelah kiri pertahanan Oman kali ini, berlari mengejar bola, namun sayang sekali bola terlalu deras meninggalkan lapangan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman di sisi kiri pertahanan mereka. Bola kali ini pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasr Al-Malki mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam. Kali ini siapa yang akan diterima? Oke, sudah dilempar saja. Bola sekali ini berada di tengah lapangan pertandingan, masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Tiga pemain Indonesia tadi berubah bola. Kali ini ada pemain Indonesia berhasil. Ada
1: Pelupesi.
0: Sekarang berhasil dicuri oleh pemain Oman. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman tadi saat Joy Pelupesi mencoba untuk melakukan penetrasi, menghasilkan tendangan ke dalam. Kali ini tendangan bebas untuk pemain Indonesia sudah dilakukan pendek saja. Kali ini sektor sebelah kanan pertahanan Oman sedang diobrak-abrik kali ini. Melebar ke sektor sebelah kiri ada Rizky Ridho. Kali ini sudah Rizky Ridho yang dituju oleh Beckham Putra, terjatuh Beckham Putra namun tidak merupakan pelanggaran. Bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Melebar kali ini ke sektor sebelah kanan

0: pertahanan Indonesia mencoba dilakukan serangan oleh pemain Oman. Nomor punggung 11 dari Oman, yakni Mohsen Saleh Al-Ghazani, tidak berhasil menguasai bola. Bola lebih dekat dengan penjaga gawang Indonesia kali ini. Pemain-pemain Indonesia masih mencoba melakukan build up serangan, membangun serangan kali ini dari sektor kanan. Rizky Ridho sang kapten, balik ke belakang dia ada Elkan Bagot, pemain nomor punggung 20, melebar dia kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan mencoba melakukan serangan lagi Indonesia dari sektor sebelah kanan, masih ke lingkaran tengah kali ini. Ada Rizky Ridho sang kapten beri aba-aba kepada rekan-rekannya untuk segera maju. Oleh Romeni yang dituju kali ini, namun tidak berhasil. Oleh Romeni menguasai bola lebih dekat pada sang penjaga gawang Oman. Langsung saja ke tengah lapangan, bola diarahkan, namun terjadi perebutan dengan pemain Indonesia sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Indonesia.
1: Sebuah upaya dari Indonesia tadi di sektor sebelah kanan juga sebelah kiri mencoba dicoba oleh pemain-pemain untuk membongkar bagaimana pertahanan dari Oman. Ada Kevin Dix kini perlahan masuk ke daerah pertahanan dari Oman bersama Ivar Jenner, kembali kepada Kevin Dix. Kevin Dix mencoba ke tengah sedikit, Kevin Dix mencoba menggiring bola namun dapat direbut tadi oleh pemain Oman. Datang lagi Ivar Jenner, sodorkan ke sektor sebelah kiri, mencoba dikejar oleh Nathan Choaon. Namun sayang dengan sigapnya pemain Oman tadi mengamankan Skuli Bundar, masih memainkan bola di sektor sebelah kanannya. Bagaimana kita lihat bagaimana tadi Ahmad Abdullah juga sebuah serangan lagi untuk dibangun Indonesia. Terjatuh saudara-saudara, pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman di sektor sebelah kanan pertahanannya atau sisi kiri lini serang dari Indonesia. Menjadi peluang yang begitu baik tampaknya di sisi kanan sejauh ini. Bagaimana tendangan bebas yang akan dilakukan di sisi kanan pertahanan dari Oman. Sejumlah pemain-pemain yang bertumbuh jangkau seperti Elkan Bagot pun maju ke depan. Ada Kevin Dix di sana bersiap-siap. Bagaimana akan sebuah tendangan bebas akan dilakukan di sisi kiri lini serang Indonesia. Siap-siap. Konsentrasi sudah dilakukan. Betul sudah. Nomor punggung
0: Justin Hapner,
1: 23 Justin Hapner. Bagaimana sang preman hadir kembali dengan tampak komprominya mengisi sisi kiri pertahanan Indonesia. Justin Hapner, calon penganten dari penggawa timnas Garuda.
0: Ya, dengan sundulan kepala merobek gawang Oman yang dikawal oleh Ahmed Faraj Al Rawi, ya, memanfaatkan tendangan bebas kaki kiri di tanpa ragu Justin Hapner menyundul bola sehingga robeklah gawang sisi kiri atas Oman. Berubah kedudukan saat ini menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia pada pertandingan malam hari ini di menit ke-13 babak pertama. Sambutan meriah diberikan oleh pendukung Indonesia terhadap gol yang dilesakan oleh Justin Hapner di malam hari ini. Bola sudah kembali bergulir.
2: By player number 23, Justin Hapner.
0: Ya, itu dia tadi. Bagaimana announcer di stadion juga mengumumkan bahwa gol diciptakan oleh Justin Hapner. Pertandingan kembali berlangsung kali ini. Oman mencoba melakukan serangan, masih membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Namun terjadi benturan antara Kevin Dix dengan salah satu pemain Oman sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman. Pemain nomor punggung 21 yaitu Yusuf Nasir Al-Malki menguasai bola, mencoba untuk mencari rekannya dia malam hari ini, siapa yang akan diberikan. Pelan-pelan maju, lama-lama sampai Oman balik. Jangan-jangan dia nih, gak lempar-lempar nih ya. Sudah dilempar bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman, dibayangi oleh dua pemain Indonesia, ada Beckham Putra dan Ole Romeni tadi membayangi satu pemain Oman, namun berhasil melepaskan diri sehingga melepaskan umpan langsung kepada temannya yang berada di sektor kanan pertahanan mereka. Bola kali ini masih berada di sektor tengah permainan, sudah masuk ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 21 dari Oman masih mencoba menguasai bola, melebar kali ini ke tengah, kali ini berhasil direbut oleh pemain Indonesia. Beckham Putra kali ini menguasai bola, sangat lincah sekali sang pemain asal Persib Bandung ini, bercoba untuk menari-nari dengan bola tadi, memberikan

0: umpan pendek saja. Kali ini bola dikuasai oleh Elkan Bagot di sektor pertahanan Indonesia. Main nomor punggung 23 Justin Hamner yang baru saja mencetak gol, kali ini menguasai bola. Pendek dia ke tengah, kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Melebar ke kanan ada Rizky Ridho. Kevin Dix, terbentur Kevin Dix dengan satu pemain asal Oman ketika mencoba untuk menerima umpan dari Rizky Ridho. Terjatuh Kevin Dix kali ini. Pemain yang tadi membentur Kevin Dix adalah pemain nomor punggung 21, Yusuf Nasr Al-Malki. Ini berbenturan dengan Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner masih menguasai bola, mencari di posisi kawannya kali ini. Coba melakukan penetrasi kali ini, yang dituju adalah Tarnar Ornat Mangun ke depan, mencoba mencari oleh Romeni namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Kali ini Indonesia mencoba membangun serangan kembali. Ada Kevin Dix ke tengah, kali ini mencoba melakukan tendangan langsung. Sayang sekali tendangan dari Ragnar Orat Mangun. Indra masih melebar di sisi kanan bawah gawang Oman.
1: Ya, namanya tendangan-tendangan jauh seperti dari Orat Mangun tadi memang harus coba oleh pemain-pemain timnas Garuda. Meski beberapa kali juga sempat mendekati daerah kotak penalti dari Oman, ini juga tercipta bagaimana juga tadi sebuah penetrasi di sektor sebelah kanan menghasilkan tendangan bebas yang berujung gol bagi timnas Garuda melalui skema bola mati. Bagaimana Justin Hubner bisa memanfaatkan skema bola mati yang diperoleh oleh timnas Garuda. Bola kini dihadapi oleh penjaga gawang dari Oman, Ahmed Faraj Al-Rawahi. Ya, sebuah langsung jauh ke depan terjadi rebutan di sana, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Indonesia. Bagaimana Joy Pelupesi juga membantu di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang. Ada Justin Hubner, pencetak gol Indonesia. Ke belakang saja kepada Emil Audero, penjaga gawang. Kapten kesebelasan Rizky Ridho sodorkan lagi, mencoba mencari. Ada juga bagaimana Beckham Putra sodor kepada Kevin Dix. Oleh Romeni mencoba menggiring di singkat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pemain yang begitu juga diidolakan oleh para supporter Indonesia dengan sejumlah golnya, terutama pada saat kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Joy Pelupesi masih memainkan bola. Justin Hubner lagi. Nathan Chowaon mencoba memberikan kepada Ragnar Orat Mangun. Ragnar Orat Mangun mencoba melakukan penetrasi umpan 1-2 bersama Nathan Chowaon. Masih Nathan, berikan lagi orang penalti, berbahaya. Ada tendangan, sebuah tendangan Indonesia. Bagaimana juga Ragnar tadi kembali melakukan tendangan volinya dari luar kotak penalti, namun masih melambung tinggi dan juga jauh dari sasaran dari gawang Oman. Hingga menit ke-17 babak yang pertama ini, Indonesia masih unggul atas Oman 1-0 melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dengan sundulan kepalanya. Masih lagi sebuah serangan kembali dibangun oleh Indonesia di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang. Ada Joy Pelupesi lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan saja pendek, angkat langsung ke depan, mencari ke pemain Indonesia dengan Nathan Chowaon, kirimkan bola ke depan. Hampir saja. Bagaimana tadi juga ada dua Ragnar Orat Mangun dan juga bagaimana Kevin Dix yang sudah berada di depan gawang dari Oman. Hampir saja bagaimana Indonesia menciptakan peluang-peluang berikutnya. Benar diperoleh kini tendangan penjuru dari timnas Garuda yang akan merobek-robek bagaimana jala gawang Oman. Kita nantikan Kevin Dix yang nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kanan dari gawang Oman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di daerah kotak penalti, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Oman. Kita nantikan apakah sundulan kepala yang nanti akan menghasilkan kembali gol bagi Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung yang mendapat pengawalan ketat dari salah satu pemain Oman.
2: Beda jauh mendapatkan itu ya, tingginya beda coy.
1: Ya betul, tapi kita lihat bagaimana pergerakannya. Sayang sekali. Bagaimana mendapat halawan lagi dari pemain Oman di sisi kanan pertahanannya sendiri. Akan menghasilkan lemparan ke dalam. Kevin Dix nampaknya juga akan melakukan lemparan ke dalam. Kita nantikan, akan sedikit lebih jauh nampaknya melakukan lemparan lebih dekat ke daerah kotak penalti dari Oman. Sudah dilakukan, coba lagi disundul, namun sebuah pelanggaran terjadi tadi dari kotak penalti Oman. belum membahayakan gawang dari Oman hingga menit ke 19 babak yang pertama ini.
0: Ya, tadi Elkan Baget diduga melakukan pelanggaran terhadap salah satu pemain Oman sehingga menyebabkan tendangan bebas. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Oman, berhasil dicuri oleh Ole Romeni. Kali ini mencoba untuk melakukan serangan kali oleh Romeni, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Bola kali ini masih berhasil dicuri oleh pemain Indonesia di sektor sebelah kiri pertahanan Oman. Ratnar Orakmanung mencoba melakukan serangan, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman di dalam kotak penalti. Kali ini timnas Indonesia masih mengurung Oman di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada kali di Rizky Rido yang sedang menerima bola dan mencoba untuk melakukan serangan langsung, namun tidak terjadi. Kembali dia ke belakang. Kali ini ada Ratnar Orakmanung. Kemudian ada Beckham Putra, pemain nomor punggung 7, coba untuk melakukan serangan juga. Bangun serangan agak sulit sepertinya, sehingga bola kembali ke belakang kali ini. Elkan Baget menguasai bola di sektor pertahanan Indonesia. Masih berjalan dia, coba untuk mencari rekannya kali ini. Pendek saja sektor sebelah kiri. Ada Joy Pelupesi di situ, sudah masuki pertahanan Oman kali ini. Mencoba bekerja sama, lebar Kevin Dix yang dituju, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Curi kembali bola oleh pemain Indonesia. Melebar kali ini ada Nathan Choaon, menggunakan dada menahan bola. Kali ini Nathan menusuk dalam sektor pertahanan Oman. Balik pada belakang, chip in dilakukan oleh pemain Indonesia, Ratnar Orakmanung, namun tidak berhasil menemui sasaran sehingga bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman. Kali ini terjatuh pemain Oman di sektor pertahanan Indonesia, namun berhasil dikuasai bola oleh pemain Indonesia kali ini. Pemain nomor punggung 23, Justin Hubner, coba mengejar bola. Pelan saja dia berada berjalan dengan bola di sektor pertahanan Indonesia. Tiga pemain Indonesia bertahan, ada di sektor posnya masing-masing. Melebar ke sebelah kanan kali ini Elkan Baget. Tengah lagi dia Rizky Rido. Langsung Rizky Rido mengumpan kepada Kevin Dix yang dituju di sektor pertahanan Oman. Ada Kevin Dix, dibantu oleh Beckham Putra. Tidak berhasil upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia kali ini untuk membongkar pertahanan Oman dan juga menambah gol di pertandingan malam hari ini. Umpan dari Beckham Putra tidak bisa dimanfaatkan oleh pemain lainnya, yaitu Justin Hubner tadi, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman. Pendek saja sepertinya ini. Ya, pendek saja Oman melakukan bangun serangan kali ini. Umpan jauh kali ini, sudah melewati garis tengah lapangan. Berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Bola berada di tengah lapangan kali ini, berlari menggunakan bola. Rizky Rido masih mengamankan situasi di sektor pertahanan sendiri. Kembali Justin Hubner menggunakan kaki kiri langsung melakukan penetrasi, ada Nathan Choaon di situ, ya, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Hampir saja Oman melakukan hal yang tidak diinginkan, namun masih bisa dikuasai bola oleh pemain-pemain Oman kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan mereka, terjatuh satu pemain Oman setelah mengalami benturan dengan Justin Hubner. Kembali kelima kali ini terjatuh pemain Oman setelah berbenturan dengan pemain Indonesia. Masih memegang kakinya salah satu pemain Oman di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, mendekati garis tengah setelah berbenturan tadi dengan Justin Hubner saat akan berebut bola. Sudah berdiri, lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di sektor kanan pertahanan mereka. Coba mencari teman yang kosong. Belakang saja pemain nomor punggung 13, Abdullah Al-Harti, masih menguasai bola di tengah. Melebar dia ke depan kali ini, mencoba untuk melakukan serangan. Oman menggunakan seragam putih-putih, masih dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia kali ini. Umpan terobosan dilakukan oleh Oman, coba dilakukan namun berhasil diatasi dengan baik oleh pemain Indonesia Emil Audero, sang penjaga gawang.
1: Sebuah serangan tadi dari Oman namun berhasil dipotong oleh Emil Audero. Serangan balik ini cuma dibangun Indonesia di sektor sebelah tengah. Bagaimana juga Joey Pelupesi, ada Kevin Dix mencoba membangun serangan, kini beralihkan dari sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman, namun berhasil dipotong kembali oleh pemain-pemain Oman yang mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri melalui nomor punggung 21 baru tadi Yusuf Nasa Al-Maliki. Ya, kembali lagi beralih ke sektor sebelah kanan, Oman mengalihkan serangannya. Bagaimana namun masih dapat direbut tadi. Terjadi benturan dengan Joy Pulipesi nampaknya, salah satu pemain Oman. Dan wasit Muhammad Taki menganggap itu sebagai pelanggaran tentu. Bagaimana juga Justin Hapner juga nampaknya terduduk di atas rumput hijau lapangan SUGBK ini. Kita nantikan dan juga masih membutuhkan perawatan tim medis pada kesempatan kali ini, di mana tim medis dari Timnas Indonesia turun untuk memberikan perawatan medis dan juga memberikan jeda bagi para pemain di babak yang pertama ini untuk juga mendapatkan arahan dari pelatih John Hartman. Kita lihat juga di pinggir lapangan bagaimana Kevin Dix juga dan juga Ivar Jenner kah di sana juga mendapatkan arahan dari John Hartman. Dalam pertandingan kali ini sejauh ini cukup baik, bagaimana Indonesia lebih menguasai bola dibandingkan Oman. Jika melihat serangan-serangan yang mencoba dilakukan, namun Oman kerap juga dapat memutus bagaimana serangan dari Indonesia dan sesekali melakukan serangan balik di daerah pertahanan. Namun belum ada peluang yang berbahaya dari kubu Oman tadi. Sebuah peluang tadi terakhir berhasil dipotong oleh Emil Audero. Ini menunjukkan nampaknya juga kualitas atau permainan dari timnas Garuda sejauh ini lebih baik dibandingkan Oman. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan. Indonesia, Elkan Baget sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Dengan sigap mundur saja memberikan safety first kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia, yang juga pada pertandingan malam hari ini juga dipercaya oleh John Hartman. Di mana sejumlah pertandingan pada FIFA Series juga bagaimana Hartman lebih mengandalkan Emil Audero. Ya, masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni. Oleh Romeni,
3: sebelah giringan dari Romeni memanfaatkan kesalahan dari pemain Oman, berhasil menciptakan gol kedua bagi timnas Indonesia.
1: Romeni, sebuah pergerakan yang bagus tadi dan juga visi bagaimana Kevin Dix melihat oleh Romeni yang berdiri di depan dengan tenang melewati pemain dari Oman dan menceploskan ke sektor sebelah kanan gawang dari Oman.
4: Selebrasi
1: nambah keunggulan bagi Indonesia menjadi 2-0 dengan tenangnya bagaimana tadi oleh Romeni berhasil mengelabui Ahmed Farel Rahawi sehingga Indonesia cukup baik sejauh ini secara permainan, juga unggul dari skor yang nampaknya cukup baik di babak yang pertama ini.
4: 2-0 Indonesia sudah unggul di menit 27. Gol diciptakan oleh Ole Romeni. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Stadion Utama Gelora Bung Karno, nyanyian Ole Ole Ole Ole
3: Indonesia berlayar dapat Ole
4: bergemar. Ya, sambutan sangat meriah diberikan oleh penonton yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno terhadap gol kedua Indonesia.
3: Dicetak oleh pemain nomor punggung 10 oleh Lennart Gerhard Romeni.
4: Ya, pertandingan kembali berlangsung kali ini. Suntikan semangat dari gol kedua oleh ini juga memberikan semangat bagi tidak hanya bagi penonton namun juga bagi para pemain. Namun sayang sekali umpan yang diberikan oleh Rizky Ridho. Kali ini Oman mencoba membangun serangan, berhasil digagalkan. Tendangan mendatar yang dilakukan oleh Mohsen Salih Al-Ghazani berhasil digagalkan oleh Emil Audero. Lemparan jauh Emil ditujukan kepada Justin Hapner. Kali ini masih menguasai bola pemain-pemain Indonesia. Pendek saja Justin kepada Elkan Baygot. Sebelah kanan kali ini dia ada Rizky Ridho. Coba melakukan serangan kali ini. Beckham Putra melakukan umpan terobosan langsung yang dituju adalah oleh Romeni. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman nomor punggung 6. Kali ini masih berlangsung upaya serangan dilakukan oleh Oman. Bayang-bayangi oleh pemain nomor 14 Joy Pelupesi tadi, satu pemain dari Oman, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman. Bola kali ini sudah di
0: dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor tengah lapangan, lebar ke sektor kanan kali ini. Coba membangun serangan dari Oman. 1-2 umpan diperagakan oleh pemain Oman, namun masih belum bisa menembus pertahanan Indonesia kali ini. Mencoba melakukan penetrasi kembali kali ini pemain Oman. Nomor punggung 11 melebar dia ke kanan kali ini. Nomor punggung 17 masih mencoba menguasai bola dan mencoba untuk mendobrak pertahanan Indonesia. Rapat sekali pertahanan Indonesia kali ini dikawal oleh Rizky Ridho dan juga Elkan Baget. Menjadikan pemain Oman ini agak sedikit kebingungan untuk melakukan penetrasi. Terjatuh tanpa bola pemain Oman, namun berhasil menguasai kembali bola. Terjadi sebuah benturan antara Rizky Ridho dan salah satu pemain Oman, sama-sama nomor 5 yaitu Musab Mahfud. Ya, menghasilkan tendangan bebas untuk Oman. Bola sudah dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini, nomor punggung 25. Lebar dia, coba masuk ke garis tengah lapangan. Berhasil dipatahkan oleh Rizky Ridho, oleh Romeni. Lebar dia, sayang sekali umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 11 tadi, Ratnar Oratmangun, berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Namun serangan yang dibangun oleh Oman juga berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Indonesia. Ragnar kali ini mencoba untuk membangun serangan. Belakang dia ada pemain nomor punggung 22, Nathan Choaon. Pada Elkan Baget ya, pendek saja. Kali ini Elkan masih menguasai bola di tengah lapangan. Balik kepada Nathan. Melebar dia. Kali ini Rizky Ridho sudah melewati garis tengah lapangan. Mencoba mencari rekan, ada Beckham Putra, ada Kevin Dix di sini. Kevin Dix kepada Rizky Ridho, namun coba melakukan penetrasi, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dan sayang sekali umpan dari Kevin Dix tadi tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Rizky Ridho, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman di menit 30 pertandingan malam hari ini. Tiga pemain Oman saat ini sedang mendekati bola. Apakah umpan pendek saja atau umpan jauh yang diberikan oleh sang penjaga gawang Fahraz Al-Rawi dari Oman, yang sudah kebobolan 2 gol malam hari ini oleh pemain-pemain Indonesia yaitu Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Umpan jauh sudah dilakukan kali ini, berhasil disundul saja oleh Elkan Baget. Duel-duel udara masih terjadi. Terjatuh kebenturan antara Elkan Baget dan juga Justin Hubner. Bisa bangkit lagi Justin Hubner. Masih terus berlangsung pertandingan. Bola kali ini berada di kaki Emil Audero menggunakan seragam hijau-hijau. Pendek dia kepada Elkan di sektor sebelah kanan, masih dalam pertahanan ini sendiri. Lebar dia Justin Hubner kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia menggunakan sepatu warna merah Justin Hubner ini. Pendek saja umpan kepada Nathan Choaon. Nathan Choaon masih mengotak-atik. Ragnar Oratmangun kembali kepada Justin Hubner. Coba mencari rekan yang bebas berdiri, Justin Hubner. Lebar kali ini umpan langsung terobosan yang dituju adalah Kevin Dix, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Direbut bola oleh pemain Oman kali ini sektor tengah. Beckham Putra mencoba bertarung kali ini dengan pemain Oman, merebut bola namun tidak berhasil. Umpan terobosan yang dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 8 berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Rizky Ridho, Kevin Dix kepada Ole Romeni menguasai bola kali ini, dibayang-bayangi oleh pemain Oman nomor punggung 21 Yusuf Al-Malki. Oman kali ini mencoba melakukan serangan. Satu pemain Oman nomor 8 bayang-bayang oleh Rizky Ridho di sektor pertahanan sendiri dalam kotak penalti. Umpan langsung ke dalam kotak penalti berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Namun Oman serangan kembali datang untuk malam hari ini. Coba membangun serangan kembali. Selamat sementara gawang Indonesia. Gagal serangan yang tadi dibangun oleh Oman. Namun tidak berhenti sampai situ. Masih terus serangan coba dibangun oleh Oman kali ini. Bangun serangan-serangan di sektor pertahanan Indonesia. Umpan terobosan coba dilakukan oleh salah satu pemain Oman yaitu Al-Malki terhadap Sulaiman Al-Ghibari, namun lebih dekat kepada sang penjaga gawang Indonesia Emil Audero yang tampil cukup sempurna untuk malam hari ini. Justin Hubner menguasai bola ke tengah dia, Elkan Baget lebar kali ini. Coba mencari rekannya, Elkan Baget. Balik kepada Justin Hubner di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia. Sudah melewati garis tengah. Ragnar Oratmangun. Nathan Choaon maksud saya. Langsung ke kiri.

0: dari pertahanan Indonesia. Namun Indonesia terus menyerang. Kali ini ada Beckham Putra. Sayang sekali Beckham Putra salah pengertian dengan Kevin Dix. Dia ingin mengumpan kepada Kevin Dix, namun ternyata Kevin Dix pindah ke belakang dia. Sayang sekali terjadi ya. Miskomunikasi Indra antara ya, Beckham dan Kevin Dix.
1: Sayang sekali sebuah peluang tadi dari Indonesia harusnya bisa lebih baik lagi diselesaikan oleh para pemain seperti Beckham Putra dan juga Kevin Dix. Ada Oman kini mencoba membangun serangan kembali meski tertinggal 2-0 dari Indonesia. Tentu peringkat 79 peringkat FIFA ini harus membuktikan kualitasnya lebih baik dari timnas Garuda, karena beberapa kali dalam beberapa pertemuan terakhir memang Indonesia juga cukup kesulitan untuk meraih kemenangan atas Oman. Ya, sebuah serangan kembali mencoba bangun di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Pemain Oman di sektor sebelah kiri. Ada kasihan bagaimana Ahmad Abdullah nampaknya langsung. Oh, sayang sekali tadi bagaimana
0: penalti.
1: Kita lihat pelanggaran yang dilakukan ya.
0: Ya, terhadap Nasir Sultan Al-Rawahi.
1: Sayang sekali harus berakhir dengan penalti. Jika kita melihat wasit Muhammad Taki yang langsung menunjuk titik putih. Kita nantikan, namun kita bagaimana melihat juga bagaimana upaya nanti bagaimana Emil Audiro untuk menepis. Semoga bisa mampu menepis tendangan penalti kali ini. Ya, bersiap-siap tadi. Bagaimana pemain Oman akan melakukan eksekusi tendangan penalti. Wasit juga memberikan arahan kepada Audero, Emil Audero, untuk
0: 19 siap-siap. Sultan Ar-Rusadi ini Indra hadapi Emil Audero.
1: Sultan ya, Al-Rusadi kita lihat.
2: Ya, yeah!
1: Emil Audero berhasil membuktikan kualitasnya sebagai penjaga gawang timnas Garuda yang selama ini berkiprah di Liga Italia Serie A, mampu memetahkan tendangan yang mengarah ke sektor sebelah kanan gawang dari Indonesia tadi. Ya, sebuah serangan kembali mencoba dibangun Oman, namun kembali dipotong lagi dari barisan pertahanan dari Indonesia melalui Elkan Baget. Nampaknya begitu bersemangat pemain-pemain Oman di akhir-akhir babak yang pertama ini, tentu untuk mengejar ketertinggalannya dari timnas Indonesia. Tendangan penjuru kini nampaknya diperoleh oleh timnas Oman, berada di sektor sebelah kanan gawang Indonesia. Kita nantikan seperti apakah peluang yang akan dihasilkan dari timnas Oman. Siap-siap konsentrasi. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Oman nampaknya, 6 bahkan berada di area kotak penalti Indonesia. Konsentrasi pemain Oman, pendek saja, sudah dilakukan, balikan lagi. Oh, sebuah berbahaya masih dikuasai, namun dengan tenang pemain Indonesia. Bagaimana juga Nathan Choaon yang tadi berhasil menutup pergerakan pemain Oman hingga berhasil dikuasai oleh penjaga gawang Emil Audero. Ada Kevin Dix mundur ke belakang kepada Rizky Rido. Tenang saja memainkan bola, sodorkan kepada Emil. Masih Emil, ada Justin Hapner. Pencetak gol pertama bagi Indonesia, Justin Hapner. Pada Joey Pelupesi, Pelupesi sodorkan ke depan. Mencari pemain Ragnar Ormangun tadi, mundur ke belakang kembali. Indonesia kembali mencoba menguasai bola, perlahan bangun serangan. Ada Rizky Rido sisi kanan, Kevin Dix. Oh, sayang terlepas tadi bagaimana Kevin Dix. Coba lagi dikuasai oleh pemain Indonesia. Kapten kesebelasan Rizky Rido mencoba menguasai bola, masih di sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Pendek saja. Ada Ivar Jenner, Justin Hapner di sisi kiri. Coba perlahan memancing bagaimana pergerakan dari pemain Oman ke tengah kepada Elkan Baget. Joey Pelupesi sodorkan ke depan, ada Ole Romeni, masih Ole Romeni melebar ke sisi

0: Kanan, Rizky Ridho, Beckham Putra, Kevin Dis, berikan lagi pada Ole. Ole, umpan terobosan tadi masuknya. Coba diberikan, namun cukup kencang tadi diberikan oleh ada Ivar Jenner yang tidak mampu tentu mengejar si kulit bundar. Umpan yang cukup kencang diberikan. Lagi upaya dari Indonesia untuk menjaga peluang penyerang dari Oman, berhasil dipatahkan kembali oleh Joey Felipesi. Bola bergulir keluar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman. Lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh nomor punggung 21 bagaimana Yusuf Nasir ini melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kepada siapakah akan diberikan? Sudah dilakukan, sodorkan kali ke depan, dapat pengawalan yang ketat dari pemain Indonesia. Bagaimana Rizky Ridho angkat langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Rod Mangun tadi. Terjadi perebutan di tengah, bagaimana Ivar Jenner tadi mendorong salah satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Tersisa kurang lebih 4 menit waktu normal. Masih Oman bersemangat juga untuk membangun serangan sektor sebelah kiri kini pertahanan dari Indonesia. Oman mundur ke belakang. Bagaimana juga pemain Amjad Abdullah nampaknya yang memainkan bola, sodorkan bola ke depan, memasuki daerah pertahanan dari Indonesia sektor sebelah kiri, namun sudah terperangkap offside. Umpan yang diberikan tadi, bagaimana Hakim Garis di sektor sebelah kiri mengangkat bendera tinggi-tinggi, tanda terjadinya offside. Tendangan bebas bagi Indonesia dilakukan saja dengan cepat. Emil Audero kini menguasai bola. Masih Emil dengan tenang dia menguasai bola, perlahan keluar dari sarangnya, sodorkan kepada Justin Hapner. Masih Hapner, balikan kepada Elkan Bagot di tengah. Ada Joey Felupesi, sedikit berubah. Bagaimana Rizky Ridho juga mencoba membantu, sodorkan ke depan Kevin Dis, kerjasama dengan Ole Romeni. Berputar-putar Ole. Masih Ole, mundur ke belakang kembali. Ada Joey Felipesi. Joey, masih Joe, sodorkan kepada Rizky Ridho sektor sebelah kanan, memberikan umpan terobosan berbahaya saudara-saudara. Dan ada Beckham Putra, kirimkan bola. Oh, sayang sekali, dihempaskan saja tadi oleh pemain Oman. Sebuah umpan crossing yang dilakukan oleh Beckham Putra tadi. Bola kini masih dikuasai oleh pemain Indonesia, kini di daerah pertahanan sendiri. Bagaimana Elkan Bagot dengan tenang menguasai bola, dan hampir seluruh pemain Oman juga melakukan pertahanan yang cukup rapat untuk membendung bagaimana serangan-serangan dari Indonesia. Justin Hapner mencoba menggiring melalui garis tengah, berikan kepada Nathan Choaon. Masih Nathan, Nathan kepada siapa akan diberikan? Mundur lagi kepada Hapner, masih memainkan bola dengan tenang pemain Indonesia, mencoba memancing pemain Oman untuk lebih terbuka. Mundur ke belakang pemain, ya, Hapner lagi masih menguasai bola di sektor sebelah kiri. Ada Elkan Bagot. Elkan Bagot memberikan arahan, namun nampaknya juga masih belum memberikan umpan langsung ke depan bagi pemain Indonesia. Nathan Choaon, masih Nathan. Ivar Jenner kerjasama dengan Orat Mangun, beri lagi kepada Kevin Dix, tiba-tiba di kotak penalti, namun tidak dianggap sebagai pelanggaran. Bagaimana Kevin Dix tadi terjatuh. Serangan balik mencoba dibangun Oman. Nomor punggung 4 tadi nampaknya yang memberikan, atau nomor punggung 6 tadi, lalu dari kotak penalti dari Indonesia. Pemain Oman meliuk-liuk, pemain Oman dia berputar-putar lagi ke tengah, dia masih dibayangi oleh pemain-pemain Indonesia. Nomor punggung 8 tadi nampaknya, ya, bagaimana Zahir Sulaiman tadi yang melakukan tendangan, namun masih jauh dari sasaran, belum membahayakan gawang Indonesia di menit akhir babak yang pertama ini. Unggulan masih bagi timnas Garuda, 0-2 melalui gol yang dicetak oleh Justin Hapner dan juga Ole Romeni. Rizky Ridho kini menguasai bola. Rizky Ridho pendek saja kepada Elkan Bagot. Elkan Bagot, Justin Hapner sodorkan ke depan. Orat Mangun mencoba menggiring bola, kirimkan langsung bola kepada Ole Romeni. Mencoba mengejar Ole Romeni di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Masih Ole Romeni meliuk-liuk dia di sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman. Masih Ole, dibayangi satu pemain dari Oman dengan begitu ketatnya. Mundur ke belakang dia. Ada Nathan Choaon. Ada Joey Pelupesi mencoba membantu serangan. Ya, 2 menit nambah waktu.
1: 2 menit.
0: 2 menit yang diberikan, masih ada tersisa 2 menit. Kita nantikan apakah akan tercipta gol ketiga bagi Indonesia. Mundur ke belakang Justin Hapner. Bagaimana juga Elkan Baget. Elkan Baget mencoba menggiring bola lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan pendek saja kepada Joey Pelupesi. Mundur lagi, melebar ke sektor sebelah kiri. Manatan Choaon mencoba menggiring bola, mundur ke belakang lagi. Bagaimana oleh Romeni juga sudah berada di sektor sebelah kiri, masih mencoba memainkan bola pemain-pemain Indonesia untuk memancing pemain-pemain Oman lebih keluar. Ivar Jenner kepada Beckham Putra. Beckham Putra, namun begitu ketat tadi pengawalan dari pemain Oman. Nampaknya nomor punggung 21 di sektor sebelah kiri pertahanannya. Bagaimana begitu ketat nomor punggung 21 ini mengawal pergerakan dari Beckham Putra. Sebuah serangan kembali mencoba bangun Oman di dekat lingkaran atau garis tengah, memasuki daerah out. Tanpa kompromi langsung dibayangi tadi pemain Indonesia, langsung kirimkan lagi bola ke depan oleh Romeni. Masih oleh Romeni mencoba kini di sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia kerjasama dengan Orat Mangun, mencoba menggiring perlahan ke tengah kembali, melebar. Ada Ivar Jenner, masih Ivar. Rizky Ridho, ya, bersama dengan itu wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang Indonesia pertama ini, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman di ajang FIFA Matchday pada bulan Juni ini melalui gol yang dicetak oleh Justin Hapner dan juga oleh Romeni. Dan kami akan kembali lagi untuk melaporkan pandangan mata di babak yang kedua antara Indonesia menghadapi Oman. Kita kembalikan ke studio bersama Bung Lukman Tara.
2: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga rekan Tomo Hakim ya, yang berada langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang melaporkan bagaimana jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman. Dan tentunya untuk Anda yang tadi memberikan prediksi ya, selamat ya untuk Anda yang memang sudah optimis ya memberikan pandangan bagaimana untuk perjalanan sepak bola, walaupun masih masih ada satu babak lagi atau nanti di babak kedua, apakah tepat pilihan Anda. Dan tentunya Anda juga masih bisa bergabung ya bersama kami untuk memberikan prediksi ataupun tanggapan terkait dengan jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Saya akan menuju ke Bengkulu Utara, tadi ada Pak Andi ya. Pak Andi, salam olahraga.
1: Jaya, Bung Lukman.
0: Gimana Pak Andi, melihat permainan dari timnas ini cukup cantik ya?
1: Betul, seperti prediksi tadi sebelum acara dimulai gitu, olahraga dimulai gitu, Bung Lukman ya.
0: Luar biasa ya, sesuai ekspektasi Pak Andi.
1: Iya, saya kira berterima kasih dengan kehadiran supporter yang ada di GBK ya, mampu menghipnotis lawan gitu. Jadi ketegangan lawan ini ya harus dimanfaatin betul ya oleh timnas kita gitu ya. Dan mungkin nanti di babak kedua nanti ya perlu rotasi gitu ya. Soalnya ini perlu penyegaran untuk menghadapi Mozambik
0: ya,
1: ya peringkat 101 FIFA ini.
0: Iya.
1: Ya di atas peringkat masih timnas kita gitu ya. Dan di bench itu kan masih ada yang belum ya, ditampilkan bermain seperti Mauro gitu. Ini ya, bisa jadi tandemnya oleh Romeni gitu ya. Begitu juga kita yang tunggu-tunggu ini gebrakannya nih pemain muda kita ini usia 19 ya. Matthew Becker ini ya. Perlu juga gitu kita lihat nanti gimana gitu pemilu diberikan kesempatan tampil gitu.
0: Iya. Baik, ya, nanti nanti kita
1: optimis saja gitu, Pak.
0: Yang pastinya kita pasti ya. Gitu. Terima kasih, nanti kita tunggu ya di jamnya babak kedua ya, Pak Andi ya. Terima kasih.
1: Okay.
0: Salam olahraga. Pak Andi ya, ya. Di Bengkulu Utara. Saya ke Gorontalo, ada Pak Taswin. Selamat malam. Salam olahraga. Halo Pak Taswin di Gorontalo.
2: Salam olahraga Bung.
0: Ya.
2: Ya Bang Aswin.
0: Ya, silakan.
2: Ya, dengan Bung Lukman ya.
0: Ya, betul Pak Aswin.
2: Ya, saya juga di seorang sedang netra cuma mendengar melalui radio aja Bung Lukman. Saya juga udah deg-degan tadi ketika mendapatkan hadiah penalti buat Oman.
0: Yeah.
2: Saya juga ya girang ketika Emil Audero membuktikan kehebatannya menepis bola di udara.
0: Yeah.
2: Jadi saya juga ya bersyukur ya tidak masuk tendangan dari pemain Oman tadi. Ya.
0: Baik.
2: Mengenai prediksi saya. Apalagi 1-0 jadi 3-0 untuk
0: Indonesia. Wah, mantap.
2: Ya, usahakan pelatihnya itu menampilkan juga Pratama Arham juga Yakub Sayuri.
0: Ya, baik. Nanti kita lihat ya, bagaimana ya.
2: Ya, saya kira cuma itu Bung. Ya. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Jaya Pak Aswin di Gorontalo. Kita ke Toli-Toli, Bu Arianti. Salam olahraga.
3: Halo, selamat malam Bung Tentara. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Jaya.
3: Kata-kata adalah doa ya, seperti kata-kata saya tadi. Jadi timnas kita gak boleh ada tekanan, mereka harus bermain dengan lepas. Dan terbukti yang saya bilang tadi, kata-kata adalah doa. Insya Allah babak kedua jangan sampai kita kebobolan. Jangan sampai timnas Oman itu masuk.
0: Ada penambahan gak nih?
3: Gol ke Indonesia ya.
0: Ada penambahan gak golnya?
3: Pasti ada. Pasti mereka harus tetap semangat.
0: Baik.
3: Bermainnya lepas dan semangat gak boleh putus.
0: Baik, okay. Terima
3: mereka
0: kasih.
3: Harus menang malam ini. Ya, terima kasih. Salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya Bu Arianti di Toli-Toli. Pak Ahtong di Pekanbaru. Salam olahraga Pak Ahtong.
4: Salam olahraga Bung Lukman.
0: Ya, gimana Pak Ahtong?
4: Itu shift. Shift yang paling berkelas, shift terbanyak di satu musim kompetisi Serie A Italia itu. Itu shiftnya sangat berkelas. Kalau yang lain itu pembuktian Kevin Dijk di Bayer Leverkusen, Nathan Joao di Liga Belanda. Kelihatan sekali pemain-pemain yang bermain rutin di klubnya masing-masing ya. Staminanya sangat bagus dan begitu, itu saja.
0: Baik, terima kasih Pak Ahtong di Pekanbaru.

Pendengar, nanti selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali bagaimana pandangan mata dari reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan jalannya pertandingan babak kedua Indonesia versus Oman di laga FIFA Matchday 2026 ini. Nanti kami akan kembali setelah yang satu ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengatakan sejumlah indikator perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif di tengah ketidakpastian global. Di antaranya indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Perekonomian Indonesia pada triwulan 2 2026 mengindikasikan kinerja yang positif. Meskipun laju inflasi di bulan Mei 2026 agak tinggi sebesar 3,08%, tetapi angka inflasi itu masih dalam kisaran target 2,5% plus minus 1%. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup lumayan di triwulan pertama 2026 sebesar 5,61%, seharusnya dapat berlanjut di triwulan selanjutnya sepanjang tahun ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan hari ini. Menurut Purbaya, yang menggembirakan adalah indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi di level 50. Setelah 3 bulan terakhir, indeks manufaktur Indonesia berada di zona kontraksi. Meningkatnya indeks manufaktur Indonesia ke level ekspansi diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan selanjutnya.
2: Jadi manufaktur kembali mulai masuk ke ekspansi. Sudah di atas 50 atau lebih ke atas lagi. Itu di bulan sebelumnya kan itu negatif terus PMI-nya Maret, April, Mei sudah balik lagi ke 50. Jadi kira-kira ada prospek perbaikan di aktivitas sektor manufaktur di bulan ke depan. Kita lumayan tuh indeks 50, yang lain ada di bawah, tapi sebagian besar dunia itu sudah mulai hijau lagi. Amerika, India, Korea Selatan, Jepang, Inggris, Kanada, itu Italia sebagainya. Itu di atas 50 semua, sudah ekspansi lagi. Artinya global ekonomi sebagian besar tumbuh, ya, international demand banyak membaik dan pelan-pelan pasti akan berdampak ke ekspor kita dan aktivitas manufacturing maupun perekonomian kita. Jadi global yang tadinya tertutup banget, kalau dari sini sih kelihatannya sih akan berekspansi lagi.
1: Menteri Keuangan Purbaya juga menyebut neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus di bulan April 2026 meski surplusnya sedikit menurun karena tergerus impor BBM yang meningkat. Surplus neraca perdagangan juga diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun ini. Di sisi lain, aliran modal asing melalui surat berharga negara SBN dan sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI hingga 3 Juni 2026 kembali mencatat inflow atau aliran masuk modal asing sebesar 60,9 triliun rupiah. Inflow SBN sebesar 14,4 triliun dan inflow dari SRBI sebesar 70,1 triliun. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, perkembangan tersebut menumbuhkan optimisme perekonomian Indonesia akan lebih baik dan bergerak lebih cepat ke depan, menepis anggapan bahwa ekonomi Indonesia akan runtuh. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Kementerian Kesehatan tengah menyusun rancangan peraturan Menteri Kesehatan tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi pada produk tembakau dan rokok elektronik guna mengurangi daya tarik produk khususnya bagi anak dan remaja. PLT Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni mengatakan bahwa kemasan rokok dan vape selama ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah produk, tetapi juga menjadi sarana promosi yang mampu menarik perhatian calon perokok baru, terutama kelompok usia muda. Menurut Andi, berbagai studi internasional menunjukkan bahwa penerapan plain packaging efektif menurunkan daya tarik produk tembakau, meningkatnya efektivitas peringatan kesehatan dan membantu mencegah inisiasi merokok pada anak serta perokok pemula. Kita beralih ke informasi mancanegara. Dua kapal kargo asing yang diawaki 25 warga negara Azerbaijan diserang drone yang mengakibatkan 5 orang tewas dan 3 lainnya terluka. Media Azerbaijan melaporkan kapal kargo Natra dan Zircon yang berlayar dari Turki menuju Rostov-on-Don untuk memuat gandum diserang drone pada Kamis malam waktu setempat di Laut Azov. Laut Azov merupakan perairan pedalaman di wilayah Eropa Timur yang terletak di sebelah utara Laut Hitam, di mana laut tersebut dihubungkan oleh Selat Kerch dan dikelilingi oleh daratan Rusia di utara, timur, dan selatan, serta Ukraina di barat dan barat laut termasuk semenanjung Crimea. Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pebulu tangkis sektor ganda putra Indonesia Kevin Sanjaya mengaku belum terpikirkan untuk kembali memegang raket. Kevin mengatakan bahwa peluangnya untuk kembali ke lapangan memang tidak sepenuhnya tertutup, namun untuk saat ini pria berusia 30 tahun tersebut masih belum terpikirkan untuk kembali. Kevin yang sempat berpasangan dengan Marcus Feraldi Gideon dan memperoleh julukan Minions ini mengaku bahwa tidak terlalu sering bermain bulu tangkis pasca memutuskan gantung raket. Terakhir, Kevin yang sempat mencicipi peringkat satu dunia terlama dalam periode 2017-2018 memutuskan untuk gantung raket pada 16 Mei 2024 silam.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Lama amat sih, mau di depan nih. Ayolah. Sabar, napa? Itu garis lurus, boya dilihat dulu. Udah, nggak ada polisi juga kali, Bill.
1: Mau ada polisi, nggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Dengan nanti kami akan hadirkan kembali untuk jalannya pertandingan Liga Laga FIFA Matchday 2026 antara Timnas Indonesia versus Oman, dan nanti akan ada rekan kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan langsung dari Gelora Stadion Utama Bung Karno.
1: Sesaat lagi kita ikuti FIFA Matchday antara Timnas Sepak Bola Indonesia menghadapi Oman langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
0: Ya, Bung Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Lukmantara di studio yang sudah menikmati bagaimana jalannya pertandingan babak yang pertama, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni di babak yang pertama. Dan babak yang kedua akan segera bergulir beberapa saat lagi, di mana juga nampaknya terjadi pergantian pemain di kubu Oman dan juga kubu Indonesia. Di pinggir lapangan kita juga sudah melihat salah satu pemain dari Indonesia,
3: Doni Tri Pamungkas.
2: Doni Tri Pamungkas, pemain Persija Jakarta yang kembali diberikan kesempatan oleh John Hurtman
3: menggantikan Hubner, dia
2: mengisi sektor sebelah kiri, memang sama-sama sisi sebelah kiri. Dan ini tentu bagaimana janji John Hurtman untuk memberikan juga kesempatan bagi pemain-pemain muda. Selain juga ada Doni Tri, bagaimana juga ada pemain Indonesia lainnya yang masih ada di bangku cadangan. Dan kita lihat juga yang menjadi kesempatan bagi para pemain untuk membuktikan kualitasnya, karena memang sangat penting untuk perjalanan Timnas Indonesia.
3: Ya, ada nama Matthew Baker juga di daftar cadangan pemain Timnas Indonesia di malam hari ini, dibawa oleh John Hurtman. Memang back Melbourne City ini juga jadi pemain termuda dalam daftar pemanggilan John Hurtman, karena baru menginjak, ya sama seperti kita Indra, 17 tahun Indra umurnya ya.
2: Iya,
3: jadi
2: betul,
3: masih muda sekali nih Matthew Baker, tapi belum tahu ya apakah dimainkan atau tidak untuk malam hari ini, karena masuk dalam daftar pemain cadangan untuk malam hari ini Matthew Baker. Ya, Timnas Indonesia kali ini berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan, sudah bertukar posisi dengan Timnas Oman yang berada di sebelah kiri, sedang bersiap kali ini. Bola atau kick off penanda sepak mula babak kedua ini akan dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 11, yaitu Muhsen Saleh Al-Ghazani. Sudah bersiap dia, sudah dilakukan kali ini, bola sudah dimulai pertandingan babak kedua antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday 2026. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Oman di malam hari ini. Ya, pemain nomor punggung 22 dari Oman,
4: Yusuf Al-Raji.
3: Sang penjaga gawang ini diganti Indra.
4: Keluar nomor punggung
3: Sal Ahmed 22.
4: Ahmed Faraj Al-Rawahi.
3: Ya, sang penjaga gawang berganti Indra dari Oman
4: 26
3: untuk di babak kedua kali ini. Ibrahim Yusuf Al-Raji.
4: Player.
3: Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Indonesia di sektor kanan pertahanan Oman.
4: Hatem Sultan Al-Rushani.
3: Nomor punggung 22 kali ini.
4: Player number
3: Nathan Chowaon.
4: 27 Ahad Al-Hashim Al-Mushaiki. Pergantian pemain untuk Oman. Keluar nomor punggung 19 Hatem Sultan Al-Rushani. Masuk nomor punggung 27 Ahad Al-Habzi Al-Musayyi.
3: Ya, tadi beberapa pergantian pemain sudah diinformasikan oleh announcer stadion malam hari ini. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada pemain nomor punggung 20 dari Indonesia, Elkan Bagot, sedang menguasai bola kali ini, mendekati lapangan tengah pertandingan. Masih menguasai bola, Elkan Bagot mencari rekan yang ada di dalam lapangan. Kali ini melebar dia kepada Kevin Dix. Terjatuh Kevin Dix, berbenturan dengan salah satu pemain Oman, yaitu Nasir Sultan Al-Rawahi.
4: Indonesia, player number 23 Justin Hurtman, replaced by player number 60 Doni Tri Pamungkas.
3: Ya, terjadi ketegangan di sebelah, di depan bangku cadangan Indonesia kali ini. Wasit asal Singapura, Muhammad Taki ini, berikan kartu kuning pada salah seorang pemain Indonesia. Masih kami telusuri siapa pemain yang mendapatkan kartu kuning tadi setelah terjadi sedikit ketegangan dengan pemain nomor punggung 23 asal Oman, yaitu Harib Jamil Al-Saadi. Pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning. Dua kartu kuning sudah dikeluarkan wasit malam hari ini untuk pemain Indonesia. Setelah tadi di babak pertama adalah Beckham Putra mendapatkan kartu kuning, dan kali ini satu pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning kembali. Ya, dan bola sudah bergulir kembali di dalam lapangan. Kali ini Elkan Bagot menguasai bola di sektor tengah pertahanan Indonesia. Coba mencari terobosan langsung, kali ini yang dituju adalah pemain nomor 22 Nathan Choaon, berhasil dikuasai kali ini oleh pemain Indonesia. Kevin Dix, Nathan Choaon keluar bola setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 23 Harib Jamil.
2: Ya, upaya dari Indonesia memang terus dilakukan di sektor sebelah kiri dan juga sektor sebelah kanan, bagaimana pertahanan Oman, di mana juga kita lihat bagaimana Kevin Dix yang mencoba beralih posisi biasanya di sektor sebelah kanan atau membantu lini serang Indonesia di sektor sebelah kanan, kini berada di sektor sebelah kiri. Ini juga taktik bagian dari John Hartman yang telah juga memasukkan Doni Tripamungkas di babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Indonesia bagi Kevin Dix. Upaya tadi bagaimana Nathan Choaon dan juga Ratnat Orangmangun, namun masih membentur pertahanan dari Oman yang juga mencoba keluar tentu dari tekanan pemain-pemain Indonesia. Jika melihat peringkat FIFA yang lebih tinggi dari Indonesia, seharusnya Oman juga mampu memberikan permainan yang lebih baik di FIFA Matchday kali ini. Ya, sebuah serangan yang tadi juga dihalau oleh pemain Indonesia, upaya dari Oman. Sodorkan lagi di sektor sebelah kiri, bagaimana pemain Oman mencoba membangun serangan. Ahmed Mohamed coba alirkan ke sektor sebelah kanan, namun dipotong lagi pemain Indonesia yang berhasil diselamatkan. Hampir saja tadi bagaimana penguasaan bola, ada Ratnat Orangmangun yang membantu, ada pergerakan Nathan Choaon juga, sodorkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara, terjadi serangan cepat mencoba dibangun Oman, namun kembali dihentikan lagi pemain dari Indonesia. Ada Rizky Ridho di sana membangun lagi, ada Doni Tripamungkas baru masuk di babak yang kedua ini, mengisi sisi kanan. Ya, berbahaya, namun bola dapat dihentikan lagi. Pemain Oman menguasai bola, memasuki daerah kotak penalti dari Indonesia. Lepas ke tendangan, ush! Sayang sekali pergerakan dari pemain Oman yang sebenarnya sudah cukup bagus, meliuk di daerah pertahanan Indonesia di sisi kanan, namun eksekusi terakhirnya memang harus jauh dari sasaran. Upaya nomor punggung 8 nampaknya Zahir Sulaiman. Ya, Indonesia menguasai bola. Bagaimana Doni Tri mundur ke belakang pada Emil Audero yang masih memainkan babak keduanya bersama timnas Garuda dan melakukan debutnya ketika menghadapi Cina atau Tiongkok pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, upaya lagi dari Indonesia. Bagaimana sodorkan tadi Beckham Putra yang beberapa waktu lalu merayakan kemenangan bersama Persib Bandung menjadi kampion ketiga kalinya Liga Indonesia atau Super League pada tahun 2025-2026. Ya, tendangan gawang, bola dihadapi oleh nomor punggung 26
3: Ibrahim
2: dari
3: Yusuf.
2: Oman yaitu Ibrahim Yusuf Al-Faraj Al-Raji.
3: Pergantian momen, Indra, nomor punggung 7 dari Indonesia yaitu Beckham Putra Nugraha digantikan oleh Calvin Verdonk, pemain yang berumput di Perancis. Kali ini masuk menggantikan pemain yang berumput di Persib. Sama-sama ini ya,
4: Indonesia.
3: Sama-sama suka gerasa gerusuk, Indra. Dua-duanya ini pemain gerasa gerusuk.
2: Ya, Beckham Putra dan juga Calvin Verdonk memiliki hampir tipe yang sama, melakukan akselerasi di daerah pertahanan. dengan lawan dan pergerakannya juga kerap kali merepotkan, termasuk gimana kita belum menyaksikan Calvin Ferdo. Ya, upaya lagi berbahaya saudara-saudara. Iya, oh, permainan atau komunikasi yang harusnya diperbaiki oleh kapten kesebelasan Rizky Ridho dan juga Elkan Baget tadi. Bagaimana seharusnya bola langsung saja dibuang ke depan atau diarahkan ke depan, namun masih memainkan bola dan dioper ke teman yang dekatnya, dan namun sangat berbahaya bagaimana pergerakan pemain Oman tadi yang mampu sempat mencuri si kulit bundar dan hampir membahayakan gawang dari Indonesia. Emil Audero kini penjaga gawang dari Indonesia sodorkan bola ke depan mencari Ivar Jenner. Ivar Jenner menggiring cepat sektor sebelah kanan. Lagi datang lagi pemain Indonesia. Ada Calvin Fendong tadi yang baru masuk. Ada Doni Tripamungkas. Sodorkan lagi pemain Indonesia. Lepas ke tengah. Ditepis saja oleh penjaga gawang dari Oman yaitu Ibrahim Yusuf. Bagaimana menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman semakin menarik nampaknya di babak yang kedua ini. Tentu ambisi bagi Indonesia untuk juga menciptakan gol berikutnya, karena bagi penting bagi Indonesia juga untuk meningkatkan peringkat FIFA setelah mampu meraih kemenangan atas lawan-lawannya jika bertanding di FIFA Match Day.
3: Ya, Indra, karena memang Oman memiliki ranking yang jauh lebih tinggi dari Indonesia, yakni 79 berbanding 122. Kemenangan ini akan memberikan keuntungan besar bagi timnas kita ya. Kalau memang Indonesia menang malam hari ini, maka perhitungan poin FIFA kita akan bertambah 6,56 poin dan berpotensi melewati 120 besar dunia, Indra.
2: Ya, ya, sebuah upaya tadi dari pemain Indonesia namun harus dihentikan. Sundulan kepala barisan pertahanan dari Oman, tendangan penjuru yang diperoleh, terjadi masih perebutan di sana. Menghasilkan lemparan ke dalam saja karena bola bergulir di sisi kiri pertahanan dari Indonesia. Dengan cepat saja sodorkan bola ke belakang. Ivar Jenner, pemain Indonesia, mundur ke belakang pada Emil Audero, jaga gawang. Sodorkan pada Rizky Ridho, kapten kesebelasan, mencoba menggiring dekati garis tengah lapangan pertandingan pemain Persija Jakarta ini. Sodorkan kepada Kevin Dix. Kevin Dix sodorkan ke depan mencari Nathan Chowawon. Masih Nathan pinggir sini ada kembali lepaskan lagi umpan lagi kita sektor sebelah kanan mencuri kencang lagi. Oh sayang sekali terlalu kencang bagaimana datangnya umpan dari Nathan Chowawon. Datang lagi Indonesia masih menguasai bola. Sodorkan ke tengah Ivar Jenner. Ferdong bagaimana Elkan Baget mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Ivar Jenner, Baget lagi pada Ferdong di sana mencoba mengejar. Lagi oleh Ivar Jenner melebar bagian Doni Tri Pamungkas. Doni Tri sodorkan lagi, memberikan umpan crossing. Berbahaya, lepas tendangan.
3: Gol! 3-0. Indonesia berhasil merobek lagi gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Umpan tarik yang bisa diberikan oleh Nathan Chow tadi dengan mudahnya langsung dicocor saja. Robek gawang Oman dari sektor sebelah kanan, umpan tarik langsung ke tengah tanpa ragu disambar oleh Ratna Oratmangun. Berubah kedudukan menjadi 3-0 Indonesia untuk malam hari ini dalam FIFA Match Day 2026. Ragnar Oratmangun mencatatkan namanya di dalam papan skor setelah berhasil bobol gawang Oman. 3-0 Indonesia unggul atas Oman malam hari ini.
4: Goal for Indonesia by player number 11 Ragnar Oratmangun. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor punggung 11 Ragnar Oratmangun.
3: Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Melebar kali ini dituju adalah Nathan Chowawon, namun tidak berhasil menguasai bola, berhasil dicuri oleh pemain-pemain Oman kali ini. Mencoba melakukan serangan pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 ada di sebelah sektor kiri pertahanan Indonesia terjatuh setelah terjadi benturan dengan Kevin Dix. Pemain nomor punggung 13 kali ini dari Oman yaitu Ahmad Abdullah yang memang sering sekali ini memancing di air keruh ya, memancing emosi dari para pemain-pemain Indonesia. Beberapa kali terlibat friksi-friksi, drama-drama tanpa Cina dan ataupun Korea ya, terhadap pemain-pemain Indonesia. Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman, mencoba membangun serangan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia, namun berhasil digagalkan oleh para pemain Garuda. Serangan kali ini umpan langsung ditujukan kepada Muartam Orakmangun oleh Doni Tripamungkas, namun berhasil lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Oman menguasai bola kali ini di garis tengah pertahanan mereka sendiri, melebar ke sebelah kanan kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah, ke belakang dia Ahmed Mohamed. Melebar kali ini ke sebelah kiri, ada Harib Jamil mencoba untuk melakukan serangan. Pemain-pemain Oman dibayang-bayangi oleh 3 pemain Indonesia kali ini, tidak berhasil. Kembali ke belakang kali ini oleh Romeni, membayang-bayangi 1 pemain dari Oman, yaitu nomor 21 Yusuf Nasir. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman, coba untuk memancing pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Ke belakang kali ini pemain nomor 26 sang penjaga gawang Ibrahim Yusuf, langsung ke tengah kali ini. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 18, namun berhasil dipatahkan oleh Doni Tripamungkas. Kali ini pemain Indonesia menguasai bola, melebar dia ke sebelah kanan, ada Ratnar Orakmangun, dibayang-bayangi oleh pemain Harib Jamil asal Oman. Ya, terjadi sebuah friksi kembali, mencoba untuk memancing emosi pemain-pemain Indonesia. Kali ini pemain-pemain dari Oman, nomor punggung 8 Zahir Sulaiman, melakukan protes terhadap wasit asal Indonesia, asal Singapura, Muhammad Taki, atas keputusannya, namun tidak berhasil. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia, umpan terobosan dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Nathan Chowon kali ini, sayang sekali umpan Nathan yang dituju oleh Kevin Dix berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dihalau saja umpan lambung tadi dari pemain Oman oleh Elkan Bagot, main nomor punggung 14 kali ini. Elupesi ke belakang kali ini, ada Elkan Bagot masih menguasai bola, cari rekannya Elkan Bagot langsung, yang dituju adalah Ratnar Orakmangun, mencoba untuk melepaskan diri dari adangan pemain nomor punggung 5 yaitu Musa Mahfud, namun bola meninggalkan lapangan dan berhasil melakukan lemparan ke dalam. Terjatuh oleh Romeni, terjatuh saat menerima umpan yang disodorkan oleh pemain nomor punggung 11 Ratnar Orakmangun, menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Oman, memanggil rekannya untuk lebih mendekat, namun ternyata dia lebih memutuskan untuk memberikan agak jauh ke belakang kali ini. Bola masih berada di sektor pertahanan Oman, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, mencoba melepaskan diri pemain-pemain Oman dari tekanan-tekanan pemain Indonesia. Ke tengah kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Romeni. Kembali kali ini pemain nomor punggung 8 dari Oman, 2 pemain Indonesia membayangi dia. Kembali ke belakang lagi pemain nomor punggung 23, melebar ke tengah kali ini pemain nomor punggung 27 yang baru saja masuk Ahad Al-Habsyi, coba melakukan serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Umpan langsung ke dalam kotak penalti, dengan mudahnya dipetik saja sang kulit bundar oleh Emil Audero. Tidak ada teman dari Oman yang menyambut umpan. An semua ini akhiran saya ya, seperti pantun ini sepertinya saya. Ya, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini, berseragam merah-merah kebanggaan Indonesia, masih menguasai si kulit bundar di sektor kanan pertahanan. Doni Tripamungkas ke belakang dia kali ini, mencoba ke tengah lagi, ada Elkan Bagot, main nomor punggung 20 dari Indonesia. Kevin Dix kali ini menguasai bola, meliuk-liuk dia melewati sekitar 2 pemain Oman, namun tidak berhasil ketika mencoba melewati pemain ketiga. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman, 1 pemain Oman berhadapan 1-1 dengan bersama Emil Audero, namun berhasil dipatahkan oleh Emil. Umpan sependek saja kepada Rizky Rido, membawa langsung melewati garis tengah lapangan kepada Doni Tri kali ini, menggunakan kaki kiri Doni Tri kepada Rizky Rido. Kembali Doni Tri masih menguasai bola, umpan langsung ke dalam kotak penalti oleh Romeni yang dituju, tidak berhasil. Pada oleh Romeni, lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Umpan pendek saja, nomor punggung 8 dari Oman kali ini menguasai bola. Terobosan dilakukan oleh pemain Oman kali ini, nomor punggung 11 Mohsen Saleh masih menguasai bola, dibayang-bayangnya oleh 2 pemain Indonesia, Elkan Bagot dan juga Justin Hapner, membuat bola meninggalkan lapangan pertandingan untuk malam hari ini. Main nomor punggung 18 ternyata tadi Ihwar Yener, mohon maaf dengar. Tendangan penjuru untuk Oman kali ini di sebelah kiri pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 12 Abdullah Fawaz menghadapi bola. Setidaknya ada sekitar 7 pemain Oman ini berada dalam kotak penalti Indonesia, dan seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti mencoba untuk mengamankan gawang agar tidak kebobolan. Sudah dilakukan ke tengah saja, langsung disundul oleh Calvin Verdonk. Berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini, bola masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Langsung ke tengah lagi, umpan disampaikan namun tidak berhasil. Tendangan kaki kiri spekulasi coba dilakukan oleh pemain nomor 19 Hatem Sultan Al-Rushadi kepada gawang Indonesia. Spekulasi ya, kaki kiri namun masih melambung tinggi di atas mistar gawang Indonesia.
2: Kita ke pinggir lapangan, bagaimana juga Yaakob Sayuri sudah disiapkan oleh John Hartman untuk melakukan pergantian pemain. Nampaknya Nathan Choaon yang digantikan. Ya benar, Nathan Choaon digantikan oleh Yaakob Sayuri yang memiliki juga kecepatan Yaakob di sektor Sayuri sebelah kanan lini serang Indonesia. Kita nantikan lagi Indonesia menguasai bola. Kevin Dick sodorkan saja, beralih ke sektor sebelah kanan. Bagaimana juga kapten sebelasan Rizky Ridho mundur ke belakang. Emil Audero dengan tenang kontrol bola sejenak, sodorkan lagi kepada Joey Pelupesi. Ke tengah lagi pemain Indonesia. Oh, tadi bagaimana Rizky Ridho masuk yang memberikan umpan terobosan kepada Ole, namun terlalu pelan tadi umpan yang diberikan sehingga bisa direbut oleh pemain Oman. Sebuah pelanggaran terjadi. Tendangan bebas bagi Oman sudah dilakukan cepat, mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Oh, terlepas nomor punggung 17, berbahaya sudah, kirimkan lagi bola ke depan. Oh, namun beruntung saja bagaimana gerakan dari pemain nomor punggung 17 dari Oman, Nasir Sultan Al-Rawahi, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Bola kini dikuasai oleh Emil Audero, penjaga gawang Indonesia. Pendek saja sodorkan, kita nantikan tendangan gawang, tendangan bagi Indonesia sudah dilakukan. Arahkan kepada Doni Tri yang kini mengisi sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Indonesia. Doni Tri melewati garis tengah. Doni Tri perlahan, pemain dari Persija Jakarta ini, jadi Joey Pelupesi alirkan ke sektor sebelah kanan mencari Yaakob Sayuri. Terlepas Yaakob Sayuri tidak sama dengan Kapten Fendong tadi masuk, namun sayang bola kembali dikuasai oleh pemain Oman. Upaya dari Oman untuk menguasai bola, perlahan mencari kawannya di sektor sebelah kanan kini. Nomor punggung 17 bagaimana Nasir Sultan Al-Rawahi, bersama dia tadi nomor punggung 31 dari Oman. Perlahan alirkan lagi kini sektor sebelah kiri lini serang dari Oman atau sisi kanan pertahanan dari Indonesia, dibayangi oleh Yaakob tadi. Mundur ke belakang, coba melakukan serangan, di mana juga kami juga melihat dua pemain Oman yang berada di pinggir lapangan bersiap-siap akan masuk. Ya, bukan pelanggaran meski Ratna Orokmangun tadi terjatuh mendapat pengawalan. Berbahaya saudara-saudara. Tendangan lari luar kotak penalti dari jauh nampaknya, mampu diantisipasi dengan baik oleh Emil Audero. Kevin Dix menguasai bola, kerjasama dia dengan Calvin Verdonk. Masih Verdonk, ingat karang tengah lapangan pertandingan. Ada juga bagaimana Joey Pelupesi, Ivar Yener. Kembali lagi Pelupesi, Ivar, Kevin Dix alirkan, mencoba mencari Doni Tri, namun ada Ole Romeni juga mencoba membantu. Serangan mundur sedikit ke belakang, Kevin Dix. Masih Kevin Dix, Indonesia mencoba mengurung pertahanan dari Oman. Sodorkan lagi, berbahaya, ada Calvin Verdonk terjatuh. Bukan pelanggaran saudara-saudara. Bagaimana pergerakan pemain Indonesia tadi tidak membuat wasit Muhammad Taki bergeming. Ya, upaya lagi supaya dari Oman untuk menguasai bola. Juga terlihat nampaknya ada 3 kini pemain yang disiapkan untuk menggantikan pemain-pemain yang ada berada di lapangan. Pergantian pemain yang cukup banyak dilakukan oleh Oman, termasuk juga nomor 10 nampaknya Jamil Salim. Kita melihat
3: Sopan berarti ya, Samil Salim dulu deh ya.
2: Jamil Salim. Salim Al-Yahmadi. Wah, ini emang nama-nama pemain Oman ini cukup panjang nih.
3: Ya. Jamil Salim Al-Yahmadi menggantikan nomor punggung 17 Nasir Sultan Al-Ramahi.
2: Nah, tadi kalau Jamil Salim juga ada Abdul Salam.
3: Waduh,
2: sudah Abdul Salam ya. Lah.
3: Salim sama Salam gitu ya.
2: Iya.
3: Kayak daun ya.
2: Daun
3: salam ya kan. Pakai tempel enggak salamnya? Enggak kan.
2: Nah, kalau tempel enggak gitu.
4: Substitution for Oman. Player iya. Number 17. Iya. Nasir Sultan Al-Rawahi. Replaced by player number
2: ya, nomor punggung 17 digantikan tadi oleh nomor punggung 10 Jamil Salim Al-Yahmadi. Sebuah tendangan dari Indonesia. Oh, hampir saja tadi. Bagaimana menemui oleh Romeni di depan gawang Oman.
4: 25.
2: Bagaimana nomor punggung 25 dari Oman juga Hussein Said Al-Sahri juga masuk. Dan nomor 6
4: Musab Hamid Al-Mamari
2: Al-Kamisi dan juga digantikan oleh pemain Musab Hamid Al-Mamari. Pergantiannya cukup banyak sehingga mungkin ini menjadi bagian juga dari
3: taktik
2: dari pelatih Oman, termasuk juga memberikan darah segar asik. Darah segar, tenaga baru untuk setidaknya meladeni bagaimana permainan-permainan cepat dari sayap-sayap pemain Indonesia ini juga memang cukup berbahaya, termasuk Alvin Fredo dan Jakob Sayuri mencoba memasuki daerah kotak penalti, daerah pertahanan di sebelah kiri pertahanan dari Oman. Masih Jakob Sayuri mundur ke belakang tadi, mendapat pengawal yang ketat. Rizky Ridho sodorkan saja kepada Emil Audero yang jauh keluar dari sarangnya. Emil Audero masih memainkan bola di luar garis gawang tadi. Mundur lagi bagaimana tadi Elkan Bagot langsung ke depan Emil mencari. Oh, Yakob terlalu jauh umpan yang diberikan, tidak mampu digapai oleh Yakob Sayuri. Bola bergulir keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam tadi bagi Oman. Masih mencoba bagaimana permainan Oman di babak yang kedua ini meski tertinggal 0-3 dari Indonesia. Upaya dari Oman di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia cukup kesulitan. Kembali bola bergulir keluar lapangan. Kita dengar juga bagaimana sayup-sayup para pendukung dari La Grande Indonesia yang mengisi sisi utara dari SUGBK ini terus menggema dan juga memberikan dukungannya meski tidak full SUGBK ini, karena memang bagian upper atau bagian atas dari SUGBK ini memang tidak dijual untuk para penonton pada pertandingan FIFA Match Day. Nah, kita akan mendapatkan laporan juga bagaimana jumlah penonton yang hadir pada malam hari ini, apakah cukup banyak atau hampir setengahnya dari kapasitas yang dijual, apakah seperti apa, karena sisi selatan kami melihat tidak begitu banyak dibandingkan sisi dari utara. Ya, upaya lagi terjadi perebutan dari pemain Oman mencoba memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kanan, dibayangi dengan ketat. Bagaimana juga Ivar Yener tadi mencoba ke tengah pemain nomor punggung. Oh, berbahaya saudara-saudara. Hampir saja bagaimana pemain dari Oman tadi melakukan tendangan yang dari luar kotak penalti, namun gerakannya atau tendangannya masih melebar di sisi kanan gawang dari Indonesia yang dikawal oleh Emil Audero.
3: Ya, Ahad Al-Habsi tadi mencoba melakukan tendangan langsung namun masih melebar ke sisi kanan gawang Indonesia yang dikawal Emil Audero. Sementara itu penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno melakukan gerakan ombak dari ujung ke ujung mengelilingi stadion utama Gelora Bung Karno ini yang sedang duduk langsung berdiri ketika gilirannya, sehingga membentuk rangkaian ombak penonton di stadion utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menambah kemeriahan pertandingan malam hari ini, apalagi

0: yang kepada oleh Roma ini berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman. Nomor 10 dari Oman ini kembali mencoba untuk melakukan serangan. Oman ke belakang, dia coba merancang skema penyerangan. Kali ini Oman umpan kaki ke kaki yang sangat pendek diperagakan oleh pemain-pemain Oman kali ini. Umpan-umpan yang sangat mendatar, sepertinya ingin mencoba untuk memancing pemain Indonesia. Entah, terjadi benturan tadi antara Doni Tri Pamungkas. Kartu kuning untuk Doni Tri Pamungkas setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 19 dari Oman, Hatem Sultan Al Rusadi, sehingga membuat Doni mendapat kartu kuning. Ya, kartu kuning. Pergantian pemain selama sementara itu terjadi. Nomor punggung 9 dari Oman, yakni Mohamed Mubarok, sedang bersiap di pinggir lapangan menggantikan sang kapten kesebelasan untuk malam hari ini dari Oman, yaitu pemain nomor punggung 23,
1: Harif Jamil Al Sadi, replaced by player number 9, Mohamed Mubarak Al Gabri.
0: Ya, bola kali ini masih meninggalkan lapangan setelah tadi terjadi perebutan antara pemain Indonesia dan juga pemain Oman. Kuasa oleh pemain Indonesia kali ini Kevin Dix. Doni Tri Pamungkas dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman, dua pemain Oman membayangi. Geser dia kepada Kevin Dix, melebar dia ke kanan. Kali ini Rizky Ridho dibayangi oleh satu pemain Oman. Umpan pendek saja yang dituju adalah Yaakob Sayuri. Ke tengah dia kali ini yang dituju adalah Ratnar Oratmangun, sudah melewati garis tengah lapangan. Ratnar umpan pendek saja kepada Yaakob Sayuri, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Datang kali ini serangan dari Indonesia. Kali ini pemain nomor punggung 16 dari Indonesia mencoba melakukan serangan. Oleh Romeni menerima umpan, namun sayang sekali masih membentur pemain Oman. Gagal serangan yang dicoba dibangun oleh pemain-pemain Indonesia tadi melalui kaki oleh Romeni, membuat Oman kali ini kembali menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka. Zahir Sulaiman pendek saja. Pemain-pemain Oman ada sekitar 6 pemain berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Kali ini mencoba untuk membangun serangan pemain nomor punggung 25.
1: Hussein Said today at Gelora Bung Karno Stadium in 23,677. Jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini di Stadion Gelora Bung Karno adalah 23,677 penonton.
0: Ya, 23,677 penonton menyaksikan pertandingan malam hari ini antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday Series yang pertama, setelah nanti tanggal 9 akan menghadapi Mozambik. Sementara itu untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, Indonesia sudah unggul sementara ini 3-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Indonesia mengenakan kostum kebangsaan merah-merah, sementara Oman mengenakan kostum berwarna putih-putih. Umpan terobosan kali ini langsung ditujukan pada pemain Oman, namun umpan tarik yang ditujukan kepada pemain nomor 9, yakni Mohamed Mubarak, tidak dapat diterima dengan baik sehingga dapat dicuri oleh Emil Audero. Indonesia kali ini menguasai bola kali ini. Emil mencoba melakukan umpan terhadap Yaakob Sayuri, namun terlalu jauh, bola meninggalkan lapangan. Lempar ke dalam untuk Oman, sudah dilakukan pendek saja. Bayangi satu pemain Oman kali ini, pemain Indonesia Calvin Verdong. Ya, Ratnar Oratmangun berlari tanpa henti dari sudut-sudut lapangan mencoba untuk merebut bola yang dikuasai oleh pemain Oman. Kali ini berada di sektor kanan pertahanan Indonesia, sudah masuk lewati garis tengah, berhasil dicuri. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Ratnar Oratmangun sudah melewati garis tengah, umpan pendek pada oleh Romeni. Oleh bergeser dia kepada Yaakob Sayuri, sudah mendekati garis penalti Yaakob Sayuri.

0: ke belakang dia kali ini. Kembali kepada Rizky Ridho. Pendek dia Rizky Ridho. Yakob Sayuri mencoba untuk mengembalikan lagi ritme serangan. Ke belakang sedikit ada kali ini Kevin Dix. Umpan pendek saja Kevin Dix. Yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Ragnar melebar ke kanan. Yakob Sayuri di sektor kiri pertahanan Oman, masuk dalam kotak penalti. Yakob Sayuri masih mencoba melakukan serangan namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman, membuat gagal lagi kesempatan untuk menambah gol bagi pemain Indonesia. Berhasil dicuri kali ini bola. Kevin Dix geser langsung pada Doni Tripamungkas. Doni umpan kepada Oli Romeni dalam kotak penalti, namun lebih dekat terhadap penjaga gawang Oman, ya ini Ibrahim Yusuf. Gagal kembali, gagal lagi. Gagal maning serangan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia ke gawang Oman. Ya. Wasit Muhammad Taki ini meniup peluitnya.
1: Ya, ada tiga pemain nampaknya di pinggir lapangan kubu Indonesia. Kita lihat bagaimana juga Mauro Zilstra nampaknya salah satunya.
0: Ya.
1: Nomor punggung 13. Aduh. Ada juga 15 Aldi Ramdhani yang masuk di babak yang kedua ini. Termasuk juga Mauro dan juga nampaknya nomor punggung 4 ya, Matthew Ryan Baker, menandai debutnya sebagai pemain termuda di timnas senior, timnas Indonesia, setelah juga dipercaya untuk memasuki timnas U19. Masuk juga bagaimana sebenarnya dia harusnya berlaga di ajang Piala AFF U19. Nama Matthew juga diberikan kesempatan oleh John Hurtman untuk mengisi barisan dari timnas senior yang juga cukup mendapatkan atensi yang baik ketika menampilkan penampilan yang terbaik, dan juga termasuk Doni Tripamungkas dan juga Matthew Baker pada malam hari ini. Kita lihat ini menjadi debut yang luar biasa tentu.
2: Substitution for Indonesia, player number 10 Ole Romeni, replaced by player number 13 Mario Zilstra. Player number 5 Rizky Ridho, replaced by player number 4 Matthew Baker. Player number 11 Ragnar Oratmangun, replaced by player number 15 Sadil Ramdhani.
1: Ya, itulah sejumlah pergantian yang dilakukan oleh John Hurtman di ujung-ujung babak yang kedua ini. Tentu akan memberikan warna yang berbeda, dan juga bagaimana John Hurtman ingin melihat kualitas seperti apa yang ditampilkan oleh pemainnya ketika berlatih. Tentu juga harus diaplikasikan dengan baik ketika bermain dalam sebuah pertandingan, yang kita bisa melihat bagaimana untuk melatih mental dan juga kualitas dari teknik para pemain sendiri. Ya, Oman lagi mencoba membangun serangan. Indonesia bentuk barisan pertahanan. Ada Elkan Bagot, biarkan saja bola melewati kepalanya tadi. Lebih dekat kepada Emil Audero dengan tenang, mengambil sekulit bundar. Meski pemain Oman juga berdiri cukup dekat dengan Emil, dodorkan bola ke belakang tadi. Matthew Baker, sentuhan pertama dari Matthew Baker, pemain debutan yang harusnya masih mengisi barisan timnas U19 dari timnas Garuda. Yakob Sayuri sodorkan lagi ke tangan depan dia ada Mauro Zilstra tadi. Masih terjemputan ke Calvin Verdong, alirkan kepada Matthew. Sektor sebelah kiri mencari Doni Tripamungkas. Doni Tri meliuk dia ke sektor sebelah kanan. Ada Ivar Jenner, kembalikan lagi kepada Doni Tri. Ada Sadil Ramdhani, balikan lagi pada Doni Tripamungkas. Ada Matthew Baker mencoba membantu ke depan. Ada Ivar Jenner, kembalikan lagi kepada Doni Tri. Masih Doni Tri mencoba meliuk-liuk kerjasama dengan Sadil Ramdhani. Umpan 1-2. Doni Tripamungkas kirimkan umpan terobosan. Lagi dimana di depan terobosan. Sayang sekali Mauro. Nampaknya posisinya kurang pas tadi bagaimana menyambut umpan yang dilepaskan oleh Doni Tripamungkas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman, membuat Dengan mudah tadi penjaga gawang Oman menangkap sekulit bundar. Sadil Ramdhani lagi mencoba menggiring bola ke depan, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana wasit Muhammad Taki tadi? Biarkan pelanggaran yang dilakukan tadi oleh pemain-pemain dari Oman. Mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Dibayangin oleh Doni Tripamungkas. Mundur ke belakang, kirimkan bola ke depan. Dihalau saja oleh Kambagot. Datang lagi pemain dari Oman nomor punggung 23 kali sana. Oh, namun dipatahkan lagi oleh Indonesia. Namun sayang, umpan yang diberikan tidak menemui Mauro Zilstra tadi di depan. Jatuh kaki di kaki pemain Oman lagi. Masih mencoba Oman kini di hujung babak yang kedua ini. Mencoba memberikan perlawanan meski mereka tertinggal 3 gol dari timnas Garuda. Alirkan ke sektor sebelah kanan, berbahaya namun lebih dekat kepada Emil Audero. Dengan tenang memeluk sekulit bundar, memantulkan ke lapangan atau ke rumput hijau SU GBK ini. Pada siapa akan diberikan? Emil Audero terlalu lama nampaknya, kita nantikan. Ya, dianggap terlalu lama memegang si kulit bundar. Dan ini kita juga bagaimana perhatikan apakah akan ada peraturan-peraturan baru termasuk di ajang Piala Dunia, di mana bagaimana lemparan ke dalam atau juga kiper atau penjaga gawang memegang bola terlalu lama dan dihukum dengan tendangan penjuru. Ini menjadi salah satu peraturan yang diaplikasikan pada Piala Dunia 2026 nanti. Tendangan penjuru sudah dilakukan. Iya, mencoba digapai oleh Elkan Baget. Namun biarkan saja karena bola pun bergulir keluar lapangan di sisi gawang dari Indonesia. Nampaknya wasit Muhammad Taki tadi memang sudah menerapkan, bahkan padahal sebenarnya itu yang saya baca tidak, kalau tidak salah adalah peraturan yang akan diterapkan pada ajang Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada dan Meksiko.
0: Curi star ya?
1: Iya.
0: Waduh, belum diterapin. Dia pakai duluan ya kan.
1: Pakai duluan
0: dia. Curi star dia kayaknya. Tapi enggak apa-apalah, ya kan. Yang jelas kan enggak berbahaya tadi golnya apa serangannya. Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan kali ini. Emil Audero langsung saja kepada ke tengah lapangan kali ini, siapa yang dituju? Kali ini dituju adalah Mauro Zilstra, namun berhasil dibuang oleh pemain dari Oman. Bola liar kembali dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia mencoba melakukan penetrasi pemain-pemain Oman kali ini. Pendek saja ke tengah, namun tendangan yang coba dilakukan oleh pemain Jamil Salim dari Oman masih melambung di atas mister gawang yang dijaga oleh Emil Audero, menghasilkan tendangan gawang kembali untuk Indonesia. Belum berubah skor di menit 85 pertandingan, 3-0 Indonesia unggul atas Oman dalam pertandingan yang disaksikan oleh 23.677 penonton di malam hari ini. Emil Audero masih mencari rekannya. Sudah melambung tinggi melewati garis tengah lapangan yang dituju adalah Calvin Verdong, namun berhasil dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Mencoba dicuri oleh Kevin Dix, berhasil bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Umpan terobosan berhasil dipatahkan oleh pemain Indonesia kali ini. Mencoba membangun kembali serangan pemain-pemain Indonesia ke belakang. Ada Emil Audero, dan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan. Calvin Verdong yang dituju. Kali ini ada Mauro Zilstra, berhasil mengambil umpan yang dilepaskan oleh Emil Audero ke tengah dia. Ada Doni Tripamungkas. Doni, Sadil, Sadil kaki kiri. Wah, melebar Sadil, tendangan spekulasi kaki kiri Sadil Ramdhani dari luar kotak penalti. Jauh sekali dari sisi sebelah kiri gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Pendek saja kali ini serangan-serangan yang coba dibangun oleh Oman di sisa pertandingan menit 86. Sekitar 4 menit lagi pertandingan akan berakhir. Serangan coba dilakukan oleh Oman kali ini. Umpan tarik dalam kotak penalti, tidak ada yang berhasil menyambut kali ini. Satu umpan tarik yang dilakukan oleh Hatem Sultan membuat Indonesia kembali menguasai bola kali ini. Terjatuh satu pemain Indonesia setelah tadi sempat berbenturan dengan pemain Oman, menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Calvin Verdonk tadi terjatuh. Telah terjadi benturan dengan pemain Oman di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia.
2: Substitution for Oman, player number 21, Yusuf Nazar Al Malki, replaced by player number 14, Ahmed Khalifa Al Kabi.
0: Ya, pergantian pemain dilakukan oleh Oman untuk mencoba bertahan di kesempatan malam hari ini karena yang masuk adalah pemain belakang Ahmed Khalifa Al Kabi. Ya, sedangkan saat ini pertandingan kembali berlangsung. Umpan terobosan sedang dilakukan oleh pemain Oman, berhasil dibuang saja dengan dingin oleh Matthew Baker. Tadi umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 9 dari Oman yang baru saja masuk, Mohamed Mubarak. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman nomor punggung 13. Coba diganggu oleh pemain Indonesia kali ini, Matthew Baker. Curi bola. Pemain punggung Yakub Sayuri. Yang dituju ada Mauro Zilstra. Dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman. Berhasil diamankan oleh sang penjaga gawang. Upaya penetrasi dilakukan oleh Mauro Zilstra. Gagal lagi. Peluang yang dicoba dibangun oleh Indonesia. Oman kali ini membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Masih berada di tengah garis tengah kali ini, mencoba bermain-main, bergeser dia ke kanan. Pemain nomor punggung 5 dari Oman kali ini menguasai bola. Langsung umpan pada pemain nomor punggung 25, dibayang-bayangi oleh Yakub Sayuri. Geser dia kepada pemain nomor punggung 9, nomor 27 di sektor sebelah kiri, sektor sebelah kanan maksud kami, pertahanan Indonesia. Mencoba untuk membangun serangan. Pemain-pemain Oman kali ini rapat sekali, pemain-pemain Indonesia berada di sektor pertahanan sendiri. Mencoba untuk mengantisipasi serangan-serangan Oman. Ia berhasil dicuri kali ini. Serangan Oman gagal di sektor tengah. Terjatuh pemain Indonesia tadi. Fadil Ramdhani mencoba untuk melakukan terobosan. Bola dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 25 langsung ke dalam kotak penalti. Disundul oleh Elkan Bagot. Namun masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Melebar kali ini ke sektor kiri. Ada pemain nomor 23 mencoba melakukan umpan ke dalam kotak penalti.
2: Tambahan waktu 3 menit.
0: Ya. Namun umpan tersebut berhasil dipatahkan oleh Dori Tri Pamungkas. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di menit 89 pertandingan. 3 menit perpanjangan waktu, tambahan waktu diberikan oleh wasit Muhammad Taki asal Singapura. Sementara itu kami lihat satu pemain Indonesia ini masih berada di tengah lapangan menerima perawatan dari tim medis karena sempat berbenturan tadi dengan pemain Oman. Pemain Indonesia yaitu Sadil Ramdhani ya. Ya, berbenturan tadi. Bukan Sadil. Ya, pemain Oman kali ini mencoba untuk menguasai bola.
1: Ya, nampaknya tadi Ivar Jenner ya yang sedikit mengalami kram tadi pada kakinya dan sudah mulai bangkit kembali di pinggir lapangan. Kita lihat sebuah serangan dari Oman berbahaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Datang lagi namun mencoba lepaskan tadi. Umpan ke dalam saja bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Dapat pengawalan ketat, ada Sadil Ramdhani mencoba membantu. Ivar Renner yang sudah masuk kembali kirimkan bola, ada Joy Pelupesi coba namun dapatkan lagi kembalikan. Oh, hampir saja tadi bagaimana pemain Oman kirimkan umpan ke depan namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia dengan cukup baik penampilannya pada malam hari ini. Mengawal termasuk juga mematahkan satu tendangan penalti tadi dari Oman sehingga Indonesia mampu menghasilkan clean sheet pada pertandingan malam hari ini. Ya, lemparan ke dalam saja bagi Oman tadi setelah Mauro Zilstra tidak mampu menyambut umpan yang diberikan. Lemparan ke dalam di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Oman kirimkan bola jauh ke depan. Lebih dekat kepada Elkan Bagot, sodorkan kepada Emil, angkat ke depan Emil. Terjadi perebutan di sana, mencoba direbut oleh Mauro Zilstra namun jatuh lagi di kaki pemain dari Berbaik menurut saudara.
0: Oman melakukan serangan kali ini, mencoba melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh Elkan Bagot. Bahaya tadi tendangan langsung dihadirkan oleh pemain Oman ke gawang Indonesia, namun berhasil ditepis oleh Emil Audero. Oman mencoba melakukan serangan langsung dalam kotak penalti kali ini. Berbahaya, coba meliuk-liuk satu pemain Oman, melakukan penetrasi kali ini digagalkan lagi oleh pemain Indonesia kali ini dalam kotak penalti. Coba melakukan tendangan langsung yang dituju adalah sudut kiri atas gawang Indonesia, namun terlalu tinggi. Jadi pemain Indonesia, ya, bersama dengan itu wasit menunjukkan peluit akhir pertandingan.
1: Betul sekali. Bagaimana Muhammad Taki sudah menghentikan babak yang kedua ini. 3-0 hasilnya pada FIFA Matchday kali ini, Bung Tomo.
2: Ladies ya, and gentlemen, the final score is Indonesia 3, Oman 0. Skor ya, akhir untuk pertandingan hari ini, Indonesia 3, Oman 0.
1: Ya, hasil yang cukup baik tentu di ajang FIFA Matchday, diharapkan bisa menaikkan peringkat bagi timnas Garuda setelah gol-gol dari Justin Hapner, oleh Romeni, dan juga Ratnat Orat Mangun tadi di babak yang kedua, menghasilkan skor 3-0 di ajang FIFA Matchday yang pertama di bulan Juni ini, di mana Indonesia menjalani dua FIFA Matchday menghadapi Oman dan juga Mozambik. Itu tentu juga diharapkan menambahkan antusiasme dari para supporter Indonesia untuk mendukung bagi timnas Garuda di pertandingan pada tanggal 9 Juni nanti melawan Mozambik, di mana saat ini cukup puas dengan jumlah penonton 23.677 supporter yang hadir di SU GBK, termasuk paling banyak memang kami lihat di sektor sebelah utara dari Stadion Gelora Bung Karno. Ini menjadikan hasil yang positif bagi laga ketiga dari di bawah pelatih John Hurtman, yang melakukan sejumlah rotasi termasuk juga memasukkan pemain-pemain muda seperti Matthew Baker dan juga Doni Tripamungkas, yang memang menunjukkan kualitas yang cukup baik menjadi calon generasi berikutnya bagi timnas Garuda Indonesia. Dan dengan demikian, laporan pandangan mata, siaran langsung laporan pandangan mata pertandingan sepak bola pada ajang FIFA Matchday pada kali ini, saya Indra Firgiantara dan juga Tomo Hakim.
0: Kita pamit mundur, kita berjumpa lagi dalam pertandingan selanjutnya di tanggal 9 Juni 2026 antara Indonesia melawan Mozambik. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, kita kembali ke studio di Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta bersama Lukman Tara.
3: Demikian siaran langsung FIFA Matchday Timnas Indonesia menghadapi Oman dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Sampai jumpa di FIFA Matchday selanjutnya antara Indonesia menghadapi Uzbekistan, Selasa 9 Juni 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Halo para pecinta sepak bola dunia. Salam satu hati dari saya, Bung Ardi. Ingat, Piala Dunia 2026 akan berlangsung dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli 2026. Tiga negara, Amerika, Kanada, Meksiko, menjadi tempat 48 tim sepak bola dari berbagai dunia akan bertanding. Saksikan siaran hanya di TVRI, Televisi Republik Indonesia, dan RRI, Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Saksikan sejarah sepak bola, dukung tim yang terbaik.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih ya dek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adik jatuh.
2: Gak apa-apa, dek. Kan masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
0: Iya, bang. Terima kasih, abang.
2: Sama-sama, dek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang.

0: Ken, Ken.
1: Ih, udah berapa kali ku bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
2: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
1: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
2: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
3: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
2: Kocak lu.

Kalau tubuhmu gendut, orang akan bilang kamu kebanyakan makan. Kalau kamu kurus, orang akan bilang kamu sakit. Kalau pakai barang branded itu flexing. Tanpa barang branded, kamu miskin. Kalau kamu serius, kamu membosankan. Kalau kamu lucu, dianggap belum dewasa. Kalau bicara sembarangan, kamu gak sopan. Kalau kamu single, orang akan bilang kesepian. Kalau sukses, kamu sombong. Kalau kamu kesulitan, kamu dibilang malas. Saat kamu jujur, orang bilang kamu naif. Kalau kamu berbohong, kamu bukan orang yang bisa dipercaya. Apapun yang kamu lakukan, orang akan selalu mengkritikmu habis-habisan. Jadilah dirimu sendiri apa adanya. Gak usah capek untuk nyandingin orang lain.

0: sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

Pendengar, sadar atau tidak, di dunia ini tidak ada yang ingin diperlakukan buruk oleh siapapun dan dimanapun, termasuk diabaikan di depan umum dengan alasan apapun. Setiap orang mungkin pernah memiliki pengalaman tidak menyenangkan diremehkan, disepelekan, dan diabaikan oleh seseorang. Yakinlah jika terjadi, hal itu sangat menyakiti hati. Tapi bukan berarti Anda dapat membalas dengan keburukan untuk menunjukkan bahwa perilaku mereka tak pantas. Ada banyak cara elegan dan tangguh yang dapat Anda terapkan jika dalam kondisi terabaikan agar tidak terpengaruh dengan sikap buruk orang lain. Pertama, tetap santai hadapi situasi. Tingkatkan rasa percaya diri, hargailah diri Anda, dan jangan terpengaruh dengan sikap mengejek siapapun. Karena Anda lebih tahu nilai diri Anda lebih dari siapapun. Kedua, jika dalam perjalanan hidup Anda diabaikan, jangan buang energi untuk marah, apalagi mengemis validasi atau pengakuan. Sebab bisa jadi mereka tidak punya andil sama sekali dalam hidupmu. Jadi mengapa sikapnya harus dipedulikan? Ketiga, mungkin Anda penasaran apa alasan diabaikan. Tapi, jika Anda tak menemukan alasan apapun untuk membenarkan sikap abai dari mereka, maka tak perlu lagi mencoba memahami sikap mereka. Apalagi, menyesuaikan sikap agar bisa diterima oleh mereka. Tak perlu merendahkan harga diri hanya untuk menyenangkan orang lain. Keempat, saat terabaikan, Anda tak perlu meluangkan waktu dan tenaga untuk memperdulikan orang yang mengabaikanmu. Anggap mereka tak ada dan hidupmu akan baik-baik saja. Jangan mengkhawatirkan hal-hal yang tidak perlu. Kelima, Anda hanya perlu fokus pada kepentinganmu dan dirimu sendiri. Selesaikan apa yang perlu Anda selesaikan dan kerjakan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Tak perlu dimasukkan ke hati karena Anda punya hal-hal lebih penting untuk dilakukan dan dipedulikan. Keenam, jika terlanjur sakit hati karena sikap buruk orang lain yang mengabaikan dan menyepelekanmu, maka cari cara positif untuk menyenangkan dan mengabaikannya dan membahagiakan. Jangan sampai sikap orang lain merusak suasana hatimu yang tenang dan nyaman. Karena tidak semua sikap orang lain perlu diingat dan dihiraukan. Ketujuh, hal ampuh merubah sikap disepelekan dengan menunjukkan pencapaian yang mengagumkan. Hal ini justru merubah bersikap abai menjadi ramah dan baik padamu. Saat itu terjadi, jangan menjadi sombong sebab akan mengurangi nilai elegansi diri Anda. Jadi, jika diabaikan seseorang, tetap dengan ketenangan dan sikapmu yang tangguh dan penuh pendirian. Jika aspek kehidupan Anda tidak saling berdampak dengan mengabaikan Anda, maka kehadiran mereka tak berdampak apapun ke dalam hidupmu. Sekian hal elegan yang dapat Anda lakukan agar hidup Anda tetap tangguh, tak terpengaruh dengan sikap buruk dan abai orang lain.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Jumat 5 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fenty Mau dan seluruh tim Tembuh Malam mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam, Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar program Mahasatu dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Atambua, radio publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui frekuensi 91,5 MHz, kembali mengudara pada pagi hingga malam nanti. Di edisi hari ini, Sabtu 6 Juni 2026. Dari Jalan Utara Atambua, saya Teresa Manet mewakili tim yang bertugas di edisi hari ini mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste, inilah Radio Republik Indonesia Atambua.
1: Atambua pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini, setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ayo bangun pagi sebelum rezeki hilang di patok ayam.
1: Pesan ini disampaikan oleh 91,5 MHz Radio Republik Indonesia Atambua.

0: Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara Pagi.

Di Panjaluasan dari Graha Siar Eltari Atambua, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Atambua. Kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi pendengar RRI Atambua di mana saja berada. Terima kasih untuk Anda yang pagi hari ini sudah bergabung bersama kami, baik itu melalui frekuensi konvensional, audio streaming, atau juga melalui aplikasi RRI Digital. Satu harapan kami, semoga pagi hari ini kami bisa menyapa Anda semuanya dalam keadaan baik, sehat, dengan istirahat malam yang nyaman. Tentu pagi hari ini semuanya sudah bersuka cita, bersemangat, bangun di pagi hari, siap sambut hari ini, siap pula untuk menjalani hari ini, Sabtu 6 Juni 2026. Baiklah pendengar di mana saja berada, tentu di acara Mutiara Pagi, selain saja lagu rohani yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, tentunya kita juga akan diberkati lewat renungan Mutiara Pagi. Hari ini kita akan bersama Pastor John Lewar SPD yang tentunya akan memberkati kita lewat renungan Mutiara Pagi. Dan sajian lagu-lagu rohani kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda hingga usai kebersamaan kita di Mutiara Pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Baiklah pendengar RRI Atambua di mana saja Anda berada, tentu patut ya kita bersyukur untuk kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kita semua, apapun yang terjadi saat ini. Lagi-lagi bahwa tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Mari kita bersyukur untuk nafas kehidupan panjang yang masih Tuhan anugerahkan bagi kita. Kita bersyukur untuk hari baru, hari yang indah ini, dan bersyukur untuk semua rancangan terbaik yang Tuhan siapkan bagi kita semua. Dan biarlah dengan rasa syukur yang kita miliki, pendengar tentu akan memberikan energi positif untuk kita dapat jalani hari ini ya. Dan kembali kita nikmati lagi pujian rohani berikut ini. Setelah itu renungan Mutiara Pagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Renungan Harian Katolik Suara Pagi bersama saya Pastor John Lewar SVD. Biara Sofer di Santi Yosef Fraina de Metz, STM Nenuk Atambua Timor. Hari ini Sabtu, 6 Juni 2026. Peringatan Santo Norbertus. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari Surat Kedua Rasul Paulus kepada Timoteus bab 4 ayat 1 sampai dengan 8. Mazmur bab 71 ayat 8 sampai dengan 9, 14 sampai dengan 17 dan 22. Injil Markus bab 12 ayat 38 sampai dengan 44. Mari kita mendengarkan warta gembira. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam pengajarannya Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin. Ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Hari Sabtu Imam. Bersama Bunda Maria mendoakan para imam Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pada hari Sabtu Imam, Gereja mengajak kita secara khusus mempersatukan diri dengan Bunda Maria untuk mendoakan para imam yang telah dipanggil Allah menjadi pelayan sabda dan sakramen bagi umatnya. Mereka adalah orang-orang yang dipilih untuk mewartakan Injil, memimpin umat dalam ibadah, dan menghadirkan kasih Kristus di tengah dunia. Dalam bacaan pertama, Santo Paulus memberikan pesan yang sangat menyentuh kepada Timotius. Dia mengatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Paulus menyadari bahwa pelayanan seorang pelayan Tuhan tidak selalu mudah. Ada tantangan, penolakan, penderitaan, bahkan kesepian yang harus dihadapi. Namun, seperti Paulus yang dapat berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Demikian pula, setiap imam dipanggil untuk setia sampai akhir. Kesetiaan seperti itu membutuhkan rahmat Allah dan dukungan doa umat. Karena itu, mendoakan para imam bukanlah pilihan tambahan, melainkan tanggung jawab seluruh gereja. Imam yang setiap hari mendoakan umatnya juga membutuhkan umat yang mendoakan dirinya. Pemazmur dalam Mazmur bab 71 berseru, "Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu." Seruan ini mengingatkan bahwa sumber kekuatan seorang imam bukanlah kemampuan dirinya sendiri, melainkan Tuhan yang selalu menyertainya sejak masa muda hingga usia lanjut. Ketika imam menghadapi kelelahan, tantangan, pelayanan, atau pergumulan batin, doa umat menjadi peneguh yang mengingatkan bahwa ia tidak berjalan sendirian. Dalam Injil Markus, Yesus memuji seorang janda miskin yang mempersembahkan 2 peser, yakni seluruh nafkahnya. Persembahan kecil itu bernilai besar karena diberikan dengan kasih dan kepercayaan penuh kepada Allah. Demikian pula doa-doa sederhana yang kita panjatkan bagi para imam. Mungkin hanya 1 salam Maria setiap hari, 1 rosario dalam seminggu, atau 1 intensi khusus dalam misa. Namun, bila dipersembahkan dengan tulus, semuanya sangat berharga di hadapan Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Bunda Maria adalah teladan sempurna dalam mendukung karya keselamatan Allah. Dengan kerendahan hati dan kesetiaannya, Maria selalu hadir mendampingi putranya hingga di kaki salib. Sebagai Bunda Gereja dan Ratu para imam, Maria terus mendoakan mereka yang melanjutkan karya Kristus di dunia. Bersama Maria, kita diajak untuk membawa para imam kepada hati Yesus agar mereka tetap setia, kudus, rendah hati, dan penuh sukacita dalam pelayanan. Pada hari Sabtu imam ini, marilah kita mempersembahkan doa-doa terbaik bagi para imam Tuhan, bagi yang masih berkarya, yang sedang mengalami kesulitan, yang sakit, yang lanjut usia, maupun yang mulai kehilangan semangat pelayanannya. Semoga melalui perlindungan Bunda Maria, mereka diteguhkan dalam panggilan dan semakin menyerupai Kristus Sang Imam Agung. Marilah kita berdoa. Ya Bunda Maria, Ratu para imam, kami mempercayakan kepada hatimu semua imam Tuhan. Lindungilah mereka dalam setiap pelayanan. Kuatkan mereka dalam pencobaan. Hiburlah mereka dalam kesepian. Dan kobarkanlah kembali semangat mereka untuk mewartakan Injil. Bimbinglah mereka agar tetap setia kepada Kristus, rendah hati dalam pelayanan, dan penuh kasih kepada umat yang dipercayakan kepada mereka. Kami mohonkan semuanya ini melalui Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Sabtu Imam. Salam, doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara Pagi.

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya? Amat, amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah, wah, wah, wah. Ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau Amat, dari mana?
0: Dari masjid. Eh, John, Butuh kemana, Butuh?
1: Ah, kayak gak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar setia Radio Republik Indonesia tamu di mana saja berada, selamat pagi untuk Anda semuanya, selamat menghirup udara pagi yang segar, selamat menikmati kasih Tuhan di pagi hari ini, bahkan sepanjang hari ini. Apapun aktivitas yang sudah mulai Anda lakukan di pagi hari ini, di akhir pekan ini, selamat menikmati, selamat mensyukuri tentunya. Baiklah, sesaat lagi kebersamaan kita di program Mutiara Pagi usai, dan di sisa waktu yang ada masih saya hadirkan lagi dua buah lagu rohani ya, dan di pukul 6 waktu Indonesia Tengah nanti akan kami sampaikan warta berita daya. Selamat menjalani hari ini, selamat berkarya di hari ini. Mari andalkan Yang Maha Kuasa dalam setiap langkah kehidupan kita, karena hanya bersama Tuhan kita akan mampu melewati hari ini dengan kemenangan.

0: cacat kaki sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
1: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat tanpa kenal lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, Cacat tetap mendatangkan berkah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Terima kasih, baru saja Anda dengarkan Mutiara Pagi. Dengarkan terus siraman rohani setiap hari jam 5 hingga 6 pagi. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Atambua dengan Warta Berita.
1: Kementerian PKP memastikan seluruh kabupaten dan kota di Indonesia akan memperoleh alokasi program bantuan stimulan perumahan swadaya.

0: memiliki peran yang sangat penting dalam dalam menggerakkan organisasi, menerjemahkan kebijakan pimpinan ke dalam program dan kegiatan yang nyata.
1: Terintegrasi kelas 2 DP 82 akan memberikan edukasi terkait layanan digital keimigrasian serta pencegahan tindak pidana perdagangan manusia bagi masyarakat di desa.
2: Warta Berita edisi hari ini Sabtu 6 Juni 2026 selengkapnya bersama saya Tresa Manihat. Berita pertama, mencegah TPPO dan tingkat kepatuhan kantor imigrasi kelas 2 TPI Atambua gelar sosialisasi kepada stakeholder dan desa binaan imigrasi. Laporan selengkapnya disampaikan Kristiandi Mau.
3: Mencegah tindak perdagangan orang serta meningkatkan kepatuhan terhadap izin tinggal keimigrasian, kantor imigrasi kelas 2 TPI Atambua menggelar kegiatan sosialisasi tentang pentingnya kepatuhan izin tinggal dan pencegahan tindak pidana perdagangan manusia bagi masyarakat desa binaan imigrasi di Kabupaten Belu di Aula Hotel Nusantara 2. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat, aparat desa, serta instansi terkait mengenai bahaya TPPO dan pentingnya mematuhi aturan keimigrasian khususnya bagi warga negara asing maupun masyarakat yang akan bekerja di luar negeri. Kegiatan sosialisasi menghadirkan 3 narasumber, Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Nusa Tenggara Timur, Suratmi Hamida, Kepala Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Belu, Iwan Manek, dan Kepala Seksi Izin Tinggal Keimigrasian Kelas 2 TPI Imigrasi Atambua. Pelaksana harian kantor imigrasi kelas 2 TPI Atambua, Ridwan Alfarisi Tanjung menyampaikan, TPPO merupakan kejahatan serius yang seringkali memanfaatkan kurangnya informasi dan rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya kasus perdagangan orang.
1: Pada hari ini, kantor imigrasi kelas 2 TPI Atambua akan memberikan edukasi terkait layanan digital keimigrasian serta pencegahan tindak pidana perdagangan manusia bagi masyarakat di desa binaan imigrasi yang ada di Kabupaten Belu. Melalui sosialisasi ini kami berharap para peserta dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menyebarluaskan informasi yang benar kepada masyarakat, kepada keluarga dan masyarakat di lingkungan masing-masing.
3: Selain itu, dalam kegiatan ini juga disampaikan materi terkait jenis-jenis izin tinggal, prosedur pengurusan dokumen keimigrasian, serta sanksi bagi pelanggaran izin tinggal dan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing yang dinilai perlu dilakukan secara terpadu, tepat guna, menjaga keamanan dan ketertiban wilayah. Melalui sosialisasi ini diharapkan masyarakat semakin waspada terhadap modus-modus TPPO, serta lebih patuh dalam memenuhi ketentuan izin tinggal. Imigrasi Belu juga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pengawasan dan pelayanan keimigrasian demi menjaga kedaulatan negara dan melindungi masyarakat. Kegiatan sosialisasi juga ditutup dengan komitmen bersama untuk meningkatkan pengawasan serta memperkuat pertukaran informasi antar instansi demi terciptanya situasi yang aman dan kondusif di Kabupaten Belu. RRI Atambua, Kristiandi Mau melaporkan.
2: Sebanyak 5 orang pejabat administrator lingkup pemerintah Kabupaten Belu resmi dilantik dan diambil sumpah oleh Wakil Bupati Belu. Laporan Feby Leolede.
0: Ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan Yang Maha Esa, demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji. Saya menyatakan dan berjanji.
4: Pemerintah Kabupaten Belu kembali melakukan rotasi jabatan pejabat administrator lingkup pemerintah Kabupaten Belu dengan melantik dan mengambil sumpah 5 orang pejabat eselon 3 yang berlangsung di lantai 1 kantor Bupati Belu Jumat pagi. Pelantikan dipimpin Wakil Bupati Belu diawali dengan pembacaan berita acara kata pelantikan dan pengukuhan oleh rohaniawan. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Belu Vicente Hornay Gonsalves mengatakan pelantikan dan pengambilan sumpah yang dilakukan merupakan bagian dari upaya pembinaan dan pengembangan aparatur sipil negara sekaligus langkah strategis perkuat kapasitas kelembagaan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dikatakan para pejabat administrator yang dilantik diharapkan segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dan tugas yang baru, bangun koordinasi yang efektif dengan seluruh jajaran, serta menciptakan budaya kerja yang produktif, inovatif, dan disiplin. Wabub Vicente juga mengingatkan sebagai pejabat administrator memiliki peran penting dalam menjalankan roda organisasi dan pelayanan publik sehingga dapat berjalan secara optimal.
5: Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang dilaksanakan pada hari ini merupakan bagian dari upaya pembinaan dan pengembangan karier operator sipil negara sekaligus langkah strategis untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepada para pejabat administrator yang baru dilantik, saya mengharapkan agar segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dan tugas yang baru, pahami secara mendalam tugas pokok dan fungsi jabatan yang dipercayakan, bangun koordinasi yang efektif dengan seluruh jajaran, serta ciptakan budaya kerja yang produktif, inovatif, disiplin, dan berorientasi pada hasil. Sebagai pejabat administrator, saudara memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan organisasi, menerjemahkan kebijakan pimpinan ke dalam program dan kegiatan yang nyata, serta memastikan bahwa pelayanan publik dapat terlaksana secara optimal.
4: Menurut Wabub Vicente, sebagai pejabat selalu menjaga integritas dan komitmen dalam menjalankan tugas, hindari segala bentuk penyalahgunaan wewenang, praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menjunjung tinggi nilai-nilai dasar ASN sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangan. Pihaknya juga mengingatkan jajaran pemerintah Kabupaten Belu untuk memperkuat sinergi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat program pembangunan, serta menghadirkan pemerintah tahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.
5: Mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Saya juga mengingatkan kepada seluruh aparatur di lingkungan pemerintah Kabupaten Belu agar terus menjaga integritas dan komitmen dalam menjalankan tugas. Hindari segala bentuk penyalahgunaan wewenang, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai dasar aparatur sipil negara sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
4: Diketahui 5 orang pejabat eselon 3 yang dilantik, yaitu pejabat di Inspektur Pembantu Wilayah 1 Inspektorat Belu, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Kesbangpol Belu, Kepala Bagian Umum Sekwan Belu, Kabid Pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belu, Kabid Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Perikanan Belu. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca hari ini yang kami kutip dari situs resmi media sosial Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 2, Eltari, Kupang. Kita awali dari Atambua, cuaca diperkirakan cerah berawan dari pagi hingga dini hari dengan suhu udara antara 20 hingga 33 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan 21 km per jam. Selanjutnya, Betun mengawali pagi hingga malam hari cuaca cerah berawan, namun pada dini hari diperkirakan akan terjadi hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kecepatan angin 23 km per jam dari arah timur. Keva Menanu, cuaca cerah berawan sepanjang hari hingga malam dan berawan pada dini hari. Suhu udara berkisar 18 hingga 29 derajat Celcius dengan kecepatan angin 20 km per jam dari arah timur. Soe serupa dengan Kefa Menanu, cuaca cerah berawan dari pagi hingga malam dan berawan pada dini hari. Suhu udara berada pada kisaran 18 hingga 29 derajat Celcius dengan kecepatan angin 20 km per jam dari arah timur. Kupang diperkirakan cerah berawan dari pagi hingga dini hari. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan tiupan angin dari arah timur berkecepatan 37 km per jam. Alor, cuaca cerah mendominasi dari pagi hingga dini hari. Suhu udara mencapai 17 hingga 32 derajat Celcius dengan kecepatan angin 8 km per jam dari arah timur. Demikian info cuaca, tetaplah waspada. Terima kasih Anda masih menyimak penyampaian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Altambua. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Dapat juga Anda saksikan melalui channel YouTube kami RRI Altambua Official. Kita beralih ke berita selanjutnya. Melindungi masyarakat dari ancaman banjir dan longsor, pemerintah daerah Timur Tengah Utara melaksanakan penanaman pohon bambu di sepanjang bantaran Kali Tauf dan berbagai pohon produktif lainnya untuk menopang ekonomi masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Steve Kosat.
6: Dalam rangka melindungi masyarakat dan wilayah perkotaan dari banjir, maka pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara menggerakkan semua OPD, camat hingga kepala desa dan masyarakat menanam ribuan anakan bambu. Karena itu Pemda itu menyiapkan 200 pohon bambu dan tiap OPD menyiapkan 200 pohon. Selain itu, Pemda juga menanam berbagai macam pohon produktif lainnya untuk menopang ekonomi masyarakat. Bupati TTU Yosef Valentinus de la Salega pada kesempatan itu mengatakan bahwa aksi penghijauan yang dilakukan Pemda dan berbagai stakeholder lain serta masyarakat memiliki arti penting dan strategis. Karena itu, pihaknya melakukan upaya mitigasi pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim sekaligus upaya merevitalisasi nilai-nilai dan semangat gotong royong yang kini tereduksi zaman. Apalagi kota Kefnanu yang dikelilingi Kali Tauf dan mengitari 7 kelurahan serta 1 kecamatan sering mengalami banjir di Kelurahan Benpasi maupun Kefa Selatan.
7: Aman oleh kita, ini Forkopimda dan terkait itu kurang lebih ada 200. Tapi setiap OPD itu sudah dibagi untuk kemudian melanjutkan penanaman sesuai kapling. Termasuk tadi saya usulkan supaya instansi vertikal kita libatkan untuk ikut menanam juga, artinya TPU ini kan milik kita bersama sehingga partisipasi kita semua ini kita butuhkan.
6: Tanam bambu juga atau
7: tanam bambu? Tanam bambu sesuai ini lokasi. Kalau misalnya lokasi bukan di bantaran kali, mungkin bisa tanam mahoni, bisa tanam kayu yang punya nilai apa produktif, kemudian punya nilai ekonomi.
6: Longsor. Apalagi terkait dengan peroncong tadi, kan ada kalau di bantaran sini ada dua titik yang memang sering kebanjiran di sini dan di atas Bapak di RT 43 atau 41 kalau tidak salah. Nah, mungkin
7: kalau seperti apa, infrastruktur dalam kota itu sudah masuk dalam perencanaan. Jadi perlahan tentu yang sudah menjadi kendala itu sudah kita data semua. Ini nanti kita ke depan pasti kita selesaikan. Kita harapkan ya dengan keterbatasan anggaran yang ada, kita pun berupaya untuk terus menyelesaikan.
6: Sementara Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Marni Nun Beni, menyampaikan bahwa aksi penghijauan secara gotong royong yang melibatkan Forkopimda, ASN, TNI Polri akan dilanjutkan lagi. Bahkan pihaknya juga akan menyurati instansi vertikal lainnya seperti Rutan Kelas 2B Kefa Menanu, Kantor Kementerian Agama, Yonif 877 Bin Mahfo supaya terlibat dalam penanaman selanjutnya. Sebab kota Kefa Menanu milik semua masyarakat sehingga semua pihak perlu terlibat untuk menjaganya. Dari ITTU, Steve Kosat melaporkan.
2: Meningkatkan pendapatan ekonomi, pemerintah desa Kebuna Kabupaten Belu dalam perencanaan membuka gerai UMKM terbuka bagi setiap usaha masyarakat desa. Laporan Ferdi Asi.
8: Kepala Desa Kabuna Kabupaten Belu Ardianus Yosep Laka mengatakan perencanaan ke depan akan juga membuka gerai tempat usaha UMKM terbuka bagi setiap usaha masyarakat desa. Hal ini pun sebagai upaya membuka peluang pemberdayaan usaha masyarakat desa setempat agar bisa meningkatkan pendapatan ekonomi. Ardianus menyebut sudah menyiapkan skema anggaran dari alokasi anggaran dana desa ADD. Sejumlah dana digelontorkan untuk mendukung kegiatan usaha. Dana yang ada disediakan untuk membangun tempat lesehan, didukung penerangan listrik yang cukup, warga pun bisa berjualan di tempat telah disediakan, seperti berjualan makanan dan minuman, usaha gorengan, dan lain sebagainya. Ia menyebut setiap gerai UMKM dikenakan per hari Rp10.000, dibuka sore hingga malam hari. Dari sumbangsi pendapatan yang diterima kemudian dikelola BUMDES. Sesuai ketentuan anggaran dasar anggaran rumah tangga 30% dikembalikan sebagai pendapatan asli desa PADES.
9: Kalau tahun lalu itu mereka menyumbang PADES, gabung dari sewa tanah desa itu
10: 43 juta
9: itu PADES dari BUMDES 33 juta tambah dengan sewa lahan desa sepanjang ini, sepanjang depan kantor desa itu 10 juta. Jadi total 43 juta. Tapi itu tahun lalu pekerjaannya mulai dari pekerjaan rawat kami kasih ke BUMDES. Pekerjaan satu gedung posyandu juga kita kasih ke BUMDES, belanja ketahanan pangan juga kasih ke BUMDES. Tahun ini agak sedikit berbeda, ketahanan pangan ada walaupun tidak besar, tetapi ada. Visi tidak ada karena pemotongan anggaran. Tetapi semua kalau kita hitung dengan omset sekarang bahwa dia per hari 2,5 juta, per bulan itu 60 juta.
10: 60 juta
9: per bulan. Artinya itu masih kasar ya. Belum perhitungan untuk murni belum. Jadi ya per tahun tinggal kali 12. Dan kami merencanakan di depan kantor desa ini, kami sudah anggarkan untuk kita bangun lagi pedestrian di depan itu akan menjadi tempat lesehan. Tapi nanti kita siapkan titik-titik lampu. Mulai sore sampai malam baru diberi peluang untuk masyarakat, silakan mau usaha di situ, mau jual sate, kopi, gorengan, bakar ayam, bakar ikan, silakan. Tapi hanya malam saja, sore sampai malam.
10: Itu perencanaan.
9: Nah, pagi tidak boleh mengganggu aktivitas kantor desa. Dan mereka tiap malam mereka cukup store 10.000 ke BUMDES. Silakan pakai lahan yang nanti disediakan oleh BUMDES.
8: Gerai tempat berjualan dibangun tepat di depan kantor desa, peluang usaha cukup menjanjikan. Warga desa bisa berbelanja kebutuhan pokok di minimarket, fresh mart, pengelolaan BUMDES Desa Kabuna, juga berbelanja berbagai kebutuhan pada gerai UMKM. Apalagi tepat di depan kampus Akper Unimor dan juga ruas jalan lintas perbatasan ke negara Timor Leste. Selain warga lokal, juga pelintas ke negara Timor Leste seringkali mampir berbelanja.
2: KPU Kabupaten Alor menilai putusan Mahkamah Konstitusi mengenai kuota 30% perempuan dalam pencalonan legislatif menjadi momentum penting mendorong keterlibatan perempuan secara aktif dalam politik nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Stefani Libu.
11: Mahkamah Konstitusi atau MK menegaskan bahwa keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD merupakan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh partai politik. Putusan tersebut juga menegaskan bahwa partai politik dapat didiskualifikasi atau tidak diikutsertakan dalam pemilihan suatu kepala daerah apabila tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan. Ketua KPU Kabupaten Alor Munawir La'amin mengatakan putusan MK tersebut memberikan penegasan yang lebih kuat terhadap pentingnya partisipasi perempuan dalam dunia politik.
12: Putusan Mahkamah Konstitusi ini semakin menegaskan bahwa pentingnya perempuan dalam posisi tertentu. Kaderisasi partai politik itu mesti memperhatikan perwakilan perempuan dalam hal mengisi pos-pos yang ada di partai politik, termasuk di dalamnya untuk kemudian diajukan pada saat kompetisi nanti. Dan ia akan berdampak fatal kalau misalnya partai politik tidak kemudian mengikutsertakan perempuan dalam kategori 30% itu.
11: Lebih lanjut, Munawir menegaskan kebijakan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai upaya memperalat perempuan demi memenuhi kuota semata. Sebaliknya, putusan MK harus menjadi pengingat bahwa perempuan memiliki peran penting dan setara dalam proses politik dan demokrasi.
12: putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah bukan memperalat perempuan mestinya, ini mestinya menjadi pengingat ya kita semua termasuk partai politik bahwa pentingnya peranan perempuan dalam hal ikut serta dalam isu-isu politik. Jadi mestinya sudah membuka mindset kita dalam hal ini dari satu partai politik bahwa perempuan bukan hanya sekedar memenuhi kuota 30% keterwakilan, tetapi mestinya peran aktif dalam hal keterlibatannya di partai politik termasuk di dalamnya proses pencalonan baik itu caleg maupun di sisi-sisi yang lain.
11: Ia berharap partai politik di Kabupaten Alor dapat memperkuat kaderisasi perempuan dan mendorong keterlibatan mereka secara aktif dalam kegiatan politik. RRI SP Alor, Stefani Lipo melaporkan.
2: Dinas Pertanian siap kolaborasi dengan Lapas Atambua untuk meningkatkan hasil produksi pertanian warga binaan. Laporan Egi Araujo.
13: Menanggapi suksesnya panen raya padi di area lahan asimilasi di lokasi pertanian Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Atambua, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belu, Silvia Celeste Do Amaral SSTP menyampaikan harapan ke depan dapat membangun kolaborasi nyata antara pihak lapas dengan Dinas Pertanian. Dengan Dinas Pertanian guna mendukung program ketahanan pangan nasional yang diusung oleh Presiden Republik Indonesia. Menurut Silvia, ke depan Dinas Pertanian akan ikut mendorong agar warga binaan tidak saja menanam padi tetapi juga bisa menanam jagung di luas area lahan yang dimiliki Lapas Atambua.
14: Kami sangat memberikan apresiasi kepada lapas. Panen kali ini sepertinya berhasil sekali meskipun hanya 2 hektar. Kita melihat bahwa dia cukup berisi. Semoga ke depan juga seperti ini. Kami juga Dinas Pertanian tugasnya adalah melakukan pendampingan kepada petani termasuk juga lapas. Ke depan kita akan berkolaborasi dengan lapas untuk meningkatkan hasil produksi di lapas ini. Bukan padi saja, mungkin dengan jagung.
13: Silvia berharap dengan kolaborasi ke depan semakin bertambah hasil produksi pertanian di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Atambua.
2: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri dikabarkan Organisasi Internasional untuk Migrasi atau IOM mendesak pemerintah untuk memperkuat koordinasi lintas batas guna mengendalikan wabah Ebola yang sedang berlangsung. Seruan tersebut juga ditujukan kepada mitra internasional di tengah penyebaran penyakit di Republik Demokratik Kongo dan Uganda. Seruan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya jumlah kasus dan kekhawatiran terhadap penyebaran penyakit di kawasan Afrika Tengah dan Timur. Dalam pernyataannya, IOM memperingatkan bahwa penutupan perbatasan saja tidak cukup untuk menghentikan penyebaran virus. Badan PBB tersebut menilai kebijakan itu dapat mendorong masyarakat menggunakan jalur-jalur tidak resmi untuk bepergian. Jalur yang lebih sulit dipantau tersebut berpotensi meningkatkan risiko penularan penyakit. Melansir dari Anadolu, data terbaru menunjukkan jumlah kasus Ebola yang terkonfirmasi di DRC telah melampaui 300 kasus. Sementara itu jumlah korban meninggal akibat wabah tersebut mencapai 48 orang. Di Uganda, otoritas kesehatan melaporkan 15 kasus Ebola yang telah terkonfirmasi. Dan hingga saat ini, satu orang dilaporkan meninggal dunia akibat infeksi virus tersebut. Sementara itu, Wakil Direktur Jenderal Operasi IOM, Ugosi Daniels, menegaskan bahwa wabah penyakit menular tidak mengenal batas negara. Menurutnya, respons untuk mengatasi wabah juga harus dilakukan melalui kerjasama lintas batas yang kuat dan terkoordinasi. Daniels mengatakan masyarakat tetap akan melakukan perjalanan meskipun perbatasan ditutup. Ia menilai pendekatan efektif adalah memastikan mobilitas penduduk tetap dapat dipantau, aman, dan berada dalam pengawasan kesehatan yang memadai. Namun, ia memperingatkan bahwa penutupan perbatasan yang bersifat reaktif dapat mengurangi visibilitas terhadap pergerakan penduduk. Kondisi tersebut berisiko menghambat pemeriksaan kesehatan, pengawasan epidemiologi, pelacakan kontak, serta upaya deteksi dini kasus baru. Berdasarkan data pemantauan arus pergerakan yang dimiliki IOM, mobilitas lintas batas tetap berlangsung meskipun berbagai pembatasan telah diberlakukan. Banyak perjalanan dilakukan melalui jalur informal yang lebih sulit diawasi oleh otoritas kesehatan dan keamanan. Berita selengkapnya dan berita lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id. Ruang aspirasi juga kami buka bagi Anda untuk berbagi informasi mengenai peristiwa atau kejadian yang terjadi di sekitar Anda dengan mengirimkan pesan ke layanan SMS atau WhatsApp di nomor 0812 460102. 02.

Pendengar dan pemirsa, sebelum akhiri warta berita pagi ini, kami hadirkan paket dokumenter dengan topik jejak sejarah Bandar Udara Sasi membuka instalasi jalur transportasi di Kabupaten Timor Tengah Utara. Laporan dokumenter akan disampaikan Bella.

0: Sejarah Bandara Jek Ukat Sasi, pembuka isolasi transportasi Timur Tengah Utara. Di bawah Bukit Batu Neon Bat, terbentang hamparan luas sehingga diubah menjadi Bandara Sasi secara gotong royong oleh pemerintah dan masyarakat TTU. Tujuannya adalah membuka akses transportasi bagi pemerintah maupun masyarakat Kabupaten TTU yang terisolasi karena sulitnya akses transportasi darat, baik ke Kupang maupun ke kabupaten lainnya pada tahun 1959 hingga tahun 1961. Sejarah panjang tentang perjuangan membuka akses transportasi udara di Kabupaten TTU dimulai oleh pejabat bupati pertama, yakni DC Saudale. Sebab pada waktu itu belum ada pembangunan jalan sehingga persoalan transportasi udara mulai menjadi perhatian pemerintah. Hal ini disampaikan oleh tokoh masyarakat yang juga mantan Bupati TTU periode 1990 hingga 2000, yakni Dr. Randus Anton Amaunut saat diwawancarai rri.co.id di kediamannya pada Jumat 29 Mei 2026. Menurut Anton Amaunut, sejarah dibangunnya Bandara Jek Ukat Sasi karena Kabupaten TTU saat itu kesulitan akses transportasi darat. Bahkan Bupati TTU pada masa pemerintahan DC Saudale hingga Bupati selanjutnya jika melakukan tugas kedinasan ke Kupang harus membawa banyak pasukan. Tujuannya adalah untuk menarik kendaraan Bupati karena saat itu jalan Trans Timor belum beraspal dan berlumpur sehingga kepala daerah sangat kesulitan.
1: Organisasi itu ada kaitannya dengan kesulitan transportasi dan komunikasi. Jadi yang adanya terbentuknya pemerintah provinsi NTT di 12 kabupaten, kemudian tiap-tiap kabupaten mulai melaksanakan tugas pemerintah sesuai dengan ketentuan yang ada. Tetapi dalam pelaksanaannya yang tadi saya bicara mengenai transportasi sulit karena perhubungan kita jalan raya masih rusak, mau ke Kupang tidak bisa kan. Kalau mau ke Kupang itu bupati harus bawa pasukan untuk tarik sepanjang jalan menuju ke Kupang. Kemudian kalau di dalam kabupaten ada lima kecamatan, tiga sokraja. Itu dua kesulitan jalan. Jadi kalau bupati mau ke desa-desa atau ke kecamatan, naik kuda atau jalan kaki.
0: Upaya pembangunan Bandara Jek Ukat Sasi dimulai dari DC Saudale, kemudian dilanjutkan oleh Bupati Dr. Randus Petrus Canisius Tarsisius Salasa yang memimpin pada 1960 hingga 1964. Namun, paling getol dibangun pada masa pemerintahan Bupati Agustinus Klede Umbu Sasa pada tahun 1964 hingga 1969. Pembangunan bandara tersebut dilanjutkan lagi pada masa Bupati Jek Ukat, berlanjut ke Bupati Dr. Andus Yohanes Maunai Liu, menyusul ke Bupati Dr. Andus Stefanus Paus Parera pada tahun 1985 hingga 1990. Pada saat itu, pemerintah Kabupaten TTU baru terdiri atas 5 kecamatan, sehingga masyarakat dibagi tiap kecamatan supaya bergotong royong menimbun hamparan di bawah Bukit Batu Neon Bat yang menjadi cikal bakal Bandara Jek Ukat Sasi. Penimbunan bandara saat itu tidak menggunakan alat berat, tetapi masyarakat hanya bermodalkan bakul dan linggis. Kemudian menggali sertu di seputaran Bukit Batu Neon Bat, lalu menimbun hamparan di Sasi. Saat periode pemerintahan Bupati Dr. Andus Antonius Amaunut, periode 1990 hingga 2000, Bandara Jek Ukat Sasi mulai melakukan penerbangan karena ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Australia atau NTT IADP. Para konsultan dari Australia sebanyak 12 orang memilih menetap di TTU dan membangun rumah. Konsultan tersebut juga memiliki mobil operasional tetapi memilih naik pesawat. Saat itu, sejumlah konsultan asal Australia menetap di Kepa Menanu memiliki mobil mewah, tetapi mereka lebih membutuhkan akses transportasi udara yang lebih cepat. Sehingga orang Australia menggunakan pesawat kecil MAF untuk bepergian ataupun datang ke Kepa Menanu. Oleh karena itu, Bandara Jek Ukat Sasi didarati pesawat kecil hingga tahun 2000. Pada saat itu Dr. Anus Antonius Amahunut juga sudah selesai masa jabatannya dan kerjasama antara Indonesia Australia atau NTT IADP juga sudah selesai.
1: Waktu sambil berjalan sendiri itu jalan sudah makin diperbaiki, yang di kota kemana-mana sudah diperbaiki. Tapi waktu sambil saya ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia melalui yang namanya NTT IADP. Jadi itu orang apa konsultan dari Australia itu ada sekitar 10-12 orang itu. Mereka akhirnya pilih TTUIN untuk mereka bikin rumah di sini dan pusatnya di sini. Kalau mereka sebenarnya mungkin auto sudah bagus juga untuk bisa jalan kiri kali, tapi mereka maunya cepat-cepat naik yang MAF itu. Orang katanya mereka mencari dan bisa MAF itu bisa datang ke sini. Akhirnya sudah. Jadi saya intensifkan itu ini dan mulai akhirnya bersihkan itu, mungkin ada CPU juga sudah banyak untuk mereka
2: pemadatan.
1: Dengan demikian maka berlaku seperti itu sampai saya berhenti perkembangan juga ini, mereka juga sudah buat pemerintah kerjasama itu sudah selesai, mereka sudah jalan Nah sekarang bapak-bapak yang sudah tahun 2000 mau kembangkan itu tentu nanti baru kami cari.
2: Tapi sempat ada pesawat yang terbang ya Bapak ya?
1: Ya.
2: Sempat ada pesawat yang terbang ya waktu itu Bapak?
1: Ada ya, mereka orang asing, orang Australia, orang naik ya.
2: Ya.
1: Sempat
2: turun?
1: Setelah turun turun berulang-ulang. Setelah mereka berangkat, tidak ada yang pakai lagi pada jalan sungai. Jadi akhirnya tidak mulai serob. Bisa sekarang membahas sekarang kalau berbaiki bagaimana sekarang harus buka kembali dan sebagainya. Cuma untuk panjangnya itu waktu saya itu kesulitannya gunung sasi itu gunung adat dari suku apa
2: banyak.
0: Secara terpisah, Bupati TTU Yosef Valentinus Della Sale Kebo menyampaikan bahwa Bandara Jake Ugat Sasi pada saat ini menjadi pintu udara sehingga memperpendek jarak transportasi udara. Kemudian membuka isolasi ekonomi dan sudah waktunya bagi Kabupaten TTU supaya membuka diri untuk ekspansi bisnis atau investasi yang lebih besar ke depan. Kabupaten TTU merupakan salah satu kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Timor Leste, di mana sangat dekat dengan distrik Oepusi dibandingkan dengan kabupaten lain seperti Belu, Malaka, TTS maupun Kabupaten Kupang. Oleh karena itu, momentum ini perlu dimanfaatkan sebab tiap tahun terdapat 30.000 pelintas batas, tetapi dari sisi ekonomi TTU tidak mendapatkan manfaatnya. Jadi, kalau sebelumnya warga negara Timor Leste hendak ke Kupang dan membutuhkan 12 jam perjalanan, maka mereka bisa melewati Bandara Jake Ugat Sasi yang hanya membutuhkan waktu 45 menit. Selain itu, masyarakat dari kabupaten tetangga seperti Belu, Malaka, maupun TTU bisa memanfaatkan bandara ini. Karena ke depan, pelayanan penerbangan dari bandara tersebut akan dilakukan setiap hari.
3: Salah satu yang melandasi bandara itu harus dibuka kemarin. Pertama adalah memperpendek jarak transportasi. Yang kedua, membuka isolasi ekonomi. Yang ketiga, kita membuka diri untuk ekspansi ekonomi yang lebih besar ke depan. Yang keempat, kita sebagai salah satu kabupaten perbatasan dari Belu dan Malaka dan Kabupaten Kupang, kita yang sangat dekat sekali, sangat berhadapan langsung dengan distrik Oepusi, enklave yang terpisah, sehingga kita memanfaatkan ini untuk memperpendek jarak ke depan. Jadi kalau kita lihat, kalau dari tiap tahun kita hitung itu kan kurang lebih ada 30.000 pelintas. Tetapi dari sisi ekonomi satu pun kita tidak dapat manfaat. Nah, untuk itu kita mengambil manfaat itu, kalau misalnya dia dari Dili ke Kupang, 12 jam, mungkin dia akan memilih untuk menggunakan transportasi udara yang kita siapkan di UTT ini. Juga di kabupaten tetangga seperti Belu dan Melaka. Kenapa demikian? Karena kita melakukan pelayanan ke depan itu setiap hari penerbangan. Karena kita bandaranya adalah khusus dengan kapasitas pesawat yang 18 penumpang, sehingga kita bisa melakukan penerbangan setiap hari. Beda dengan pesawat yang kapasitas 60 ATR. Kalau kita yang kecil ini bisa kita lakukan tiap hari dalam rangka mengambil peluang itu, sehingga kalau di Beli sekarang 2 kali kita bisa tiap hari, jadi semua penumpang dari kabupaten ini bisa naik dari sini. Saat ini kita tinggal menunggu menyelesaikan beberapa rekomendasi Kementerian Perhubungan. Kita tidak mau tergesa-gesa mengoperasionalkan kemudian ada masalah. Karena kita bercermin dari beberapa kabupaten, ada 2 kabupaten di NTT yang sampai saat ini izinnya belum keluar. Kita TTU sudah diberikan kemudahan 3 bulan selesai, tetapi dengan catatan rekomendasi. Kita tidak mau kemudian kita mengabaikan itu, kemudian merugikan kita ke depan. Salah satu yang sangat harus mendapat perhatian yaitu pagar. Pagar ini dalam rangka kita mengamankan aset, yang kedua menghindarkan ternak untuk melintasi, yang ketiga menghindarkan masyarakat melewati lokasi lapangan. Sehingga salah satu yang harus kita bangun di luar pagar adalah akses jalan untuk masyarakat melintas. Nah, ini yang kita lagi kejar biar selesaikan, setelah itu sudah bisa turun.
0: Sementara pengusaha retail besar di TTU yakni Haji Fahmiha Abdullahi SE menyampaikan kembali beroperasinya Bandara Jek Ubat Sasi, manfaat secara ekonomi akan memudahkan para pengusaha untuk keluar daerah melakukan kontrak-kontrak bisnis. Kemudian dari sisi efisiensi waktu, maka akan mempermudah mereka sebagai pengusaha.
4: Nah, manfaat dari sisi ekonomi ini akan membantu kita mempercepat akses kita untuk melakukan perjalanan ke luar daerah untuk melakukan kontrak-kontrak bisnis. Kemudian dan juga dari sisi kecepatan usaha, ini akan bisa mempercepat kita, membantu kita selaku pelaku-pelaku usaha. Barang-barang kita yang bersifat penting juga bisa lebih dipercepat lewat transportasi udara ini. Jadi kemudian dari sisi investasi juga akan mempermudah. Kita pasti akan lebih banyak investor dari luar yang bisa kita bawa ke TTU.
0: Khusus distribusi barang yang bersifat penting, maka akan mempercepat proses pengiriman. Kemudian akan mempermudah investor yang bisa dibawa masuk ke Kabupaten TTU karena kemudahan transportasi udara. Jadi, jika suatu daerah itu akan maju investasinya karena kelengkapan transportasi termasuk transportasi udara, investor akan senang masuk ke sini untuk menggerakkan sektor pariwisata dan perdagangan karena sudah dimudahkan.

Pendengar dan pemirsa, sebelum kami akhiri penyampaian warta berita, kami kembali sampaikan berita utama. Mencegah TPPO dan tingkat kepatuhan kantor imigrasi kelas 2 TPA Tembo gelar sosialisasi kepada stakeholder dan desa binaan imigrasi. Sebanyak 5 orang pejabat administrator lingkup pemerintah Kabupaten Belu resmi dilantik dan diambil sumpah oleh Wakil Bupati Belu. Saya Tresa Manet, operator Reonaris Malioga, mewakili tim redaksi yang bertugas kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pro 1 atas

Inti berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Salam olahraga. Saya Kompo Loren menyapa seluruh warga Belu yang luar biasa. Demam bola sudah tiba, inilah saatnya mata dunia tertuju pada lapangan hijau. Mari kita rayakan pesta bola dunia ini dengan penuh sukacita. Jadikan olahraga sebagai pemersatu bangsa. Ikuti keseruan laga Piala Dunia di TPRI dan dengarkan siaran langsungnya melalui Radio Republik Indonesia. Selamat menikmati pesta bola dunia RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Impian memiliki hunian layak kini bukan lagi sekedar angan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Melalui program 3 juta rumah dengan skema LFPP, pemerintah menghadirkan solusi nyata berupa cicilan ringan dan bunga tetap yang sangat terjangkau. Langkah ini merupakan wujud keberpihakan negara dalam memastikan setiap keluarga memiliki tempat bernaung yang sehat, aman, serta mendukung martabat hidup. Program ini bukan sekedar membangun fisik bangunan, melainkan merajut masa depan bangsa yang lebih sejahtera dan jauh lebih mandiri. Mari kita dukung penuh percepatan pembangunan hunian ini agar tidak ada lagi warga yang kesulitan mendapatkan akses tempat tinggal layak. Saatnya mewujudkan rumah impian menjadi kenyataan demi kesejahteraan anak cucu kita. Karena rumah adalah fondasi utama dalam membangun kasih.

Pendengar Puskesmas Umanin Kabupaten Belu terus berkomitmen melakukan upaya pencegahan penyakit tidak menular melalui edukasi kepada masyarakat luas. Kepada rri.co.id, Kepala UPTD Puskesmas Umanin Dr. Yenita Semkes menegaskan bahwa kesadaran warga dalam menjaga kesehatan adalah kunci utama pencegahan penyakit. Hipertensi sering dijuluki sebagai the silent killer karena penderita seringkali tidak merasakan gejala apapun sebelum kondisi menjadi parah. Selain itu, gaya hidup sehat seperti mengurangi konsumsi garam berlebih menjadi langkah krusial untuk menjaga tekanan darah tetap dalam normal. Dan upaya edukasi keberlanjutan diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Umanin agar terhindar dari berbagai resiko komplikasi. Informasi selengkapnya dan informasi lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Aduh, Om Bento, saya ini pusing nih, capek kontrak rumah terus, uang habis percuma setiap bulan nih. Hei, kapan nih kok Beta ini bisa punya rumah sendiri nih, Om Bento?
2: Aduh, Sandro, lu jangan terlalu pusing begitu. Sekarang pemerintah ada program 3 juta rumah lewat FLPP. Itu rumah subsidi buat kita-kita ini.
1: Tapi omong-omong FLPP ini apa, Om? Susah kok syaratnya.
2: Soalnya susah, sah. Cicilannya juga murah. Dia pembunga tetap sampai lunas. Ini juga pas sekali buat lu yang baru kerja. Daripada uang habis buat foya-foya, lebih baik lu pakai buat angsur rumah di perbatasan.
1: Aduh, betul juga ya, Om. Biar rumah kecil yang penting milik sendiri ya. Oh, kalau begitu esok saya langsung cari info saja di bank. Wujudkan mimpi punya rumah sendiri melalui program 3 juta rumah dan fasilitas FLPP. Cicilan ringan, hati tenang, dan mari bangun masa depan dari rumah sendiri.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pemerintah telah menggagas program Sekolah Rakyat sebagai langkah nyata untuk membuka akses pendidikan bermutu dan berkualitas bagi semua kalangan tanpa terkecuali. Program Sekolah Rakyat memperluas akses pendidikan bermutu bagi seluruh anak bangsa. Program Sekolah Rakyat dirancang khusus untuk menjangkau anak-anak dari keluarga prasejahtera yang berpotensi terhambat akses pendidikannya akibat keterbatasan ekonomi. Pemerintah memastikan biaya pendidikan ditanggung negara, sehingga faktor finansial tidak lagi menjadi penghalang meraih masa depan. Dengan fasilitas dan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan industri masa depan, Sekolah Rakyat tidak lagi sekedar menjadi tempat belajar, melainkan wadah yang berkualitas tinggi bagi lahirnya generasi unggul yang siap bersaing secara global. Melalui Sekolah Rakyat diharapkan pendidikan bermutu bukan lagi menjadi hak istimewa kelompok tertentu, melainkan menjadi jembatan bagi setiap anak Indonesia dari latar belakang apapun untuk melangkah pasti menuju masa depan yang gemilang.
1: Oke, jadi balik lagi ya di segmen yang mungkin paling ditunggu-tunggu ini, teman dua yang tidak mau update alias kurang update.

Ya, pendengar RRI tamu di mana saja berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Atambua. Selamat menikmati suasana Anda di akhir pekan hari ini, dan apapun yang Anda lakukan, apapun yang Anda kerjakan, semoga Anda bisa menikmatinya, dan tentu apa yang dilakukan bermanfaat tentunya. Baik pendengar, kami buka ruang bagi Anda. Tentunya sebelumnya kami informasikan di pukul 9 waktu Indonesia Tengah nanti, edisi hari ini di bidang pariwisata, dan lebih spesifik lagi kita bicara tentang wisata rohani, akan kami hadirkan perbincangan mengenai wisata rohani aksi profetik bagi bangsa. Ya, ada kegiatan berdoa bagi bangsa secara serentak yang akan dilaksanakan pada esok Minggu 7 Juni 2026. Oke, seperti apa kegiatannya, tujuan dan lain sebagainya berkaitan dengan aksi profetik bagi bangsa Indonesia dari Tapal Batas ini, tentu akan Anda ketahui, kita ketahui dalam perbincangan yang akan kami hadirkan di pukul 9 waktu Indonesia Tengah hari ini. Dan karena itu, pendengar, ruang aspirasi juga kami buka bagi Anda, silakan. Ada 3 topik kecil yang kami suguhkan ke ruang dengan Anda, selain yang mungkin ya ada di benak Anda dan tergerak Anda ingin menyampaikannya, silakan ya. Oke, yang pertama berkaitan dengan pengalaman doa di tempat spesial ya, pendengar RRI, kita membahas wisata rohani. Nah, kalau Anda sendiri, apakah ada suatu tempat atau satu momen di mana Anda merasa paling dekat dengan Tuhan saat berdoa? Ya, boleh share melalui pesan WhatsApp atau telepon 0812-4601-0202. Nanti akan kami udarakan tentunya. Ya, atau juga mungkin kesan Anda ketika melakukan kegiatan wisata rohani seperti baru kemarin ya, di penutupan bulan Mei, luar biasa sekali umat Tuhan boleh mengambil bagian dalam festival rohani ya, di patung Bunda Maria Teluk Gurita. Boleh, silakan ya, Anda boleh berbagi juga bersama kami. Selain itu, seperti kita ketahui, Atambua adalah garda depan NKRI. Jika Anda bisa menitipkan sesuatu ya, kerinduan singkat mungkin untuk bangsa Indonesia dari Tapal Batas ini, apa yang ingin Anda sampaikan, silakan ya. Dan ketika kita berbicara tentang aksi profetik yang bersifat besar, namun menurut Anda sendiri secara pribadi, hal sederhana apa yang bisa kita lakukan setiap hari sebagai bentuk kontribusi rohani atau ibadah kita untuk kebaikan bangsa Indonesia ya. Apakah melalui ya berbagai hal tentunya ya, melalui doa rutin atau menjaga kerukunan antar sesama atau hal yang lainnya, silakan, kami nantikan partisipasi Anda. Sekali lagi, SMS WhatsApp di nomor 0812-4601-0202.

0: Esensi Buku, Awan-awan di Atas Kepala Kita, karya Miranda.
1: Aduh Inae, cepat sudah masak tuh. Perut lapar nih, jam begini masak juga belum habis.

0: potong sayur kah, cuci piring kah?
1: Hei Ina, itu kan urusan perempuan, Sani laki-laki, urusan kerja berat.
0: Ama, dengar dulu. Sekarang nih zaman sudah beda. Di kantor desa, dong bilang ada itu pengarus utamaan gender. Maksudnya, laki-laki dan perempuan itu kerja sama-sama. Laki-laki boleh bantu di dapur, perempuan juga boleh ikut musyawarah desa. Bukan laki-laki saja yang perintah-perintah.
1: Begitu, Kak Ina. Jadi, kalau saya bantu kupas bawang, saya sendiri kurang laki-laki, toh?
0: Malah makin hebat, Ama. Kalau rumah tangga bagi tugas, kita pun hidup lebih ringan. Anak-anak juga senang lihat bapak mamanya kompak.
1: Oh, nah kalau begitu, sini. Bantu iris itu sayur. Nah, lu istirahat dulu sedikit, kok.
2: Gender bukan soal siapa lebih kuat, tapi soal kerjasama dan kesempatan yang sama. Mari wujudkan keadilan mulai dari rumah kita sendiri. Laki-laki dan perempuan setara, pembangunan berjalan sejahtera.

0: teman-teman, kalian tahu nggak sih letak geografis dan ciri khas jati diri bangsa Indonesia itu seperti apa?
1: Ya harus tahu dong, kan negeri kita sendiri.
0: NKRI men, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Di antara dua benua, di antara dua samudra, itulah Indonesia.
2: Dan berjuta penduduknya, beragam budaya serta adat istiadatnya.
1: Berlainan iman dan keyakinan telah memberi warna elok, membentuk keharmonisan, hidup saling menghargai dan menghormati, serta gotong royong dalam mencapai tujuan.
3: Itulah jati diri bangsa Indonesia yang sebenarnya.
0: Kalau gitu, mari kita pertahankan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
1: Cinta persatuan dan kesatuan.
3: Menghormati keberagaman.
1: Untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai dan aman.
4: Untuk satu tujuan, Indonesia Jaya.
5: Bersatu dalam keberagaman dan bersama dalam mencapai tujuan. Itulah Indonesia.
6: Pesan ini disampaikan oleh 91,5 MHz Radio Republik Indonesia Atambua.

tuberkulosis atau yang disingkat TBC bukan sekedar batuk biasa, melainkan tantangan kesehatan serius yang dapat disembuhkan secara total dengan kedisiplinan tinggi. Kunci utamanya terletak pada deteksi dini dan kepatuhan dalam menjalani pengobatan yang biasanya memakan waktu minimal 6 bulan. Dengan mengenali gejala sejak awal dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga memutus rantai penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Disiplin mengkonsumsi obat tanpa terputus adalah fondasi kesembuhan yang mutlak. Menghentikan pengobatan secara mandiri sebelum waktunya sangat berbahaya, karena dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal terhadap obat TBC resisten obat yang jauh lebih sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, dukungan moral dari keluarga serta peran pengawas penelan obat PMO sangat krusial untuk memastikan pasien tetap konsisten hingga dosis terakhir. Mari hapus stigma negatif dan beri dukungan penuh bagi mereka yang sedang berjuang demi Indonesia yang bebas TBC. Jangan beri celah bagi TBC untuk kembali. Mari tuntaskan pengobatan, jaga kesehatan lingkungan, dan saling menguatkan. Karena kesembuhanmu adalah perlindungan bagi kita semua. TBC bisa sembuh. Indonesia sehat.

0: terima kasih. Adapun Pertiwi NTT saat ini memiliki program yang berkaitan dengan pemberdayaan dan teknologi aksesibilitas yang bertujuan bagaimana mewujudkan inklusivitas di ruang digital. Ya, jadi itu yang dilakukan oleh Pertiwi. Sedangkan visi atau misi Pertiwi adalah mewujudkan ruang yang ramah bagi disabilitas dan dapat berpartisipasi penuh di lingkungan masyarakat. Gambaran umumnya adalah berkaitan dengan pemberdayaan, kita melakukan upaya-upaya advokasi bagaimana disabilitas netra yang kemarin khususnya yang ada di Kota Kupang, kita advokasi untuk mendapatkan dana pemberdayaan ekonomi untuk pengembangan usaha. Sedangkan di bidang teknologi informasi dan pelatihannya adalah bagaimana mengakses teknologi komputer yang sudah terinstalasi dengan screen reader yang ramah bagi disabilitas netra. Kemudian advokasinya kita ikut dalam kalau di NTT ada namanya Musikren, Musrembang Inklusif untuk kelompok rentan. Nah, kita di sana banyak memberikan masukan-masukan yang berkaitan dengan inklusivitas dan hak-hak disabilitas netra yang ada di Nusa Tenggara Timur. Ya, untuk saat ini Pertiwi NTT memiliki cabang sekitar 8. Ada di daratan Flores, Sumba, Pulau Timur itu ada di Kota Kupang, Atambua dan Kabupaten Malaka. Namun di Atambua saat ini belum menunjukkan tanda-tanda keaktifan, sehingga yang masih aktif untuk di daratan timur adalah Kota Kupang dan Atambua. Malaka ya. Iya, teknologi tentunya.
1: Hi Fisher People, welcome back.
0: Disabilitas khususnya netra ini kan teknologi contoh kayak HP atau komputer itu harus menggunakan yang namanya teknologi.
2: 91,5 Pro 1 Atambua.

0: 101,5 Pro 1 Atambua.
1: Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menghadirkan program pemeriksaan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat. Program ini telah dilaksanakan sejak Februari 2025 dan menyasar semua kelompok usia, mulai dari bayi hingga lanjut usia. Lalu, bagaimana puskesmas sebagai faskes rujukan menindaklanjut program pemeriksaan kesehatan gratis tersebut? Berikut penjelasan Kepala Puskesmas Umanen, Melius Mauloko, Eskep Nes.
2: Apa itu program pemeriksaan kesehatan gratis dari Kementerian Kesehatan? Melalui Dinas Kesehatan, khususnya bidang pelayanan kesehatan, kami Puskesmas Umanen sudah melaksanakan program ini sejak bulan Februari tahun 2025. Program ini sebenarnya dia menyediakan screening atau pemeriksaan kesehatan berbasis siklus hidup. Jadi kalau basis siklus hidup berarti dari bayi sampai dengan usia lanjut atau lanjut usia. Nah, sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK0107 Menkes 33/2025. Jadi di sini ada beberapa poin penting dalam pemeriksaan kesehatan gratis. Jadi melihat dengan aturan tersebut, kita tahu bahwa waktu dan sasaran itu sejak 10 Februari 2025 screening diperluas, tidak harus pada hari ulang tahunnya saja, tetapi bisa dilaksanakan tanpa harus menunggu hari ulang tahun. Dengan syarat, apabila Bapak Ibu yang memiliki HP Android boleh mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat Mobile.
1: Jadi, mulai sekarang, sehat itu mudah. Periksa gratis, hidup lebih sehat.

0: tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam mempercepat proses ekstradisi buronan yang telah lama masuk daftar pencarian orang atau DPO. Berikut laporan selengkapnya, Airul Umam.
1: Tentu menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses...
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati putusan Majelis Hakim dalam perkara dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. KPK menilai putusan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati seluruh publik. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya mengapresiasi proses persidangan yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Menurut Budi, putusan hakim menegaskan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. KPK memandang putusan tersebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga integritas proses peradilan. Selain itu, putusan tersebut dinilai bahwa setiap perkara korupsi diproses secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
1: Tentu menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang tentunya harus kita hormati.